0: Oke, sahabat terasi media, kita kembali pagi ini bareng Mbak Karsa ya. Sudah jam 7 ternyata, lebihnya 4 menit ya. Gini yuk, gendang sarapan. Singrung sarapan Mbak Yo, gendang sarapan. Laran duwe apa Mbak Yo, golek-golek. Utang apa, jaluk kancani. Kayak Bayu ini kayak sarapan, sarapannya mbok sego kuning. Ngunungi kok metune kuning apa abang ya. Mbak, informasi terupdate kawasan palang pintu perlintasan kereta api jalan Yosudarso Kota Madiun terpantau lalu lintasnya ramai lancar. Untuk kendaraan diimbau hati-hati ya, hati-hati. Bujune udah dijogo dewe-dewe ya cam, masa enggak bujune di jogo koncone. Nah, ini informasi di kawasan palang pintu terpantau cukup ramai lancar ya. Hati-hati kalau keretanya liwat ya, palang pintunya ditutup ya, gendang mandek ya, ojo kok malah nyerobos ya, nanti berbahaya begitu ya. Yuk calling yuk, ayo. Nanti kita akan calling juga bersama keponakan Mbah Karso, ada Dek Lia. Ya, nanti ada juga met pagi, met beraktivitas penuh semangat ceria Mbah Karso tur. Saya request lagunya Grimis Mengundang, salamnya buat Mbah Karso pendengar rasi dimanapun berada. Makasih Mbah Karso. Sama-sama. Semoga juga dirimu sehat, panjang umur, murah rezekinya ya. Boleh 2 menit saja. Halo Mesya.
1: Selamat pagi Mbak Karso.
0: Oke.
1: Tarhan, iya.
0: Gimana ini kabarnya?
1: Suasana di Magetan.
0: Alhamdulillah sehat. Halo.
1: Saya kok dibisukkan Mbak Karso?
0: Masa tau? Oh iya. Halo. Woi.
1: Woi. Kayak orang tahunya ke HP Mbak Mbak.
0: Oke. Halo. Saya ini bakulan anu HP tadi.
1: Iya Mbak Karso.
0: Oh aku HP Mbak. Aku menerima kredit sangko Mbak Karso pura kira-kira.
1: Oh no. Ya tindak wono gini no.
0: Oke siap.
1: Saya kemarin habis ya tidak neng Magetan, Pak.
0: Oh, gitu. Oke, iya. Oke.
1: Iya, jane. Karena mampir bakat HP ini off diano ya rapi nak rembel.
0: Oh iya ya, oke. Siap.
1: Sehat Pak Karso, sehat.
0: Alhamdulillah sehat Wonogiri.
1: Iya, alhamdulillah ini. Di mak ya beberapa tempat ada yang kebakaran Pak Karso.
0: Oh, gitu.
1: Ya mudah-mudahan ini semua warga di Magetan khususnya dan Wonogiri utamanya diberi keselamatan.
0: Amin.
1: Kesehatan dari segala yang buruk.
0: Oke siap.
1: Mbak Karso mau tanya Mbak Karso.
0: Boleh.
1: Rating untuk apa ya? Pengguna apa ya, pencinta radio rasi itu dari usia berapa Mbak Karso?
0: Ratingnya pengguna rasi itu di usia remaja ada, orang tua paling iya. Banyak.
1: Oh gitu ya. Jadi memang antusias radio itu di Magetan itu masih banyak ya.
0: Wah masih banyak.
1: Oke. Iya. Salamnya untuk teman-teman yang ada di Wonogiri Timur dan teman-teman yang ada di Magetan, semoga sehat-sehat semua.
0: Oke, siap. Ya.
1: Request lagunya Mbak Karso.
0: Boleh. Apa itu Mas Mesya?
1: Ini apa ini?
0: Campur-campur. Temanya ini masih berbagi informasi kalau pagi ini.
1: Oke. Ya nanti berarti ngebel lagi bisa no?
0: Boleh nanti pagi. Jam 8 boleh.
1: Oke. Ya lagunya Deni Caknan baik Mbak Karso.
0: Judulnya?
1: Ya Sinarengan.
0: Sinarengan. Oke.
1: Ngeten nggih Mbak Karso.
0: Oke, siap. Terima kasih. Ada Maisya yang ada di seputaran Wonogiri ya. Ini fans setia kita loh dari Wonogiri. Hiburan nih Mas. hiburane Mas ya Radio Rasi. Keren ya toh. Terima kasih untuk yang ada di seputaran Wonogiri ya. Juragane apa kuwi HP saiki ya. Habis ini nanti ada tembangnya Grimis mengundang. Masih lagu. Oke, siap. Kalau gitu kita hadirkan dulu saja 2 menit ya untuk jeda lagu dulu sampai terasi, nanti kita akan collab ya dengan yang ada di seputaran Lamongan, keponakane Mbah

0: Oke, okay, sahabat Literasi Media, kita sudah terhubung dengan Lia. Selamat pagi.
1: Pagi-pagi
0: keponakan Mbak Karsyo.
1: Aduh, paman lagi ngapain nih pagi ini?
0: Paman lagi nyangkul. Paman kena siaran ngono kok lagi ngapain?
1: Selainiar.
0: Kamu kok hari ini pakai apa itu namanya? Bacopi ya itu ya?
1: Apa itu?
0: Itu loh baju yang kayak kantor-kantor itu loh.
1: Ya benar, biar vibe-nya lebih semangat kerja gitu.
0: Oh gitu. Kalau paman biasa-biasa saja tuh.
1: Enggak biasa-biasa, selalu dengan kumisnya yang sangat menggelegar nih.
0: Tapi tadi aku kecewa.
1: Kenapa tuh?
0: Barang-barangku ketinggalan semuanya di rumah.
1: Oh iya.
0: Iya. Karena
1: Terus gimana?
0: Ya, nanti habis jam 10 harus pulang, makanya nanti kalau bilang ke Mbak Lili ya. Pagi ini jangan minta notulen dulu.
1: Is. Tapi nanti balik lagi ke kantor enggak?
0: Ya balik lah, wong kita itu sergep kok.
1: Sampai jam berapa tuh nanti di kantor?
0: Ya sampai jam 6 kayak Mbak Lili lah, habis maghrib baru pulang.
1: Astaga, ini tipe-tipe yang sangat-sangat loyal ya?
0: Iya, kita harus loyal. Ya tuh walaupun gajinya tipis, kita harus tetap loyal.
1: Takut nih aku sama sobat ramai suara ya, jangan di-spill, paman. Paman, ngomongin soal
0: ini ya. Gimana?
1: Ada update apa di Magetan pagi hari ini?
0: Magetan, alhamdulillah pagi ini aman-aman saja ya, tidak ada peristiwa-peristiwa yang apa ya?
1: Kacedor.
0: Cuma kemarin itu di hari Sabtu itu di Magetan diadakan festival drum band.
1: Waduh, paman pasti yang mimpin nih.
0: Enggak, malah kemarin itu Mbak Karso lagi mimpin pelamaran.
1: Di mana sih paman?
0: Di rumahnya tetangga, lamaran kalau enggak ada saya enggak berjalan dengan lancar.
1: Pak, aku udah bisa nebak nih, pasti paman yang ngabisin makanan di sana kan.
0: Oh, betul. Betul sekali.
1: Paman, terus update lainnya apa tuh?
0: Kalau di Magetan ini petani Magetan lagi apa ya? Lagi bahagia para petani jagung karena saat ini harga jagung melebihi angka 7.000. Tapi kemarin Mbah Karso itu pergi ke tempat pengusaha jual beli pakan ternak, itu para peternak itu mengeluhkan harga jagung yang cukup tinggi dengan harga telur hanya Rp23.000.
1: Hanya itu ya, paman. Itu
0: pun dari kandang kadang ada yang 20, ada ya 21 begitu. Tapi harga cabai ini sekarang sudah Rp90.000.
1: Berapa kilonya?
0: Kilo lah, masa saons.
1: Aduh, tinggi banget ya, paman ya.
0: Ya, makanya jangan makan cabai. Makan balsem itu loh yang pedes itu loh.
1: Jangan dong. Nanti sobat paman suara lainnya pada niru nih paman nih. Wah, paman. Paman, tahu enggak sih kalau misal ini tuh kemarin laga keempatnya Persela dan tebak menang apa kalah?
0: Menang, skornya 8-0.
1: Menang tapi 1-0. Tapi menang catatannya luar biasa.
0: 1-0.
1: Iya benar.
0: Aduh, kenapa enggak 6-0?
1: Sebelumnya itu 6-0. Ini barengan sama Barito Putra.
0: Oh, ya. Alhamdulillah. Semoga nanti bisa mencetak gol. Siapa yang cetak gol kalau boleh tahu?
1: Waduh, aku belum cek detailnya nih. Wah.
0: Jangan-jangan Papa itu, Papa.
1: Siapa Papa?
0: Papa pipu-pipu.
1: Bukan.
0: Oh, bukan. Terus
1: paman denger apa? Terus apa?
0: Ada update apa lagi di Lamongan pagi ini selain kabar Persela Lamongan menang?
1: Kemarin ini di jembatan menuju ke daerah Tuban kalau nggak salah itu ada kemacetan karena tabrakan antara truk dan mobil, tapi udah dievakuasi. Kemudian paman udah dengar nggak kalau misal perundungan anak yang dibully nggak meninggal dunia?
0: Belum.
1: Nah, itu ada di Pemalang, Jawa Tengah, dan topiknya dia ngebahas putaran itu karena momentumnya ini sangat-sangat miris, Paman. Jadi kayak bullying itu enggak lagi hanya meninggalkan luka, tapi
0: betul, trauma juga.
1: Ya, ini bahkan ke kehilangan nyawa.
0: Iya, Paman. Prihatin kalau itu. Kamu jangan membuli saya, nanti saya
1: enggak, ini tak jaga, tak lindungi dengan baik.
0: Wih.
1: Oke, sobat Rame Suara ya, tipe-tipe paman kayak Mbah Karsa ini tuh langka, sulit nyarinya.
0: Aduh, saya sebentar lagi masuk museum, no.
1: Benar. Jadi harus dimuseumkan, gitu ya.
0: Oke, baik.
1: Oke, mungkin itu dulu, Pak.
0: Oke, Lia, terima kasih.
1: Pokoknya semangat kerjanya. Jangan lupa nanti siang, ya.
0: Ketemu lagi ya. Oke, siap, terima kasih. Salam untuk pendengar setiap Rame Suara.
1: Terima kasih, bye-bye.
0: Bye-bye. Itu dia saya federasi ya, bincang-bincang kita bersama Mbah Karso, dan juga ada keponakan Mbah Karso yang berasal dari Lamongan. Mbah, maaf, aku udah 4 hari nggak jualan, kakiku bengkak lagi. Mbah, salam buat semua fanrasi semuanya. Njih, oke. Nah, sikile kondelah ya ora gelem ya salammu dhewe. Nah, selamat pagi, Mbah. Pagi juga Narto. Pagi juga Puspa Ngeong. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.

Banyak, apakah lapangan kerja cukup? Sahabat Rasi, belakangan ini keluhan sulit mencari pekerjaan semakin sering terdengar, terutama dari kalangan anak muda dan para lulusan baru. Setiap tahun, ribuan bahkan jutaan orang menyelesaikan pendidikan mereka dengan harapan mendapatkan pekerjaan yang layak. Namun kenyataannya, tidak sedikit yang harus menunggu berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun untuk memperoleh pekerjaan yang sesuai. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan, apakah lapangan kerja yang tersedia saat ini mampu menampung jumlah lulusan yang terus bertambah? Di sisi lain, dunia industri juga memiliki tantangan tersendiri. Banyak perusahaan mengaku kesulitan menemukan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Artinya, ada kesenjangan antara keterampilan yang dimiliki lulusan dengan kompetensi yang dibutuhkan dunia kerja saat ini. Karena itu, ijazah saja

agar lulusan memiliki bekal yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja. Sementara bagi generasi muda, meningkatkan keterampilan dan membuka peluang usaha mandiri bisa menjadi alternatif di tengah persaingan yang semakin ketat. Sebab pada akhirnya, tantangan mencari kerja bukan hanya soal sedikit atau banyaknya lowongan,

0: Basi Media, Kasi dan Informatif.
1: Nih, panen kebun kok isih sithik wae yo. Kamangka wis nganggo rabuk tabur sing akeh to kuwi.
2: Ya mesti wae to, Pak. Wong pupuk tabur kuwi cepet entek. Lagi sasi wae lho, wis akeh sing keli lan ngabang.
1: Oh, wite dadi kurang gizi. Lah kudu nganggo apa to, Bu?
2: Coba wae nganggo NPK tablet kelas apa? Pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging kuat mangan tanduran nganti 8 sampe 9 sasi. Cukup ping pindho saben taun, ora perlu pupuk dasar maneh. Cocok kanggo klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat. Senajan negeri luweh larang, tapi dosisnya mung 50% saka tabur, Pak.
1: NPK tablet KCC Astro, kelas A, repot ing ngarep, seneng ing mburi.
3: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng
4: toko sumber ayem Gorang Gareng Nguntoro Nadi Magetan.
5: Toko sumber barokah utawi Pak Yoto, Jalan Kasianto RT 6 RW 1 Kawedanan Magetan.
4: Toko mitra tani utawi Pak Yanto Ngajeng Polsek Kartoharjo Magetan. Toko afitani pencol Randu Songo Greh Ngawi. Toko subur makmur duko Muguraya Desa Kedung Prau Padas Ngawi. Toko Pak

0: Generasi Media. Inspiratif dan informatif.
1: This is Esper and Iksan Official.
2: Oke, sahabat Generasi Media, habis ini nanti ada tembangnya Kilau Kenangan dengan judulnya ada Diana, permintaan dari Mas Biye ya. Oke, silakan yang mau ikutan merapat untuk kesempatan pagi ini, dan juga nanti kita juga akan membahas mengenai yang namanya minum jamu setiap hari sehat atau perlu hati-hati. Halo, selamat pagi.
3: Pagi Mbah Karso tur. Mbah.
2: Ya.
3: Ya Allah, menenge baiki.
2: Tur.
3: Kok bisa disang. Assalamualaikum Mbah Karso tur.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wong kok ya engke wis salam esuk wis salam iki salamne bener kan salam.
3: Jarene kok munggah aneh, aku ya munggah to, Mbah. Mumpung enek kesempatan enek wektu.
2: Oh,
3: ya munggah. Nah, saiki wis mentor-mentor, laline serba lengang. Siki mau aku iki krungu bae omong-omongan karo ponakane mau lho, Mbah. Apa bae iki wong purba to, Mbah, kadi musim ke?
2: Iya.
3: Ya Allah, teganya Mbak Lia. Jan masa Allah bae guantenge kok ngono ati museum jan megelke ya.
2: Lah ora ning tunggale lho, oh ngene iki ke.
3: Lah, anak tunggale, Mbak. Kae to putune ke. Mas Agus ke kon ganteni.
2: Oh iya. Mesange lagune apa ya kok ilang ya?
3: Lagune apa, Mbak, sing ilang, Mbak?
2: Anu permintaane Mesya mau lho.
3: Mas Mesang ke, tak kira ini mau ke. Jadi ku bayi bernyar ke ponakane lho, kok si muncul lho lanang. Apa ganti aku ngono. Mari wong teko Wonogiri.
2: Pendengarku sangka Wonogiri kok.
3: Ujuk cedak, Mbak. Lah sih, butuh lumin yang Taiwan nih, Mbak.
2: Oh iya ya, wih cedak.
3: Nah, nah kok, Mbak. Nah, dan ini kudunya ya tetep apa ya. Semangat ini lho, Mbak. Lah, diapresiasi. Kayak iki ketek logone rasi ganti nih jen kakek aneh tenan. Nek kok hirane fotoku ora enak nek kono ya, Mbah.
2: Lha rumah sammu kono penyiar.
3: Ya Mbak Pendau. Mbak Pendau fotoku tempel dene kono padha kabur kabeh, Mbah.
2: Lah iya. Kono penyiar ora njaluk foto dipasang.
3: Kok anu gajak-gajak ya, Mbah ya. Wegelke kakek aneh, kakek aneh. Mbah, salamu kakir soal ganteng mawon tanpa terkecuali. Itu aku tuh mengikut jahe lagu nih. Itu pembahasannya jam bolu itu, Mbah.
2: Bisa.
3: Apa Mbah mau bahas di bahas, Mbah?
2: Eh?
3: Apa mau?
2: Mbah!
3: Ya Allah, ya Robi, baik. Karo putune sih, Pak Ayu Dewi, ya kono ya. Senengane ngwegi ya.
2: Minum jamu setiap hari sehat atau perlu hati-hati.
3: Oh ya, Mbah. Ya, ngoten berarti baik, Cik Ani. Ya wis. Pergi Mbak, keguyu aku
2: sampe. Ya ya aku cek kena Mbak Apusi cek kena. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Karso tanah cek kena diapusi. Tur budhe Padang wis buka gong wis. Wis tengah 8 engko dijak masak nggawe bumbu. Sinarengan bos. Oh iya ya sinarengan mau ke kok wis tak siapne lho kok kekleru tak hapus ngono lho maksudnya. Nggih, selamat pagi, monggo yang mau berbagi informasi pagi ini masih Mbah Karso tunggu lewat teleponnya di 0351896137 dan alhamdulillahnya 1109 P3K paruh waktu diperpanjang. Bupati Magetan menanggapi bahwasannya gaji tetap dibayar ya alhamdulillah, moga-moga berkah dan mengemban tugasnya masing-masing dengan baik dan juga benar.

0: tapi Cina sok ketir jadi apa ya?
1: Nah, aku tetap jadi penyanyi ya. Benar dong apa?
0: Aku jadi dokter ya? Tapi benar sok karepe anak ya?
1: Iya, soalnya dewasa ini Cina semakin tahu jati dirinya.

0: Matur suwun ya.
1: Aku sing matur suwun.
0: Dinggo apa?
1: Yo wis ngancani aku selama iki. Aku beruntung kenal awakmu.
0: Aku yo beruntung wis mbok jak kenalan.
2: Dadin tenan.
0: Aku duwe sesuatu ya.
2: Duwe omah sing raper
0: sana.
3: Wah! Lapis kukus tuku Malang, soko Malang.
4: Lagi jangan gunungan negeri ya, kok iso ya.
0: Iki, aku sengaja gak wakna teko Malang. Aku ngerti ya. Gue seneng banget karo lapis kukus tuku Malang. Maamin yang jero ayo ya. Mereka yang coba banter tenan lagi nih.

0: Sensasi Media dan Informasi. Kamu lagi cari kacamata keren, berkualitas tapi tetap ramah di dompet kalian? Jangan sampai salah pilih tempat. Optik Sri Rezeki, satu-satunya optik berizin resmi di Barat Magetan. Kini kacamata mulai dari Rp75.000 saja. Bukan cuma harganya yang menarik, pilihan kacamatanya juga banyak banget. Mau yang berkualitas, mau yang awet, mau yang keren. Tinggal datang dan pilih sesuai selera kamu. Tentunya di Optik Sri Rezeki tersedia bermacam-macam jenis lensa yang bisa disesuaikan dengan kebutuhan mata dan aktivitas kamu. Mau cek mata juga? Tenang aja, di Optik Sri Rezeki pemeriksaan mata dilakukan menggunakan komputer sehingga membantu pemeriksaan menjadi lebih praktis dan akurat. Ditambah lagi pelayanan yang ramah dan siap membantu kamu dalam memilih frame maupun lensa yang sesuai. Jadi kalau kamu sedang butuh kacamata, jangan cuma cari yang murah aja, cari juga tempat yang bisa dipercaya. Yuk buruan kunjungi Optik Sri Rezeki yang beralamat di Jalan Raya Tebon depan Polsek Barat Magetan. Untuk kamu yang ingin konsultasi dan informasi lebih lanjut, hubungi aja 0821 39 98 3025. Jangan lupa follow Instagram Optik Sri Rezeki di @optik_Sri Rezeki. Optik Sri Rezeki, kacamata mulai Rp75.000, pilihan lengkap, pelayanan ramah. Kalau bisa dapat kacamata sesuai kebutuhan dengan pilihan yang banyak, kenapa harus ke tempat lain? Optik Sri Rezeki, pilihan tepat untuk melihat lebih jelas dan tampil lebih percaya diri.
1: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin teh jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepat.

0: minumnya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
1: Di jus rasa tehnya berasa enak banget.
3: Iya, segernya di jus bikin mau lagi.
0: Mau di jus lagi.
3: Mau.
0: Nyajiin di jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum di jus.
3: Semua rasanya enak.
0: Ayo. Segernya nggak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food. Inspiratif dan informatif. Inilah Rasi Media.
5: First News.
6: Sahabat Rasi Media, kebakaran hutan pinus di Gunung Buta, Kabupaten Ngawi belum juga padam setelah berlangsung selama sepekan pada Minggu 4 Oktober 2026 kemarin ya sahabat Rasi. Kobaran api dilaporkan semakin mendekati permukiman warga di Desa Sumbersari, Kecamatan Sine, sekaligus memutus akses jalan penghubung Desa Sine menuju Sumbersari. Kondisi membuat warga panik berdasarkan video yang direkam warga di sekitar api terlihat menjalar ke kawasan hutan yang tidak jauh dari permukiman. Sejumlah warga berupaya menghalau kobaran api menggunakan peralatan seadanya.
7: Baru saja Anda ikuti Flash News yang dipersembahkan oleh Rumah Sakit Sekarwangi Magetan, menebar rahmat, menggapai sehat. Ada kabar baik untuk Anda, peserta BPJS Kesehatan. Kini, Klinik Bedah Umum Rumah Sakit Sekarwangi Magetan telah melayani BPJS Kesehatan. Nikmati layanan konsultasi dan tindakan bedah umum bersama dokter spesialis bedah Finak berpengalaman. Dengan proses pelayanan mudah dan nyaman, segera manfaatkan layanan BPJS Anda di Rumah Sakit Sekarwangi Magetan. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan melayani dengan profesional, ramah, dan islami. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi WhatsApp di 0812-1799-9813. Untuk kasus kegawatan, hubungi IGD 24 jam di nomor 0812-3435-3591. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan melayani pasien BPJS Kesehatan beralamat di Jalan Gubernur Suryo nomor 46 sampai dengan 48 Magetan.
4: Rasi Media. Inspiratif dan informatif.
8: Wis wayahe kilau kenangan.
6: Oke, sahabat Rasi Media, kilau kenangan tembangnya dari Kus Plus dengan judulnya Diana.

0: saja kamu bernostalgia bareng Bakar Shop di Kilau Kenangan.
1: Guys, itu Mohan ya?
2: Hai guys.
1: Ya ampun, dia kesini loh.
3: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
1: Iya bener.
3: Spill dong.
2: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
1: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
2: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
1: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
2: Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
3: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
2: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
1: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on.
3: Sepakat. Jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
2: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.

0: inovasi terbaru dari Wingsboot, air mineral murni alami yang lahir dari alam melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Sejuknya beda, apalagi isi Aquaviva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eh, nggak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aquaviva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aquaviva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aquaviva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aquaviva sekarang.
2: Aquaviva, murni, sehat, alami.
3: Rasim Sia,

Oke, sahabat Rasi Media, pagi ini kita sudah berada di pukul 7 lebihnya 52 menit ya. Nanti kita di jam 8 akan berbagi informasi seputar jamu ya. Selamat pagi Mae Najwa. Sehat selalu, panjang umur murah rezekinya ya Mak ya. Lagi pantengin visualnya di X-Space Radio ya. Pokoknya pagi ini tetap semangat bersama Rasi. Nanti kita akan berbagi informasi seputar kesehatan di jam 8 pagi nanti.

0: inspiratif dan informatif. Inilah Rasi Media. Saat ini pukul 8 waktu Indonesia bagian barat.
1: 5 4 3 2 1. Sahabat Rasi Media, kecelakaan beruntun melibatkan 5 kendaraan terjadi di kilometer 718 jalur A tol Surabaya Mojokerto pada Minggu malam. Kecelakaan yang diduga ini dipicu oleh pengemudi truk towing yang mengantuk itu menyebabkan kemacetan di ruas tol arah Surabaya. Panit 3 SAR PJR Ditlantas Polda Jatim ini mengatakan kecelakaan terjadi sekitar pukul 20.48 waktu Indonesia bagian barat. Bermula ketika truk towing bernomor polisi B9022 KIB melaju dari arah Solo menuju Surabaya di lajur cepat. Demikian info terkini bersama Mbak Karso, nantikan info terkini selanjutnya.

0: Magetan merupakan salah satu kabupaten di wilayah barat Provinsi Jawa Timur yang dikenal memiliki potensi besar di sektor pertanian, pariwisata, perdagangan, industri kreatif, dan juga UMKM.
1: Dengan letaknya yang strategis di jalur penghubung Jawa Timur dan Jawa Tengah, Magetan menjadi daerah yang terus berkembang dan memiliki aktivitas ekonomi dan dinamis.
2: Berbagai destinasi wisata seperti Telaga Sarangan, kawasan pegunungan Lawu, wisata alam, kuliner khas, hingga sentra kerajinan menjadikan Magetan sebagai daerah tujuan wisata sekaligus pusat pertumbuhan ekonomi lokal.
3: Perkembangan dunia usaha, komunitas, pendidikan, dan layanan publik juga menciptakan kebutuhan akan media informasi dan promosi yang mampu menjangkau masyarakat secara luas.
4: Di era digital saat ini, masyarakat tidak hanya membutuhkan informasi melalui media suara, tetapi justru masyarakat harus membutuhkan informasi melalui media visual dan juga media sosial.
5: Oleh karena itu, dibutuhkan media yang mampu menggabungkan kekuatan radio, video, live streaming, dan platform digital dalam satu ekosistem komunikasi yang modern.
0: Magetan kini memiliki media yang hadir menyiapkan kebutuhan tersebut, yaitu Radio Rasi Media 90,6 Rasi FM Magetan. Media dengan konsep radio visual yang menghubungkan informasi, hiburan, promosi, komunitas, dan juga bisnis dalam satu platform.
6: Magetan punya radio visual, yaitu Rasi Media.
7: Rasi Media.

Mbah Karso. Pagi ini di Cakrawala Pagi nggih, kita akan berbagi informasi mengenai minum jamu setiap hari sehat atau harus hati-hati.

0: Je. Betah pora, yo tetap betah no. Masya Allah betah. Pagi ini kita kembali membahas mengenai minum jamu, ya ta. Sopo iki sing gawe ngombe jamu, ya ta. Setiap hari, ya ta, setiap hari.
1: Aku, Mbah.
0: Oka aku.
1: Ajarene setiap hari ya aku ta.
0: Weh, bendino ngombe jamu.
1: Ya, jamune tapi ndai dhewe. Kelor.
0: Jamune apa? Kolor.
1: Godong ket.
0: Kolor. Oh, krunguku kolor roke.
1: Godong kelor.
0: Oh, godong kelor. Tak kirae kolor. Heeh.
1: Ya masa kon ngombe koloran kon konsumsi kolor.
0: Lho mbok menawa.
1: Bedanya jamu sama herbal itu nek jamu godokan itu nek godok bendino ora oleh. Ngombene ya kudu enek aturane. Ora sembarang jamu terus diombe sak senenge sak karepe dhewe iki ya nek aturane nek dititipi entuk salam kok Mas Di. Entuk salam kok Dik Sugi.
0: Sugi ora tak tampa.
1: Janya ora mbok tampa yo ngesakne to tamponen to yo.
0: Salame lek misalam tok no ora tak tampa.
1: Ya to kok napa-apa no Mas Di, aja salam tok jerene.
0: Lah ngono iki mbuh, engko pomo rene ngetri tepo loda apa tepo tahu ngono. Mbah salam nyo, ngono iki lagi tak tampa.
1: Kok salam tok e yo. Tunggale oke nek salam. Lah, ini Mbah, nek aku kuwi kelor kuwi tak serbuk, tak gawe kapsul. Anak konsumsinya setiap hari pagi 2, siang 2, sore 2 itu kelor kan enggak ada kan enek dosise. Nah kelor ku ya kudu hati-hati. Aku konsumsi kelor ke mulai 2016 Mbah ngantek saprene. Makane awakku ya etes kuat terus muncak barang ya kuat ngono lho. Kelor ki luar biasa.
0: Oh iya.
1: Pencegah dalam makan. Nah nek jamu godok utawa jamu tuku nang toko serbuk barang ngono kuwi diwaca dhisik engko enek expired e ora nah kuwi perlu waspada.
0: Aku wis expired aku.
1: Oh iya. Piro ta umurmu piro Mbah?
0: Umurku 44.
1: 44 ya, ora apa-apa. Setwe aku, Mbah.
0: Ya disiki ora apa-apa.
1: Ya ora apa-apa nek arek anu nunggu panggilane. Ora apa-apa, siap, Mbah. Dipanggilke kudu siap. Lah mbok digedhong apa sik kaya apa nek wayahe dipanggil ya kudu siap gudan, ya to. Ya. Nah, waspada, hati-hati dan kalau minum jamu itu enggak boleh perut keadaan kosong. Tapi hati-hati waspada. Soalnya jamu-jamu ngono kuwi ya masih jamu beras kencur, masih jamu jahe apa-apa ke perutnya disisik soalnya nek perut kosong ki minum sing penting nek diisi banyu putih sing anget kuwi ora bahaya tapi nek wis mengandung jamu ramuan terus godhokan kuwi ya waspada hati-hati terus eneng nek sing kae Mbah godhong sirsat godhong salam lah kuwi ya sangat bahaya godhong salam kuwi iso menurunkan tensi
0: Mbah. Iya, iya iya.
1: Ya kudu hati-hati waspada.
0: Oke.
1: Mudah-mudahan semua yang konsumsi
0: sehat wis ngono ae, wis sehat.
1: Ya, hati-hati sik tambah aku ki sik omong. Ya kagem sedaya
0: mawon. Iya, wis iya.
1: Ya wes,
0: matur suwun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Engko munggah ana Sri. Wis to, pokoke los karo Mbak Karso. Nggih, sahabat Terasi Media, minum jamu setiap hari umumnya aman bagi orang yang sehat jika dikonsumsi dalam jumlah sing wajar. Namun tetap perlu diwaspadai karena berisiko membebani organ di dalam tubuh kita. Nah, awake ra patek sehat malah aja ngombe obat jamu ya toh. Iso-iso bahaya. Nyapo kirim salam tok ya wegah ra tak tampa.
2: Pagi Mbak Karso.
0: Pagi juragan anu obrokan.
2: Nek jamu niku remene pahitan, Mbak.
0: Heeh. Urip wis pahit kok ngombe pahitan to, Gigi.
2: Ben kebal, Mbak.
0: Wo, ben kebal, oh ya.
2: Karo pahite tonggo.
0: Iya. Ketoke kowe sering kok di anu pahiti.
2: Pripun, Mbak?
0: Ya ra sida, ra sida.
2: Ngono kuwi, Mbak. Iya, infone tak enteni kok ra diinfo iki.
0: Sesuk. Kowe tapi kowe kudu nggawa iwak yo, An. Wegah kurang nggo iwak kowe.
2: Selasa to, Mbak?
0: Heeh.
2: Berarti anu malam Rebo.
0: Kok malam Rebo bengi men? Bar subuh.
2: Mas. Lah ya ora ngantor, Mbak.
0: Yo ngantor to wong cak kene iki panggah tertib ngantor.
2: Lah nggih. Lah siang.
0: Iya, piye-piye ngono dadak dijelas marahe padha roh ngono lho.
2: Leso nek Selasa iki sirku arep anu Mbah munggah ya Mbah.
0: Munggah golek iwaki. Oke. Siap.
2: Heeh. Eh wingi wis tak siapne ya ora usah budhal.
0: Ya ya. Iya ya, oke.
2: Eh sami kagem Bu Srining ingkang nembe mandhap pau. Terus Bu Ari. Wari kali-kali pun wonten Madiun kalih Ngawi. Ora Mbah dulur wedok suwi renek kabar iki neng ndi Mbah?
0: Sopo?
2: Dulur wedok Gandu lho Mbah.
0: Gandu? Heeh. Gandu. Wong iki pulang kampung.
2: Aku ndi Mbah?
0: Ora Palembang, kowe iki piye to ki?
2: Ya enten. Ya ampun, Mbak.
0: Iya.
2: Ampun sumandeng mengko mawon kula terus mulih.
0: Yo yo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya tanah yo penting ngedoli. Ya ya. Ki.
3: Mbak, aku kuwi lho, Mbak. Aku kok ya diwadahi lho iwake, Mas Ki.
0: Percuma Ki weke dome kon telepon liwat belakang. Senangan pun telepon liwat depan lagi, ki, wengi yung ini ki.
3: Ya baik, sekarang woro dewe, aku ya belok deh. Aku orang belok, aku nangis tau. Mbak, membahas soal minum jamu niku lho mbak. Niku nggih leres sain ten sain ini mbak. Tapi harus tahu apa aturan, ukuran, dan wayahing lho mbak. Lek angger ngumbang-ngumbing kok ya malah jadi molong kok ngono lho Mbah. Nggih kali nyuwun sewu nggih Bunda Sruning. Niku Bunda Srine kan kerep minum apa? Daun kelor nggih. Daun kelor itu sih emang bagus untuk yang apa? Untuk kesehatan itu Mbah, tapi kalau diminum secara jangka panjang apalagi Bunda Sruning dari 2016 Mbah. Niku nyuwun sewu nggih, pangapunten sadherenge
0: Bunda. Sewu apa 2000 duwe ku 2000.
3: Wis pokoke saenee Mbah, tapi sak durunge tenanan Mbah niki anu napa niku kagem liver karo ginjal itu juga tidak bagus Mbah. Kalau sering-sering diminum itu. Jenengan Bunda Srine jenengan nyuwun preso apa anu Bunda. Walaupun itu herbal tapi kalau diminum terlalu apa sering apalagi jangka panjang itu juga tidak baik bagi ginjal sama liver Mbah. Kulo ngoten, Mbak.
0: Oh, aku ginjal-ginjal, ginjal-ginjal. Iya, heeh.
3: Ben tutup lek ngomong anak putih. Baik iki jane. Aku tak tadi pokoke iwake, Mbak. Salambe kagem sedaten mawon tanpa terkecuali salam sehat selalu. Ayo Bunda Mayang munggah neh Bunda Mayang. Pokoke gaene alu Mbah Karso wis tau. Wis dan jojis pokoke ayo ndang. Ngantani Mbah Karso, Mas Bae ayo Mas Bae, tak anteni Mas Bae kalau wis mateng Mas Bae. Ndang moro, tak tunggu. Dah aku lagu ning teh hijau ya, Mbah.
0: Enenge teh abang.
3: Ya Allah, jowo teh abang ku nyanyi masugi engko wong uripe wis pait kok dadak golek paitan neh. Lha lek paitan modal ora apa-apa, Mbah. Lek paitan omongane apa karo omongane. Nggih, pangapunten. Anak Mbah, kene tak tunggu ya, Mbah. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, matur suwun rawuhipun. Nggih, wonten ing enjang punika, nggih. Amargi enjang menika membahas mengenai minum jamu setiap hari umumnya aman bagi orang yang sehat ya, jika dikonsumsi dalam jumlah sing wajar. Namun tetap perlu diwaspadai karena resiko membebani organ tubuh. Diinget-inget ya, membebani organ

Banyak, apakah lapangan kerja cukup? Sahabat Rasi, belakangan ini keluhan sulit mencari pekerjaan semakin sering terdengar, terutama dari kalangan anak muda dan para lulusan baru. Setiap tahun, ribuan bahkan jutaan orang menyelesaikan pendidikan mereka dengan harapan mendapatkan pekerjaan yang layak. Namun kenyataannya, tidak sedikit yang harus menunggu berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun untuk memperoleh pekerjaan yang sesuai. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan, apakah lapangan kerja yang tersedia saat ini mampu menampung jumlah lulusan yang terus bertambah? Di sisi lain, dunia industri juga memiliki tantangan tersendiri. Banyak perusahaan mengaku kesulitan menumpukan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Artinya, ada kesenjangan antara keterampilan yang dimiliki lulusan dengan kompetensi yang dibutuhkan dunia kerja saat ini. Karena itu, ijazah

0: lulusan memiliki bekal yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja. Sementara bagi generasi muda, meningkatkan keterampilan dan membuka peluang usaha mandiri bisa menjadi alternatif di tengah persaingan yang semakin ketat. Sebab pada akhirnya, tantangan mencari kerja bukan hanya soal sedikit atau banyaknya lowongan, tetapi juga tentang kesiapan menghadapi perubahan dunia kerja yang terus berkembang. Saya Tias untuk Tajuk Rasi, inspiratif dan informatif.
1: Tajuk Rasi didukung oleh Kafe Rumahan Jakarta Selatan. Menu rumahan rasa restoran.
2: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
3: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
2: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
4: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
2: So caramelized, Tan. Ini sih will goes approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya, bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
4: Mau dong. Taste good.
2: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
5: Rasi Media, Rasi dan Informasi.
6: Hai hai, it's Jericho Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus kulit tuh jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

Media silakan ya untuk pagi ini yang mau mampir lagi untuk berbagi informasinya di Cakrawala Pagi ya. Tentunya untuk kesempatan pagi kali ini kita tunggu di teleponnya di 0351896137 atau bisa di WhatsAppnya juga boleh ya. Untuk pagi ini kita membicarakan tentang jamu ya toh. Apakah kita mengkonsumsi jamu setiap hari itu aman atau tidak ya? Karena kadang ada orang yang setiap hari minum jamu tapi dalam kondisi badan yang tidak fit ya, kadang membuat tubuh itu semakin bekerja lebih berat begitu ya. Nah, tentunya sahabat terasi harus tahu dulu ya sisi sehatnya manfaat minum jamu ya. Yang pertama yaitu menjaga daya tahan tubuh karena kandungan alami seperti kurkumin pada kunyit atau antioksidan pada rempah lain membantu melawan radikal bebas. Terus meredakan keluhan ringan varian seperti beras kencur, ada kunyit asam dan juga membantu mengatasi pegal-pegal, kembung dan serta meredakan mual ya. Jadi ada beberapa yang sering kita jumpai ya, mungkin di penjual jamu keliling atau di tempat-tempat penjual jamu seduh kayak gitu ya. Monggo yang mau berbagi informasi tentang jamu, masih Mbak Karsa tunggu di teleponnya di 0351896137 atau bisa di WhatsAppnya boleh. Yang sehat tetap semangat, terus yang sakit semoga lekas sembuh gitu ya, karena Narto hari ini izin karena lagi tidak enak badan.

0: Hai, saya Dio Miyoko. Saya senang banget ngabisin waktu main di luar bareng keluarga. Kakak, tenda udah siap. Let's go, kita ke air terjun.
1: Oke, Pak. Yeay.
0: Banyak yang tanya, kenapa sih senang banget ajak anak eksplor alam? Padahal dekat sama kotor, kuman, dan panas. Karena saya sudah siapkan perlindungan terbaiknya. Saya percayakan pada Nuvo Family Body Wash.
2: Tapi jadi kotor, Pak.
0: It's okay. Kalau kakak mandi pakai Nuvo Family, perlindungannya 2 steps ahead. Bisa lebih cepat bunuh kuman saat kakak mandi dan selalu melindungi kulit kita setelah mandi. Plus, punya formula triple antibakterial, perlindungannya 24/7. Yuk mandi pakai Nuvo. Mulai sekarang, gak ada alasan takut ajak anak main di luar. Yuk ajak anak main di luar, percayakan pada Nuvo Family yang melindungi. Nuvo Family, 2 steps ahead, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: Selesai juga, cuci piring udah, angkat jemuran udah, ngepel udah, saatnya me time deh.
4: Ibu, adek, ayah pulang.
5: Ayah pulang.
3: Ayah, kenapa motornya masuk ke dalam rumah? Lihat tuh, jadi kotor semua kan?
5: Iya, kotor.
3: Gak hanya kotor, tapi kumannya juga pada ikut masuk deh.
4: Aduh iya, maaf deh Bu, kan di luar lagi hujan. Maklum, ini kan motor baru ayah.
3: Untung ibu sudah beli Super Sol Karbol Wangi, jadi gak takut kuman lagi. Ayah, tahu nggak? Super Sol Karbol Wangi ini harganya cuma 4.000 loh. Isinya banyak, bisa buat pel berkali-kali.
4: Ih, ibu tahu aja sih. Ini seekonomi kan harus hemat.
3: Super Sol Karbol Wangi kan ada kandungan pine oil dan BKC-nya. Jadi efektif 99,99% bunuh kuman dan virus. Wanginya nyaman ya, ya. Nggak seperti karbol lainnya. Baru, Super Sol kemasan Rp4.000. Lebih hemat.
6: Rasim Media, inspiratif dan informatif.

0: Sahabat Rasi Media, ini Universitas Islam Terbaik Lirboyo Kediri menggelar ajang olahraga berbasis kepedulian lingkungan bertajuk Tribakti Grand Marathon Fun Run. Pada minggu kemarin kegiatan itu diikuti kurang lebih 2.000 peserta dari berbagai kalangan, mulai dari pelari umum, Kota Kediri dan sekitarnya, mahasiswa, alumni hingga para santri.
1: Baru saja Anda ikuti Flash News yang dipersembahkan oleh Rumah Sakit Sekarwangi Magetan, menebar rahmat, menggapai sehat. Kamu punya keluhan penyakit dalam? Klinik Penyakit Dalam Rumah Sakit Sekarwangi Magetan siap melayani Anda bersama dokter spesialis penyakit dalam. Klinik ini telah bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Berobat jadi makin mudah dan nyaman di Rumah Sakit Sekarwangi Magetan. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan melayani dengan profesional, ramah, dan islami. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi WhatsApp di 0812-1799-9813. Untuk kasus kegawatan, hubungi IGD 24 jam di nomor 0812-3435-3591. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan melayani pasien BPJS Kesehatan, beralamat di Jalan Gubernur Suryo nomor 46 sampai dengan 48 Magetan.
2: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clelo.
3: Hai.
2: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
4: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
3: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
4: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
2: Oh ya, terus-terus?
3: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
4: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
2: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
4: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
2: Gampang
4: Baby
2: ya?
4: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
2: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
4: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
3: Baby Happy, Mom Happy.
5: Winscare.
6: Rasinsia Media, Siaran dan Informasi.

0: Waduh Pak Bagus, saya ini mau bangun rumah, tapi bingung mau belanja bahan bangunan di mana yang lengkap, berkualitas, dan harganya bersahabat.
1: Wah, Cing Ara, kalau soal bangunan, gak usah bingung lagi. Langsung saja ke toko bangunan Sari Guna 2 Bandar.
0: Memangnya ada apa saja di sana, Pak?
1: Lengkap banget, Jeng. Alamatnya di Bandar Sukomoro, tepatnya Timur Polres Magetan. Toko bangunan Sari Guna 2 Bandar merupakan pusat pilihan bangunan paling komplit. Mulai dari besi beton, bersertifikat asli, bata ringan, baja ringan, granit, keramik, sanitari, dan masih banyak lagi.
0: Wah, lengkap sekali ya.
1: Betul, Jeng. Apalagi granit dan keramiknya kualitasnya nomor 1 atau grade A, dengan motif yang selalu update mengikuti tren terbaru.
0: Kalau cabangnya ada juga nggak, Pak?
1: Tentu ada. Toko bangunan Sari Guna 2 memiliki 2 cabang. Pertama, depo bangunan Sari Guna 2 Pelausan di Jalan Raya Pelausan Sarangan depan Gedung Literasi. Terus, yang kedua, depo Sari Guna 2 Cepoko di Jalan Raya Panean Magetan. Bahkan, khusus depo Sari Guna 2 Cepoko buka sampai jam 9 malam loh.
0: Mantap! Ada promo menarik nggak?
1: Ada dong. Dapatkan berbagai macam promo menarik seperti diskon 5-10%, beli 10, free 1, beli 11, free 1, cashback, dan masih banyak promo lainnya.
0: Kalau saya mau bangun rumah dari nol?
1: Nah, itu keunggulan toko bangunan Sari Guna 2 Bandar. Selain menjual bahan bangunan berkualitas, juga melayani juga pembangunan rumah, renovasi, hingga desain interior, lengkap dengan konsultasi dan desain gratis.
0: Wah, jadi nggak perlu repot lagi ya?
1: Benar sekali. Ingin menciptakan hunian impian Anda? Sari Guna 2 solusinya. Toko bangunan Sari Guna 2 Bandar. Telepon atau WhatsApp di 0857-351-18-4002 dan di 0858-1580-0965. Depo bangunan Sari Guna 2 Pelausan 0856-0403-8728. Depo Sari Guna 2 Cepoko 0857-3646-4358. Toko bangunan Sari Guna 2 Bandar, solusi

0: angin pol banget.
1: Ngapa lah ibu katmu kok sendremi lah?
0: Aku golek utang Rono Rene ditolak. Alasannya wis akhir tahun, tutup buku, malah janji cair tahun buri. Mumet rak ngene iki. Aku mbok yo ditulung leh bu.
1: Sana men leh yo ngono kok repot. Eh sayo ndang tak ter

0: Koperasi Simpan Pinjam Pangestu memberikan pinjaman dengan jaminan BPKB, jasa pinjaman ringan, proses cepat tanpa survei langsung cair. Yang paling penting, BPKB dijamin aman. Pinjaman lunas BPKB langsung dikembalikan.
1: Hubungi segera KSP Pangestu, Jalan Kalpataru nomor 34, Barat Toko Roti Devira, Tawangano, Magetan. Telepon di 0351-897766 atau via WhatsApp di 0815-1972-1146.
0: Datang bawa BPKB, pulang bawa uang. KSP Pangestu, pilihan tepat Anda.
2: Inspiratif dan informatif. Inilah Rasi Media.

0: Saat ini pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat.
1: 9 pagi, yuk kita ikuti Spektrum PRSNI Jawa Timur. Anda bisa simak di www.radiojatim.com atau di www.rasiafam.co.id.
2: Rasi Media, inspiratif dan informatif.

0: Metro Radio Jatin, sudut pandang berbeda memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
1: Kabut tipis yang mengganggu di langit pagi belakangan ini seringkali menipu mata kita. Ia tampak seperti embun kemarau yang teduh. Namun, di ruang-ruang tunggu puskesmas dan klinik anak, kabut itu punya suara yang jauh lebih mencekam. Suara batuk kering yang bersahutan, napas pendek yang memburu, hingga deru mesin uap yang bekerja tanpa henti. Di balik langit yang tampak muram itu, jutaan paru-paru sedang berjuang menyaring udara yang tak lagi murni. Indonesia sedang menghadapi gelombang sunyi yang masif. Data nasional hingga Agustus 2026 mencatat lebih dari 10.600.000 kasus infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA, yang artinya setiap minggu rata-rata lebih dari 400.000 warga tumbang akibat gangguan pernafasan. Beban krisis ini menghantam mereka yang paling tidak berdaya, mulai dari anak-anak, lansia, hingga penderita penyakit kronis seperti asma. Di Jawa Timur, kondisinya tak kalah mengkhawatirkan. Hingga Agustus 2026, tercatat 147.000 kasus ISPA. Yang menarik, sebaran kasus tertinggi tak lagi hanya terpusat di kawasan padat industri seperti Surabaya dan Sidoarjo, tetapi juga merembet ke pesisir Lamongan hingga kawasan dataran tinggi yang dulunya sejuk, Kabupaten dan Kota Malang. Kepala Dinas Kesehatan Jawa Timur, Profesor Erwin Astatriono, menyebutkan, lonjakan signifikan di puncak musim kemarau ini berkaitan erat dengan merosotnya kualitas udara.
2: Langkah terbaik, salah satu upaya untuk mencegah jangan sampai menular kemana-mana adalah dan sakit khususnya pakai masker. Di tempat kerumunan, meskipun kita sehat, upayakan pakai masker. Khususnya, ini secara teori ya, bahwa ISPA sendiri itu sebetulnya penyakit yang sembuh sendiri dalam waktu 1-2 minggu. Cuma yang jadi masalah adalah kalau terjadi pada kelompok yang imunitasnya rendah, pada bayi, pada lansia, kuncinya cuma satu, kita nggak boleh lengah, tetap harus hati-hati, tapi juga jangan sampai panik. Kalau merasa ada keluhan, dan keluhan itu relatif tidak cepat membaik,

0: segera ke fasilitas kesehatan lah. Di sana nanti biar dibuatkan diagnosis ini betul karena virus atau karena penyebab yang lain. Tapi untuk penyakit-penyakit komorbid atau lansia atau balita lebih aman sejak awal sudah bisa mengakses layanan fasilitas kesehatan. Kita lagi gimana upaya supaya cepat membaik dan seterusnya. Kuncinya sebetulnya sederhana, pola hidup sehat. Nomor satu, nutrisi lah yang baik. Hindari es, hindari gorengan, nonaf, hindari merokok supaya kualitas saluran napas kita baik.
1: Mengapa kota-kota yang jauh dari cerobong pabrik besar pun ikut terdampak? Riset Indeks Kualitas Udara Global menunjukkan, polutan mikroskopis atau partikel debu halus PM2,5 kini melayang melampaui batas kota. Di musim kemarau, tak ada hujan yang mencuci atmosfer. Asap jutaan kendaraan bermotor, debu jalanan, hingga pembakaran sampah terbuka terperangkap di permukaan tanah dan melampaui batas aman Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO. Praktisi kesehatan Dr. Khoirul Mufid menjelaskan, udara kotor di masa kemarau dan pancaroba inilah yang menjadi mesin utama penyebaran penyakit dan bisa menyerang siapa saja tanpa pandang bulu.
2: Ya, jadi infeksi saluran pernapasan akut-akut itu artinya mendadak, Mas. Itu terjadi dari mulai dari atas sampai ke bawahnya, dari mulai dari hidung sampai ke hingga paru-paru. Jadi, dan ini sangat mudah menular, Mas, terutama pada keadaan cuaca yang kurang baik, ya. Terutama pada terjadi pada musim-musim pancaroba atau pada saat terjadi kualitas udara yang kurang baik, ya. Penyakit ini bisa menyerang siapa saja, Mas. Jadi bukan kok untuk orang tua atau orang-orang yang hanya anak-anak, atau ini bisa mulai dari anak, dari bayi sampai orang tua, ya. Dan ini akan berisiko pada orang-orang yang penyakit tertentu, ya. Misalnya anak-anak, kondisi kurang baik isinya, atau orang yang punya penyakit komorbid ada jantung, ya, atau mungkin pada orang-orang yang dengan daya tubuh yang sering lemah, ya.
1: Secara medis, paparan debu dan polutan secara terus-menerus akan melumpuhkan rambut-rambut halus penyaring kotoran di saluran nafas kita. Ketika benteng pertahanan alami ini jebol, kuman yang melayang di udara bebas masuk ke paru-paru. Dr. Khoirul Mufid mengingatkan, ISPA punya spektrum yang luas, mulai dari pilek dan radang sinus hingga infeksi saluran nafas bawah. Penanganannya pun sangat bergantung pada pemicunya. Apakah murni karena virus atau sudah ditumpangi oleh bakteri?
2: Jadi penyakit di dalam itu banyak sekali, seperti radang pada orang pilek, batuk, itu termasuk ISPA, ya. Kemudian radang pada sinus. Sinus itu kan suatu infeksi pada hidung, rongga di dalam tenggorokan atau mungkin kerongkongan, ya. Termasuk COVID itu termasuk bagian daripada ISPA juga, ya. Dan ini penyebabnya sebetulnya yang secara garis besar itu ada dua, ya, Mas. Oleh karena virus, ya, dan satunya bakteri. Karena ini disebabkan virus kan bisa sembuh sendiri, ya, asal anak orangnya yang sakit itu istirahat, kemudian panas diturunkan panasnya, batuk dikeluarkan dahaknya, ya, pilek dihilangkan pileknya, mudah-mudahan bisa sembuh, ya. Tapi kalau misalnya bakteri itu mungkin lebih sulit lagi, Mas. Jadi kadang-kadang panasnya itu agak tinggi, ya.
1: Di tengah gempuran udara buruk yang belum mereda, pertahanan terakhir kini bertumpu pada tubuh warga sendiri. Kepala Dinas Kesehatan Jawa Timur, Profesor Erwin Astatriono, kembali mengingatkan langkah paling mendasar untuk melindungi diri dan memulihkan kesehatan dari ancaman ISPA.
0: Wabah ISPA ini memang di Jawa Timur relatif meningkat pada musim kemarau. Dibandingkan dengan tahun 2025, rata-rata di 2025 itu perbulannya 117.000. Sedangkan di tahun 2026 ini sampai bulan September, Agustus, itu rata-rata sekitar 147.000. Meskipun pada bulan Agustus itu ada peaknya, kurang lebih 200.000 sekian. Dan itu pola di mana berkaitan dengan musim kemarau. Dibarengi juga dengan polusi mungkin, atau kebakaran hutan, atau yang lain-lain. Itu salah satu kenapa data ISPA-nya meningkat. Yang kedua, ISPA sendiri itu gejalanya adalah demam, batuk, pilek, nyeri tenggorok. Hampir semuanya sudah memahami itu. Tapi yang jadi masalah adalah penyebabnya. Penyebabnya itu tidak selalu harus virus. Bisa bakteri, bisa jamur. Memang kondisi-kondisi kayak gini yang paling dominan adalah virus.
1: Mengenakan masker, menjaga imunitas, dan cukup beristirahat tentu adalah langkah medis yang wajib kita lakukan hari ini. Namun, angka 10,6 juta kasus dalam 8 bulan seharusnya menjadi alarm kebijakan yang jauh lebih keras. Sebab, bagi jutaan pekerja lapangan, seperti pengemudi ojek daring, buruh, hingga anak-anak sekolah yang berjalan kaki di tepi jalan raya, menghindar dari udara kotor adalah kemewahan yang tak mereka miliki. Selama akar persoalan kualitas udara, mulai dari ledakan kendaraan pribadi, minimnya transportasi publik, hingga lemahnya pengawasan emisi dan pembakaran sampah tidak dibenahi secara serius, maka setiap kali kemarau tiba, ruang-ruang tunggu rumah sakit akan terus penuh. Karena pada akhirnya, sehelai masker mungkin sanggup menyaring debu di jalanan, tetapi ia tidak akan pernah bisa menyembuhkan langit yang terlanjur sakit. Spektrum Radio Jatim, reporter Roni Fauzan dan Haris Budiawan, pemimpin redaksi Putu Gede François Sarjana. Sampai jumpa di Spektrum Radio Jatim minggu depan.
3: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim yang didukung penuh oleh

sebentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepat.

0: minumnya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
1: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
3: Iya, segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Oke, jus lagi.
3: Mau.

0: Morning Food.
1: Dari Kota Magetan, inilah Rasi Media Inspiratif dan Informatif.
2: Kita ikuti live reportase.
3: Sahabat Rasi Media, kontra 1109 P3K paru waktu diperpanjang Bupati Magetan gaji tetap. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter Radio Rasi Media, Adi Mas.
4: Baik, terima kasih. Sobat pemerintah, Kabupaten Magetan memperpanjang masa perjanjian kerja 1109 pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K paruh waktu untuk periode 1 Oktober 2026 hingga 30 September 2027. Perpanjangan dilakukan di tengah kondisi transfer ke daerah atau TKD yang mengalami penurunan. Bupati Magetan Nani Endang Rusminiati mengatakan, meski ruang fiskal daerah terbatas, penghasilan P3K paruh waktu untuk 1 tahun ke depan tetap sama seperti periode sebelumnya. Menurutnya keputusan tersebut patut disyukuri karena sejumlah daerah lain menghadapi kondisi berbeda.
5: Untuk P3 paruh waktu yang diperpanjang untuk periode 1 Oktober sampai dengan 30 September 2027 ini sebanyak 1109.
4: Nani menjelaskan, dari 1109 P3K paruh waktu yang diperpanjang kontraknya, sebanyak 38 orang merupakan tenaga guru, sementara sisanya merupakan tenaga teknis yang tersebar di sejumlah organisasi perangkat daerah. Perpanjangan kontrak berlaku selama 1 tahun, mulai 1 Oktober 2026 hingga 30 September 2027. Menurut Nani, keberadaan P3K paruh waktu masih dibutuhkan untuk menjaga keberlangsungan pelayanan pemerintahan. Namun kebijakan tersebut tetap harus disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah karena anggaran juga diperlukan untuk sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur, perlindungan sosial, dan kebutuhan pemerintahan lainnya. Nani menyampaikan besaran penghasilan P3K paruh waktu di Magetan berada di kisaran 1,5 juta rupiah hingga maksimal sesuai UMK, bergantung pada ketentuan dan posisi masing-masing. Untuk periode kontrak 2026-2027 tidak ada kenaikan penghasilan.
5: Terus untuk gajinya
6: masing-masing ada variasi.
5: Ini untuk gajinya nih variasi minimal 1,5.
6: Maksimal berapa, Bu? Maksimalnya berapa, Bu?
5: Maksimalnya
6: ada yang UMN.
5: Ada yang UMN.
6: Masing-masing UPD
5: tidak sama masing-masing UPD. Okay.
4: Dari Kabupaten Magetan, Adi Mas Sukocora CFM melaporkan kita kembali.
2: Lulusan banyak.
3: Terima kasih Adi, selamat bertugas kembali. Sahabat Rasi Media, 1109 P3K paruh waktu diperpanjang Bupati Magetan siap gaji tetap. Kita kembali untuk Cakrawala Pagi.
2: Terima kasih Anda sudah menyimak live reportase. Berita terkini dari Radio Rasi FM bisa Anda simak di laman www.rasifm.co.id.
1: Inspiratif dan informatif. Inilah

0: Hai hai, it's Jericho Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus kulit tuh jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh. Aduh Pak Bagus, saya ini mau bangun rumah, tapi bingung mau belanja bahan bangunan di mana yang lengkap, berkualitas, dan harganya bersahabat.
1: Wah, Cing Ara, kalau soal bangunan, gak usah bingung lagi. Langsung saja ke toko bangunan Sari Guna 2 Bandar.
0: Memangnya ada apa saja di sana, Pak?
1: Lengkap banget, Jeng. Alamatnya di Bandar Sukomoro, tepatnya Timur Polres Magetan. Toko bangunan Sari Guna 2 Bandar merupakan pusat pilihan bahan bangunan paling komplit. Mulai dari besi beton, bersertifikat asli, bata ringan, baja ringan, granit, keramik, sanitari, dan masih banyak lagi.
0: Wah, lengkap sekali ya.
1: Betul, Jeng. Apalagi granit dan keramiknya kualitasnya nomor 1 atau grade A, dengan motif yang selalu update mengikuti tren terbaru.
0: Kalau cabangnya ada juga nggak, Pak?
1: Tentu ada. Toko bangunan Sari Guna 2 memiliki 2 cabang. Pertama, depo bangunan Sari Guna 2 Pelausan di Jalan Raya Pelausan Sarangan depan Gedung Literasi. Terus, yang kedua, depo Sari Guna 2 Cepoko di Jalan Raya Panean Magetan. Bahkan, khusus depo Sari Guna 2 Cepoko buka sampai jam 9 malam loh.
0: Mantap! Ada promo menarik nggak?
1: Ada dong. Dapatkan berbagai macam promo menarik seperti diskon 5-10%, beli 10, free 1, beli 11, free 1, cashback, dan masih banyak promo lainnya.
0: Kalau saya mau bangun rumah dari nol?
1: Nah, itu keunggulan toko bangunan Sari Guna 2 Bandar. Selain menjual bahan bangunan berkualitas, juga melayani juga pembangunan rumah, renovasi, hingga desain interior, lengkap dengan konsultasi dan desain gratis.
0: Wah, jadi nggak perlu repot lagi ya?
1: Benar sekali. Ingin menciptakan hunian impian Anda? Sari Guna 2 solusinya. Toko bangunan Sari Guna 2 Bandar. Telepon atau WhatsApp di 0857-351-18-4002 dan di 0858-1580-0965. Depo bangunan Sari Guna 2 Pelausan 0856-0403-8728. Depo Sari Guna 2 Cepoko 0857-36-46-4358. Toko bangunan Sari Guna 2 Bandar. Solusi

0: ya?
1: Hai guys.
2: Ya ampun, dia kesini loh.
0: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
2: Iya benar.
0: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
2: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
2: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soal nyaman, Soklin pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
0: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
2: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
0: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian Soklin pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
3: Inspiratif dan informatif. Inilah Rasi Media. Inspiratif dan informatif. Inilah Rasi Media.

0: kondisi.
1: Oke, saya Federasi Media ya, beberapa informasi sudah Mbak Karso hadirkan. Mohon maaf ya tadi spektrumnya mogak-magek kaya urung sarapan. Tadi Mbak Karso urung sarapan jadi kabeh melu mogak-magek. Mbak, aku nanti diputernya selalu bersamamu WI sapa? Iya toh, aku rapal lagu-lagu WI sapa. Ini kudu sing jelas WI Ebi ke anu Ebi topo WE Megizet apa WE Cucu Cahyati apa WE Mbah Karso kan ora jelas. Mbah, radioku sing portable kae rusak, gak iso metu suarane, kena apa ya Mbah? Nek di on ke kena Mbah, di cas kena tapi gak metu suarane. Nah gonen ngulon ya ta, mesti tak benak nih. Tenan ya Mbah, dirimu iso nyervis ta? Iso. Apa tak gawa rono pengen tukone anyar? Lho, garek milih kowe njaluk sing anyar son horek. Apa ora? Mbah, radiomu mandek-mandek. Iya, tanah mau mandek-mandek. Mbah, tanah apa-apa urung disarapi yo. Ini juga ada informasi dari PMI Kabupaten Magetan ya, untuk stok darahnya per hari Senin 5 Oktober 2026 untuk golongan darahnya ini ada 20 kantong, B-nya 34 kantong, O-nya 4 kantong, AB-nya 18 kantong ya. Yang mau donor darah silakan datang ke PMI Kabupaten Magetan. Mbah, tehku pon teh gumuni urung. Karena tak sengaja ben keri dhewe ben kowe anu dengerin. Mendengarkan warung munggah neh, lak wis munggah neh lak kita puter. Penak apa ya warung Mbah Karso, pokoke lak rung munggah neh urung tak puter ya ta. Mbah, laguku alam yo bariki ada Mbah Dukun kuwi ta. Wis siap, sing tenang, ku tak puterin ya tembangnya alam Mbah Dukun. Dukun Karso moh. Moh aku lak dadi dukun. Nggih, pagi ini kita membicarakan tentang yang namanya lho kok yo telepon tenan.
2: Lah jarene kan mugale ra mudar ati putune bae wae megelke lho bae iki ta. Jenengane ngegi putune.
1: Lho kok ora ngegi?
2: Tapi piye?
1: Mengada-ngada. Ada Mbak Dukun.
2: Gue ngegi bae. Anteni sampai aku entek rong piring lho ki mau ke balik ku anu.
1: Munggah-munggah
2: yo lagu nek aku ngono.
1: Tenan lak sengaja, legene beritae nek jungkene kon munggah ke munggah nyang ndi.
2: Wes keselip ping piroe mau ke.
1: Lha wong esuk wis njaluk lagu yo ki yo sabar lak njaluk lagu kedua ngono ki yo ngono ki resikone.
2: Ujan bae. Kudu ngantri yo Mbah yo.
1: Heeh, kudu ngantri nek.
2: Mbah, mau tak lanjutke ya membahas jamu ke Mbah. Mm-hmm. Niku nggih, anu minum jamu itu emang bagus. Walaupun herbal atau gendongan iki lho Mbah. Cocokan iki lho maksudte Mbah.
1: Aku tapi, tuku bakul jamu gendongan urung nate aku.
2: Piye Mbah, tuku apa?
1: Jamu gendongan urung nate.
2: Jamu gendongan yo jamu urung nate.
1: Nate ku tuku jamu numpak montor.
2: Masak Mbah. Lah ning kene jek enek Mbah. Ning pasar kawak wong iki mangkale Mbah.
1: Heeh, marai Narti ora bakul iki mang Narti ki yo biasane sagul bakul sego pecel digendong.
2: Masak ta Mbah? Kalane jaman dhisik jaman balak iki lho yo. Heeh. Jaman saiki renek Mbah.
1: Ki rungokno Sugi. Sugi pesan suara.
2: Iya. Aja anu Mas Sugi. Nek to Mas Sugi tak bahas kuwi mau Mas Sugi jamu Mbah.
1: Iya.
2: Lah nggih. Pokoknya ya harus sesuai dengan takaran dan kondisi badan kita. Yang tahu kan nama edw itu Mbak. Ojo terus peh legi enak lu dombe langku akhirnya. Terus belakangnya wih Mbak, maksudnya akibatnya malah jadi gaya itu Mbak. Kan wong jamu ki ya enak efek sampingnya juga walaupun herbal utawa godokan ini mesti enak efek sampingnya. Apa mana sing darah ini sok munggah sok medun lho Mbah. Menuki ya iso Mbah. Dadi kan ora menstabilkan darah ya bisa Mbah. Mbah lagune tak tunggu ya Mbah ya. Heeh. Mbah sak di anu karo Mas Sugi engko ya.
1: Yeah.
2: Tak medun ya Mbah ya.
1: Oke.
2: Okay. Nah, Mbah Karso tur.
1: Tur tir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, terima kasih. Nah, ini pesan suara dari Mas Sugi. Oke, dirungokne cah, iki pesan suarane apa?
0: Mbak, kula nyen lagune, Mbak.
1: Lagune.
0: Suara Mbak sing nembe tren-trene niki, Mbak.
1: Wegah.
0: Lontos nggih, Mbak. Matur suwun, Mbak Karso.
1: Lah ngenteni ning ndi? Aku lak ning ngado-ado wegah. Guys, selamat pagi. Terima kasih. Yang penting sampai terasi ya. Kalau mengkonsumsi jamu itu boleh-boleh saja ya. Tentunya ada efek sampingnya juga karena resiko dan efek sampingnya yaitu beban pada hati dan ginjal ya. Dan juga gangguan pencernaan dan interaksi obat ya. Kalau mengkonsumsi obat lain jangan minum jamu karena nanti bisa berbahaya. Contohnya bayu kilo neng dukun wae.

0: Exxon Official featuring Muno Members Presents.
1: Oke, sahabat Rasi Media, jangan kemana-mana dulu karena baru pukul 9 lebihnya 37 menit ya. Pagi ini kita hadirkan dulu satu tembang permintaan dari Bu Ari, timbangannya aku dikomplain. Aku sengaja padahal ya, tak? Sengaja muteri carry dewe band Bu Ari, ora pindah channel.

0: Sahabat Terasi Media, Nyai Haji Mahfudzah Ali Ubaid, putri pendiri dari NU Kyai Haji Abdul Wahab Kasbullah, meninggal dunia pada minggu kemarin sekitar pukul 22.25 waktu Indonesia bagian Barat. Jenazah Nyai ini dimakamkan di pemakaman keluarga Tambak Beras pada Senin setelah sholat asyar. Semasa hidupnya almarhum mengasuh pondok pesantren Putri Lafitiah 1 Barul Ulum dan tercatat sebagai mutasyar PBNU periode 2026-2031. Demikian Flash News pagi ini.
1: Baru saja Anda ikuti Flash News yang dipersembahkan oleh Rumah Sakit Sekarwangi Magetan, menebar rahmat, menggapai sehat. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan tidak hanya melayani ibu dan anak, kami hadir dengan klinik bedah umum, klinik penyakit dalam, klinik nyeri, klinik kebidanan dan kandungan, klinik anak hingga layanan khitan modern. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan didukung dokter spesialis, dokter patologi klinik dan dokter radiologi. Kami siap memberikan pelayanan yang lengkap, profesional dan terpercaya untuk seluruh keluarga. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan melayani dengan profesional, ramah, dan islami. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi WhatsApp di 0812-1799-9813. Untuk kasus kegawatan, hubungi IGD 24 jam di nomor 0812-3435-3591. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan melayani pasien BPJS Kesehatan beralamat di Jalan Gubernur Suryo nomor 46 sampai dengan 48 Magetan.
2: Nih, panen kebon kok isa sitik wae yo. Kamangka wis nganggo rabuk tabur sing akeh to kuwi.
3: Ya mesti wae to, Pak. Wong pupuk tabur kuwi cepet entek. Lagi sasi wae lho, wis akeh sing keli lan ngabar.
2: Oh, wite dadi kurang gizi. Lah kudu nganggo apa to, Bu?
3: Coba wae nganggo NPK tablet kelas apa? Aja rada repot, kudu didelepke. Nanging kuat mangan tanduran nganti 8 sampai 9 sasi. Cukup ping pindho saben taun, ora perlu pupuk dasar maneh. Cocok kanggo klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat. Senajan regane luweh larang, tapi dosisnya mung 50% saka tabur, Pak.
2: NPK tablet KCC Astro kelas A, repot ing ngarep, seneng ing mburi.
4: Pupuk KCC Astro tablet Sumadyo dateng
5: toko Sumber Ayem Goranggare.

0: ngajeng Polsek Kartoharjo Magetan. Toko Avitani Pencol Randu Songo Greh Ngawi. Toko Subur Makmur Dukuh Muguraya Desa Kedongprau Padas Ngawi. Toko Pak Suradi Perapatan Samben Sidokerto Karangjati Ngawi. Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
1: Dari Kota Magetan, inilah Rasi Media Inspiratif dan Informatif. Di era globalisasi seperti sekarang ini, informasi di sekitar sangat penting untuk kita cermati. Informasi politik, ekonomi, sosial, budaya, hukum, kriminal, pendidikan, peristiwa, dan lain-lain. Simak dan ikuti informasi terkini yang dihimpun oleh reporter radio berbagai daerah di Lintas Informasi Pramesnet. Reporter Radio Rasi FM Magetan.
2: Sobat, salah satu keluarga korban tabrakan KA Malioboro Express relasi Purwokerto Malang.
1: Reporter Radio Prameswara Lamongan.
3: Pemerintah Kabupaten Lamongan meluncurkan program inovatif Mantanku atau Mantan Anyar Entuk Telu yang memungkinkan pasangan.
1: Reporter Radio Bahana Ngawi.
4: Sobat, aroma pungutan liar mencuat dari balik proses pengurusan SPPT Pajak Bumi dan Bangunan atau PBB.
1: Dan reporter radio Ronggo Hadi Lamongan.
5: Ribuan warga desa Kedanyang, Kecamatan Kebomas Gresik, tumpah ruah memadati
1: halaman. Lintas Informasi Pramesnet hadir Senin sampai Jumat jam 10 pagi dan 4 sore. Lintas Informasi Pramesnet, berita yang dapat dipercaya. Inspiratif dan informatif. Inilah Rasi Media.
6: Saat datang ke instalasi gawat darurat atau IGD, pernahkah Anda bertanya mengapa ada pasien yang datang belakangan tetapi lebih dahulu ditangani? Karena di IGD, pelayanan bukan berdasarkan siapa yang datang lebih dulu, melainkan siapa yang paling membutuhkan pertolongan lebih cepat. Inilah yang disebut triase. Triase adalah sistem pengelompokan pasien berdasarkan tingkat kegawatan kondisi saat pertama kali datang ke IGD. Sahabat Rasi Media, ada triase merah untuk kondisi gawat darurat yang mengancam nyawa dan harus segera ditangani, seperti henti jantung, henti nafas, pendarahan hebat, penurunan kesadaran, atau sesak berat. Ada juga triase kuning untuk kondisi darurat yang serius namun masih dapat menunggu dengan pemantauan tenaga medis, seperti nyeri hebat, sesak ringan, sesak sedang, ataupun patah tulang. Ada juga triase hijau untuk kondisi tidak darurat seperti luka kecil, cedera ringan, atau nyeri ringan. Bahkan ada triase hitam untuk pasien yang telah meninggal dunia atau mengalami cedera fatal yang tidak dapat diselamatkan. Dengan sistem triase, tenaga medis dapat memberikan pertolongan secara cepat, tepat, dan sesuai prioritas kebutuhan pasien. RSUD Dr. Sidiman Magetan, kami siap melayani kesehatan Anda dengan pelayanan yang profesional, cepat, dan humanis. RSUD Dr. Sidiman Magetan, bukan soal siapa yang datang duluan, tetapi siapa yang paling membutuhkan pertolongan.
1: Dari Kota Magetan, inilah Rasi Media Inspiratif dan Informatif.
7: Sahabat Rasi Media, tepat pukul 9 lebihnya 50 menit ya. Lagu terakhir permintaan dari Mas Sugi ya. Ada Mutiara, senengane sing moto beling ngono ya. Ya wis, Mbah Karso pamit ya, jaga kesehatan ya. Boleh kita mengkonsumsi jamu, tapi jangan terlalu banyak, dan ketika mengkonsumsi obat jangan diminum berbarengan, diberikan durasi 2 sampai 3 jam baru mengkonsumsi ramuan obat herbal.

0: Berbagai destinasi wisata seperti Telaga Sarangan, kawasan pegunungan Lawu, wisata alam, kuliner khas, hingga sentra kerajinan menjadikan Magetan sebagai daerah tujuan wisata sekaligus pusat pertumbuhan ekonomi lokal.
1: Perkembangan dunia usaha, komunitas, pendidikan, dan layanan publik juga menciptakan kebutuhan akan media informasi dan promosi yang mampu menjangkau masyarakat secara luas.
2: Di era digital saat ini, masyarakat tidak hanya membutuhkan informasi melalui media suara, tetapi justru masyarakat harus membutuhkan informasi melalui media visual dan juga media sosial.
3: Oleh karena itu, dibutuhkan media yang mampu menggabungkan kekuatan radio, video, live streaming, dan platform digital dalam satu ekosistem komunikasi yang modern.
4: Magetan kini memiliki media yang hadir menyiapkan kebutuhan tersebut, yaitu Radio Rasi Media 90,6 Rasi FM Magetan. Media dengan konsep radio visual yang menghubungkan informasi, hiburan, promosi, komunitas, dan juga bisnis dalam satu platform.
5: Magetan punya radio visual, yaitu Rasi Media.
6: Rasi Media, inspiratif dan informatif.
7: Saat ini pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat.
8: Kita ikuti lintas informasi Promesnet.
9: Kita jumpa kembali dengan lintas informasi Promesnet edisi Senin 5 Oktober 2026 bersama saya Lia Prameswara. Siaran ini diikuti oleh 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 FM Rasi Magetan, 97,8 FM Ronggo Adi Lamongan, dan 103,9 Prameswara FM Lamongan. Baik sobat, kami awali informasi dari Lamongan. Jaga eksistensi budaya 292 peserta ikuti lomba desain batik Lamongan 2026 di Pendopo Lokatandra. Selengkapnya kami sudah terhubung dengan reporter radio Ronggo Adi FM Lamongan, Bagus.
10: Baik, terima kasih. Dewan Kerajinan Nasional Daerah Kabupaten Lamongan menggelar Lomba Desain Batik Lamongan 2026 di Pendopo Lokatandra Lamongan pada Minggu 5 Oktober 2026. Ketua Dekranasda Kabupaten Lamongan, Anies Kartika Yoronur Effendi, menjelaskan bahwa ajang ini diselenggarakan sebagai upaya regenerasi kreator serta mendorong lahirnya motif-motif baru yang berkarakter agar batik daerah tetap lestari dan relevan mengikuti perkembangan zaman. Kegiatan ini sekaligus menjadi pintu masuk sinergi antara Dekranasda, pelaku IKM, serta dunia pendidikan, di mana seluruh karya desain peserta nantinya menjadi hak milik panitia guna keperluan pengembangan kerajinan batik daerah. Ketua Harian Dekranasda Lamongan Anang Taufik menambahkan bahwa kompetisi ini merupakan puncak rangkaian acara yang diawali dengan workshop dan technical meeting pada 24 September 2026. Sebanyak 292 peserta antusias meramaikan lomba yang terbagi ke dalam 4 kategori tingkatan. Panitia menetapkan masing-masing 5 juara di tiap kategori, sehingga total terdapat 20 pemenang yang berhak memperoleh penghargaan atas karya terbaik mereka. Dari Lamongan, Bagus mengabarkan kembali ke studio.
9: Bagus, reporter dari Radio Ronggo Adi FM Lamongan. Masih di Lamongan, peringati HORNAS 2026, Lamongan kenalkan potensi dan prestasi berbagai cabang olahraga. Selengkapnya kami sudah terhubung dengan reporter Radio Prameswara FM Lamongan, Nurul.
11: Baik, terima kasih. Sobat, memperingati Hari Olahraga Nasional ke-43 tahun 2026, Pemerintah Kabupaten Lamongan menggelar peringatan meriah di alun-alun Lamongan. Tidak sekedar seremonial, acara yang bekerja sama dengan KONI dan KORMI ini menjadi wadah untuk memamerkan potensi serta raihan prestasi berbagai cabang olahraga di daerah. Ribuan warga antusias menyaksikan atraksi langsung dan pameran cabor. Dalam kesempatan tersebut, Bupati Lamongan mengajak seluruh masyarakat untuk menjadikan olahraga sebagai bagian dari gaya hidup sehat sehari-hari, bukan hanya sebatas mengejar prestasi. Pemerintah Kabupaten Lamongan juga memberikan penghargaan khusus kepada para atlet dan pelatih berprestasi, seperti dari cabang catur, muay thai, kriket, hingga renang. Apresiasi ini diharapkan dapat memacu semangat pembinaan usia dini demi mencetak atlet berbakat dan mewujudkan masyarakat Lamongan yang lebih sehat serta bugar. Dari Nurul Zain melaporkan, kita kembali ke studio. Silakan.
9: Nurul.

0: reporter dari Radio Prameswara FM Lamongan. Dari Lamongan kita menuju ke Magetan. Dinas Pendidikan Kabupaten Magetan nilai evaluasi perpanjangan kontrak guru P3K 3 tahun ini alasannya. Selengkapnya kami sudah terhubung dengan reporter Radio Rasi Magetan, Adimas.
1: Baik, terima kasih. Sebuah Dinas Pendidikan Kabupaten Magetan menilai agar masa kontrak pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K guru ditetapkan selama 3 tahun untuk periode kontrak berikutnya. Usulan tersebut telah disampaikan kepada Bupati Magetan dan dinilai dapat memudahkan pemerintah daerah dalam melakukan pemetaan kebutuhan guru di sekolah. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Magetan Suhardi mengatakan, usulan kontrak 3 tahun muncul karena masa kontrak yang terlalu panjang dinilai dapat menyulitkan pemerintah melakukan penataan apabila terjadi perubahan jumlah murid atau bahkan sekolah mengalami regrouping maupun penutupan. Menurut Suhardi, dengan masa kontrak 3 tahun, pemerintah akan lebih mudah memetakan kebutuhan guru dan menyesuaikan penempatan dengan perkembangan sekolah. Usulan tersebut bukan berarti kontrak P3K guru saat ini berlangsung berubah menjadi 3 tahun. Kebijakan tersebut baru akan diterapkan apabila mendapat persetujuan untuk kontrak periode berikutnya.
2: Kemarin kami bikin terakhir, kalau kontrak 5 tahun, menurut hemat kami terlalu lama. Karena apa? Misalnya ini ngajar di sekolah A, baru ngajar 3 tahun, terus sekolahnya tutup, atau muridnya berkurang. Ketika kan nggak boleh dipindahkan, terus gimana? Kan gitu. Kemarin kan, udah telah ke ibu untuk guru 3 tahun, diperpanjang. Jadi nanti mau memetakan itu lebih mudah.
1: Suhardi menegaskan pihaknya memilih masa kontrak tertentu yang dapat diperpanjang sesuai kebutuhan daripada kontrak yang terlalu panjang hingga mendekati batas usia pensiun. Menurut dia, pola tersebut justru memberikan ruang bagi pemerintah untuk melakukan evaluasi dan penataan kebutuhan tenaga pendidik secara berkala. Suhardi mengatakan penataan tenaga guru menjadi penting karena jumlah guru P3K di Kabupaten Magetan mencapai lebih dari 2.000 orang. Pemerintah perlu memastikan keberadaan mereka sesuai dengan kebutuhan satuan pendidikan, terutama ketika terjadi perubahan jumlah peserta didik dan penggabungan sekolah. Ia menambahkan, penataan pendidikan dasar tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah kabupaten. Keberlangsungan sekolah dasar juga sangat dipengaruhi oleh keberadaan peserta didik dari jenjang pendidikan anak usia dini dan taman kanak-kanak. Karena itu, menurut Suhardi, pemerintah desa juga memiliki peran penting dalam memastikan keberlanjutan layanan pendidikan sejak jenjang awal hingga masuk sekolah dasar.
2: Kontrak itu jangka tertentu perpanjangan. Artinya nanti untuk memetakan lebih mudah. Coba banyak.
1: Dari Kabupaten Magetan, Adimas Kocara CFM melaporkan kita kembali ke studio.
0: Adimas, reporter dari Radio Rasi FM Magetan. Dari Magetan kita menuju ke Ngawi. Ngawi jadi tuan rumah Popda dan Paperpeda Jatim 2026. KONI dorong evaluasi fasilitas olahraga. Selengkapnya kami sudah terhubung dengan reporter Bahana Ngawi, Erlinda.
3: Ya, terima kasih. Dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, Kabupaten Ngawi dipercaya menjadi tuan rumah Pekan Olahraga Pelajar Daerah atau POPDA dan Pekan Paralimpik Pelajar Daerah atau PAPERPEDA 3 Jawa Timur 2026. Ajang olahraga pelajar tersebut dijadwalkan berlangsung pada 6 hingga 11 November mendatang. Dari 30 cabang olahraga yang dipertandingkan, sebanyak 21 cabang akan digelar di sejumlah venue di Kabupaten Ngawi. Kesempatan menjadi tuan rumah ini disambut positif Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI, karena nilai dapat menjadi momentum untuk melihat kembali kesiapan sekaligus kondisi fasilitas olahraga daerah. Ketua KONI Ngawi, Faisal, mengatakan seluruh venue yang akan digunakan telah melalui proses survei kelayakan oleh tim Disparpora Provinsi Jawa Timur bersama Dispora Ngawi. Menurutnya, pelaksanaan POPDA dan PAPERPEDA juga bisa memberikan efek berganda bagi masyarakat. Kehadiran atlet, pelatih, ofisial hingga pendamping selama pertandingan berpotensi menggerakkan sektor usaha, terutama akomodasi, kuliner, transportasi, dan UMKM. Di sisi lain, pelaksanaan sejumlah pertandingan yang masih harus digelar di luar Ngawi menjadi catatan tersendiri. Kondisi tersebut menunjukkan masih perlunya evaluasi dan pengembangan sarana olahraga agar ke depan semakin banyak cabang olahraga yang dapat dipusatkan di daerah sendiri.
4: Yang jelas untuk venue, kan kemarin dari tim POPDA Provinsi itu kan sudah survei dengan Dispora Kabupaten Ngawi. Ada beberapa venue-venue yang ada di Ngawi, ada juga yang kurang begitu layak, akhirnya dipindah di Surabaya juga. Jadi untuk seluruh cabur, khususnya yang di pertandingan dalam Pobda, tidak semuanya Ngawi ada di Ngawi, ada juga yang di Surabaya. Salah satunya mungkin kalau nggak salah menembak itu di Surabaya.
5: Perlu nggak Pak ke depan di Ngawi itu penambahan?
4: Masalah kayak perlu dan tidak perlu itu kan tergantung dari pemerintah daerah. Artinya apakah pemerintah daerah itu anggarannya ada atau tidak. Karena prioritasnya saya yakin beliau-beliau yang ada di pemerintahan, bupati, sekda dan sebagainya itu kan memprioritaskan mungkin pembangunan yang lain mungkin. Karena olahraga juga penting, tapi kan lebih penting yang mungkin yang lain, sehingga
5: langsung ke masyarakat gitu, gitu.
4: Melihat anggarannya, kalau anggarannya memang memenuhi untuk dibangun ya pasti dibangun. Kan masyarakat sendiri juga menginginkan olahraga juga menjadi idolanya masyarakat, khususnya juga sepak bola.
3: Faisal menegaskan peningkatan fasilitas olahraga tetap harus disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Pemerintah Kabupaten Ngawi dinilai perlu menentukan skala prioritas karena kebutuhan pembangunan tidak hanya berada di sektor olahraga. Koni Ngawi pun menyadari ruang fiskal pemerintah daerah saat ini cukup terbatas, terlebih dengan adanya kebijakan efisiensi anggaran. Namun momentum menjadi tuan rumah Pobda dan Paperpeda diharapkan tetap dapat menjadi bahan evaluasi untuk menyusun langkah pengembangan olahraga Ngawi ke depan. Demikian dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Kita kembali ke studio, silakan.
0: Erlinda, reporter dari Radio Bahana Ngawi. Demikian tadi, baru saja Anda ikuti Lintas Informasi Prabesnet. Siaran ini dapat Anda simak setiap Senin sampai Jumat. Saya Lia, bersama redaksi yang bertugas, pamit undur diri, dan sampai jumpa.
1: Demikian tadi telah Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Informasi ini dapat Anda simak di 103,9 FM Prames Suara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggohati Lamongan.

Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasi Medan Surat dan Informatif. Selamat pagi menjelang siang ya. Sudah jam 10 ya. Berarti sudah masuk siang juga. Gimana kabarnya untuk Satu Rasi Medan di kesempatan hari ini? Jumpa bersama dengan Fatur di Cakrawala siang 4 jam ya. Fatur akan menemani kamu dari jam 10 sampai dengan jam 2 nantinya. Akan ada berbagai informasi dan juga tentunya tembang-tembang favorit untuk sahabat Rasi Medan di kesempatan hari ini. Nah, Satu Rasi Medan spesial untuk hari ini terkait Hari TNI ya, Tentara Nasional Republik Indonesia. Fatur ingin membahas mengenai Tentara Nasional Republik Indonesia sekaligus ada informasi yang cukup mencengangkan ya, memang untuk anggaran APBN di 2027 Kemenhan ini keurutan nomor 2 Satu Rasi Medan. Di atasnya pangkah nomor 1 yaitu BGN ya, Badan Gizi Nasional untuk MBG. Dan dari sektor beberapa sektor kayak ya, BBM ya, BBM, kemudian bansos, kemudian pendidikan, ini ada pemangkasan, semuanya diarahkan ke MBG Satu Rasi Medan. Ini yang Fatur nanti pengen bahas. Dan juga terkait adanya Kemenhan ya, anggaran Kemenhan yang urutan nomor 2 sejauh ini, apakah memang sepenting itukah untuk sekarang untuk menghadapi ya dunia global seperti saat ini? Apakah sepenting itu? Apakah se-worth it itu sehingga pendidikan dan juga kesehatan berada di urutan ke 10 dan juga ke 9? Sangat jauh Satu Rasi Medan. Hanya berapa puluh triliun aja gitu ya. Enggak sampai 100 ya Satu Rasi Medan. Nanti Fatur akan bahas tentunya salah satu ini. Jadi untuk Satu Rasi Medan juga yang ingin interaktif, monggo nanti langsung aja hubungi Fatur via WhatsApp di 0811 3020906 atau mungkin via interaktif call-nya di 0351896137. Ada juga aplikasi Express Radio, aplikasi visual dari Radio Rasi FM Magetan yang bisa kamu download terlebih dahulu di Play Store Android kesayangan kamu dan juga websitenya di www.rasifm.co.id. Fatur tunggu setelah yang satu ini, jadi jangan kemana-mana.

0: bentar deh. Apa sih 321321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
1: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
0: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
1: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
0: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
2: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral murni dan pasti sejuknya.
3: Inspiratif dan informatif. Inilah Rasi Media.

0: Angine pol banget.
1: Ngapa lah bukatmu kok sendremi milai?
0: Aku golek utang Rono Rene ditolak. Alasane wis akhir tahun, tutup buku, malah janji cair tahun buri. Mumet rak ngene iki. Aku mbok yo ditulung leh, Bu. Bu.
1: Sana men leh yo ngono kok repot. Eh sayo ndang tak ter

0: Koperasi Simpan Pinjam Pangestu memberikan pinjaman dengan jaminan PPKB, jasa pinjaman ringan, proses cepat tanpa survei langsung cair. Yang paling penting, PPKB dijamin aman. Pinjaman lunas, PPKB langsung dikembalikan.
1: Hubungi segera KSP Pangestu, Jalan Kalpataru nomor 34, Barat Toko Roti Devira Tawangano, Magetan. Telepon di 0351-897766 atau via WhatsApp di 0815-1972-1146.
0: Datang bawa PPKB, pulang bawa uang. KSP Pangestu, pilihan tepat Anda.
2: Rasi Media,
3: inspiratif dan informatif.
4: Lulusan banyak, apakah lapangan kerja cukup? Sahabat Rasi, belakangan ini keluhan sulit mencari pekerjaan semakin sering terdengar, terutama dari kalangan anak muda dan para lulusan baru. Setiap tahun, ribuan bahkan jutaan orang menyelesaikan pendidikan mereka dengan harapan mendapatkan pekerjaan yang layak. Namun kenyataannya, tidak sedikit yang harus menunggu berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun untuk memperoleh pekerjaan yang sesuai. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan, apakah lapangan kerja yang tersedia saat ini mampu menampung jumlah lulusan yang terus bertambah? Di sisi lain, dunia industri juga memiliki tantangan tersendiri. Banyak perusahaan mengaku kesulitan menemukan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Artinya, ada kesenjangan antara keterampilan yang dimiliki lulusan dengan kompetensi yang dibutuhkan dunia kerja saat ini. Karena itu, ijazah saja

0: agar lulusan memiliki bekal yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja. Sementara bagi generasi muda, meningkatkan keterampilan dan membuka peluang usaha mandiri bisa menjadi alternatif di tengah persaingan yang semakin ketat. Sebab pada akhirnya, tantangan mencari kerja bukan hanya soal sedikit atau banyaknya lowongan, tetapi juga tentang kesiapan menghadapi perubahan dunia kerja yang terus berkembang. Saya Tias untuk Tajuk Rasi, inspiratif dan informatif.
1: Tajuk Rasi didukung oleh Kafe Rumahan Jakarta Selatan, menu rumahan rasa restoran.
2: Inspiratif dan informatif. Inilah Rasi Media.

0: Halo, Rasi Media Inspiratif dan Informatif ya. Sahabat Rasi Media tentunya masih semangat baru Faturik kesempatan hari ini Senin ya. Ya, terlepas ini hari Senin, banyak orang yang bilang bahwa Senin itu melelahkan karena habis liburan mungkin ya. Jadi tentunya Sahabat Rasi Media di kesempatan untuk hari ini ya, berkaitan dengan HUT ke-81 TNI sekaligus Fatur juga pengen membahas tentang anggaran Kementerian Pertahanan dengan sudut pandang yang mungkin Fatur nanti bisa lebih ke apa ya, informasi, edukasi gitu ya, setelah media. Jadi untuk catatan angka aja untuk 2026 untuk keuangan era APBN mencantumkan alokasi Kementerian Pertahanan sebesar 185 triliun ya. Anggaran ini diarahkan antara lain untuk modernisasi alutsista ya. Alutsista itu kayak yo alat-alat perang gitu intinya, kayak yo misal contoh tank gitu ya, misal juga untuk pistol dan sebagainya, pokoknya pesawat tempur gitu ya, itu alutsista seperti itu saat Rasi Media. Ada juga untuk pemeliharaan komponen cadangan industri pertahanan dan juga kesejahteraan prajurit. Nah sementara untuk 2027 ya, Kementerian Pertahanan mengusulkan tambahan anggaran 195 triliun ya, tambahan loh ya, dari yang awalnya 185 triliun menjadi ditambah 195 triliun, sehingga total usulan menjadi sekitar 334 triliun ya. Ini baru usulan kemarin, dan akhirnya untuk berkaitan dengan adanya hasilnya dari RAPBN kemarin masih di bawahnya BGN. BGN itu 240 triliun saat Rasi Media. Nah, saat Rasi Media, tepat di hari ini, 5 Oktober 2026, Indonesia memperingati HUT ke-81 Tentara Nasional Indonesia. Tahun ini tema yang diangkat adalah TNI kuat bersama rakyat, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Apakah sejauh ini kinerja atau kewajiban tanggung jawab dari TNI sudah benar-benar membuat rakyat itu kuat, saudara Rasi Media? Apakah sudah benar-benar membuat rakyat itu merasa aman? Fatur mungkin pengen bahas dari kasus yang ada di Papua kemarin ya. Ada OPM ya, OPM yang melakukan penembakan terhadap pegawai negeri sipil. Ada tiga kemarin yang meninggal. Kemudian yang terakhir ada supir ya, supir pengangkut barang yang juga ditembak oleh OPM saat Rasi Media. Ini menjadi pertanyaan serius juga kepada para Tentara Nasional Republik Indonesia, kemana pertahanan yang ada di Papua gitu. Dalam artian, kenapa OPM bisa merajalela, bisa menembak sana sini, bisa membunuh sana sini? Tentunya ini yang menjadi perbincangan. Kemarin pun juga dari Menteri HAM juga mengatakan hal yang menurut Fatur konyol ya, karena Menteri HAM sendiri menyatakan bahwa ya OPM punya hak asasi manusia untuk bertahan hidup gitu ya. Masalahnya yang dibunuh itu tidak mengganggu mereka, dalam artian tidak menyerang mereka. Dan ini kan yang menjadi pertanyaan serius ya saat Rasi Media. Nah tentunya untuk kesempatan hari ini Fatur juga lebih dalam nanti seberapa besar anggaran pertahanan Indonesia, untuk apa uang digunakan, dan apakah anggaran besar otomatis menjamin pertahanan yang kuat. Nanti Fatur akan bahas lebih dalam setelah yang satu ini, karena sudah ada yang mau interaksi bareng Fatur. Halo.
1: Halo, assalamualaikum, selamat siang Mas Fatur.
0: Waalaikumsalam, selamat siang cuy-cuy. Insya Allah, lama ini gak interaktif ini Bunda Mayang.
1: Ripon Mas.
0: Lama gak interaktif bareng Fatur.
1: Iya Mas.
0: Sehat ya Bun ya tapi?
1: Ya Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah ya.
1: Kan Mas Faturnya sering paginya gak siaran.
0: Iya, biasanya sore.
1: Iya, Tia sama Mbak Cahaya.
0: Betul.
1: Mas Fatur sehat nggih?
0: Sehat Bun, pangestuni pun agak sariawan ini aku.
1: Dalam?
0: Agak sariawan.
1: Oh, mboten sariawan.
0: Agak sariawan.
1: Oh, agak sariawan. Tomat, Mas?
0: Oh, sampun tadi udah ngejus tomat tak campur ambi apa? Jambu merah tadi.
1: Biasanya tomat niku dijus, yeah. Mboten dijus jambu wedang Mas panas-panas ngoten
0: iki. Oh, yeah, biasanya gitu.
1: Pendok ingatan.
0: Iya, yeah, itu juga sudah.
1: Sampai habis, tapi ngoten niku nggih judul-judul ana, Mas.
0: Judul-judulan ya, nek ora judul nih berarti ya untuk judul nih gitu ya.
1: Nek ora judul nggih mboten mari, nek judul nggih sak seruput mawon pun mari.
0: Iya betul.
1: Nggih. Kula nek sariawan nggih cepet mawon, Mak Ma ndang tomat niku sik tak ndang dimak mboten pun mari ya.
0: Alhamdulillah, menak nih kan.
1: Nggih. Niki mesti lagune
0: apa?
1: Apa ya, Mas? Mbah Dukun ya, Mas. Alam ya, Mas.
0: alam Mbah Dukun.
1: Nggih.
0: Iya, iya, iya,
1: iya. Salamnya buat Bunda Sri Uning.
0: Nggih.
1: Bunda Yani, Oma Pusa, Mama Lutfi. Wonten Mama Oca. Bunda Narti, Mbak Sa, Bunda Pario, Bunda Warti, wonten Buton Bu Endang, Pak Agus.
0: Nggih.
1: Tutumi, wonten Bu Idang, Ibu Jeng Siang. Sagama Sangga Masuki, Mas Damarulan.
0: Iya.
1: Pak Jono nggih sedeng siang kalian Pak yang total ke sedeng siang lagi.
0: Oke.
1: Okay. Nah, kagem samudayane nggih Mas.
0: Oh nggih, Bun.
1: Nggih niki mau membahas tentang apa, Mas?
0: Hari TNI, Bun.
1: Hari jadi?
0: Hari jadi TNI ke-81, Bun.
1: Waduh, mboten mudeng, Mas.
0: Iya, wis ndongakne Indonesia aman-aman kita aja.
1: Kita mireng nemawon derek ikut tak ikut AI.
0: Heeh, betul betul betul.
1: Nembengnya tuh kawal kuwa pateni Mas lo tinggal ten gorang gareng.
0: Duh, bukannya omain gorang gareng lo tinggalin gorang gareng ini.
1: Ini gorang gareng niki kan nonton ngadir jo. Terus gorang garengnya ten diskrik tengitan kotan rapatan.
0: Kegiatan apa Bun?
1: Beli beras.
0: Oh beli beras, iya iya iya.
1: 14 Mas.
0: 14 sekarang itu premium atau yang biasa Bun?
1: Yang premium Mas.
0: Yang premium, kalau biasa 13, 12 bisa, yeah. Bisa segitu ya berarti ya.
1: Terus minyak kita ini tadi 20.
0: Munggah mana ya Allah.
1: Kan jualnya ada yang 20, ada 21, ada 19 Mas. Kalau yeah. Grosir 19.
0: Iya, yeah. Kemarin beli juga 19 gitu.
1: Iya, yeah, nah grosir 19.
0: Iya, yeah, betul betul.
1: Kalau udah eceran 20, 21.
0: Ini padahal tulisannya 15.000.
1: Nggih.
0: Yeah. Iya, yeah, makanya.
1: Ya, sing ngangkatin nggih bulat tadi Mas.
0: Iya, iya. Oke, oke, oke.
1: Ngoten niku pun ditem kalih tuline kalih napa niku lho Mas. Pun diatur.
0: Nah, nggih, ya Allah.
1: Terus karek manut Mas, nonton nyantem barangnya ngoten mawon
0: Mas. Nggih, ya, betul-betul. Ngaran barangnya okay. Susah tenan.
1: Sing rego larang iso tuku, rego murah rasa tuku ngoten lho Mas, pokoke.
0: Iya tenan yo mending larang tapi iso tuku timbang murah ra iso tuku yo percuma ya,
1: gitu. Murah orang duwe duit.
0: Nah, makane kuwi ya. Iya.
1: Sing penting Niki ngoseng sarodeh Mas.
0: Oh iya enak tenan nggih. Iya iya iya iya iya.
1: Sementing Indonesia tambah makmur ke depan ya Mas.
0: Heeh amin nggih ya.
1: Amin. Pokoknya makmur terus walaupun paribasane mangan dina ping pisan ya Mas. Tapi tetap bahagia.
0: Tetap bahagia sing penting niku ya.
1: Disyukuri mawon.
0: Disyukuri syukur.
1: Iki mang dina pisan wis ping pindho. Sapa ngerti sampean ping 3.
0: Iya, ping 4, ping 5, ping 6 ngono
1: ya. Aja kaukah Mas, gak gendut ngelokan.
0: Iya.
1: Mbak Dinda nih kalau tembaran nih kok silinder Mas, mana Mas?
0: Napa? Teng napa Bun?
1: Silinder.
0: Oh, jen.
1: Bukan silinder. Itu sih ya rada kena. Oke.
0: Okay. Gede tuh Bun silindernya. Dua apa berapa?
1: Dua.
0: Dua betul ya, ya dua. Soalnya tapi rata-rata
1: alhamdulillah.
0: Segitu.
1: Alhamdulillah. Ya, di tangan nih Mas.
0: Oke, ya, alhamdulillah. Mungkin kita sampai dengan sehat Bun ya.
1: Amin.
0: Nah,
1: Fatur sehat selalu nggih.
0: Pangestunipun, Bun J.
1: Nggih, mugi tetap bahagia, sehat sentosa.
0: Amin. Nggih. Sampun terima kasih untuk Bunda Mayang ya. Terima kasih tentunya sehat selalu tadi cerita katanya Mbak Dinda kemarin ke optik Sri Rezeki ya yang di Barat dan nampaknya memang silinder ya. Silinder dua katanya silinder ya. Jadi ya itu monggo untuk saudara-saudari media yang pengen mungkin cek mata dan lain sebagainya bisa ke optik Sri Rezeki yang ada di Barat ya. Yang mungkin dekat dari sana yang daerah kota pun juga sekalian yang pengen jalan-jalan silahkan bisa langsung ke optik Sri Rezeki ya. Ini untuk apa itu cek matanya gratis saudara-saudari media. Nanti tinggal hasilnya seperti apa, beli kacamata di sana yo tinggal milih kualitasnya sing bi ada kok ya. Jadi tenang aja yang mungkin pengen cek kesehatan mata bisa langsung ke optik Sri Rezeki yang ada di Barat ya. Halo.
2: Assalamualaikum Mas Fatur.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng siang Bun.
2: Sugeng siang. Selamat Hari Abri.
0: Alhamdulillah.
2: Semangat ya. Semangat.
0: Semangat. Njih.
2: Pripun? Kecil mentar-mentar iki Mas.
0: Nah, makan ini.
2: Laline aman terkendali.
0: Alhamdulillah njih.
2: Nggih. Tanggal padha lenom lho. Pasare wis ora enek wong yo Mas.
0: Ya piye to Bun
2: ini? Mamring, sepi mamring.
0: Ya inilah anu piye yo nek wong nom basa ni in this economy gitu.
2: Ya. Running medium dok mas, kita menyeluruh
0: bali gitu. Nggak apa-apa larang bun nih saya gitu.
2: Iya. Larang lah cepet dang payu apa-apa mas.
0: Iya sih.
2: Kadang dituku, kadang-kadang kan saat ini unuki. Sing wong tua-tua lo bakul-bakul kok. Dison-dison ini lo mas, mau saat ini kadang gawoni. Ya Allah, nih gue nepo kan, nanti gendong lo kayak apa. Bakul popo
0: bakul, kan, iya bakul gendong gitu.
2: Nggih.
0: Saiki gajian ki omong assalamualaikum baru langsung waalaikumsalam ngonten niku
2: nggih. Eh Mas, padha karo BLT wi lho Mas.
0: Ndak.
2: Bakulan langsung telos wi lho. Tanda tangan kok langsung plek plek plek plek bar to Mas. Ya.
0: Diomongi oleh 500 oleh 600 kaya ora ning ngajine dadi ya Allah.
2: Oh, bakul Mas Paten gak excel nggih.
0: Napa? Mboten, kula kan dapat info juga kan ini. Ya ngerti lah kudu kudu ro.
2: Infone lek kondok kita aku wokeh pas ya ning sekitarku infone kondok ki Mas.
0: Makane to.
2: Kadung wantri moro ya to. Direwangi tangisu ngono wis moro rono. Mosok wis bar tanda tangannya lah. Wis jentrek-jentrek ning arep omah jarene.
0: Gek tolong sasi pisan oleh ngono kuwi ya.
2: Lah ya Allah. Tapi tetep kabeh semua disyukuri ya Mas ya.
0: Ya, mau enggak mau disyukuri ya. Pun ya.
2: Pokoke la la wala kuata ila bila bas kabeh disyukuri wae lah.
0: Nggih, betul ya. Betul.
2: Iku wae pembahasane napa Mas Pak?
0: Ya, hari ABRI, hari TNI memang pun berkaitan dengan hari. Abri, betul, betul. Ya. Jadi sejauh ini
2: semoga tetap jaya hari ABRI.
0: Amin.
2: Untuk aparat semuanya itu benar-benar apa nggih Mas? Apa ya? Moto logonya itu sesuai dengan tindakan dan kenyataannya gitu loh Mas. Ya, cuma jangannya tulisan aja ya, terus wong iki enggak ngono sak penake dhewe loh Mas.
0: Oke, okay, betul.
2: Pokoknya saya meminta ya gitu bisa benar-benar mengayomi masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
0: Betul.
2: Apalagi sekarang ini banyak apa ya musibah ya Mas ya.
0: Nggih, nggih,
2: nggih. Ya dari kebakaran, kebanjiran, sopo longsor gitu loh Mas. Ya pokoknya kita saling kerja sama pokoknya untuk apa TNI ya tetap jaya selalu lah Mas Fatur salamnya kagem jantan mawon tanpa terkecuali mboten saklo sebutaken benda mayang yang matur suwun wau singgolani niki lagune sing badhe kaputer napa Mas Fatur
0: niku wau Bu Mayang request Mbah Dukun.
2: Oh Mbah Dukun alam kula mangke helikopter nggih Mas. Helikopter turun ke Padang nih.
0: Oke, okay, siap.
2: Aku Mas Fature, sehat selalu, lancar anggene makaryo. Dileng ngendhakaken tu pangapunten, mekaten mawon, matur suwun. Assalamualaikum.
0: Nggih, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bunda Ari ingkang wonten sekitaran Madiun ditunggu. Fature nanti hadirkan dari ini kan Salindri ya. Helikopter turun ke Padang gitu ya. Ini saudara semedia ada Mbah Dukun ya dari alam yang Fatur akan hadirkan terlebih dahulu untuk kesempatan siang hari ini. Jadi untuk kamu jangan kemana-mana, tetap stay tune bareng Fatur di Cakrawala Siang.
3: Waduh, Mbah Dukun sibuk nih. Tis,

0: Headlines News。
1: Sahabat Rasi Media, kendati gerai fisik operasi desa Kelurahan Merah Putih di Kabupaten Madiun belum beroperasi secara penuh, perputaran roda ekonominya mencatatkan angka fantastis. Per akumulasi data terbaru, nilai transaksi dari unit usaha koperasi itu telah menembus angka 576 juta rupiah. Demikian Flash News.
2: Baru saja Anda ikuti Flash News yang dipersembahkan oleh Rumah Sakit Sekarwangi Magetan, menebar rahmat, menggapai sehat. Ada kabar baik untuk Anda, peserta BPJS Kesehatan. Kini, Klinik Bedah Umum Rumah Sakit Sekarwangi Magetan telah melayani BPJS Kesehatan. Nikmati layanan konsultasi dan tindakan bedah umum bersama dokter spesialis bedah Finak berpengalaman. Dengan proses pelayanan mudah dan nyaman, segera manfaatkan layanan BPJS Anda di Rumah Sakit Sekarwangi Magetan. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan melayani dengan profesional, ramah, dan islami. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi WhatsApp di 0812-1799-9813. Untuk kasus kegawatan, hubungi IGD 24 jam di nomor 0812-3435-3591. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan melayani pasien BPJS Kesehatan beralamat di Jalan Gubernur Suryo nomor 46 sampai dengan 48 Magetan.
3: Inspiratif dan informatif. Inilah Raffi Mutia.
4: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
5: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
4: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
6: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
4: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya, bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
6: Mau dong. Taste good.
4: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

0: Hai, saya Diomi Yoko. Saya senang banget ngabisin waktu main di luar bareng keluarga. Kakak, tenda udah siap. Let's go, kita ke air terjun.
1: Oke, Pa. Yeay.
0: Banyak yang tanya, kenapa sih senang banget ajak anak eksplor alam? Padahal dekat sama kotor, kuman, dan panas. Karena saya sudah siapkan perlindungan terbaiknya. Saya percayakan pada Nuvo Family Body Wash.
1: Pa, kakak tangkap katak. Lihat deh, tapi jadi kotor, Pa.
0: It's okay. Kalau kakak mandi pakai Nuvo Family, perlindungannya 2 steps ahead. Bisa lebih cepat bunuh kuman saat kakak mandi dan selalu melindungi kulit kita setelah mandi. Plus, punya formula triple antibakterial, perlindungannya 24/7. Yuk mandi pakai Nuvo. Mulai sekarang, gak ada alasan takut ajak anak main di luar. Yuk ajak anak main di luar, percayakan pada Nuvo Family yang melindungi. Nuvo Family, 2 steps ahead, perlindungan menyeluruh 24/7.
2: Kreasi Media,
3: inspiratif dan informatif.
4: Selesai juga, cuci piring udah, angkat jemuran udah, ngepel udah, saatnya me time deh.
5: Ibu, adek, ayah pulang.
6: Iya, ayah pulang.
4: Ayah, kenapa motornya masuk ke dalam rumah? Lihat tuh, jadi kotor semua kan?
6: Iya, kotor.
4: Gak hanya kotor, tapi kumannya juga pada ikut masuk deh.
5: Aduh iya, maaf deh bu, kan di luar lagi hujan. Maklum, ini kan motor baru ayah.
4: Untung ibu sudah beli Super Soul Karbol Wangi, jadi gak takut kuman lagi. Ayah, tahu nggak? Super Soul Karbol Wangi ini harganya cuma 4.000 loh. Isinya banyak, bisa buat pel berkali-kali.
5: Ih, ibu tahu aja sih. Ini seekonomi kan harus hemat.
4: Super Soul Karbol Wangi kan ada kandungan pine oil dan BKC-nya. Jadi efektif 99,99% bunuh kuman dan virus. Wanginya nyaman ya, ya. Nggak seperti karbol lainnya. Baru, Super Soul kemasan Rp4.000.
7: Lebih hemat.
3: Inspiratif dan informatif. Inilah Rasi Media.

0: Eh, Pak Andi. Oh ya Pak, gimana kesehatan mata istri Bapak?
1: Alhamdulillah Bu, setelah ditetesin tetes mata prima netra, penglihatan istri saya berangsur membaik.
0: Tetes mata prima netra Pak? Wah, kalau begitu saya mau coba buat ibu saya deh. Soalnya ibu saya juga sudah lama menderita katarak.
1: Bisa Bu, tetes mata prima netra bisa untuk mengobati berbagai masalah mata. Mata Anda bermasalah atau Anda menderita katarak, mata minus, plus, penglihatan ganda. Kini ada solusi terbaru untuk membantu menyembuhkan mata Anda dengan tetes mata prima netra. Tetes mata prima netra terbuat dari satuan mikroba dan bahan herbal yang ampuh mengatasi keluhan mata Anda. Tetes mata prima netra dapat membantu mengoptimalkan otot-otot iris mata yang berupa cincin secara terus-menerus dan menjaga agar tidak terjadi sinar berlebih yang merusak retina dan mendapatkan penglihatan yang tajam. Tetes mata prima netra dapat juga menurunkan tekanan bola mata pada penderita glaukoma.
2: Dapatkan tetes mata prima netra dengan harga Rp150.000 di Radio Rahasia FM Magetan. Telepon 0351-896-138.
3: Tetes mata prima netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.
4: Rahasia Media.

0: saat ini pukul 11 waktu Indonesia bagian Barat. Kita ikuti lintas informasi Promesnet.
1: Kita jumpa kembali dengan lintas informasi Promesnet edisi Senin 5 Oktober 2026 bersama saya Lia Prameswara. Siaran ini diikuti oleh 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 FM Rasi Magetan, 97,8 FM Rongga Adi Lamongan, dan 103,9 FM Prameswara Lamongan. Baik sobat, kami awali informasi dari Lamongan. Kecelakaan beruntun jalur alternatif Jombang Mojokerto, dua pengendara motor terluka dan dilarikan ke RSUD. Selengkapnya kami sudah terhubung dengan reporter Rongga Hadi FM Lamongan, Bagus.
2: Baik, terima kasih. Kecelakaan beruntun yang melibatkan dua sepeda motor dan sebuah mobil terjadi di jalur alternatif Jombang Mojokerto, tepatnya di Jalan Raya Desa Ploso Karep, Kecamatan Sumobito, Kabupaten Jombang, sekitar pukul 16.30 WIB. Insiden ini mengakibatkan dua pengendara motor mengalami luka-luka dan harus dilarikan ke RSUD Jombang untuk mendapatkan perawatan medis. Sementara pengemudi mobil dilaporkan selamat tanpa luka. Peristiwa bermula saat sepeda motor Honda Vario yang dikendarai seorang pelajar berinisial NMF, 18 tahun warga Surabaya, melaju dari arah timur dan nekat mendahului kendaraan di depannya. Saat mendahului, NMF diduga kurang memperhitungkan jarak aman sehingga beradu banteng dengan mobil Daihatsu Sigra yang dikemudikan seorang PNS bernama Ivan Provian, 48 tahun warga Jombang. Benturan keras membuat NMF terpental ke belakang dan seketika tertabrak oleh sepeda motor Yamaha Vixen yang dikendarai Mulyadi, 47 tahun warga Jogoroto, yang melaju searah di belakangnya.
3: Ada motor Vario dari arah Kecamatan Sumobito masuk ke arah Jombang Kota, mau nyalip truk. Tiba-tiba dari arah berlawanan ada mobil Sigra warna hitam. Akhirnya kecelakaan nggak bisa dihindari. Di belakangnya tadi ada beberapa motor juga, ada satu Vixen, jenis Vixen yang nggak bisa menghindari, akhirnya juga laka juga ikut jatuh.
2: Unit Gakum Satlantas Polres Jombang di bawah pimpinan Ibda Nurul Imam telah melakukan olah tempat kejadian perkara, mengamankan barang bukti serta melanjutkan penyidikan untuk memastikan penyebab pasti kecelakaan. Dari Lamongan, Bagus mengabarkan kembali ke studio.
1: Bagus, reporter dari Radio Rongga Hadi FM Lamongan. Masih di Lamongan, peringati Haornas 2026, Lamongan kenalkan potensi dan prestasi berbagai cabang olahraga. Selengkapnya kami sudah terhubung dengan reporter Radio Prameswara FM Lamongan, Nurul.
4: Baik, terima kasih. Sobat, memperingati Hari Olahraga Nasional ke-43 tahun 2026, Pemerintah Kabupaten Lamongan menggelar peringatan meriah di alun-alun Lamongan. Tidak sekedar seremonial, acara yang bekerja sama dengan KONI dan KORMI ini menjadi wadah untuk memamerkan potensi serta raihan prestasi berbagai cabang olahraga di daerah. Ribuan warga antusias menyaksikan atraksi langsung dan pameran cabor. Dalam kesempatan tersebut, Bupati Lamongan mengajak seluruh masyarakat untuk menjadikan olahraga sebagai bagian dari gaya hidup sehat sehari-hari, bukan hanya sebatas mengejar prestasi. Pemerintah Kabupaten Lamongan juga memberikan penghargaan khusus kepada para atlet dan pelatih berprestasi, seperti dari cabang catur, Muay Thai, kriket hingga renang. Apresiasi ini diharapkan dapat memacu semangat pembinaan usia dini demi mencetak atlet berbakat dan mewujudkan masyarakat Lamongan yang lebih sehat serta bugar. Dari Nurul Zain melaporkan, kita kembali ke studio. Silakan.
1: Nurul, reporter dari Radio Prameswara FM Lamongan. Dari Lamongan kita menuju ke Magetan. Kontrak 1109 P3K paruh waktu diperpanjang, Bupati Magetan gaji tetap. Selengkapnya kami sudah terhubung dengan reporter Rasi Magetan, Adi Mas.
5: Baik, terima kasih. Sobat, pemerintah Kabupaten Magetan memperpanjang masa perjanjian kerja 1109 pegawai

0: pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K paruh waktu untuk periode 1 Oktober 2026 hingga 30 September 2027. Perpanjangan dilakukan di tengah kondisi transfer ke daerah atau TKD yang mengalami penurunan. Bupati Magetan Nani Endang Rusminati mengatakan, meski ruang fiskal daerah terbatas, penghasilan P3K paruh waktu untuk 1 tahun ke depan tetap sama seperti periode sebelumnya. Menurutnya keputusan tersebut patut disyukuri karena sejumlah daerah lain menghadapi kondisi berbeda.
1: Untuk P3 paruh waktu yang diperpanjang untuk periode 1 Oktober sampai dengan 30 September 2027 ini sebanyak 1.109.
0: Nani menjelaskan, dari 1.109 P3K paruh waktu yang diperpanjang kontraknya, sebanyak 38 orang merupakan tenaga guru, sementara sisanya merupakan tenaga teknis yang tersebar di sejumlah organisasi perangkat daerah. Perpanjangan kontrak berlaku selama 1 tahun, mulai 1 Oktober 2026 hingga 30 September 2027. Menurut Nani, keberadaan P3K paruh waktu masih dibutuhkan untuk menjaga keberlangsungan pelayanan pemerintahan. Namun kebijakan tersebut tetap harus disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah karena anggaran juga diperlukan untuk sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur, perlindungan sosial, dan kebutuhan pemerintahan lainnya. Nani menyampaikan besaran penghasilan P3K paruh waktu di Magetan berada di kisaran 1,5 juta rupiah hingga maksimal sesuai UMK, bergantung pada ketentuan dan posisi masing-masing. Untuk periode kontrak 2026-2027 tidak ada kenaikan penghasilan.
1: Terus untuk gajinya
2: masing-masing ada variasi.
1: Ini untuk gajinya nih variasi minimal 1,5.
2: Maksimal berapa bu? Maksimalnya berapa bu?
1: Maksimalnya
2: ada yang UMN.
1: Ada yang UMN.
2: Masing-masing beda
1: tidak sama masing-masing.
0: Dari Kabupaten Magetan, Adimas Sukoco Rasi FM melaporkan kita kembali ke studio.
3: Adimas, reporter dari Radio Rasi Magetan. Dari Magetan, kita menuju ke Ngawi. Petani Ngawi meninggal dunia di tengah sawah, diduga tersengat listrik saat perbaiki kabel pompa. Selengkapnya kami sudah terhubung dengan reporter Bahana Ngawi, Erlinda.
4: Ya, terima kasih. Dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, niat memperbaiki jaringan listrik untuk pompa air sawah berujung maut. Supono, 59 tahun, seorang petani warga desa Sidorejo, Kecamatan Keneng, Kabupaten Ngawi, ditemukan meninggal dunia di area persawahan miliknya. Korban diduga tersengat aliran listrik saat berupaya memperbaiki kabel jaringan mesin pompa air atau sipol yang mengalami kerusakan. Warga sekitar Aziz mengatakan korban ditemukan sudah dalam kondisi tergeletak di tengah sawah. Sebelumnya, Supono diketahui hendak memperbaiki kabel yang terkelupas. Mendapat laporan tersebut, petugas Polsek Geneng bersama tim medis puskesmas mendatangi lokasi untuk melakukan pemeriksaan. Dari pemeriksaan awal, ditemukan luka bakar pada bagian telapak tangan korban yang diduga berkaitan dengan sengatan listrik.
5: Ya, Mas, Pak Pono, setrum, gitu.
6: Terus?
5: Katanya, benerin cagaan itu, cagaan listrik.
6: Kondisinya seperti apa, Pak? Sudah meninggal. Terlentang di apa? Dekatnya apa itu?
5: Di lahan.
6: Itu berarti bapaknya ini di sini ngapain, Pak itu?
5: Dia yang garap kerja.
6: Benerin listrik apa ya, itu, Pak?
5: Benerin ini cagaan.
6: Saluran apa ini, Pak?
5: Bukan saluran, ini cagaan anu, setrum.
6: Untuk
5: sumur.
6: Sumur, ya. Tipe ya? Ya.
4: Setelah pemeriksaan di lokasi selesai, jenazah Supono kemudian dibawa warga menuju rumah duka untuk dimakam. Sementara itu, unit Reskrim Polres Geneng masih melakukan penanganan dan penyelidikan untuk memastikan penyebab pasti meninggalnya korban. Demikian dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Kita kembali ke studio, silakan.
3: Erlinda, reporter dari Radio Bahana Ngawi. Demikian tadi, baru saja Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Siaran ini dapat Anda simak setiap Senin sampai Jumat. Saya Lia, bersama redaksi yang bertugas, mohon pamit undur diri, dan sampai jumpa.
7: Demikian tadi, telah Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Informasi ini dapat Anda simak di 103,9 FM Prames Suara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggohati Lamongan.

Halo Rasi Media Surat Udian Informatif, masih semangat untuk bersama Fatur di kesempatan siang hari ini ya. Cuaca memang sangat amat terik ya untuk sekitaran area Kabupaten Magetan sendiri. Tentunya Fatur juga mencoba untuk mengajak sahabat Rasi memantau situasi terkini arus lintas dan juga cuaca di sekitaran area Kabupaten Magetan. Bagi kamu yang nanti yang ingin interaktif juga masih bisa Fatur tunggu ya. Ini Fatur juga telah hadirkan secara visual di aplikasi Space Radio, jadi monggo bisa disaksikan, dipantau di aplikasi Space Radio ya. Satu media, situasi terkini arus lintas di sekitaran area Jalan Raya Mejen Sukawati Asabri terpantau di jam 11.13. Ini ramai lancar ya. Di daerah kota terpantau didominasi kendaraan roda 2 dan juga roda 4 yang melintas ke area terminal. Dengan dari area terminal terpantau masih lengang, hanya ada 1-2 kendaraan yang melintas ya. Nampak juga ada beberapa kendaraan yang coba untuk menyeberang ya, sahabat Transmedia. Ini menjadi perhatian serius juga untuk kamu. Fatur juga berpesan kepada kamu untuk selalu hati-hati dan juga utamakan keselamatan ya. Kurangi kecepatan kendaraan kamu ketika melintas di sekitaran area Jalan Mejen Sukawati Asabri untuk kesempatan siang hari ini ya. Banyak kendaraan yang coba putar balik dan juga menyeberang. Ini tentunya membuat kamu tetap harus selalu hati-hati. Kurangi kecepatan kendaraan kamu. Ada beberapa informasi juga, seringkali informasi dari Bunda Sri Huning di Simpang 3 Asabri ini juga sering terjadi laka lantas karena memang tidak ada kehati-hatian ketika berputar balik ataupun menyeberang saat transmedia. Selain dari Asabri, Mejen Sukawati Asabri, Fatur coba beralih memantau CCTV di sekitaran area Kabupaten Magetan. Sejauh ini di sekitaran area perempatan Pasar Sayur ya, Fatur telah hadirkan juga secara visual di aplikasi Space Radio, terpantau masih cukup lengang setelah media untuk kesempatan siang hari ini. Hanya ada 1-2 kendaraan yang melintas, didominasi kendaraan-kendaraan roda 2. Dan tentunya untuk sahabat Transmedia yang mungkin akan berpergian ke sekitaran area perempatan Pasar Sayur, Fatur juga berpesan kepada kamu untuk tetap selalu patuhi yang namanya rambu lalu lintas ya. Tentunya jangan sampai menerobos rambu lalu lintas terutama traffic light, utamakan keselamatan sahabat Transmedia. Sejauh ini di sekitaran area Kabupaten Magetan terpantau cuaca memang masih terik ya. Bahkan di sekitaran area Cepoko pun juga sama, sangat amat terik. Di Cepoko terpantau dari arah Sarangan masih lengang, dari arah terminal terpantau ada 1-2 kendaraan yang melintas ya. Sedangkan dari arah Panean juga terpantau cukup padat saat transmedia. Tentunya untuk kamu hati-hati yang mungkin akan berpergian ke sekitaran area perempatan Cepoko, baik dari arah kota maupun dari arah Panean, tentunya tetap utamakan keselamatan untuk kesempatan siang hari ini. Oke, sahabat Transmedia, Fatur beralih untuk memberikan beberapa update informasi lainnya juga datang dari sekitaran Kebun Nasri, sahabat Transmedia, Madiun ya. Jadi kebakaran hebat melanda toko grosir Mentari Pusat di Jalan Raya Kebun Sari, Desa Balirejo, Kecamatan Kebun Sari, Kabupaten Madiun. Tentunya kejadian ini terjadi tepat di Sabtu dini hari lalu. Sebanyak 4 bagian toko yang berisi berbagai kebutuhan pokok ludes terbakar hingga bagian atap. Insiden yang diketahui sekitar jam 1.44 bermula dari kepulan asap di salah satu bagian toko sebelum akhirnya api membesar dengan cepat ya. Informasi ada 2 unit mobil pemadam kebakaran Kabupaten Madiun yang dikerahkan ke lokasi untuk memadamkan api dan melakukan pembasahan. Besarnya kobaran api juga sempat berdampak pada arus lalu lintas di jalur utama itu. Tentunya sahabat Transmedia, sejauh ini memang penyebab kebakaran dan juga nilai kerugian juga masih belum dapat dipastikan. Ini menjadi salah satu perhatian serius ya sahabat Transmedia untuk kamu, agar memang tetap selalu hati-hati yang mungkin ada rumah, ruko, toko dan lain sebagainya, untuk tetap selalu cek konsleting listriknya, arus listriknya juga, agar tidak terjadi konsleting listrik atau kebakaran yang diakibatkan oleh konsleting listrik sahabat Transmedia. Sejauh ini memang untuk beberapa informasi di Ngawi maupun Madiun, ada beberapa lokasi yang terjadi kebakaran akibat konsleting listrik saat Transmedia. Ini menjadi perhatian serius juga untuk kamu agar memang tetap selalu mewanti-wanti atau waspada untuk tetap siaga satu ya mungkin ya. Dicek terus yang mungkin punya ruko, punya toko, apalagi punya rumah gitu ya. Jangan sampai arus listrik atau tegangannya bermasalah saat Transmedia.
Sekali lagi untuk kamu yang mungkin akan interaktif bareng Fatur kesempatan siang hari ini, nanti langsung aja hubungi Fatur via WhatsApp di 0811 3020906, atau mungkin via interaktif call-nya di 0351896137, dan juga ada aplikasi Visual Express Radio yang bisa tentunya kamu download terlebih dahulu di Android, di Play Store Android kesayangan kamu ya. Jadi untuk kesempatan siang hari ini jangan kemana-mana, saat terus media Fatur akan hadir kembali untuk menemani kamu.

0: it's Jericho Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus kulit tuh jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Inspiratif dan informatif. Inilah Rasi Media.
0: Welcome to podcast Happy Klomedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
2: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, iya, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy. Winscare.
1: Power Play. Rasi Media. Inspiratif dan informatif.
4: Lulusan banyak, apakah lapangan kerja cukup? Sahabat Rasi, belakangan ini keluhan sulit mencari pekerjaan semakin sering terdengar, terutama dari kalangan anak muda dan para lulusan baru. Setiap tahun, ribuan bahkan jutaan orang menyelesaikan pendidikan mereka dengan harapan mendapatkan pekerjaan yang layak. Namun kenyataannya, tidak sedikit yang harus menunggu berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun untuk memperoleh pekerjaan yang sesuai. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan, apakah lapangan kerja yang tersedia saat ini mampu menampung jumlah lulusan yang terus bertambah? Di sisi lain, dunia industri juga memiliki tantangan tersendiri. Banyak perusahaan mengaku kesulitan menemukan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Artinya, ada kesenjangan

0: lulusan memiliki bekal yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja. Sementara bagi generasi muda, meningkatkan keterampilan dan membuka peluang usaha mandiri bisa menjadi alternatif di tengah persaingan yang semakin ketat. Sebab pada akhirnya, tantangan mencari kerja bukan hanya soal sedikit atau banyaknya lowongan, tetapi juga tentang kesiapan menghadapi perubahan dunia kerja yang terus berkembang. Saya Tias untuk Tajuk Rasi, inspiratif dan informatif.
1: Tajuk Rasi didukung oleh Kafe Rumahan Jakarta Selatan, menu rumahan rasa restoran.
2: Rasi Media, sekalian dan informatif.
3: Sesaat lagi akan dikumandangkan azan zuhur untuk daerah Magetan dan sekitarnya.

Ya, bagi Rosi Media Inspiratif dan Informatif ya, Satu Rosi Media, selamat menjalankan ibadah sholat duhur. Mungkin untuk Satu Rosi Media yang menjalankan sholat duhur untuk kesempatan siang hari ini ya. Karena untuk hari ini sudah di jam 11.35, sudah waktunya juga untuk sholat duhur. Bagi Satu Rosi Media juga yang sedang menjalankan ibadah sholat duhur di kesempatan siang hari ini, waktu mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat duhur gitu ya. Oke, Satu Rosi Media di kesempatan siang hari ini masih ada beberapa informasi yang Fatur akan hadirkan. Ini salah satunya dari Ngawi ini ya. Nah, ini yang perlu ditekankan kembali Satu Rosi Media. Ada niat perbaiki kabel sumur Saibel, petani di Geneng Ngawi tewas tersengat listrik. Tangis histeris pecah di Desa Sidorejo, Kecamatan Geneng pada Jumat lalu. Sulastri, 45 tahun, tak kuasa menahan duka mendalam saat mendapati suaminya Supono, 59 tahun, ditemukan tewas mengenaskan di area persawahan desa setempat sekitar jam 9 pagi. Korban meninggal dunia akibat tersengat aliran listrik saat berupaya membenahi kabel jaringan sumur Sibel milik Aziz Setiobudi. Peristiwa tragis itu pertama kali terkuak saat seorang warga melintas di area persawahan. Warga itu terperanjat mendapati tubuh korban sudah membujur kaku tepat di bawah bentangan kabel yang disangga tiang bambu. Temuan itu berantai dilaporkan ke lingkungan sekitar hingga diteruskan ke Mapolsek Geneng. Bahkan pemilik lahan sawah Aziz Setiobudi membeberkan bahwa saat musibah terjadi, korban memperbaiki posisi tiang dan kabel dalam kondisi aliran listrik masih menyala. Jajaran Polsek Geneng bersama tim medis yang bergegas ke lokasi langsung menggelar olah TKP. Tentunya pemeriksaan medis luar. Dari hasil visum, korban menderita luka bakar cukup parah di bagian telapak tangan kiri akibat hantaman arus listrik ya. Guncangan duga kian meliputi rumah duka yang berjarak sekitar 1,5 km dari lokasi insiden. Putra korban Ricky terus menangis histeris hingga terpaksa ditenangkan kerabat saat jenazah sang ayah dievakuasi menggunakan kendaraan patroli kepolisian. Informasi dari Kapolsek Geneng Ibtu Harli Prabowo, beliau menegaskan bahwa insiden ini murni merupakan musibah kecelakaan kerja saat membenahi instalasi sumur pompa dan bukan akibat jebakan setrum tikus. Tapi sekali lagi Satu Rosi Media, ini menjadi perhatian serius juga untuk sahabat Rosi Media, terutama para petani yang memang untuk sawahnya pakai sumur Sibel Satu Rosi Media. Ini pun juga tentunya tetap harus selalu hati-hati ketika membenarkan kabel atau arus listrik dan sebagainya. Itu pun juga benar-benar harus hati-hati. Usahakan tetap dimatikan dulu ya untuk arus listriknya agar tidak terjadi hal yang tidak diharapkan. Karena yang mau gak mau di sawah itu banyak air yang bisa menghantarkan listrik Satu Rosi Media. Kalau listrik terkena air dan airnya kamu injak ya, otomatis kamu tersengat listrik. Seperti itu ya. Jadi tetap selalu hati-hati dan juga antisipasi dengan segala hal yang mungkin saja bisa terjadi.

0: nyapo nyapo nyapo nyapo.
1: Takok aku, Mbak.
0: Takok apa to?
1: Radio ke saiki iso visual ya, Mbak.
0: Oh, alah yo apa sih? Radio rasi media ku 100% visual.
1: Aku lak gak ngerti. Berarti saiki lek pasang jenenge iklan ngono ya, Mbak. Berarti wes akeh ya sing delok bakalan.
0: Oh, yo pinter ngono ya. Radio rasi kan pendengare yo akeh. Penontonnya yoke, jadi iklanmu kok bisa dikenal oleh masyarakat luas.
1: Tapi kayaknya ini bakalan gak sih, Mbak?
0: Ya apa sih, ya murah. Iya murah, khususnya wong marga Magetan tawai diskon. Luar Magetan pun ya tawai diskon.
1: Tapi kayaknya ini piye cara masangnya, Mbak? Kurang ngerti, pasang iklan-iklannya ini gak ngerti aku.
0: Iya apa sih, sebenarnya nonton dengerin Radio Rasi mesti lu nomere. Iso nomere rasi gitu di 0811 30 20 906. Nah, apa nomere Mbah Karso? 089 533 90 94 007. Dicatet ngono kuwi.
1: Dicatet, aku bar iki arep pasang iklan wis, Mbah.
0: Oh iya, tak tunggu pokoke.
1: Oke, berarti ingat ya guys, pasang iklan di
0: Rasi Media, inspiratif dan informatif.
2: Inspiratif dan informatif. Inilah Rasi Media. First News.
3: Sahabat Rosmedia, temuan bagian tembolo ayam dalam sajian menu MBG di SDN Suko Hurip, Kecamatan Sukohati, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat mendadak menjadi sorotan publik. Tembolo yang merupakan bagian saluran pencernaan ayam dan berfungsi menampung makanan ini semestinya dibersihkan sebelum proses memasak. Adanya tembolo dalam makanan siswa itu memunculkan pertanyaan kritis terkait standar kebersihan dan tahapan pemilahan bahan pangan yang dilakukan oleh SPBG. Demikian Flash News.
2: Baru saja Anda ikuti Flash News yang dipersembahkan oleh Rumah Sakit Sekarwangi Magetan, menebar rahmat, menggapai sehat. Kamu punya keluhan penyakit dalam? Klinik Penyakit Dalam Rumah Sakit Sekarwangi Magetan siap melayani Anda bersama dokter spesialis penyakit dalam. Klinik ini telah bekerjasama dengan BPJS Kesehatan. Berobat jadi makin mudah dan nyaman di Rumah Sakit Sekarwangi Magetan. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan melayani dengan profesional, ramah, dan islami. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi WhatsApp di 0812-1799-9813. Untuk kasus kegawatan, hubungi IGD 24 jam di nomor 0812-3435-3591. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan melayani pasien BPJS Kesehatan, beralamat di Jalan Gubernur Suryo nomor 46 sampai dengan 48 Magetan.
4: Inspiratif dan informatif. Inilah Rasi Media.
5: Aduh Pak Bagus, saya ini mau bangun rumah, tapi bingung mau belanja bahan bangunan di mana yang lengkap, berkualitas, dan harganya bersahabat.
6: Wah, Jeng Ara, kalau soal bangunan, nggak usah bingung lagi. Langsung saja ke toko bangunan Sari Guna 2 Bandar.
5: Memangnya ada apa saja di sana, Pak?
6: Lengkap banget, Jeng. Alamatnya di Bandar Sukomoro, tepatnya Timur Polres Magetan. Toko bangunan Sari Guna 2 Bandar merupakan pusat pilihan bangunan paling komplit. Mulai dari besi beton, bersertifikat asli, bata ringan, baja ringan, granit, keramik, sanitari, dan masih banyak lagi.
5: Wah, lengkap sekali ya.
6: Betul, Jeng. Apalagi granit dan keramiknya kualitasnya nomor 1 atau grade A, dengan motif yang selalu update mengikuti tren terbaru.
5: Kalau cabangnya ada juga nggak, Pak?
6: Tentu ada. Toko bangunan Sari Guna 2 memiliki 2 cabang. Pertama, depo bangunan Sari Guna 2 Pelausan di Jalan Raya Pelausan Sarangan depan Gedung Literasi. Terus, yang kedua, depo Sari Guna 2 Cepoko di Jalan Raya Panean Magetan. Bahkan, khusus depo Sari Guna 2 Cepoko buka sampai jam 9 malam loh.
5: Mantap! ada promo menarik nggak?
6: Ada dong, dapatkan berbagai macam promo menarik seperti diskon 5-10%, beli 10, free 1, beli 11, free 1, cashback, dan masih banyak promo lainnya.
5: Kalau saya mau bangun rumah dari nol?
6: Nah, itu keunggulan toko bangunan Sari Guna Dua Bandar. Selain menjual bahan bangunan berkualitas, juga melayani juga pembangunan rumah, renovasi, hingga desain interior, lengkap dengan konsultasi dan desain gratis.
5: Wah, jadi nggak perlu repot lagi ya?
6: Benar sekali. Ingin menciptakan hunian impian Anda? Sari Guna Dua solusinya. Toko bangunan Sari Guna Dua Bandar, telepon atau WhatsApp di 0857-351-18-4002 dan di 0858-1580-0965. Depo bangunan Sari Guna Dua Plausan, 0856-0403-8728. Depo Sari Guna Dua Cepoko, 0857-3646-4358. Toko bangunan Sari Guna Dua Bandar, solusi terbaik untuk kebutuhan bahan bangunan Anda.
7: Rasi Media,
8: inspiratif dan informatif.
9: X-Space Radio, suara dan visual yang mempesona. Playlist lagu keren, podcast menarik, dan konten audiovisual lainnya bakal nemenin kamu kapanpun, dimanapun, di segala aktivitasmu. Download aplikasinya ya, gratis di Play Store atau main langsung ke websitenya di xspaceradio.com.
10: Jangan lupa nonton dan dengerin Radio Rahasia Pemagetan di aplikasi X-Space Radio dan juga di Rahasia

Oke, resmi dan seratus dan informatif ya. Kembali bersama dengan Fatur di kesempatan siang hari ini. Tentunya untuk sahabat resmi media yang ingin interaktif, nanti silakan langsung aja hubungi Fatur via WhatsApp di 0811302906 ya. Fatur nanti masih melanjutkan pembahasan di 2 jam ke depan ya, satu resmi media sampai jam 2 nantinya di Cakrawala Siang. Tentunya masih akan ada berbagai informasi lainnya yang Fatur akan hadirkan. Dan sahabat resmi media, sedikit informasi juga terkait update lagi-lagi terkait update AMBG gitu ya. Ini lagi viral yang menjadi pembahasan publik juga di SDN Sukohurip ya. Sukohurip 06 Kecamatan Sukatani Kabupaten Bekasi Jawa Barat ya. Kalau Jawa Barat berarti juga Suko, berarti Sukahurip ya. Iya. Di SDN Sukohurip 06 Kecamatan Sukatani Kabupaten Bekasi Jawa Barat ya. Ini menjadi viral ya satu resmi media setelah memang ditemukan tembolok di di menu MBG ya. Tembolok itu adalah saluran pencernaan ayam ya, dan berfungsi menampung makanan ini semestinya dibersihkan sebelum proses memasak ya. Jadi tembolok itu adalah isinya jeruk itu apa ya, hasil makanan dari ayam gitu ya. Ya bahasanya apa ya, bahasa menak ya, tempat ya, ya tempat hasil simpelnya tempat kotoran lah ya, kotoran ayam gitu aja lah ya. Jadi tembol itu adalah tempat kotoran ayam yang memang seharusnya ya nggak dikasihkan ke menu MBG gitu. Ikan hitungannya itu jeruan, saudara semuanya. Nggak ada sehat-sehatnya, jujur kalau jeruan ya. Jeruan itu mana ada protein, mana ada sehat-sehatnya, nggak ada. Jujur malah kolesterol, ya asam urat, bingko ya. Jadi memang saudara semuanya ini jadi perbincangan serius ya. Dan mirisnya, jeruan tembolo ini di dalamnya masih ada kotoran ayam ya. Kotoran ayam ini kayak berupa dedek, pur ya, yang dicampur, dan itu sudah dimakan gitu sama gurunya saudara semedia, dan gurunya pun merasakan bahwa ada rasa pur dan juga dedek saudara semedia. Dan ini menjadi perhatian serius ya, pertanyaan juga terkait adanya profesionalitas yang terjadi untuk SPBG terkait. Ini menjadi perhatian serius juga, pesan serius juga untuk sahabat relasi media yang terutama bekerja di SPBG. Motor berbesar mereka untuk tetap selalu profesional. Niat kalian adalah memberikan makanan bergizi kepada anak-anak. Tentunya berikan yang semaksimal mungkin, makanan yang bergizi, bukan hanya bekerja sesuai dengan tupoksi aja, nggak lihat ini, nggak profesional dan sebagainya. Tetap foto berpesan pada sahabat Taras Media yang mungkin bekerja di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi untuk tetap selalu bertanggung jawab dan juga profesional untuk memberikan makan bergizi kepada anak-anak.

0: saat ini pukul 12 waktu Indonesia bagian Barat. Kita ikuti lintas informasi Promesnet.
1: Kita jumpa kembali dengan lintas informasi Promesnet edisi Senin 5 Oktober 2026 bersama saya Lia Prameswara. Siaran ini diikuti oleh 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 FM Rasi Magetan, 97,8 FM Rongga Adi Lamongan, dan 103,9 FM Prameswara Lamongan. Baik sobat, kami awali informasi dari Lamongan. Kecelakaan beruntun jalur alternatif Jombang Mojokerto, dua pengendara motor terluka dan dilarikan ke RSUD. Selengkapnya kami sudah terhubung dengan reporter Rongga Hadi FM Lamongan, Bagus.
2: Baik, terima kasih. Kecelakaan beruntun yang melibatkan dua sepeda motor dan sebuah mobil terjadi di jalur alternatif Jombang Mojokerto, tepatnya di Jalan Raya Desa Pelosok Garep, Kecamatan Sumobito, Kabupaten Jombang, sekitar pukul 16.30 WIB. Insiden ini mengakibatkan dua pengendara motor mengalami luka-luka dan harus dilarikan ke RSUD Jombang untuk mendapatkan perawatan medis. Sementara pengemudi mobil dilaporkan selamat tanpa luka. Peristiwa bermula saat sepeda motor Honda Vario yang dikendarai seorang pelajar berinisial NMF, 18 tahun warga Surabaya, melaju dari arah timur dan nekat mendahului kendaraan di depannya. Saat mendahului, NMF diduga kurang memperhitungkan jarak aman sehingga beradu banteng dengan mobil Daihatsu Sigra yang dikemudikan seorang PNS bernama Ivan Provian, 48 tahun warga Jombang. Benturan keras membuat NMF terpental ke belakang dan seketika tertabrak oleh sepeda motor Yamaha Vixen yang dikendarai Mulyadi, 47 tahun warga Jogoroto, yang melaju searah di belakangnya.
3: Ada motor Vario dari arah kantor Kecamatan Sumobito masuk ke arah Jombang Kota, mau nyalip truk. Tiba-tiba dari arah berlawanan ada mobil Sigra warna hitam. Akhirnya kecelakaan nggak bisa dihindari. Di belakangnya tadi ada beberapa motor juga, ada satu Vixen, jenis Vixen yang nggak bisa menghindari, akhirnya juga laka juga ikut jatuh.
2: Unit Gakum Satlantas Polres Jombang di bawah pimpinan Ibda Nurul Imam telah melakukan olah tempat kejadian perkara, mengamankan barang bukti serta melanjutkan penyidikan untuk memastikan penyebab pasti kecelakaan. Dari Lamongan, Bagus mengabarkan, kembali ke studio.
1: Bagus, reporter dari Radio Rongga Hadi FM Lamongan. Masih di Lamongan, peringati Harnas 2026, Lamongan kenalkan potensi dan prestasi berbagai cabang olahraga. Selengkapnya kami sudah terhubung dengan reporter Radio Prameswara FM Lamongan, Nurul.
4: Baik, terima kasih. Sobat, memperingati Hari Olahraga Nasional ke-43 tahun 2026, Pemerintah Kabupaten Lamongan menggelar peringatan meriah di alun-alun Lamongan. Tidak sekedar seremonial, acara yang bekerja sama dengan KONI dan KORMI ini menjadi wadah untuk memamerkan potensi serta raihan prestasi berbagai cabang olahraga di daerah. Ribuan warga antusias menyaksikan atraksi langsung dan pameran cabor. Dalam kesempatan tersebut, Bupati Lamongan mengajak seluruh masyarakat untuk menjadikan olahraga sebagai bagian dari gaya hidup sehat.

0: sehari-hari bukan hanya sebatas mengejar prestasi. Pemerintah Kabupaten Lamongan juga memberikan penghargaan khusus kepada para atlet dan pelatih berprestasi, seperti dari cabang catur, Muay Thai, kriket hingga renang. Apresiasi ini diharapkan dapat memacu semangat pembinaan usia dini demi mencetak atlet berbakat dan mewujudkan masyarakat Lamongan yang lebih sehat serta bugar. Dari Nurul Zain melaporkan, kita kembali ke studio. Silakan.
1: Nurul, reporter dari Radio Prameswara FM Lamongan. Dari Lamongan kita menuju ke Magetan. Kontrak 1109 P3K paruh waktu diperpanjang, Bupati Magetan gaji tetap. Selengkapnya kami sudah terhubung dengan reporter Rasi Magetan, Adimas.
2: Baik, terima kasih. Sobat pemerintah, Kabupaten Magetan memperpanjang masa perjanjian kerja 1109 pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K paruh waktu untuk periode 1 Oktober 2026 hingga 30 September 2027. Perpanjangan dilakukan di tengah kondisi transfer ke daerah atau TKD yang mengalami penurunan. Bupati Magetan Nani Endang Rusminati mengatakan, meski ruang fiskal daerah terbatas, penghasilan P3K paruh waktu untuk 1 tahun ke depan tetap sama seperti periode sebelumnya. Menurutnya keputusan tersebut patut disyukuri karena sejumlah daerah lain menghadapi kondisi berbeda.
3: Untuk P3 paruh waktu yang diperpanjang untuk periode 1 Oktober sampai dengan 30 September 2027 ini sebanyak 1109.
2: Nani menjelaskan, dari 1109 P3K paruh waktu yang diperpanjang kontraknya, sebanyak 38 orang merupakan tenaga guru, sementara sisanya merupakan tenaga teknis yang tersebar di sejumlah organisasi perangkat daerah. Perpanjangan kontrak berlaku selama 1 tahun, mulai 1 Oktober 2026 hingga 30 September 2027. Menurut Nani, keberadaan P3K paruh waktu masih dibutuhkan untuk menjaga keberlangsungan pelayanan pemerintahan. Namun kebijakan tersebut tetap harus disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah karena anggaran juga diperlukan untuk sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur, perlindungan sosial dan kebutuhan pemerintahan lainnya. Nani menyampaikan besaran penghasilan P3K paruh waktu di Magetan berada di kisaran 1,5 juta rupiah hingga maksimal sesuai UMK, bergantung pada ketentuan dan posisi masing-masing. Untuk periode kontrak 2026-2027 tidak ada kenaikan penghasilan.
3: Terus untuk gajinya
4: masing-masing ada variasi.
3: Ini untuk gajinya nih variasi minimal 1,5.
4: Maksimal berapa, Bu? Maksimalnya berapa, Bu?
3: Maksimalnya
4: ada yang UMN.
3: Ada yang UMN.
4: Masing-masing beda
3: tidak sama masing-masing. Oke.
2: Dari Kabupaten Magetan, Adimas Sukoco Rasi FM melaporkan, kita kembali ke studio.
1: Adimas, reporter dari Radio Rasi Magetan. Dari Magetan, kita menuju ke Ngawi. Petani Ngawi meninggal dunia di tengah sawah, diduga tersengat listrik saat perbaiki kabel pompa. Selengkapnya kami sudah terhubung dengan reporter Bahana Ngawi, Erlinda.
5: Ya, terima kasih. Dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, niat memperbaiki jaringan listrik untuk pompa air sawah berujung maut. Supono, 59 tahun, seorang petani warga desa Sidorejo, Kecamatan Keneng, Kabupaten Ngawi, ditemukan meninggal dunia di area persawahan miliknya. Korban diduga tersengat aliran listrik saat berupaya memperbaiki kabel jaringan mesin pompa air atau sipol yang mengalami kerusakan. Warga sekitar Aziz mengatakan korban ditemukan sudah dalam kondisi tergeletak di tengah sawah. Sebelumnya, Supono diketahui hendak memperbaiki kabel yang terkelupas. Mendapat laporan tersebut, petugas Polsek Geneng bersama tim medis puskesmas mendatangi lokasi untuk melakukan pemeriksaan. Dari pemeriksaan awal, ditemukan luka bakar pada bagian telapak tangan korban yang diduga berkaitan dengan sengatan listrik.
6: Ya, Nungas, Pak Pono, setrum, gitu.
4: Terus?
6: Katanya, benerin cagaan itu, cagaan listrik.
4: Kondisinya seperti apa, Pak? Sudah meninggal. Terlentang di apa? Dekatnya apa itu?
6: Yang di lahan.
4: Di lahan.
6: Di lahan, ya.
4: Itu berarti bapaknya ini di sini ngapain, Pak, itu?
6: Dia yang garap kerja.
4: Benerin listrik apa ya, itu, Pak?
6: Benerin cagaan.
4: Saluran apa ini, Pak?
6: Bukan saluran, ini cagaan anu, storm.
4: Untuk
6: sumur.
4: Sumur, ya. Tipe ya?
6: Ya.
5: Setelah pemeriksaan di lokasi selesai, jenazah Supono kemudian dibawa warga menuju rumah duka untuk dimakamkan. Sementara itu, unit Reskrim Polres Gendeng masih melakukan penanganan dan penyelidikan untuk memastikan penyebab pasti meninggalnya korban. Demikian dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Kita kembali ke studio, silakan.
1: Erlinda, reporter dari Radio Bahana Ngawi. Demikian tadi, baru saja Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Siaran ini dapat Anda simak setiap Senin sampai Jumat. Saya Lia, bersama redaksi yang bertugas, mohon pamit undur diri, dan sampai jumpa.
7: Demikian tadi, telah Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Informasi ini dapat Anda simak di 103,9 FM Prames Suara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggohati Lamongan.

Lagi resmi dan surat dan informatif ya. Surat resmi ada April nih katanya ya. Katanya Mas, masa tempat tuh gak kebagian hujan blas loh. Jangankan tempatnya April, di sini pun juga belum hujan April ya. Memang belum waktunya hujan ini ya. Jadi ini masih dalam kurun waktu untuk musim kemarau April ya, belum musim hujan. Jadi sabar, tunggu aja ya. Bukan hanya tempatnya April kok, ini di Magetan aja belum turun hujan ini soalnya ya. Ya, jadi memang berkaitan mungkin dengan adanya cuaca ya, Satu Rasmi Media. Cuaca kemarau di tahun 2026 atau untuk saat ini sebenarnya sampai kapan gitu ya. Kalau berdasarkan informasi dari BMKG, Satu Rasmi Media, musim kemarau di sebagian besar wilayah Indonesia termasuk Jawa Timur sendiri diperkirakan masih berlangsung hingga Oktober hingga November 2026. Karena awal hujan mengalami kemunduran dari biasanya. Perkiraan akhir musim kemarau 2026 yaitu di November hingga Desember, Satu Rasmi Media. Dan tentunya untuk wilayah Jawa Timur umumnya mengarah ke awal musim hujan pada bulan Desember 2026, sehingga periode kemarau atau transisi dirasakan lebih panjang dari biasanya. Faktor penyebabnya memang durasi kemarau tahun ini lebih panjang dan kering akibat pengaruh anomali cuaca serta pergeseran siklus normal. Jadi memang kalau April apa ya, ngeluh karena memang tempatnya belum kebagian hujan. Bukan tempat April aja, masih banyak ini yang belum kebagian hujan ya. Rata-rata yang hujan kemarin masih di sekitaran Jawa Barat dan sebagainya. Kalau untuk Jawa Timur memang belum benar-benar hujan Satu Rasmi Media. Jadi sabar aja untuk Satu Rasmi Media yang mungkin menanti hujan. Tentunya kita ambil sisi positifnya aja, semoga memang dengan adanya musim kemarau ini ya tentu masih ada hal-hal positif yang bisa kita terima Satu Rasmi Media ya. Jadi ditunggu aja April ya. Belum waktunya hujan karena memang ini masih musim kemarau ya, nanti mungkin hingga akhir Oktober atau akhir November sahabat Rasmi Media ya. Jadi dinantikan dulu, dinikmatin dulu karena musim kemarau sejauh ini memang cukup berlangsung sangat lama.

Kamu lagi cari kacamata keren, berkualitas, tapi tetap ramah di dompet kalian? Jangan sampai salah pilih tempat. Optik Sri Rezeki, satu-satunya optik berizin resmi di Barat Magetan. Kini kacamata mulai dari Rp75.000 saja. Bukan cuma harganya yang menarik, pilihan kacamatanya juga banyak banget. Mau yang berkualitas, mau yang awet, mau yang keren. Tinggal datang dan pilih sesuai selera kamu. Tentunya di Optik Sri Rezeki tersedia bermacam-macam jenis lensa yang bisa disesuaikan dengan kebutuhan mata dan aktivitas kamu. Mau cek mata juga? Tenang aja, di Optik Sri Rezeki pemeriksaan mata dilakukan menggunakan komputer sehingga membantu pemeriksaan menjadi lebih praktis dan akurat. Ditambah lagi pelayanan yang ramah dan siap membantu kamu dalam memilih frame maupun lensa yang sesuai. Jadi kalau kamu sedang butuh kacamata, jangan cuma cari yang murah aja, cari juga tempat yang bisa dipercaya. Yuk buruan kunjungi Optik Sri Rezeki yang beralamat di Jalan Raya Tebon depan Polsek Barat Magetan. Untuk kamu yang ingin konsultasi dan informasi lebih lanjut, hubungi aja 0821 3998 3025. Jangan lupa follow Instagram Optik Sri Rezeki di @optik_Sri Rezeki. Optik Sri Rezeki, kacamata mulai 75.000, pilihan lengkap, pelayanan ramah. Kalau bisa dapat kacamata sesuai kebutuhan dengan pilihan yang banyak, kenapa harus ke tempat lain? Optik Sri Rezeki, pilihan tepat untuk melihat lebih jelas dan tampil lebih percaya diri. Rasim Media.

0: Angile pol banget.
1: Napa le bukat mau sendremi milai?
0: Aku golek utang Rono Rene ditolak. Alasane wis akhir tahun, tutup buku, malah janji cair tahun buri. Mumet rak ngene iki. Aku mbok yo ditulung le bu.
1: Sana menleh yo yo ngonoe kok repot. Eh saya ndang bater nang KSP Pangestu wis dijamin langsung cair.
2: Koperasi Simpan Pinjam Pangestu memberikan pinjaman dengan jaminan PPKB, jasa pinjaman ringan, proses cepat tanpa survei langsung cair. Yang paling penting, BPKB dijamin aman. Pinjaman lunas BPKB langsung dikembalikan.
3: Hubungi segera KSP Pangestu, Jalan Kalpataru nomor 34, Barat Toko Roti Devira Tawangano Magetan. Telepon di 0351-897766 atau via WhatsApp di 0815-1972-1146.
2: Datang bawa BPKB, pulang bawa uang. KSP Pangestu, pilihan tepat Anda.

Lulusan banyak, apakah lapangan kerja cukup? Sahabat Rasi, belakangan ini keluhan sulit mencari pekerjaan semakin sering terdengar, terutama dari kalangan anak muda dan para lulusan baru. Setiap tahun, ribuan bahkan jutaan orang menyelesaikan pendidikan mereka dengan harapan mendapatkan pekerjaan yang layak. Namun kenyataannya, tidak sedikit yang harus menunggu berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun untuk memperoleh pekerjaan yang sesuai. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan, apakah lapangan kerja yang tersedia saat ini mampu menampung jumlah lulusan yang terus bertambah? Di sisi lain, dunia industri juga memiliki tantangan tersendiri. Banyak perusahaan mengaku kesulitan menumpukan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Artinya, ada kesenjangan antara keterampilan yang dimiliki lulusan dengan kompetensi yang dibutuhkan dunia kerja saat ini. Karena itu, ijazah

0: lulusan memiliki bekal yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja. Sementara bagi generasi muda, meningkatkan keterampilan dan membuka peluang usaha mandiri bisa menjadi alternatif di tengah persaingan yang semakin ketat. Sebab pada akhirnya, tantangan mencari kerja bukan hanya soal sedikit atau banyaknya lowongan, tetapi juga tentang kesiapan menghadapi perubahan dunia kerja yang terus berkembang. Saya Tias untuk Tajuk Rasi, inspiratif dan informatif.
1: Tajuk Rasi didukung oleh Kafe Rumahan Jakarta Selatan, menu rumahan rasa restoran.
2: Aduh Pak Bagus, saya ini mau bangun rumah, tapi bingung mau belanja bahan bangunan di mana yang lengkap, berkualitas, dan harganya bersahabat.
3: Wah, Cengara, kalau soal bangunan, gak usah bingung lagi. Langsung saja ke toko bangunan Sari Guna 2 Bandar.
2: Memangnya ada apa saja di sana, Pak?
3: Lengkap banget, Jeng. Alamatnya di Bandar Sukomoro, tepatnya Timur Polres Magetan. Toko bangunan Sari Guna 2 Bandar merupakan pusat pilihan bahan bangunan paling komplit. Mulai dari besi beton, bersertifikat asli, bata ringan, baja ringan, granit, keramik, sanitari, dan masih banyak lagi.
2: Wah, lengkap sekali ya.
3: Betul, Jeng. Apalagi granit dan keramiknya kualitasnya nomor 1 atau grade A, dengan motif yang selalu update mengikuti tren terbaru.
2: Kalau cabangnya ada juga nggak, Pak?
3: Tentu ada. Toko bangunan Sari Guna 2 memiliki 2 cabang. Pertama, depo bangunan Sari Guna 2 Pelawasan di Jalan Raya Pelawasan Sarangan depan Gedung Literasi. Terus, yang kedua, depo Sari Guna 2 Cepoko di Jalan Raya Panean Magetan. Bahkan, khusus depo Sari Guna 2 Cepoko buka sampai jam 9 malam loh.
2: Mantap! Ada promo menarik nggak?
3: Ada dong. Dapatkan berbagai macam promo menarik seperti diskon 5-10%, beli 10, free 1, beli 11, free 1, cashback, dan masih banyak promo lainnya.
2: Kalau saya mau bangun rumah dari nol?
3: Nah, itu keunggulan toko bangunan Sari Guna 2 Bandar. Selain menjual bahan bangunan berkualitas, juga melayani juga pembangunan rumah, renovasi, hingga desain interior, lengkap dengan konsultasi dan desain gratis.
2: Wah, jadi nggak perlu repot lagi ya?
3: Benar sekali. Ingin menciptakan hunian impian Anda? Sari Guna 2 solusinya. Toko bangunan Sari Guna 2 Bandar. Telepon atau WhatsApp di 0857-351-18-4002 dan di 0858-1580-0965. Depo bangunan Sari Guna 2 Pelawasan 0856-0403-8728. Depo Sari Guna 2 Cepoko 0857-36-46-4358. Toko bangunan Sari Guna 2 Bandar, solusi terbaik untuk kebutuhan bahan bangunan Anda.
4: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur kategori Radio Program Kebangsaan dan Demokrasi Terbaik.

0: Halo Rosi Media Inspiratif dan Informatif, masih semangat bareng Fatur di kesempatan siang hari ini ya. Ada informasi atau kabar mengejutkan. Tahu KDKMP ya, Koperasi Desa Merah Putih, yang tentunya setiap kelurahan kayaknya punya semua sekarang ya. Karena tiap melintas di jalan tuh, wah kayak KDKMP, wah kayak KDKMP ya. Mungkin ada yang ada depan, ada yang di dalam kuburan, ada yang di dalam hutan, ada yang di dalam pegunungan gitu ya. Di dalam laut pun juga ada satu resmida. Ini informasi yang memang real ya. Dan sekarang ada 1501 manajer koperasi Desa Merah Putih memilih resign dan membuat negara rugi 67,5 miliar duit loh gue ya. Astagfirullah. Halo.
1: Halo. Ya, atas.
0: Ah, iya, pripun?
1: Ya. Aku pripun mas jenengan aku panas apa adem apa panas
0: adem iki pun saestu jane
1: jaket aku sik rung inceng tak incenge
0: adem iki yo
1: adem kan jaketan apa kubutan sarung tak kok mas Sugi lho enake pe mas Sugi jaketan apa sarungan nek sarungan dang nendur bantal jingkrung ngono
0: terus Ki, anu ki pun mari, rotok sariawan aku ki.
1: Walah, lah terus.
0: Narek ngomong ini ki rotok angel ini ki.
1: Iya. Aja angel.
0: Oh iya.
1: Bang, engko nek siaran ini terus piye? Sopo harus sing siaran? Kayak ditunggu-tunggu lho penyiar radio ini ditunggu-tunggu lho.
0: Makan iku ki.
1: Penyiar radio pancen nyoto kok.
0: Walaupun sariawan digas nih wae gitu.
1: Iya ora apa-apa lho. Malah nek ngene Mas Atur nek sakit dinikmati ndang mari nggo rasakno
0: tekanono. Iya masalah alat sing dienggo golek dhuwit ki ya iki lho kok sareawan ngene iki.
1: Lah iya lho. Kuwi ki bekerja dengan itu kok tapi tangane ora ubah sing ubah ngute. Kuwi malah akeh. Kaya pengacara apa-apa kae dhuite lak akeh. Sapa ngerti kok. Dhuwit mutabah akeh.
0: Amin Bang Istunipun amin.
1: Kok Mas Gikner, Mas Gilak yang ngono dari WNN karo aku bu, Mas Gik tadi pengawasnya pengawas apa tidak nono?
0: Pengawas apa Mas Gik? Ngawasi apa?
1: Bu, tidak nono.
0: Ngawasi negara.
1: Iya, ngawasi negara. Ben rasa mikir negara, mikir siarannya Mas Fatur. Nah,
0: mikir aku dewe kira untuk ngeluwing ini kan mikir negara.
1: Yang sebenarnya tak bisa tile deh.
0: Jangan.
1: Nah, tegaknya tak pijeti, tak terapi, ya Allah, piye to, aja sakit. Ki Dik Yanto rung munggah, Dik Yanto ki
0: wis jeneng karepe dia. Ning ndi ya? Iya, gak ono iki.
1: Dik Yanto sik anu sik ngarit jare Mbah Karso, ngopeni sapi apa wedhus.
0: Oh iya ampun kersane.
1: Nah, iya. Tembange napa kula mengke tembange anu Mas Fatur
0: nyuwun
1: anu sing terpaksa.
0: Apa?
1: Sungguh terpaksa aku menyanyi.
0: Iya.
1: Sungguh terpaksa aku menyanyi, Mas Fatur. Kena diresapi enak lagune ambek dijogeti.
0: Oh iya, jan.
1: Tapi awan-awan mau ya mau jogetan. Aku deknya jalan-jalan ning alun-alun balik karaoke, Mas Fatur.
0: Jam berapa, Bun?
1: Tak me. Ya kemarin jam 6 dari rumah terus mut. Alun-alun 3 kali ulang jalan lagi karaoke sama teman. Ya. Tak nikmati Mas Wah terus nyapong terus digawe seneng digawe bahagia.
0: Ya alhamdulillah.
1: Enggak nek cerita tekan diri. Infonya apa? Infonya dari rasio.
0: Infonya apa? Ini ada 1501 manajer KDKMP Koperasi Desa Merah Putih itu yang resign Bun dan negara rugi 67 miliar. Iya.
1: Nah makanya iki kok kedadi apa ora aku ngono lho iki ke masalah iki ke negara ke sik geger sik genting kok mosok ngurusi koperasi diselesaikan masalah-masalah iki lho sik bisa berjalan apa enggak itu nanti koperasi oh yang dulu-dulu seperti KUD itu aja bangkrut kok
0: lah masalahnya makanya itu Bun aku yo kadang yo wis piye
1: kok arep diadakan lagi. Yo, kalau berjalan nggak apa-apa, yo kita seneng. Tapi gini Mas Fatur, buat koperasi itu bikin koperasinya itu kok ngapain kok di tengah-tengah sawah? Pokoknya jauh dari permukiman gitu loh.
0: Lah enak lahane sing kosong kuwi kok, Bun.
1: Lah terus nek arep bronjo loh, nek pamane pengen tuku adohke ya ya mendingan golek
0: sing cedak. Ya golek sing cedak ya piye maneh.
1: Nah itu makanya itu tidak mungkin itu nanti berhasil, tidak mungkin, aku yo ora jampangi. Tapi kenyataannya kalau seperti di kebaran itu jalan munggah yang dekati Rasi mau ke Rasi itu, nah aku yang pinggiran toh.
0: Kebaran.
1: Nah, nanti kebaran kan ada mau masuk itu, mau masuk kebaran sindalannya ini dulu terus lu mas waktu
0: itu. Iya.
1: Itu kan ada di situ ada 6 petak itu, 6 kios gitu. Yeah, yeah, yeah. Terus neng campur sari itu cedak depannya SMA 3.
0: Iya yeah, betul.
1: Terus neng randu gede, neng daerah randu gede, kono ki anu mas Fatur, malah kuwi neng tengah sawah, aduh lor, aduh kidul, makanya terus satunya lagi di geni langit itu mau masuk geni langit dalane munggah, makanya jauh dari permukiman, jane deket pamane yo saurane, cedak neng keramaian yo sembun neng dia jatuh lah, ya kemungkinan, tapi kalau jauh yo yo ya hitung-hitung pikir-pikir ibu-ibu mau belanja itu pikir-pikir
0: betul ya. Ke urung mangke kacek regane kacek murah ndi kan gitu kan punya
1: ya nek masuk murah koperasi aku pilih sing cedak larang saiki. Nek aku lho ya nek aku lho larang saiki paribasane kacek 1000 ya milih sing cedak. Nek aja kon aku dupai sewe yo gah. Ya kan, hitungannya ngono nek nek nek wong boke ngono hitungane nek jauh sampai enggak apa-apa. Tapi nek ming metu luar tuku apa nek adohne ya terus piye.
0: Ya
1: wong wedok ya tetep dipikir. Ya kalau berhasil alhamdulillah enggak apa-apa, tapi kalau enggak berhasil wis mbangun nang seluruh Indonesia kuwi prabuwe ngono lho Mas.
0: Lah ini aja yang 1501 risen ini kan ruginya 67,5 miliar, Bun.
1: Padahal itu belum mulai ya.
0: Belum mulai.
1: Nah ya belum mulai ya. Nah ya kui. Terus arep dadi apa bangunan itu nanti ngangkrak lagi lho. Seperti KUD itu terus enggak terurus, rusak kabeh. Kan KUD itu ya miliknya pemerintah itu. Dulu itu koperasi-koperasi KUD itu ya dulu berjalan lancar, baik, bagus, pupuk-pupuk dan sebagainya bagus. Tapi lama kelamaan namanya oknum, tapi kembali lagi ke oknumnya Mas Fatur, ya itu loh.
0: Ya Bun, memang kalau kembali lagi korupsi koruptor itu nggak diberantas seakar akarnya, wis toh. Angel lah ngelar maju.
1: Jalur aneh itu diberantas ya, ojo dibunuh, dihukum seumur hidup, di miskinkan keluarganya. Kau lah ngerti rasanya wong rekoso ki koyong ini mangan. Luwe iki rasane kaya ngene iki, nek prasa luwe iki rasane ngene ngono lho Mas Fatur. Jangan dibunuh.
0: Yen
1: ngerasa prasa dhisik no nek menurut aku lho. Kalau sebagian ada yang suruh membunuh ke ya tidak manusiawi.
0: Iya.
1: Ya gregeten tapi ke ya peri kemanusiaan iki pancasilane di mana?
0: Iya.
1: Ya cuma itu masukan dari aku ya, mudah-mudahan kedepannya baik semuanya antara Pak Presiden dan wakilnya. Indonesia maju, rukun, damai, aman, sejahtera, ngono lho Mas Fatur.
0: Amin.
1: Nang sing dijaluk rakyat ki lak ngono pitute iki ayem tentrem gemah ripah loh jinawi tetep tentrem apa Kertora Harjo.
0: Iya.
1: Sopo ra muni.
0: Ya kaya kono ngke lah kok.
1: Dia ngatur mawon megalipun matur
0: sembah pun. Sami-sami.
1: Hukum mau tembange dalem tenggo.
0: Nggih di rantas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun kagem Bunda Sri Huning nggih di Rantos Rumiyin. Nggih, pripun malih gitu ya. Tetes setelah si media memang ada sekitar 1501 ini ya yang menjadi perbincangan ya. Mas Uki kita pengenan lagi. Halo.
2: Halo, selamat siang.
0: Selamat siang Mas Uki.
2: Selamat Mas Fatur.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya?
2: Kabarnya Mas.
0: Saya. Jadi kan bahagia man ketinggalan ini.
2: Alhamdulillah.
0: Laris manis kita.
2: Bahagia ra bahagia mau delakoni ya, Mas.
0: Betul.
2: Oh, akan sumuk panas
0: ini. Sumuk panas. Rame mboten niku.
2: Alhamdulillah Mas.
0: Alhamdulillah. Nggih.
2: Sik. Enten borongan gangsal sendal.
0: Sendal apa? Jepit napa?
2: anu Mas, slop-slop
0: ngoten. Oh, slop-slop ngoten.
2: Terus ngeten iki
0: lho. Oh, jin.
2: Jahit niki wau kalih dilem. Sing brutal nggih ngakali ki ambah.
0: Oh, jin. Janis ya rezekine niki alhamdulillah Mas ya.
2: Nggih, pokoke disyukuri.
0: Disyukuri mawon jin.
2: Mungkin ambek rampung nggih digarap teng griya.
0: Teng griya saged siap. Loh,
2: kok wau Bus Rioning wau lho kok. Pengawas napa to Bu? Aku kok bingung.
0: Lah dukung pengawas napa Mas? Jadi kok dados pengawas
2: dereng. Kulo sajang bakar sawu kulon to si Mas kalih jahit. Aku ngono kok sanjang pengawas nopo ya, bingung gue. Salame kagem Bu Ari tumben niki wau. Wau pun minggah menurut dereng Mas.
0: Bu Ari Madiun.
2: Nggih. Bu Ari Madiun.
0: Sampun wau.
2: Nggih, pertama wau.
0: Nggih.
2: Salam kagem Bu Ari, terus Bu Endang, Bu Arti, Bu Ayu, nge. Terus Tante Uca. Nggih. Lan studio yo kemawon Mas.
0: Nggih, siap.
2: Ale nyuwun lagune anu Mas.
0: Napa Mas?
2: Perceraian loro wonten Mas.
0: Nggih, kula patus nih mangke ya.
2: Nggih, mengen nek mboten wonten mutiara nggih mboten napa.
0: Oh nggih, siap.
2: Nggih, sembahan nuwun Mas
0: Fatur. Sami-sami.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, matur sembah nuwun. Perceraian loro, kalau enggak mutiara, ditunggu ya untuk Mas Uki sebentar ya. Halo.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini dengan siapa ya? Saya familiar ini.
3: Iya, ini penggemar baru Mas.
0: Oh, penggemar baru. Alhamdulillah.
3: Ya, itu kenalan boleh ya?
0: Boleh dong, boleh.
3: Iya, saya yang ada di Ngawi.
0: Oke, Ngawi. Ngawinya mana, Bun?
3: Ngawinya Kuadungan.
0: Kuadungan. Oke, siap.
3: Mbak Titi, Mas.
0: Mbak Titi ya.
3: Iya.
0: Nggih, salam kenal Mbak Titi. Salam ya. Ini Fatur. Nggih.
3: Oh, Mas Fatur gitu ya?
0: Betul, Mas Fatur. Nggih.
3: Iya, salam kenal buat Mas Fatur juga. Nggih. Yang barusan turun tadi siapa? Mas Uki. Mas Uki juga Bunda siapa tadi?
0: Bunda Sri Huning.
3: Bunda Sri Huning, iya. Selamat kenalan juga buat semuanya fan Rasi ya yang ada di mana saja, salam kenal, salam sehat, kaya berkah.
0: Oke.
3: Ini saya request tembang dangdut campur sari apa dangdut tok Mas?
0: Dangdut campur sari bisa, dangdut tok bisa, monggo.
3: Dangdut campur sari aja siang-siang begini apa ya?
0: Apa, silakan.
3: Anu Mas. Udan kangen.
0: Napa?
3: Udan kangen.
0: Udan kangen ya.
3: Kangen udan Mas.
0: Oh, kangen udan. Iya.
3: Lha mriki do anu apa anas bentar pol niki.
0: Oh, dereng Jawa ya mriku ya.
3: Dereng belas ya Mas, kalau ben niku namung tak beres.
0: Oh, ngoten.
3: Sudah 10 harian.
0: Oh, wis nggih pun ngoten. Sami.
3: Mendung tambah sumu era.
0: Lah nggih, didongani piye niku.
3: Jenengan dongan iki mriku to Mas, mungkin endi iki mriki Jawa ya.
0: Wis.
3: Allah Taala lewat jenengan mugia kesembadan dongane jenengan.
0: Amin ya Allah. Aku donga ning kene ya rungudan-udan kok Bun masalah iku.
3: Oh ngoten. Ya nggih kok ya pengen jeluti udani kabeh.
0: Lah ya medeni wong nek ngono kuwi gak sida wis ning ngono kuwi.
3: Nggih sepunten nggih. Kalih guyon Mas wong kene jenenge nggih guyon.
0: Alhamdulillah.
3: Guyon ngeten niki nggih hiburan kersane awet
0: tua. Awet enom.
3: Awet enom kowe medeni.
0: Oh iya betul.
3: Tua awet tua ngoten lho Mas.
0: Iya betul,
3: heeh. Pun tua kok ya.
0: Iya pun manut ning ngoten kula.
3: Nggih manut mawon.
0: Manut mawon kula.
3: Nggih pangapunten Mas. Sampun tembang ngoranto salame. Salam kompak selalu.
0: Nggih.
3: Salam adem ayem, senajan panas.
0: Nggih.
3: Terima kasih waktunya nggih Mas Fatur.
0: Nggih.
3: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur sembahan kagem Bunda Titi wonten sekitaran Kuadungan Ngawi ya. Ya memang untuk Kuadungan Ngawi pun juga belum hujan, sempat kemarin gerimis katanya, sama pun juga di tempat Fatur itu apa ya, hari Senin atau hari apa gitu ya, seminggu yang lalu kayaknya memang sempat gerimis itu habis maghrib gitu ya. Cuma ya habis itu memang belum hujan lagi gitu ya. It's okay, gak apa-apa ya, ditunggu wae gitu ya, disyukuri wae. Karena ancen durung jatahe udan terus piye? Aja diudani kuwi mang medeni wong aku jujur ya. Langsung piye alasane ya? Dirantos ya untuk requestannya dari Bunda Sri Huning tadi minta terpaksa. Mas Uki mintanya perceraian Lora atau enggak Mutiara ya, nanti tak hadirkan. Kemudian dari Bunda Titi yang di Kewadungan Ngawi minta request kangen udan, udan kangen gitu ya, ditunggu nanti untuk requestannya ya. Sembari itu Satara 9 sedikit informasi kembali untuk hari ini memang ada sekitar 1501 manajer Kopdes Merah Putih yang resign atau mengundurkan diri. Negara sejauh ini rugi 67.500.000.000 rupiah. Ya memang alasan dari mereka adalah selain gajinya yang tidak sesuai, tidak sesuai dengan awal gitu ya. Karena gajinya nanti sesuai UMK masing-masing daerah. Dan yang enggak rata-rata enggak sesuai adalah penempatan ya secara media. Omai Magetan ditempatnya neng Banyuwangi, Omai Banyuwangi ditempatnya neng Bojonegoro, Omai Bojonegoro ditempatnya Magetan. Jadi dicelong-celing gitu ya. Itu yang menjadikan mereka mundur ya. Rata-rata memang yang sudah berkeluarga, ibu rumah tangga gitu, yang memang akhirnya enggak bisa untuk melanjutkan secara media. Ono Mbak Indah ini ya di siang hari ini. Halo. Halo, aku dimatikan. Mbak Indah. Assalamualaikum, ini nomor saya Mas Fatur. Maaf, salam hormat dan salam kenal. Oh ya, waalaikumsalam. Oh geng. Siap-siap di terima ya nomornya, di save ini. Terima kasih untuk Mbak Indah itu, Bunda Titi tadi ya. Oh iya, siap-siap. Satara 9 sudah waktunya untuk flash news terlebih dahulu ya. Jadi untuk kamu yang mungkin ingin interaktif kembali bareng Fatur, ditunggu ya setelah yang satu ini aja. Fatur akan hadirkan terlebih dahulu flash news untuk kesempatan siang hari ini. Jadi jangan kemana-mana, di sini aja. Flash news. Sahabat Transmedia, Dinas Pendidikan Kabupaten Magetan menilai agar masa kontrak pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K ke guru ditetapkan selama 3 tahun untuk periode kontrak berikutnya. Usulan itu telah disampaikan kepada Bupati Magetan dan dinilai dapat memudahkan pemerintah daerah dalam melakukan pemetaan kebutuhan guru di Magetan. Demikian Flash News.
4: Baru saja Anda ikuti Flash News yang dipersembahkan oleh Rumah Sakit Sekarwangi Magetan, menebar rahmat, menggapai sehat. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan tidak hanya melayani ibu dan anak, kami hadir dengan klinik bedah umum, klinik penyakit dalam, klinik nyeri, klinik kebidanan dan kandungan, klinik anak, hingga layanan khitan modern. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan didukung dokter spesialis, dokter patologi klinik, dan dokter radiologi. Kami siap memberikan pelayanan yang lengkap, profesional, dan terpercaya untuk seluruh keluarga. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan melayani dengan profesional, ramah, dan islami. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi WhatsApp di 0812-1799-9813. Untuk kasus kegawatan, hubungi IGD 24 jam di nomor 0812-3435-3591. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan melayani pasien BPJS Kesehatan, beralamat di Jalan Gubernur Suryo nomor 46 sampai dengan 48 Magetan.
5: Transmedia, inspiratif dan informatif.

0: biasa.
1: Luar biasa.
0: Malam hari ini tentu.
2: Saat datang ke instalasi gawat darurat atau IGD, pernahkah Anda bertanya mengapa ada pasien yang datang belakangan tetapi lebih dahulu ditangani? Karena di IGD, pelayanan bukan berdasarkan siapa yang datang lebih dulu, melainkan siapa yang paling membutuhkan pertolongan lebih cepat. Inilah yang disebut triase. Triase adalah sistem pengelompokan pasien berdasarkan tingkat kegawatan kondisi saat pertama kali datang ke IGD. Sahabat Transmedia, ada triase merah untuk kondisi gawat darurat yang mengancam nyawa dan harus segera ditangani, seperti henti jantung, henti nafas, pendarahan hebat, penurunan kesadaran, atau sesak berat. Ada juga triase kuning untuk kondisi darurat yang serius namun masih dapat menunggu dengan pemantauan tenaga medis, seperti nyeri hebat, sesak ringan, sesak sedang, ataupun patah tulang. Ada juga triase hijau untuk kondisi tidak darurat seperti luka kecil, cedera ringan, atau nyeri ringan. Bahkan ada triase hitam untuk pasien yang telah meninggal dunia atau mengalami cedera fatal yang tidak dapat diselamatkan. Dengan sistem triase, tenaga medis dapat memberikan pertolongan secara cepat, tepat, dan sesuai prioritas kebutuhan pasien. RSUD Dr. Sediman Magetan, kami siap melayani kesehatan Anda dengan pelayanan yang profesional, cepat, dan humanis. RSUD Dr. Sediman Magetan, bukan soal siapa yang datang duluan, tetapi siapa yang paling membutuhkan pertolongan.
3: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur, kategori Program Wisata Budaya Jawa Timur Terbaik.
4: Jangan lupa Bakar Show siaran jam 6 pagi sampai jam 10 siang hari Senin sampai Jumat. Ojo lali berbagi informasi nih.
5: Meledak.
6: Inspiratif dan informatif.
7: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy.
8: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clelo.
9: Hai.
8: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
10: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
9: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
10: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
8: Oh iya? Terus-terus?
9: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
10: Udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
8: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
10: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
8: Gampang
10: Baby
8: ya?
10: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
8: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
10: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
9: Baby Happy, Mom Happy.
6: Winscare.
3: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur, kategori Radio Program Kebangsaan dan Demokrasi Terbaik.
11: Hai, saya Dio Miyoko. Saya senang banget ngabisin waktu main di luar bareng keluarga. Kakak, tenda udah siap. Let's go, kita ke air terjun.
12: Oke, Pak. Yeay.
11: Banyak yang tanya, kenapa sih senang banget ajak anak eksplor alam? Padahal dekat sama kotor, kuman, dan panas. Karena saya sudah siapkan perlindungan terbaiknya. Saya percayakan pada Nuvo Family Body Wash.
12: Pak, kakak tangkap katak. Lihat deh.
13: Tapi jadi kotor, Pak.
11: It's okay. Kalau kakak mandi pakai Nuvo Family, perlindungannya 2 steps ahead. Bisa lebih cepat bunuh kuman saat kakak mandi dan selalu melindungi kulit kita setelah mandi. Plus, punya formula triple antibakterial, perlindungannya 24/7. Yuk mandi pakai Nuvo. Mulai sekarang, gak ada alasan takut ajak anak main di luar. Yuk ajak anak main di luar, percayakan pada Nuvo Family yang melindungi. Nuvo Family, 2 steps ahead, perlindungan menyeluruh 24/7.
6: Inspiratif dan informatif. Inilah Rasi Mutia.
1: Lagi di jalan atau lagi perjalanan jauh, bosennya nggak ketulung. Kondisi jalan bisa berubah kapan aja, bosen juga bisa kapan aja. Dari kabar terkini, isu hangat, hingga informasi yang dekat dengan kehidupanmu, semuanya ada di Cakrawala. Awali harimu dengan Cakrawala Pagi bersama Mbah Karso setiap hari Senin sampai dengan Jumat jam 6 sampai dengan 10 pagi. Temani aktivitas siangmu di Cakrawala Siang jam 10 sampai dengan jam 2 siang. Lanjutkan sore santaimu bersama Cakrawala Sore dari jam 2 sampai dengan jam 6 sore. Dan tutup harimu di Cakrawala Malam dari jam 6 sampai dengan jam 12 malam. Di program Cakrawala isinya enggak cuma berita, tapi semua yang kamu mau ada di sini. Jangan lewatkan cerita dan informasi dari program Cakrawala setiap hari. Dengeri dan tonton aja Rasi Media di 90,6 FM dan aplikasi Xpress Radio. Rasi Media, inspiratif dan informatif.
5: Saat ini pukul 13 waktu Indonesia bagian Barat.
14: Kita ikuti lintas informasi Promesnet.
15: Kita jumpa ke

0: Bekasi. Kecelakaan beruntun yang melibatkan dua sepeda motor dan sebuah mobil terjadi di jalur alternatif Jombang Mojokerto, tepatnya di Jalan Raya Desa Ploso Garep, Kecamatan Sumobito, Kabupaten Jombang, sekitar pukul 16.30 WIB. Insiden ini mengakibatkan dua pengendara motor mengalami luka-luka dan harus dilarikan ke RSUD Jombang untuk mendapatkan perawatan medis. Sementara pengemudi mobil dilaporkan selamat tanpa luka. Peristiwa bermula saat sepeda motor Honda Vario yang dikendarai seorang pelajar berinisial NMF, 18 tahun warga Surabaya, melaju dari arah timur dan nekat mendahului kendaraan di depannya. Saat mendahului, NMF diduga kurang memperhitungkan jarak aman sehingga beradu banteng dengan mobil Daihatsu Sigra yang dikemudikan seorang PNS bernama Ivan Provian, 48 tahun warga Jombang. Benturan keras membuat NMF terpental ke belakang dan seketika tertabrak oleh sepeda motor Yamaha Vixen yang dikendarai Mulyadi, 47 tahun warga Jogoroto, yang melaju searah di belakangnya.
1: Ada motor Vario dari arah kantor Kecamatan Sumobito masuk ke arah Jombang Kota, mau nyalip truk. Tiba-tiba dari arah berlawanan ada mobil Sigra warna hitam. Akhirnya kecelakaan nggak bisa dihindari. Di belakangnya tadi ada beberapa motor juga, ada satu Vixen, jenis Vixen yang nggak bisa menghindari, akhirnya juga laka juga ikut jatuh.
0: Unit Gakum Satlantas Polres Jombang di bawah pimpinan Ibda Nurul Imam telah melakukan olah tempat kejadian perkara, mengamankan barang bukti serta melanjutkan penyidikan untuk memastikan penyebab pasti kecelakaan. Dari Lamongan, Bagus mengabarkan, kembali ke studio.
2: Bagus, reporter dari Radio Rongga Hadi FM Lamongan. Masih di Lamongan, peringati Haornas 2026, Lamongan kenalkan potensi dan prestasi berbagai cabang olahraga. Selengkapnya kami sudah terhubung dengan reporter Radio Prameswara FM Lamongan, Nurul.
3: Baik, terima kasih. Sobat, memperingati Hari Olahraga Nasional ke-43 tahun 2026, Pemerintah Kabupaten Lamongan menggelar peringatan meriah di alun-alun Lamongan. Tidak sekedar seremonial, acara yang bekerja sama dengan KONI dan KORMI ini menjadi wadah untuk memamerkan potensi serta raihan prestasi berbagai cabang olahraga di daerah. Ribuan warga antusias menyaksikan atraksi langsung dan pameran cabor. Dalam kesempatan tersebut, Bupati Lamongan mengajak seluruh masyarakat untuk menjadikan olahraga sebagai bagian dari gaya hidup sehat sehari-hari, bukan hanya sebatas mengejar prestasi. Pemerintah Kabupaten Lamongan juga memberikan penghargaan khusus kepada para atlet dan pelatih berprestasi, seperti dari cabang catur, Muay Thai, kriket hingga renang. Apresiasi ini diharapkan dapat memacu semangat pembinaan usia dini demi mencetak atlet berbakat dan mewujudkan masyarakat Lamongan yang lebih sehat serta bugar. Dari Nurul Zain melaporkan, kita kembali ke studio. Silakan.
2: Nurul, reporter dari Radio Prameswara FM Lamongan. Dari Lamongan kita menuju ke Magetan. Kontrak 1109 P3K paruh waktu diperpanjang, Bupati Magetan gaji tetap. Selengkapnya kami sudah terhubung dengan reporter Rasi Magetan, Adi Mas.
4: Baik, terima kasih. Sobat, pemerintah Kabupaten Magetan memperpanjang masa perjanjian kerja 1109 pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K paruh waktu untuk periode 1 Oktober 2026 hingga 30 September 2027. Perpanjangan dilakukan di tengah kondisi transfer ke daerah atau TKD yang mengalami penurunan. Bupati Magetan Nani Endang Rusminati mengatakan, meski ruang fiskal daerah terbatas, penghasilan P3K paruh waktu untuk 1 tahun ke depan tetap sama seperti periode sebelumnya. Menurutnya keputusan tersebut patut disyukuri karena sejumlah daerah lain menghadapi kondisi berbeda.
5: Untuk P3 paruh waktu yang diperpanjang untuk periode 1 Oktober sampai dengan 30 September 2027 ini sebanyak 1109.
4: Nani menjelaskan, dari 1109 P3K paruh waktu yang diperpanjang kontraknya, sebanyak 38 orang merupakan tenaga guru, sementara sisanya merupakan tenaga teknis yang tersebar di sejumlah organisasi perangkat daerah. Perpanjangan kontrak berlaku selama 1 tahun, mulai 1 Oktober 2026 hingga 30 September 2027. Menurut Nani, keberadaan P3K paruh waktu masih dibutuhkan untuk menjaga keberlangsungan pelayanan pemerintahan. Namun kebijakan tersebut tetap harus disesuaikan.

0: dengan kemampuan keuangan daerah karena anggaran juga diperlukan untuk sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur, perlindungan sosial, dan kebutuhan pemerintahan lainnya. Nani menyampaikan besaran penghasilan P3K pada waktu di Magetan berada di kisaran 1,5 juta rupiah hingga maksimal sesuai UMK, bergantung pada ketentuan dan posisi masing-masing. Untuk periode kontrak 2026-2027 tidak ada kenaikan penghasilan.
1: Terus untuk gajinya?
2: Masing-masing ada variasi.
1: Ini untuk gajinya nih variasi minimal 1,5.
2: Maksimal berapa Bu? Maksimalnya berapa Bu?
1: Maksimalnya
2: ada yang UMN.
1: Ada yang UMN.
2: Masing-masing UMN
1: tidak sama masing-masing.
0: Dari Kabupaten Magetan, Adimas Sukoco Rasi FM melaporkan. Kita kembali ke studio.
3: Adimas, reporter dari Radio Rasi Magetan. Dari Magetan kita menuju ke Ngawi. Petani Ngawi meninggal dunia di tengah sawah, diduga tersengat listrik saat perbaiki kabel pompa. Selengkapnya kami sudah terhubung dengan reporter Bahana Ngawi, Erlinda.
4: Ya, terima kasih. Dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, niat memperbaiki jaringan listrik untuk pompa air sawah berujung maut. Supono, 59 tahun, seorang petani warga desa Sidorejo, Kecamatan Keneng, Kabupaten Ngawi, ditemukan meninggal dunia di area persawahan miliknya. Korban diduga tersengat aliran listrik saat berupaya memperbaiki kabel jaringan mesin pompa air atau sipel yang mengalami kerusakan. Warga sekitar Aziz mengatakan korban ditemukan sudah dalam kondisi tergeletak di tengah sawah. Sebelumnya, Supono diketahui hendak memperbaiki kabel yang terkelupas. Mendapat laporan tersebut, petugas Polsek Geneng bersama tim medis puskesmas mendatangi lokasi untuk melakukan pemeriksaan. Dari pemeriksaan awal, ditemukan luka bakar pada bagian telapak tangan korban yang diduga berkaitan dengan sengatan listrik.
5: Ya, Mas, Pak Pono, kesetrum. Gitu,
6: Terus?
5: Katanya, benerin cagaan itu, cagaan listrik.
6: Kondisinya seperti apa, Pak? Sudah meninggal. Terlentang di apa? Dekatnya apa itu?
5: Di lahan.
6: Di lahan,
5: ya.
6: Itu berarti bapaknya ini di sini ngapain, Pak, itu, Pak?
5: Dia yang ngarap kerja.
6: Benerin listrik apa,
5: ya,
6: itu, Pak?
5: Benerin ini cagaan.
6: Saluran apa ini, Pak?
5: Bukan saluran, ini cagaan lalu, setrum.
6: Untuk
5: sumur.
6: Sumur, ya. Tipe, ya?
5: Ya.
4: Setelah pemeriksaan di lokasi selesai, jenazah Supono kemudian dibawa warga menuju rumah duka untuk dimakam. Sementara itu, unit Reskrim Polres Geneng masih melakukan penanganan dan penyelidikan untuk memastikan penyebab pasti meninggalnya korban. Demikian dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Kita kembali ke studio, silakan.
3: Erlinda, reporter dari Radio Bahana Ngawi. Demikian tadi, baru saja Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Siaran ini dapat Anda simak setiap Senin sampai Jumat. Saya Lia, bersama redaksi yang bertugas, mohon pamit undur diri, dan sampai jumpa.
7: Demikian tadi, telah Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Informasi ini dapat Anda simak di 103,9 FM Prame Suara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggo Hati Lamongan.

Oke, Sobat Transmedia, ada Butun yang ada di Pasar Sayur Kabupaten Magetan ya, yang interaksi bareng Fatur via WhatsApp ya. Siang Mas Fatur, aku minta lagu nih nggih, Mas, sebotol minuman biar rada rame pasar ya, Mas, padha tiduran iki sokorane wong sing nang pasar, Mas. Oke. Siap ditunggu untuk Bunda Tun ya yang ada di Pasar Sayur, sebotol minuman. Nanti masih ada 2 requestan perceraian Lara tadi, requestan dari Mas Sugi dan juga Udan Kangen, requestan dari Mbak Titi di Kewadungan ya. Nanti habis itu tak puterin gara-gara sebotol atau sebotol minuman ya untuk Bunda Tun yang ada di Pasar Sayur. Ada juga Bunda Ari yang ada di Ngawi. Sugeng siang Mas Fatur, selamat bertugas, salam sehat selalu. Sehat selalu juga, terima kasih untuk Bunda Ari yang ada di Ngawi untuk kesempatan siang hari ini. Dan tentunya Sobat Transmedia, Fatur nanti juga akan kembali lagi dengan menghadirkan beberapa informasi, salah satunya terkait adanya ya ini bisa dikatakan korupsi lagi ya, gelap mata tilap 546 juta dana umroh 17 warga Ngawi, pria asal Boyolali diringkus polisi, Sobat Transmedia. Ini nanti Fatur akan hadirkan informasinya. Untuk Sobat Transmedia juga yang ingin interaktif, masih Fatur tunggu untuk kamu interaktif bareng Fatur via WhatsApp di 0811302906 atau mungkin via interaktif kalian di 0351896137, dan juga ada aplikasi Visual Express Radio. Monggo yang belum download dulu, baru nanti bisa menyaksikan dan juga mendengarkan Fatur siaran di Express Radio. Nanti diklik Rasi Media gitu ya. Satu Rasi Media ada perceraian Lara dari Verena Indra featuring Anadila, Fatur hadirkan.

0: Welcome to podcast Happy Klomedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Winscare. Eits, jangan lupa nonton dan dengerin Radio Rahasia Pemagetan di aplikasi Xpeace Radio. Dan juga, Bila Siapa

0: angin pol banget.
1: Ngapa le bukat mau sendremi milai?
0: Aku golek utang Rono Rene ditolak. Alasane wis akhir tahun, tutup buku, malah janji cair tahun buri. Mumet rak ngene iki. Aku mbok yo ditulung leh, Bu. Bu.
1: Sana men leh yo yo, ngono e kok repot. Wis ayo ndang tater nang KSP Pangestu, wis dijamin langsung cair.
2: Koperasi Simpan Pinjam Pangestu memberikan pinjaman dengan jaminan PPKB, jasa pinjaman ringan, proses cepat tanpa survei langsung cair. Yang paling penting, PPKB dijamin aman. Pinjaman lunas PPKB langsung dikembalikan.
3: Hubungi segera KSP Pangestu, Jalan Kalpataru nomor 34, Barat Toko Roti Devira Tawangano Magetan. Telepon di 0351-897766 atau via WhatsApp di 0815-1972-1146.
2: Datang bawa BPKB, pulang bawa uang. KSP Pangestu, pilihan tepat Anda.

banyak, apakah lapangan kerja cukup? Sahabat Rasi, belakangan ini keluhan sulit mencari pekerjaan semakin sering terdengar, terutama dari kalangan anak muda dan para lulusan baru. Setiap tahun, ribuan bahkan jutaan orang menyelesaikan pendidikan mereka dengan harapan mendapatkan pekerjaan yang layak. Namun kenyataannya, tidak sedikit yang harus menunggu berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun untuk memperoleh pekerjaan yang sesuai. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan, apakah lapangan kerja yang tersedia saat ini mampu menampung jumlah lulusan yang terus bertambah? Di sisi lain, dunia industri juga memiliki tantangan tersendiri. Banyak perusahaan mengaku kesulitan menumpukan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Artinya, ada kesenjangan antara keterampilan yang dimiliki lulusan dengan kompetensi yang dibutuhkan dunia kerja saat ini. Karena itu, ijazah

0: agar lulusan memiliki bekal yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja. Sementara bagi generasi muda, meningkatkan keterampilan dan membuka peluang usaha mandiri bisa menjadi alternatif di tengah persaingan yang semakin ketat. Sebab pada akhirnya, tantangan mencari kerja bukan hanya soal sedikit atau banyaknya lowongan, tetapi juga tentang kesiapan menghadapi perubahan dunia kerja yang terus berkembang. Saya Tias untuk Tajuk Rasi, inspiratif dan informatif.
1: Tajuk Rasi didukung oleh Kafe Rumahan Jakarta Selatan, menu rumahan rasa restoran.

0: it's Yeriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulit tuh jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Saatnya kita nonton dan mendengar acara Cakrawala Rasi FM. Resi Radio Inspirasi.

Agar Rosi Media Inspiratif dan Informatif ya, masih semangat di kesempatan siang hari ini ya, bareng Fatur Cakrawala siang saat Rosi Media. Oke, tentunya untuk kesempatan siang hari ini Fatur juga pengen mengajak kamu untuk memantau situasi terkini arus lintas di sekitaran area Kabupaten Magetan ya. Sudah jam setengah, setengah dua ini nampaknya ya. Di sekitaran area Pasar Pelawasan terpantau sangat amat terik ya Satros Media. Ini Fatur juga sudah hadirkan secara visual di aplikasi SBS Radio. Untuk cuaca sangat amat terik ya, banyak kendaraan juga yang mencoba untuk putar balik dan juga menyeberang. Jadi hati-hati untuk kamu yang mungkin akan melintas di sekitaran area Pasar Pelawasan. Ini ada bapak-bapak mengendari motor ya, hampir aja tadi gak ngelihat kirinya ada truk yang melintas cukup kencang. Jadi hati-hati sekali lagi untuk sahabat Transmedia, bagi kamu yang akan melintas di sekitaran area Pasar Pelawasan, untuk tetap selalu hati-hati, kurangi kecepatan kendaraan kamu ya. Untuk sahabat Transmedia juga, untuk kesempatan siang hari ini terpantau situasi terkini arus lintasnya ramai lancar dengan lintas-lintas yang cukup padat ya di kesempatan siang hari ini di sekitaran area Pasar Pelawasan. Fatur juga pengen memantau mungkin dari sekitaran area Polsek Pelawasan ya, arah menuju ke Poncol juga seperti apa. Dan nampaknya memang sejauh ini arah dari Poncol terpantau masih lengang, Satros Media, dari arah Sarangan pun juga masih lengang. Untuk sejauh ini rata-rata didominasi kendaraan-kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4. Tentunya hati-hati. Di area Poncol terpantau cuaca cerah berawan ya, ada sedikit awan yang sedikit mendung lah Satros Media. Jadi tentunya tetap antisipasi, hati-hati. Mungkin kamu yang akan berpergian ke sekitaran area, ya mungkin Poncol dan sebagainya, atau mungkin Gonggang gitu, untuk tetap selalu hati-hati, utamakan keselamatan. Ya mulai beli mantel lah. Fatur saranin juga buat mulai beli mantel gitu ya. Nyicil sih lah, nyicil gak apa-apa, beli mantel dulu gak apa-apa Satros Media ya. Ya walaupun perakiraan cuacanya memang untuk hujan nanti di bulan Desember gitu ya, ya nyicil saya aja gak apa-apa untuk mantel ya. Mungkin mantelnya sudah rusak, mungkin mantelnya sudah hilang gitu ya. Kayak Fatur pun juga ini jujur mantelnya mbuh parahnya sering dia. Jadi gak apa-apa, mulai nyicil dulu aja beli mantel Satros Media, istilahnya buat kamu sendiri gitu ya. Fatur nyaranin mungkin mantel yang jangan mantel kelelawar ya, jangan mantel kelelawar Satros Media. Ini kalau mantel kelelawar itu wah berbahaya juga ini. Kalau berkendara itu mantelnya kemana-mana, takutnya nanti malah nyerimpet ke rantai, nyerimpet ke ban gitu, berbahaya. Fatur saranin tetap kamu untuk beli mantel yang ya sepaket gitu ya, ada bajunya, ada celananya, itu lebih praktis, itu lebih aman menurut Fatur ya. Kalau mantel kelelawar, kalau kayak motor Fatur ini nggak bisa gitu ya, pasti basah celana Fatur nanti ya. Kalau motor-motor tinggi, motor kayak ya semi-semi sport itu memang rata-rata harus mantel yang mantel atasan sama bawahan. Kalau pakai mantel kelelawar itu nggak cocok ya. Berbeda mungkin dengan sepeda motor yang matic gitu ya, atau enggak motor bebek gitu, itu masih bisa untuk pakai mantel kelelawar Satros Media. Tapi sekali lagi Fatur tidak menyarankan karena ya itu panjang gitu, panjang, takutnya nanti malah terkena rantai ya, nyiset gitu ya, bahaya nanti malahan kedepannya. Jadi antisipasi aja. Dan harganya lebih mahal yang mantel kelelawar jujur ya. Jadi mungkin bisa beli mantel biasa aja, yang baju, yang celana gitu Satros Media. Ya so, tetap kembali lagi nanti kepada kamu gitu ya. Ya Fatur nyaranin buat tetap antisipasi aja, nyicil gitu, nyicil mulai sekarang beli mantel. Kan gak cuma satu mungkin mantel yang mungkin sekeluarga ada 4, ada 5 gitu ya. Mantelnya sepeda rusak kabeh ya, mungkin dicicil beli satu gitu-gitu ya. Oke, ini tadi ada requestan dari sebentar ya. Ada requestan dari Bunda Tun tadi minta sebotol minuman nih. Oke, ini ada Dinda Teratu Fatur hadirkan untuk kesempatan siang hari.

0: Sopo melu, sopo melu. Ayo.
1: Jangan ya, Dek ya. Oh. Jangan.
2: Guys, guys, itu Mohan ya?
3: Hai guys.
2: Ya ampun, dia kesini loh.
4: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
2: Iya bener.
4: Spill dong.
3: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
2: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
3: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
2: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
3: Nah, soalnya aman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
2: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
3: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
2: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on. Sepakat. Jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
3: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
5: Power Play Rasi Media. Inspiratif dan informatif.
6: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.

0: semuanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
1: Teh jus rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
2: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum teh jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo. Wingsfoot.
3: Eits, jangan lupa nonton dan dengerin Radio Rahasia Pemagetan di aplikasi Xbox Radio dan juga di Rahasia

0: selesai juga. Cuci piring udah, angkat jemuran udah, ngepel udah. Saatnya me time deh.
1: Ibu, adek, ayah pulang.
2: Iya, ayah pulang.
0: Ayah, kenapa motornya masuk ke dalam rumah? Lihat tuh, jadi kotor semua kan?
2: Iya, kotor.
0: Gak hanya kotor, tapi kumannya juga pada ikut masuk deh.
1: Aduh iya, maaf deh bu, kan di luar lagi hujan. Maklum, ini kan motor baru ayah.
0: Untung ibu sudah beli Super Soul Karbol Wangi, jadi gak takut kuman lagi. Ayah, tahu nggak? Super Soul Karbol Wangi ini harganya cuma 4.000 loh. Isinya banyak, bisa buat pel berkali-kali.
1: Ih, ibu tahu aja sih. Ini seekonomi kan harus hemat.
0: Super Soul Karbol Wangi kan ada kandungan pine oil dan BKC-nya. Jadi efektif 99,99% bunuh kuman dan virus. Wanginya nyaman ya ya. Nggak seperti karbol lainnya. Baru, Super Soul kemasan Rp4.000.
3: Lebih hemat.
4: Sahabat Rasimidi, sebanyak 1.501 manajer koperasi desa Merah Putih tentunya atau KDKMP dilaporkan Rishan Aris mengundurkan diri dari penugasan. Kondisi itu terjadi di tengah proses penempatan puluhan ribu manajer yang akan mengelola operasionalisasi Kobdes Merah Putih di berbagai daerah. Demikian Flash News.
5: Baru saja Anda ikuti Flash News yang dipersembahkan oleh Rumah Sakit Sekarwangi Magetan, menebar rahmat, menggapai sehat. Ada kabar baik untuk Anda, peserta BPJS Kesehatan. Kini Klinik Bedah Umum Rumah Sakit Sekarwangi Magetan telah melayani BPJS Kesehatan. Nikmati layanan konsultasi dan tindakan bedah umum bersama dokter spesialis bedah Finak berpengalaman. Dengan proses pelayanan mudah dan nyaman, segera manfaatkan layanan BPJS Anda di Rumah Sakit Sekarwangi Magetan. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan melayani dengan profesional, ramah, dan islami. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi WhatsApp di 0812-1799-9813. Untuk kasus kegawatan, hubungi IGD 24 jam di nomor 0812-3435-3591. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan melayani pasien BPJS Kesehatan beralamat di Jalan Gubernur Suryo nomor 46 sampai dengan 48 Magetan.
0: Bentar deh. Apa sih 321 321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya. Lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
6: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
0: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintipin satu botol Aquaviva sampai segitunya?
6: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
0: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 3 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
7: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral murni dan pasti sejuknya.
8: Di era globalisasi seperti sekarang ini, informasi di sekitar sangat penting untuk kita cermati. Informasi politik, ekonomi, sosial, budaya, hukum, kriminal, pendidikan, peristiwa, dan lain-lain. Simak dan ikuti informasi terkini yang dihimpun oleh reporter radio berbagai daerah di Lintas Informasi Pramesnet. reporter Radio Rasi FM Magetan.
3: Sobat, salah satu keluarga korban tabrakan KA Malioboro Express relasi Purwokerto Malang.
8: Reporter Radio Prameswara Lamongan.
9: Pemerintah Kabupaten Lamongan meluncurkan program inovatif Mantanku atau Mantan Anyar Entuk Telu yang memungkinkan pasangan
8: Reporter Radio Bahana Ngawi.
10: Sobat, aroma pungutan liar mencuat dari balik proses pengurusan SPPT Pajak Bumi dan Bangunan atau PBB.
8: Dan Reporter Radio Ronggo Hadi Lamongan.
11: Ribuan warga Desa Gedanyang, Kecamatan Kebomas Ngersik, tumpah ruah memadati halaman.
8: Lintas Informasi Pramesnet hadir Senin sampai Jumat jam 10 pagi dan 4 sore. Lintas Informasi Pramesnet, berita yang dapat dipercaya. Radio visual pertama di Magetan, Radio Rasi FM Magetan. Bisa ditonton di aplikasi Xvis Radio dan juga di rasifm.co.id.
12: Nyapo.
13: Tak kok apa to?
12: Radio ge saiki iso visual ya, Pak
13: ya. Oh, alah yo apa sih? Radio Rasi Media ku 100% visual.
12: Lah ge ngerti, berarti saiki nek pasang jenenge iklan ngono ya, Pak ya. Berarti wes akeh ya sing delok bakalan.
13: Oh iya, pinter ngono ya. Radio Rasi kan pendengare yo akeh, penontone yo akeh. Dadi iklanmu kok iso dikenal oleh masyarakat luas.
12: Bakalan gak sih,
13: Mbak? Ya apa sih? Ya murah. Iya murah, khususnya wong marga Magetan tawai diskon. Luar Magetan pun ya tawai diskon. Ngono.
12: Tapi pengen iki piye cara masange, Mbak? Kurang ngerti. Pasang iklan-iklan ngene mah gak ngerti aku.
13: Iya apa sih? Sendine nonton dengerin Radio Rasi mesti roh nomere. Iso nomere Rasi ya to, di 08113020906. Nah, apa nomornya Mbah Karso? 089-533-909407. Dicatet ngono kuwi.
12: Dicatet, aku bariki arep pasang iklan ya, Mbah.
13: Oh iya, tak tunggu pokoknya.
12: Oke, berarti ingat ya guys, pasang iklan di
13: Rasi Media, inspiratif dan informatif.
8: Rasi Media, sosial dan informatif.
4: Oke, Rasi Media Inspiratif dan Informatif ya. Nampaknya perjumpaan dari Fatur untuk kesempatan siang hari ini harus saya terlebih dahulu. Nanti akan dilanjutkan sama saya di Cakrawala sore. Tentunya Fatur nanti juga masih akan lanjut di Cakrawala sore di jam 4 sama Rasi Media. Dan tentunya Fatur juga berpesan sekali lagi untuk kamu ketika berpergian dimanapun itu untuk tetap selalu hati-hati dan juga utamakan keselamatan. Dan terima kasih untuk Sahabat Rasi Media yang telah menemani Fatur 4 jam ke belakang tadi dari jam 10 sampai dengan jam 2. Terima kasih dan mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan dari Fatur untuk kesempatan siang hari ini. Dan yang pengen lanjut nanti sama Cahaya ya di Cakrawala sore dari jam 2 sampai dengan dan jam 4. Nanti akan Fatur lanjut juga di jam 4 sampai dengan 5:30 nantinya. Fatur pamit undur diri terlebih dahulu. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.

0: saat ini pukul 14 waktu Indonesia bagian Barat. Kita ikuti lintas informasi Promesnet.
1: Kita jumpa kembali dengan lintas informasi Promesnet edisi Senin 5 Oktober 2026. Bersama saya, Lia Prameswara. Siaran ini diikuti oleh 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 FM Rasi Magetan, 97,8 FM Rongga Adi Lamongan, dan 103,9 FM Prameswara Lamongan. Baik sobat, kami awali informasi dari Lamongan. Kecelakaan beruntun jalur alternatif Jombang Mojokerto, dua pengendara motor terluka dan dilarikan ke RSUD. Selengkapnya kami sudah terhubung dengan reporter Rongga Hadi FM Lamongan, Bagus.
2: Baik, terima kasih. Kecelakaan beruntun yang melibatkan dua sepeda motor dan sebuah mobil terjadi di jalur alternatif Jombang Mojokerto, tepatnya di Jalan Raya Desa Plosokarep, Kecamatan Sumobito, Kabupaten Jombang, sekitar pukul 16.30 WIB. Insiden ini mengakibatkan dua pengendara motor mengalami luka-luka dan harus dilarikan ke RSUD Jombang untuk mendapatkan perawatan medis. Sementara pengemudi mobil dilaporkan selamat tanpa luka. Peristiwa bermula saat sepeda motor Honda

0: di belakangnya.
1: Ada motor Vario dari arah kantor kecamatan Sumobito masuk ke arah Jombang Kota, mau nyalip truk. Tiba-tiba dari arah berlawanan ada mobil Sigra warna hitam. Akhirnya kecelakaan nggak bisa dihindari. Di belakangnya tadi ada beberapa motor juga. Ada satu Vixen, jenis Vixen yang nggak bisa menghindari. Akhirnya juga laka juga ikut jatuh.
0: Unit Gakum Satlantas Polres Jombang di bawah pimpinan Ibda Nurul Imam telah melakukan olah tempat kejadian perkara, mengamankan barang bukti, serta melanjutkan penyidikan untuk memastikan penyebab pasti kecelakaan. Dari Lamongan, Bagus mengabarkan, kembali ke studio.
2: Bagus, reporter dari Radio Rondo Hadi FM Lamongan. Masih di Lamongan, peringati Harnas 2026, Lamongan kenalkan potensi dan prestasi berbagai cabang olahraga. Selengkapnya kami sudah terhubung dengan reporter Radio Prameswara FM Lamongan, Nurul.
3: Baik, terima kasih. Sobat, memperingati Hari Olahraga Nasional ke-43 tahun 2026, Pemerintah Kabupaten Lamongan menggelar peringatan meriah di alun-alun Lamongan. Tidak sekedar seremonial, acara yang bekerja sama dengan KONI dan KORMI ini menjadi wadah untuk memamerkan potensi serta raihan prestasi berbagai cabang olahraga di daerah. Ribuan warga antusias menyaksikan atraksi langsung dan pameran cabor. Dalam kesempatan tersebut, Bupati Lamongan mengajak seluruh masyarakat untuk menjadikan olahraga sebagai bagian dari gaya hidup sehat sehari-hari, bukan hanya sebatas mengejar prestasi. Pemerintah Kabupaten Lamongan juga memberikan penghargaan khusus kepada para atlet dan pelatih berprestasi, seperti dari cabang catur, Muay Thai, kriket hingga renang. Apresiasi ini diharapkan dapat memacu semangat pembinaan usia dini demi mencetak atlet berbakat dan mewujudkan masyarakat Lamongan yang lebih sehat serta bugar. Dari Nurul Zain melaporkan, kita kembali ke studio. Silakan.
2: Nurul, reporter dari Radio Prameswara FM Lamongan. Dari Lamongan kita menuju ke Magetan. Kontrak 1109 P3K paruh waktu diperpanjang, Bupati Magetan gaji tetap. Selengkapnya kami sudah terhubung dengan reporter Rasi Magetan, Adi Mas.
4: Baik, terima kasih. Sobat, pemerintah Kabupaten Magetan memperpanjang masa perjanjian kerja 1109 pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K paruh waktu untuk periode 1 Oktober 2026 hingga 30 September 2027. Perpanjangan dilakukan di tengah kondisi transfer ke daerah atau TKD yang mengalami penurunan. Bupati Magetan Ani Endang Tusminati mengatakan, meski ruang fiskal daerah terbatas, penghasilan P3K paruh waktu untuk 1 tahun ke depan tetap sama seperti periode sebelumnya. Menurutnya keputusan tersebut patut disyukuri karena sejumlah daerah lain menghadapi kondisi berbeda.
5: Untuk P3 paruh waktu yang diperpanjang untuk periode 1 Oktober sampai dengan 30 September 2027 ini sebanyak 1109.
4: Nani menjelaskan, dari 1109 P3K paruh waktu yang diperpanjang kontraknya, sebanyak 38 orang merupakan tenaga guru, sementara sisanya merupakan tenaga teknis yang tersebar di sejumlah organisasi perangkat daerah. Perpanjangan kontrak berlaku selama 1 tahun, mulai 1 Oktober 2026 hingga 30 September 2027. Menurut Nani, keberadaan P3K paruh waktu masih dibutuhkan untuk menjaga keberlangsungan pelayanan pemerintahan. Namun kebijakan tersebut tetap harus disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah karena anggaran juga diperlukan untuk sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur, perlindungan sosial, dan kebutuhan pemerintahan lainnya. Nani menyampaikan besaran penghasilan P3K paruh waktu di Magetan berada di kisaran 1,5 juta rupiah hingga maksimal sesuai UMK, bergantung pada ketentuan dan posisi masing-masing. Untuk periode kontrak 2026-2027 tidak ada kenaikan penghasilan.
5: Terus untuk gajinya
6: masing-masing ada variasi.
5: Ini untuk gajinya ini variasi minimal 1,5.
6: Maksimal berapa, Bu? Maksimalnya berapa, Bu?
5: Maksimalnya
6: ada yang UMN.
5: Ada yang UMN.
6: Masing-masing UMN
5: tidak sama masing-masing UMN.
4: Dari Kabupaten Magetan, Adimas Sukoco Rasi FM melaporkan, kita kembali ke studio.
2: Adimas, reporter dari Radio Rasi Magetan. Dari Magetan kita menuju ke Ngawi. Petani Ngawi meninggal dunia di tengah sawah, diduga tersengat listrik saat perbaikan.

0: Di kabel pompa. Selengkapnya kami sudah terhubung dengan reporter Bahana Ngawi, Erlinda.
1: Ya, terima kasih. Dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, niat memperbaiki jaringan listrik untuk pompa air sawah berujung maut. Supono, 59 tahun, seorang petani warga desa Sidorejo, Kecamatan Keneng, Kabupaten Ngawi, ditemukan meninggal dunia di area persawahan miliknya. Korban diduga tersengat aliran listrik saat berupaya memperbaiki kabel jaringan mesin pompa air atau sipel yang mengalami kerusakan. Warga sekitar Aziz mengatakan korban ditemukan sudah dalam kondisi tergeletak di tengah sawah. Sebelumnya, Supono diketahui hendak memperbaiki kabel yang terkelupas. Mendapat laporan tersebut, petugas Polsek Geneng bersama tim medis puskesmas mendatangi lokasi untuk melakukan pemeriksaan. Dari pemeriksaan awal, ditemukan luka bakar pada bagian telapak tangan korban yang diduga berkaitan dengan sengatan listrik.
2: Ya, nungas, Pak Pono, setrum, gitu.
3: Terus?
2: Katanya, benerin cagaan itu, cagaan listrik.
3: Kondisinya seperti apa, Pak? Sudah meninggal. Terlentang di apa? Dekatnya apa itu?
2: Di lahan.
3: Di lahan,
2: ya. Hmm.
3: Itu berarti bapaknya ini di sini ngapain, Pak, itu, Pak?
2: Dia yang garap, kerja.
3: Benerin listrik apa,
2: ya,
3: itu, Pak?
2: Benerin di cagaan.
3: Saluran apa ini, Pak?
2: Bukan saluran, ini cagaan lalu, setrum.
3: Untuk
2: sumur.
3: Sumur, ya. Tipe, ya?
2: Ya.
1: Setelah pemeriksaan di lokasi selesai, jenazah Supono kemudian dibawa warga menuju rumah duka untuk dimakamkan. Sementara itu, unit Reskrim Polres Geneng masih melakukan penanganan dan penyelidikan untuk memastikan penyebab pasti meninggalnya korban. Demikian dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Kita kembali ke studio, silakan.
0: Erlinda, reporter dari Radio Bahana Ngawi. Demikian tadi, baru saja Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Siaran ini dapat Anda simak setiap Senin sampai Jumat. Saya Lia, bersama redaksi yang bertugas, mohon pamit undur diri, dan sampai jumpa.
4: Demikian tadi, telah Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Informasi ini dapat Anda simak di 103,9 FM Prambe Suara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggo Hati Lamongan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Rasi. Selamat siang. Gimana harinya ini ya? Tiba-tiba kemarin baru weekend ya, perasaan baru Jumat, Sabtu, Minggu. Dan ini sudah hari Senin lagi. Bangga semangat untuk nyambut gawe. Bangga semangat juga kepada anak-anak yang sekolah harus kembali untuk aktivitas belajar lagi. Nah, sahabat Rasi, di acara Cakrawala sore ini bakal dibersamai sama Cahaya. Monggo yang mau interaktifnya, Cahaya tunggu ya. Nah, ini ada yang mau interaktif dengan Cahaya langsung nih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo.
1: Halo.
0: Angge.
1: Aku tadi bergeser.
0: Iya. Ini
1: untuk
0: Bobo ya. Bobo Yanto bener enggak sih, Pak? Sik jimaku kok suaranya lanut-lanut.
1: Iya, benar.
0: Lho, tumben ini kok pakai telepon ini?
1: Ya, ini daripada pulsa 50 enggak digunakan.
0: Oh, ngaten. Matur suwun sangat. Bobo sudah interaktif, sudah sampai telepon. Hebat.
1: Sehat ya.
0: Alhamdulillah sehat. Berarti suaranya podo. Soalnya Bapak Dono Suworo kalau telepon by apa ini telepon biasa sama WA suaranya beda ngono lho, Pak. Tak kira jenengan nggih ngoten.
1: Ya tidak tahu.
0: Oh, sama berarti. Ya. Sehat, Bobo?
1: Agak.
0: Agak pripun iki?
1: Agak sehat.
0: Heeh, dek wingi digolengi bunda-bundane kok suwi mboten minggah teng pundi ngoten.
1: Lah aku pas gabung dianya enggak konten.
0: Oh, ngoten to. Si penting sehat, nggih.
1: Sehat.
0: Amin.
1: Salam sehat, salam sejahtera.
0: Amin.
1: Nah, Cahaya saja.
0: Matur suwun sangat, Bapak.
1: Saya mau request.
0: Boleh, monggo request napa niki?
1: Lagunya Mantos bisa dihadirkan enggak?
0: Mantos?
1: Ya.
0: Napa sing napa niki?
1: Yang penting dari Mantos.
0: Oh, nggih, siap. Insyaallah mengke tak putarkan khusus kangge jenengan.
1: Kalau minta judulnya ini jenengan.
0: Iya.
1: Malah bingung.
0: Lah, bener pengertian banget jenengan nih, matur suwun sangat.
1: Apa sih yang enggak buat mudah untuk kamu?
0: Alah.
1: Yang penting dari Mantos saja.
0: Nggih, matur suwun sangat, Bobo.
1: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun sangat Bapak Yanto yang sudah interaktif dengan Cahaya di pembuka siang ini. Nah, monggo sahabat Rasi, kalau mau mencuap-cuap atau kirim-kirim salam untuk sahabat Rasi semuanya ya di nomornya 0811 3020906, atau bisa juga yang mau interaktif lewat teleponnya ya di 0351896137. Dan ini aja yang langsung mau interaktif nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Suki.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Anggih.
2: Geng ya, siang, Mbak.
0: Sugeng siang. Dangu mboten minggah, kan.
2: Mboten minggah tapi nggih.
0: Ringet nih, masyaallah. Matur suwun sangat.
2: Hampir repot
0: nene. Oh, alah-alah.
2: Nggih, niki mboten nate longgar.
0: Nggih.
2: Nggih, salame kagem Bapak Yanto.
0: Nggih.
2: Sing nembe mantap banget.
0: Nggih.
2: Terus kagem Busri Ning, Benarti, Mbak Sam, Mbak Mayang, Bu Ari, Bu Lis, Bu Endang, Tante Uca.
0: Mama Uca, ya.
2: Anu lho, Mbak Munti, anu mengira.
0: Langsung.
2: Kagem Bu Ayu, Bu Deno. Kalih anu bapa sing nyepakne angklop niku.
0: Lah nggih, duangu niku mboten minggah kan. Bapa Dono Suworo.
2: Nggih, Bapa Bari.
0: Nggih.
2: Kalih Mas sinten nggih wau sing anu sing Madiun niku lho.
0: Oh, Mas Bayu Putra sapa? Mas, Mas Bayu. Samudra Wijaya kok putra.
2: Waduh, supen wau sing tengawi kewadungan.
0: Lah niki Ibu Ari, oh Bu Lilis. Soale Bu Ari niki nggih salam ingkang gegono ngoten.
2: Oh, salam bali, Mbak. Nggih, Bu Lilis wonten kuwatungan mawon.
0: Nggih.
2: Sami-sami ngawine niki, Mbak.
0: Leres, leres, nggih.
2: Lah nggih kula nggih ngawi.
0: Oh, ngoten to, Pak.
2: Teko Magetan. Ngawi purba, Mbak.
0: Oh,
2: isone ngawi, Kecamatan Ngawi, Kabupaten Ngawi.
0: Nggih, nggih, nggih.
2: Eh, celake universitas niku.
0: Universitas napa teng Ngawi, Pak?
2: Suryo, Mbak.
0: Oh, Turno, Turyo,
2: Suryo.
0: Nggih.
2: Nggih. Nggih, kale nyuwun lagone
0: napa niki?
2: Grojokan Banyuwangi, Mbak. Kersane.
0: Grojokan Banyuwangi.
2: Adem.
0: Nggih. Adoh grojokane.
2: Wis panas teng peken iki.
0: Nggih. Panas. Nggih,
2: ngoten mawon, Mbak. Sembah nuwun wedale. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun sanget Bapak Suki yang sudah interaktif dengan Cahaya. Nah, Bapak Yanto juga bilang salam kagem Mas Suki. Nah, sahabat Rasi, hari ini adalah kita memperingati Hari TNI dan Hari Guru Sedunia. Selamat ya, semoga pokoknya Indonesia semakin terus menjaga kedaulat, keamanan, dan keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Dan terima kasih kepada para guru yang tak hanya mengajar, tetapi juga membimbing, mendidik, dan membentuk generasi penerus bangsa. TNI menjaga negeri, guru mencerdaskan generasi. Keduanya mengabdi untuk Indonesia. Nah, ini lagunya untuk pembukaan kali ini di sore ini. Ada Mantos Campursari Gunung Kidul. Gitu.

0: Selesai juga, cuci piring udah, angkat jemuran udah, ngepel udah, saatnya me time deh.
1: Ibu, adek, ayah pulang.
2: Iya, ayah pulang.
0: Ayah, kenapa motornya masuk ke dalam rumah? Lihat tuh, jadi kotor semua kan?
2: Iya, kotor.
0: Gak hanya kotor, tapi kumannya juga pada ikut masuk deh.
1: Aduh iya, maaf deh bu, kan di luar lagi hujan. Maklum, ini kan motor baru ayah.
0: Untung ibu sudah beli Super Soul Karbol Wangi, jadi gak takut kuman lagi. Ayah, tahu nggak? Super Soul Karbol Wangi ini harganya cuma 4.000 loh. Isinya banyak, bisa buat pel berkali-kali.
1: Ih, ibu tahu aja sih. Ini ekonomi kan harus hemat.
0: Super Soul Karbol Wangi kan ada kandungan pine oil dan BKC-nya. Jadi efektif 99,99% bunuh kuman dan virus. Wanginya nyaman ya ya. Nggak seperti karbol lainnya. Baru, Super Soul kemasan Rp4.000.
3: Lebih hemat.
4: Lulusan banyak, apakah lapangan kerja cukup? Sahabat Rasi, belakangan ini keluhan sulit mencari pekerjaan semakin sering terdengar, terutama dari kalangan anak muda dan para lulusan baru. Setiap tahun, ribuan bahkan jutaan orang menyelesaikan pendidikan mereka dengan harapan mendapatkan pekerjaan yang layak. Namun kenyataannya, tidak sedikit yang harus menunggu berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun untuk memperoleh pekerjaan yang sesuai. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan, apakah lapangan kerja yang tersedia saat

kesulitan menemukan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Artinya, ada kesenjangan antara keterampilan yang dimiliki lulusan dengan kompetensi yang dibutuhkan dunia kerja saat ini. Karena itu, ijazah

agar lulusan memiliki bekal yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja. Sementara bagi generasi muda, meningkatkan keterampilan dan membuka peluang usaha mandiri bisa menjadi alternatif di tengah persaingan yang semakin ketat. Sebab pada akhirnya, tantangan mencari kerja bukan hanya soal sedikit atau banyaknya lowongan,

0: Tajuk Resi didukung oleh Kafe Rumahan Jakarta Selatan. Menu rumahan rasa restoran.
1: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur, kategori iklan layanan masyarakat terbaik Jawa Timur.
0: Sahabat Rasi, mari berbagi info bersama Rasi FM di acara Cakrawala.
2: Cakrawala pagi jam 6 sampai jam 10 waktu Indonesia Barat.
0: Cakrawala siang jam 10 sampai jam 2 siang.
2: Cakrawala sore pukul 14 sampai 6 petang.
0: Dan Cakrawala malam jam 18 sampai 10 malam. Di program Cakrawala, kamu bisa mendengarkan musik, informasi terupdate, serta obrolan penuh wawasan. Dan jangan lupa berbagi info via WhatsApp di 081-130-209-06. Yuk segera atur waktumu, siapkan info serta wawasanmu.
2: Dan pastikan kamu sudah mengunduh aplikasi Express Radio di HP-mu. Karena Rasi FM sekarang sudah menyajikan siaran dalam bentuk visual.
3: Rasi FM, radio inspiratif dan informatif.
4: Yes, jangan lupa nonton dan dengerin Radio Rasi FM Magetan di aplikasi Express Radio dan juga di Rasi

Selamat Rasi Media, lo balik lagi dengan Cahaya. Sahabat Rasi, sampai bingung ya kan. Nah, tahu nggak sahabat Rasi bahwa hari ini adalah HUT ke-81 TNI sekaligus anggaran kementerian pertahanan dengan sudut pandang yang kritis tetapi tetap berimbang ya kan. Nah sahabat Rasi, kalau keinget hari ulang tahun TNI kayak gini, Mbak Caya pernah ya jadi terapisnya anak ABK di TNI. Nah kayak gitu biasanya ada bagi-bagi kupon dan bisa makan-makan gratis gitu loh, enak ya dah. Juga selain itu nanti ada acara-acara lainnya yang wah penampilannya keren banget. Dan hari ini adalah 5 Oktober 2026, Indonesia memperingati HUT ke-81 Tentara Nasional Indonesia. Nah, dan dengan tema yang tahun ini adalah TNI Kuat Bersama Rakyat, Indonesia Berdaulat Adil dan Makmur. Juga sahabat Rasi, tadi aku ngeliat ngelihat statusnya ibu yang pernah saya ikutin itu toh. Dia fotolah dengan bapaknya menggunakan seragam TNI yang mau pacara kali ya, syukuran. Nah ini tentu kita memberikan apresiasi kepada seluruh prajurit TNI yang menjalankan tugas menjaga kedaulatan negara ini. Tapi sahabat Rasi ya, pagi ini kita tidak hanya bicara soal paradenya, seragamnya yang wow, senjatanya atau alutsistanya. Kita bicara soal sesuatu yang jauh lebih dekat dengan kehidupan masyarakat. Apa mana nenek duduk? Duit ya, uang negara. Karena untuk membangun pertahanan yang kuat, negara juga membutuhkan anggaran yang besar nih. Dan pertanyaannya, seberapa besar anggaran pertahanan Indonesia dan untuk apa nih uang tersebut digunakan? Dan apakah anggarannya besar otomatis menjamin pertahanan yang kuat? Ini yang sangat menarik dibahas. Radok sore ki, radok aduh, spie ya, malas banget. Tapi tetap bangga semangat karena TNI dan anggaran negara itu bukan sekedar institusi yang berdiri sendiri. Untuk menjalankan tugas pertahanan dibutuhkan personil, kendaraan, kapal perang, pesawat, radar, senjata, fasilitas pendidikan, rumah dinas, pemeliharaan alutsista, dan berbagai kebutuhan lainnya. Semua itu membutuhkan biaya. Dalam RAPBN 2026, Kementerian Pertahanan mendapatkan alokasi sekitar wow 185 triliun rupiah. Itu urung gajine tentara kali ya sebatasnya, cuma kan dibilang tadi cuma apa namanya tugas pertahanan yang dibutuhkan personil, kendaraan, kapal perangnya. Dan pemerintah sendiri menyebut kebijakan pertahanan 2026 diarahkan antara lain pada modernisasi alat utama sistem pertahanan, penguatan komponen cadangan, pemberdayaan industri strategis nasional, dan peningkatan kesejahteraan prajurit. Nah, menurut sahabat Rasi nih, apakah anggaran pertahanan sebesar itu sudah tepat atau justru harus lebih besar karena ancaman terhadap Indonesia semakin kompleks? Memang kita apresiasi ya sahabat Rasi ya, kita bisa aman, sejahtera itu berkat para bapak-bapak TNI ini. Tapi seharusnya ya guru dan TNI itu sama-sama membuat Indonesia lebih baik. Harusnya gajinya juga setara ya ta. Nah ini lagunya, requestnya Bobo Suki, Gerejakan Banyuwangi.

0: sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur kategori Radio Program Kebangsaan dan Demokrasi Terbaik.
1: Saat datang ke instalasi gawat darurat atau IGD, pernahkah Anda bertanya mengapa ada pasien yang datang belakangan tetapi lebih dahulu ditangani? Karena di IGD, pelayanan bukan berdasarkan siapa yang datang lebih dulu, melainkan siapa yang paling membutuhkan pertolongan lebih cepat. Inilah yang disebut triase. Triase adalah sistem pengelompokan pasien berdasarkan tingkat kegawatan kondisi saat pertama kali datang ke IGD. Sahabat Rasi Media, ada triase merah untuk kondisi gawat darurat yang mengancam nyawa dan harus segera ditangani, seperti henti jantung, henti nafas, pendarahan hebat, penurunan kesadaran, atau sesak berat. Ada juga triase kuning untuk kondisi darurat yang serius namun masih dapat menunggu dengan pemantauan tenaga medis, seperti nyeri hebat, sesak ringan, sesak sedang, ataupun patah tulang. Ada juga triase hijau untuk kondisi tidak darurat seperti luka kecil, cedera ringan, atau nyeri ringan. Bahkan ada triase hitam untuk pasien yang telah meninggal dunia atau mengalami cedera fatal yang tidak dapat diselamatkan. Dengan sistem triase, tenaga medis dapat memberikan pertolongan secara cepat, tepat, dan sesuai prioritas kebutuhan pasien. RSUD Dr. Sediman Magetan, kami siap melayani kesehatan Anda dengan pelayanan yang profesional, cepat, dan humanis. RSUD Dr. Sediman Magetan, bukan soal siapa yang datang duluan, tetapi siapa yang paling membutuhkan pertolongan.
0: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur, kategori Program Wisata Budaya Jawa Timur Terbaik.
2: Di era globalisasi seperti sekarang ini, informasi di sekitar sangat penting untuk kita cermati. Informasi politik, ekonomi, sosial, budaya, hukum, kriminal, pendidikan, peristiwa, dan lain-lain. Simak dan ikuti informasi terkini yang dihimpun oleh reporter radio berbagai daerah di Lintas Informasi Pramesnet. Reporter Radio Rasi FM Magetan.
3: Sobat, salah satu keluarga korban tabrakan KA Malioboro Express relasi Purwokerto Malang.
2: Reporter Radio Prameswara Lamongan.
4: Pemerintah Kabupaten Lamongan meluncurkan program inovatif Mantanku atau Mantan Anyar Entuk Telu yang memungkinkan pasangan.
2: Reporter Radio Bahana Ngawi.
5: Sobat, aroma pungutan liar mencuat dari balik proses pengurusan SPPT Pajak Bumi dan Bangunan atau PBB.
2: Dan reporter radio Ronggo Hadi Lamongan.
6: Ribuan warga desa Kedanyang, Kecamatan Kebomas Gresik, tumpah ruah memadati halaman.
2: Lintas Informasi Pramesnet hadir Senin sampai Jumat jam 10 pagi dan 4 sore. Lintas Informasi Pramesnet, berita yang dapat dipercaya.
7: Apa nih? Buat lihat kok gak jelas gini?
8: Kenapa, Bude? Apanya yang gak jelas?
7: Mata Bude nih. Buat lihat kok gak jelas ya?
8: Wah, jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh. Harus diobati, Bude. Kalau tidak, bahaya tuh.
7: Terus, Bude harus berobat kemana nih?
8: Tenang, Bude. Sekarang kan ada obat tetes mata Prima Netra. Telah teruji dan terbukti berkhasiat mengatasi gangguan pada mata. Seperti katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain. Nah, dengan obat tetes mata Prima Netra ini, mata Bude akan bebas dari gangguan penyakit mata.
7: Benar. Bila mata Anda bermasalah, Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Prima Netra, terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal, telah teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan mata Anda. Tetes mata Prima Netra juga dapat menurunkan tekanan bola mata pada penyakit glukoma. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeruhan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
2: Dapatkan tetes mata Prima Netra dengan harga Rp150.000 di Radio Rasio File Magetan. Telepon 0351-896-138.
9: Pak, tetes mata Prima Netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.
0: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur, kategori Program Wisata Budaya Jawa Timur Terbaik.
10: Jangan lupa bakar show siaran jam 6 pagi sampai jam 10 siang hari Senin sampai Jumat. Ojo lali berbagi informasi nih.
11: Meledak.

0: Sahabat Rasi Media, kendati gerai fisik koperasi desa Kelurahan Merah Putih di Kabupaten Madiun belum beroperasi secara penuh. Perputaran roda ekonominya mencatat angka fantastis. Per akumulasi data terbaru, nilai transaksi dari unit usaha koperasi tersebut telah menembus angka Rp576 juta. Rupiah. Walaupun gerai fisiknya belum diresmikan buka, unit usaha yang sudah eksis sebelumnya tetap berputar secara produktif. Kedepan, fokus kami adalah mendorong ekspansi KDKMP agar masuk ke sektor real. Ujar Kabid Koperasi, Sisperdakop UM Kabupaten Madiun Citra Novianto pada Minggu 4 Oktober. Demikian Flash News.
1: Baru saja Anda ikuti Flash News yang dipersembahkan oleh Rumah Sakit Sekarwangi Magetan, menebar rahmat, menggapai sehat.
2: Sesaat lagi akan dikumandangkan azan asar untuk daerah Magetan dan sekitarnya.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Magetan merupakan salah satu kabupaten di wilayah barat Provinsi Jawa Timur yang dikenal memiliki potensi besar di sektor pertanian, pariwisata, perdagangan, industri kreatif, dan juga UMKM.
2: Dengan letaknya yang strategis di jalur penghubung Jawa Timur dan Jawa Tengah, Magetan menjadi daerah yang terus berkembang dan memiliki aktivitas ekonomi dan dinamis.
3: Berbagai destinasi wisata seperti Telaga Sarangan, kawasan Pegunungan Lawu, wisata alam, kuliner khas, hingga sentra kerajinan menjadikan Magetan sebagai daerah tujuan wisata sekaligus pusat pertumbuhan ekonomi lokal.
4: Perkembangan dunia usaha, komunitas, pendidikan, dan layanan publik juga menciptakan kebutuhan akan media informasi dan promosi yang mampu menjangkau masyarakat secara luas.
5: Di era digital saat ini, masyarakat tidak hanya membutuhkan informasi melalui media suara, tetapi justru masyarakat harus membutuhkan informasi melalui media visual dan juga media sosial.
6: Oleh karena itu, dibutuhkan media yang mampu menggabungkan kekuatan radio, video, live streaming, dan platform digital dalam satu ekosistem komunikasi yang modern.
1: Magetan kini memiliki media yang hadir menyiapkan kebutuhan tersebut, yaitu Radio Rasi Media 90,6 Rasi FM Magetan. Media dengan konsep radio visual yang menghubungkan informasi, hiburan, promosi, komunitas, dan juga bisnis dalam satu platform.
7: Magetan punya radio visual, yaitu Rasi Media.
8: Rasi Media,

0: saat ini pukul 15 waktu Indonesia bagian Barat. Kita ikuti lintas informasi Promesnet.
1: Kita jumpa kembali dengan lintas informasi Promesnet edisi Senin 5 Oktober 2026 bersama saya Lia Prameswara. Siaran ini diikuti oleh 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 FM Rasi Magetan, 97,8 FM

0: RSUD Jombang untuk mendapatkan perawatan medis. Sementara pengemudi mobil dilaporkan selamat tanpa luka. Peristiwa bermula saat sepeda motor Honda Vario yang dikendarai seorang pelajar berinisial NMF, 18 tahun warga Surabaya, melaju dari arah timur dan nekat mendahului kendaraan di depannya. Saat mendahului, NMF diduga kurang memperhitungkan jarak aman sehingga beradu banteng dengan mobil Daihatsu Sigra yang dikemudikan seorang PNS bernama Ivan Provian, 48 tahun warga Jombang. Benturan keras membuat NMF terpental ke belakang dan seketika tertabrak oleh sepeda motor Yamaha Vixen yang dikendarai Mulyadi, 47 tahun warga Jogoroto, yang melaju searah di belakangnya.
1: Ada motor Vario dari arah kantor Kecamatan Sumobito masuk ke arah Jombang Kota, mau nyalip truk. Tiba-tiba dari arah berlawanan ada mobil Sigra warna hitam. Akhirnya kecelakaan nggak bisa dihindari. Di belakangnya tadi ada beberapa motor juga, ada satu Vixen, jenis Vixen yang nggak bisa menghindari, akhirnya juga laka juga ikut jatuh.
0: Unit Gakum Satlantas Polres Jombang di bawah pimpinan Ibda Nurul Imam telah melakukan olah tempat kejadian perkara, mengamankan barang bukti serta melanjutkan penyidikan untuk memastikan penyebab pasti kecelakaan. Dari Lamongan, Bagus mengabarkan, kembali ke studio.
2: Bagus, reporter dari Radio Rongga Hadi FM Lamongan. Masih di Lamongan, peringati Haornas 2026, Lamongan kenalkan potensi dan prestasi berbagai cabang olahraga. Selengkapnya kami sudah terhubung dengan reporter Radio Prameswara FM Lamongan, Nurul.
3: Baik, terima kasih. Sobat, memperingati Hari Olahraga Nasional ke-43 tahun 2026, Pemerintah Kabupaten Lamongan menggelar peringatan meriah di alun-alun Lamongan. Tidak sekedar seremonial, acara yang bekerja sama dengan KONI dan KORMI ini menjadi wadah untuk memamerkan potensi serta raihan prestasi berbagai cabang olahraga di daerah. Ribuan warga antusias menyaksikan atraksi langsung dan pameran cabor. Dalam kesempatan tersebut, Bupati Lamongan mengajak seluruh masyarakat untuk menjadikan olahraga sebagai bagian dari gaya hidup sehat sehari-hari, bukan hanya sebatas mengejar prestasi. Pemerintah Kabupaten Lamongan juga memberikan penghargaan khusus kepada para atlet dan pelatih berprestasi, seperti dari cabang catur, Muay Thai, kriket hingga renang. Apresiasi ini diharapkan dapat memacu semangat pembinaan usia dini demi mencetak atlet berbakat dan mewujudkan masyarakat Lamongan yang lebih sehat serta bugar. Dari Nurul Zain melaporkan, kita kembali ke studio. Silakan.
2: Nurul, reporter dari Radio Prameswara FM Lamongan. Dari Lamongan kita menuju ke Magetan. Kontrak 1109 P3K paruh waktu diperpanjang, Bupati Magetan gaji tetap. Selengkapnya kami sudah terhubung dengan reporter Rasi Magetan, Adi Mas.
4: Baik, terima kasih. Sobat, pemerintah Kabupaten Magetan memperpanjang masa perjanjian kerja 1109 pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K paruh waktu untuk periode 1 Oktober 2026 hingga 30 September 2027. Perpanjangan dilakukan di tengah kondisi transfer ke daerah atau TKD yang mengalami penurunan. Bupati Magetan Nani Endang Rusminati mengatakan, meski ruang fiskal daerah terbatas, penghasilan P3K paruh waktu untuk 1 tahun ke depan tetap sama seperti periode sebelumnya. Menurutnya keputusan tersebut patut disyukuri karena sejumlah daerah lain menghadapi kondisi berbeda.
5: Untuk P3 paruh waktu yang diperpanjang untuk periode 1 Oktober sampai dengan 30 September 2027 ini sebanyak 1109.
4: Nani menjelaskan, dari 1109 P3K paruh waktu yang diperpanjang kontraknya, sebanyak 38 orang merupakan tenaga guru, sementara sisanya merupakan tenaga teknis yang tersebar di sejumlah organisasi perangkat daerah. Perpanjangan kontrak berlaku selama 1 tahun, mulai 1 Oktober 2026 hingga 30 September 2027. Menurut Nani, keberadaan P3K paruh waktu masih dibutuhkan untuk menjaga keberlangsungan pelayanan pemerintahan. Namun kebijakan tersebut tetap harus disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah karena anggaran juga diperlukan untuk sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur, perlindungan sosial, dan kebutuhan pemerintahan lainnya. Nani menyampaikan besaran penghasilan P3K para waktu di Magetan berada di kisaran 1,5 juta rupiah hingga maksimal sesuai UMK, bergantung pada ketentuan dan posisi.

0: posisi masing-masing. Untuk periode kontrak 2026-2027 tidak ada kenaikan penghasilan.
1: Terus untuk gajinya?
2: Masing-masing ada variasi.
1: Ini untuk gajinya nih variasi minimal 1,5.
2: Maksimal berapa Bu? Maksimalnya berapa Bu?
1: Maksimalnya
2: ada yang UMN.
1: Ada yang UMN.
2: Masing-masing UMN
1: tidak sama masing-masing.
0: Dari Kabupaten Magetan, Adimas Sukoco Rasi FM melaporkan. Kita kembali ke studio.
3: Adimas, reporter dari Radio Rasi Magetan. Dari Magetan kita menuju ke Ngawi. Petani Ngawi meninggal dunia di tengah sawah, diduga tersengat listrik saat perbaiki kabel pompa. Selengkapnya kami sudah terhubung dengan reporter Bahana Ngawi, Erlinda.
4: Ya, terima kasih. Dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, niat memperbaiki jaringan listrik untuk pompa air sawah berujung maut. Supono, 59 tahun, seorang petani warga desa Sidorejo, Kecamatan Keneng, Kabupaten Ngawi, ditemukan meninggal dunia di area persawahan miliknya. Korban diduga tersengat aliran listrik saat berupaya memperbaiki kabel jaringan mesin pompa air atau sipel yang mengalami kerusakan. Warga sekitar Aziz mengatakan korban ditemukan sudah dalam kondisi tergeletak di tengah sawah. Sebelumnya, Supono diketahui hendak memperbaiki kabel yang terkelupas. Mendapat laporan tersebut, petugas Polsek Geneng bersama tim medis puskesmas mendatangi lokasi untuk melakukan pemeriksaan. Dari pemeriksaan awal, ditemukan luka bakar pada bagian telapak tangan korban yang diduga berkaitan dengan sengatan listrik.
5: Ya, Mas, Pak Pono, kesetrum, gitu.
6: Terus?
5: Katanya, benerin cagaan itu, cagaan listrik.
6: Kondisinya seperti apa, Pak? Sudah meninggal. Terlentang di apa? Dekatnya apa itu?
5: Di lahan.
6: Itu berarti bapaknya ini di sini ngapain, Pak?
5: Dia yang garap kerja.
6: Benerin listrik apa itu, Pak?
5: Benerin ini cagaan.
6: Saluran apa ini, Pak?
5: Bukan saluran, ini cagaan lalu setrum.
6: Untuk
5: sumur.
6: Sumur, ya. Tipe ya?
5: Ya.
4: Setelah pemeriksaan di lokasi selesai, jenazah Supono kemudian dibawa warga menuju rumah duka untuk dimakam. Sementara itu, unit Reskrim Polres Geneng masih melakukan penanganan dan penyelidikan untuk memastikan penyebab pasti meninggalnya korban. Demikian dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Kita kembali ke studio, silakan.
3: Erlinda, reporter dari Radio Bahana Ngawi. Demikian tadi, baru saja Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Siaran ini dapat Anda simak setiap Senin sampai Jumat. Saya Lia, bersama redaksi yang bertugas, mohon pamit undur diri, dan sampai jumpa.
7: Demikian tadi, telah Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Informasi ini dapat Anda simak di 103,9 FM Prame Suara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggo Hati Lamongan.

0: Informatik.
1: Sahabat Rasi Media, lo balik lagi dengan Cahaya. Nih, sahabat Rasi ada dari Bobo Yanto bilang, lagi muter telung lagu ae wis sak jam piye toki? Waktu memang berjalan cukup cepat ya sahabat Rasi ya. Ini juga Kak Bayu Samudra Wijaya. Salame buat Mbak Aya, semangat siarane. Matur suwun sangat, Bobo ya. Bopo, Mas Bayu Samudra Wijaya ya. Nah sahabat Rasi, kita sore ini lihat lagi CCTV-nya. Karena sore-sore jam-jam segini adalah waktunya mantuk sekolah. Kira-kira Rowame ini kayak apa ya? Kita gak pernah di area Ngariboyo. Mari kita lihat di perbatasan Ngariboyo ya sahabat Rasi ya. Untuk lihat aplikasinya di CCTV, di Express Radio ya guys ya. Nah ini kita lihat di sekitaran perempatan Ngariboyo cukup ramai ya sahabat Rasia lalu lintasnya, karena sore hari jam-jam segini wayahe wong mulai kerja, wayahe wong mulai sekolah, atau mungkin mau jalan-jalan sore wis gak pawanas ya sahabat Rasia. Nah sahabat Rasia, banyak lalu lintas yang memadati di sore ini ya. Mbak Cahaya menghimbau kepada sahabat Rasia semuanya, kalau di jalan hati-hati, gak usah buru-buru. Ketika pulang ya memang pengen cepat ketemu anak ya sahabat Rasia, tapi santai aja, karena kita harus jaga-jaga, takutnya ya apa yang tidak kita inginkan terjadi ya sahabat Rasi ya. Jadi sahabat Rasi, semoga perjalanan Anda untuk mencapai rumah di sore ini diberikan keselamatan. Nah juga sahabat Rasi, kita balik lagi ke tema hari ini ya toh. Hari ini adalah temanya memperingati ulang tahunnya TNI dan ulang tahunnya dan Hari Guru Sedunia ya sahabat Rasi ya. Nah inilah sahabat Rasi, sebenarnya 185 triliun itu dipakai untuk apa sih? Nanti jangan sampai kita hanya menilai angkanya yang 185 triliun terlihat wow, langsung mengatakan banyak akeh. Yang lebih penting adalah sebenarnya dipakai untuk apa sih? Anggaran pertahanan bukan seluruhnya untuk membeli senjata baru. Ada kebutuhan untuk personel, pemeliharaan alutsista, pembangunan fasilitas, pendidikan, operasional, hingga pengadaan dan perawatan alat pertahanan. Dalam kebijakan APBN 2026, pertahanan diarahkan pada pengadaan dan pemeliharaan alutsista strategis, pengadaan maupun peningkatan alutsista, serta berbagai kebutuhan pertahanan lainnya. Jadi, seandainya kita masyarakat nih melihat satu pesawat tempur, kapal perang, atau kendaraan militer, jangan langsung menganggap seluruh anggaran pertahanan digunakan untuk membeli barang tersebut. Ada banyak komponen belanja lainnya. Nah, sahabat Rasi, kita kan hidup di Magetan sendiri ya toh. Setiap Rabu, ayo diiling-iling. Pokoknya setiap Rabu pasti ada pesawat tempur. Sebenarnya itu ngapain sih gitu? Sebenarnya itu adalah untuk mengamankan sahabat Rasi, dan itu ada jadwalnya tersendiri. Mungkin ada kiriman apa atau apa. Jadi pesawat tempur itu setiap hari Rabu, selain katanya memanasi, juga memanasi toh ya, ada fungsinya gitu sahabat Rasi. Jadi setiap hari Rabu kalau seandainya kita ngeliat pesawat tempur itu, wah pasti ada kegunaannya, ada manfaatnya sendiri. Karena kalau di Magetan sendiri ya, setiap siang itu pesawat tempurnya kewenceng. Sampai mikir-mikir, ya Allah gak panas supaya di atas sana, yang kita di bawah ini aja panas kentang-kentang. Nah ini sahabat Rasi, ada lagu untuk jenengan semuanya, Gilgasat, Lila Nilungamu.

0: rasanya.
1: Asik. Wow.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
1: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, iya. Segernya teh jus, bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
2: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
1: Panas-panas, enaknya minum teh jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
3: Dari Wings Food. Eks, jangan lupa nonton dan dengerin Radio Rahasia Pemagetan di aplikasi Eks Plus Radio dan juga di

Kamu lagi cari kacamata keren, berkualitas tapi tetap ramah di dompet kalian? Jangan sampai salah pilih tempat. Optik Sri Rezeki, satu-satunya optik berizin resmi di Barat Magetan. Kini kacamata mulai dari Rp75.000 saja. Bukan cuma harganya yang menarik, pilihan kacamatanya juga banyak banget. Mau yang berkualitas, mau yang awet, mau yang keren. Tinggal datang dan pilih sesuai selera kamu. Tentunya di Optik Sri Rezeki tersedia bermacam-macam jenis lensa yang bisa disesuaikan dengan kebutuhan mata dan aktivitas kamu. Mau cek mata juga? Tenang aja, di Optik Sri Rezeki pemeriksaan mata dilakukan menggunakan komputer sehingga membantu pemeriksaan menjadi lebih praktis dan akurat. Ditambah lagi pelayanan yang ramah dan siap membantu kamu dalam memilih frame maupun lensa yang sesuai. Jadi kalau kamu sedang butuh kacamata, jangan cuma cari yang murah aja, cari juga tempat yang bisa dipercaya. Yuk buruan kunjungi Optik Sri Rezeki yang beralamat di Jalan Raya Tebon depan Polsek Barat Magetan. Untuk kamu yang ingin konsultasi dan informasi lebih lanjut, hubungi aja 0821 3998 3025. Jangan lupa follow Instagram Optik Sri Rezeki di @optik_Sri Rezeki. Optik Sri Rezeki, kacamata mulai 75.000, pilihan lengkap, pelayanan ramah. Kalau bisa dapat kacamata sesuai kebutuhan dengan pilihan yang banyak, kenapa harus ke tempat lain? Optik Sri Rezeki, pilihan tepat untuk melihat lebih jelas dan tampil lebih percaya diri.

banyak, apakah lapangan kerja cukup? Sahabat Rasi, belakangan ini keluhan sulit mencari pekerjaan semakin sering terdengar, terutama dari kalangan anak muda dan para lulusan baru. Setiap tahun, ribuan bahkan jutaan orang menyelesaikan pendidikan mereka dengan harapan mendapatkan pekerjaan yang layak. Namun kenyataannya, tidak sedikit

yang saat ini mampu menampung jumlah lulusan yang terus bertambah. Di sisi lain, dunia industri juga memiliki tantangan tersendiri. Banyak perusahaan mengaku kesulitan menemukan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Artinya, ada kesenjangan antara keterampilan yang dimiliki lulusan dengan kompetensi yang dibutuhkan dunia kerja saat ini. Karena itu, ijazah saja

0: lulusan memiliki bekal yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja. Sementara bagi generasi muda, meningkatkan keterampilan dan membuka peluang usaha mandiri bisa menjadi alternatif di tengah persaingan yang semakin ketat. Sebab pada akhirnya, tantangan mencari kerja bukan hanya soal sedikit atau banyaknya lowongan, tetapi juga tentang kesiapan menghadapi perubahan dunia kerja yang terus berkembang. Saya Tias untuk Tajuk Rasi, inspiratif dan informatif.
1: Tajuk Rasi didukung oleh Kafe Rumahan Jakarta Selatan, menu rumahan rasa restoran.
2: Rasi Media.

0: Sahabat Rasi Media lo, balik lagi dengan Cahaya. Sahabat Rasi, 2027 usulan anggarannya untuk TNI katanya Rp 334 triliun. Biyeki. Nah, ini pembahasannya menjadi semakin menarik di sore ini ya, ketika kita melihat rencana anggaran tahun berikutnya. Karena tahun 2027 Kementerian Pertahanan mengusulkan tambahan anggaran sekitar 195 triliun. Dengan tambahan tersebut, total usulan anggaran Kemhan mencapai sekitar 334 triliun. Sekali lagi ini uang banyak ya. Ini usulan, bukan berarti otomatis menjadi anggaran final. Namun angka tersebut tetap menarik untuk kita bicarakan ya Sobat Rasi ya. Karena kalau benar mencapai 334 triliun, pertanyaannya masyarakat tentu semakin besar. Untuk apa tambahan anggaran sebesar itu? Sebenarnya apa sih yang dibeli? Lalu apa yang diperbaiki? Dan bagaimana dampaknya terhadap kekuatan pertahanan? Dan juga bagaimana pemerintah memastikan anggaran sebesar itu digunakan secara efektif. Nah ini Sobat Rasi, beliau mau interaktif dengan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bunda.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke.
1: Sampai jam berapa Mbak?
0: Sampai jam 4 leres Bunda.
1: Mau tadi harap apa mau naik sih?
0: Lange.
1: Sih. Ya lebih baik mengalah aja, enggak apa-apa.
0: Nge, mantap sangat Bunda.
1: Apa Mbak yang dibahas?
0: Hari ini adalah hari ulang tahun TNI Bunda.
1: Oh ya tanggal 5 ya?
0: Nge, laras 5 Oktober 2026. Doanya apa nih untuk Bunda nih?
1: Ya mudah-mudahan negara Indonesia lebih tenang, damai, aman, enggak ada kisruh, enggak ada tukaran.
0: Amin. Amin ya Rabbal Alamin.
1: Pengennya tenang masyarakat, ayem, tentrem, damai, sejahtera, rego-rego, stabil gitu loh Mbak.
0: Leres. Sing sejahtera bukan hanya tentara, tetapi juga kita semua.
1: Ya, rakyat. Rakyat itu ikut sejahtera toh, aja yang di atas saja.
0: Leres.
1: Yang naik sudah banyak tadi.
0: Ya alhamdulillah 3 Bunda.
1: Aku nanti puterin ke Muning, Mbak.
0: Oh, ke Muning, G.
1: Nah, siapa ya, itu penyanyinya kok Mahalini sapa Iga Mawarni kalau enggak salah.
0: Oke, sik ya pun tak goleki ke Muning, G.
1: Ke Muning kilo kenangan. Tapi ada Mas Sugi ya, Mas Sugi dah naik sapa enggak. Ya, krungu titik-titik.
0: Bobo Yanto.
1: Dek Yanto udah naik.
0: Sudah dengerin telepon Bunda, gak pakai WA yang tadi.
1: Iya toh, gaya menang.
0: Pulsanya akeh jar ini. Bajen ku lho. Pulsanya banyak. Lho, bajen kok dengerin
1: kirim rene. Mbak yo.
0: Lah, pulsanya akeh.
1: Nah, dikirim-kirimne ngono lho sedekah pulsa. Kaya Mbah Dono. Kaya Mbah Dono janji tok jarine arep wae gembolan di
0: gembolan. Gembolane dhewe-dhewe nang arep lawang kuwi lho, Bun.
1: Lah yo. Gembolan apa to, Mbah? Mbah Dono ndang to, Mbah? Lah cinta ati maprek ngono lho terus ditulis iki. Nah, isine sing akeh ya, Mbak ya.
0: Amin.
1: Ayo. Ini situasi apa panas Mbak, masih ungkep.
0: Nggih, tasih panas.
1: Ya
0: masih.
1: Ya senake ngene iki layah-layah karo ngrungokne Rasi kok.
0: Laras. Nggih.
1: Ya buat nyaja tanpa terkecuali salamnya sehat selalu.
0: Amin.
1: Buat Mbak Cahayanya tetap semangat, selamat bertugas.
0: Matur suwun sangat Bunda.
1: Nanti tak tunggu. Makasih waktunya gitu aja. Assalamualaikum. Nggih.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun sangat Bunda Sri Huning yang sudah interaktif dengan Cahaya.

0: guys, guys. Hah? Itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya benar.
2: Skill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soal nyaman, Soklin pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
0: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on. Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian Soklin pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
3: Inilah radio visual pertama di Magetan, Radio Rahasia FM Magetan. Bisa ditonton di aplikasi Xvisual Radio dan juga di Rahasia FM

0: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur, kategori Program Wisata Budaya Jawa Timur Terbaik.
1: Aduh Pak Bagus, saya ini mau bangun rumah, tapi bingung mau belanja bahan bangunan di mana yang lengkap, berkualitas, dan harganya bersahabat.
2: Wah, Cing Arah, kalau soal bangunan, nggak usah bingung lagi. Langsung saja ke toko bangunan Sari Guna 2 Bandar.
1: Memangnya ada apa saja di sana, Pak?
2: Lengkap banget, Jeng. Alamatnya di Bandar Sukomoro, tepatnya Timur Polres Magetan. Toko bangunan Sari Guna 2 Bandar merupakan pusat pilihan bahan bangunan paling komplit. Mulai dari besi beton, bersertifikat asli, bata ringan, baja ringan, granit, keramik, sanitari, dan masih banyak lagi.
1: Wah, lengkap sekali ya.
2: Betul, Jeng. Apalagi granit dan keramiknya kualitasnya nomor 1 atau grade A, dengan motif yang selalu update mengikuti tren terbaru.
1: Kalau cabangnya ada juga nggak, Pak?
2: Tentu ada. Toko bangunan Sari Guna 2 memiliki 2 cabang. Pertama, depo bangunan Sari Guna 2 Pelausan di Jalan Raya Pelausan Sarangan depan Gedung Literasi. Terus, yang kedua, depo Sari Guna 2 Cepoko di Jalan Raya Panean Magetan. Bahkan, khusus depo Sari Guna 2 Cepoko buka sampai jam 9 malam loh.
1: Mantap! Ada promo menarik nggak?
2: Ada dong. Dapatkan berbagai macam promo menarik seperti diskon 5-10%, beli 10, free 1, beli 11, free 1, cashback, dan masih banyak promo lainnya.
1: Kalau saya mau bangun rumah dari nol?
2: Nah, itu keunggulan toko bangunan Sari Guna 2 Bandar. Selain menjual bahan bangunan berkualitas, juga melayani juga pembangunan rumah, renovasi, hingga desain interior, lengkap dengan konsultasi dan desain gratis.
1: Wah, jadi nggak perlu repot lagi ya?
2: Benar sekali. Ingin menciptakan hunian impian Anda? Sari Guna 2 solusinya. Toko bangunan Sari Guna 2 Bandar. Telepon atau WhatsApp di 0857-351-18-4002 dan di 0858-1580-0965. Depo bangunan Sari Guna 2 Pelausan 0856-0403-8728. Depo Sari Guna 2 Cepoko 0857-3646-4358. Toko bangunan Sari Guna 2 Bandar, solusi terbaik untuk kebutuhan bahan bangunan Anda.
3: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepat.

0: rasanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Udah.
1: Di jus, rasa tehnya berasa enak banget.
3: Iya, segernya di jus, bikin mau lagi.
0: Mau di jus lagi?
3: Mau.
0: Nyajiin di jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
1: Panas-panas, enaknya minum di jus.
3: Semua rasanya enak.
0: Ayo. Segernya nggak nanggung-nanggung. Dari Wings Food.
4: Aduh, mataku kenapa nih? Buat lihat kok gak jelas gini.
5: Kenapa, Bude? Apanya yang gak jelas?
4: Mata Bude nih, buat lihat kok gak jelas ya.
5: Wah, jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh. Harus diobati, Bude. Kalau tidak, bahaya tuh.
4: Terus, Bude harus berobat kemana nih?
5: Tenang, Bude. Sekarang kan ada obat tetes mata Prima Netra. Telah teruji dan terbukti berkhasiat mengatasi gangguan pada mata. Seperti katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain. Nah, dengan obat tetes mata Prima Netra ini, mata Bude akan bebas dari gangguan penyakit mata.
4: Benar, bila mata Anda bermasalah, Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Prima Netra, terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal, telah teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan mata Anda. Tetes mata Prima Netra juga dapat menurunkan tekanan bola mata pada penyakit glukoma. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeruhan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
6: Dapatkan tetes mata Prima Netra dengan harga Rp150.000 di Radio Rahasia FM Magetan. Telepon 0351-896-138.
7: Pak tetes mata Prima Netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.
8: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur, kategori Radio Program Kebangsaan dan Demokrasi Terbaik.
9: First News. Sahabat Rasi Media, kebakaran hebat melanda toko grosir Mentari Pusat di Jalan Raya Kebonsari, Desa Balerojo, Kecamatan Kebonsari, Kabupaten Madiun, Sabtu 3 Oktober 2026 dini hari. Sebanyak 4 bagian toko yang berisi berbagai kebutuhan pokok ludes terbakar hingga bagian atap. Insiden yang diketahui sekitar pukul 1.44 WIB tersebut bermula dari kepulan asap di salah satu bagian toko sebelum akhirnya api membesar dengan cepat. 2 unit mobil pemadam kebakaran Kabupaten Madiun dikerahkan ke lokasi untuk memadamkan api dan melakukan pembasahan. Besarnya kobaran api juga sempat berdampak pada arus lalu lintas di jalur utama tersebut. Hingga saat ini penyebab kebakaran dan nilai kerugian material masih belum dapat dipastikan. Demikian Flash News.
8: Baru saja Anda ikuti Flash News yang dipersembahkan oleh Rumah Sakit Sekarwangi Magetan, menebar rahmat, menggapai sehat. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan tidak hanya melayani ibu dan anak, kami hadir dengan klinik bedah umum, klinik penyakit dalam, klinik nyeri, klinik kebidanan dan kandungan, klinik anak, hingga layanan khitan modern. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan didukung dokter spesialis, dokter patologi klinik, dan dokter radiologi. Kami siap memberikan pelayanan yang lengkap, profesional, dan terpercaya untuk seluruh keluarga. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan melayani dengan profesional, ramah, dan islami. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi WhatsApp di 0812-1799-9813. Untuk kasus kegawatan, hubungi IGD 24 jam di nomor 0812-3435-3591. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan melayani pasien BPJS Kesehatan, beralamat di Jalan Gubernur Suryo nomor 46 sampai dengan 48 Magetan.
10: Rasi Media,
11: inspiratif dan informatif.
12: Welcome to podcast Happy Klomedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
13: Hai.
12: Apa
2: aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
13: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
14: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
13: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, iya, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
2: Oh iya? Terus-terus?
14: Karena ada air tour teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
13: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
2: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
13: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
2: Gampang,
13: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
2: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
13: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
11: Windscare.
15: Eh, bentar deh. Apa sih 321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya. Lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
16: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 ml udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 ml.
15: Oh, pantesan. Eh, tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
16: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
15: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
17: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral murni dan pasti sejuknya.
8: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur, kategori iklan layanan masyarakat terbaik Jawa Timur.

0: Sobat Rasi Media, balik lagi dengan Cahaya. Sobat Rasi, sekarang kita masuk ke bagian yang biasanya menarik untuk pendengar ya, yaitu ada dua pendapat tentang pendapat pertama yang pertahanan harus diperkuat. Kalau negara tidak punya pertahanan kuat, kita akan mudah ditekan negara lain. Masuk akal. Tetapi ada pendapat kedua nih. Rakyat juga membutuhkan pendidikan, kesehatan, lapangan pekerjaan, infrastruktur, dan bantuan sosial. Jangan sampai anggaran pertahanan terlalu besar sementara kebutuhan masyarakat masih banyak. Ini juga masuk akal. Jadi persoalannya ya bukan pertahanan atau rakyat, karena TNI juga bagian dari rakyat. Persoalannya adalah bagaimana negara membagi uang rakyat secara tepat antara pertahanan dan kebutuhan masyarakat lainnya. Juga yang terpenting adalah semoga anggarannya enggak dikorupsi. Soalnya infonya kan banyak yang begitu ya sahabat Rasi. Juga sahabat Rasi, nah ini HUT TNI ke-81 ini kita tidak hanya memberikan apresiasi kepada prajurit. Apresiasi banget sih sebenarnya. Tapi kita juga bisa ikut berpikir ya tahu mengenai masa depan pertahanan Indonesia. Karena TNI kuat memang membutuhkan anggaran. Tetapi anggaran besar harus menghasilkan pertahanan yang kuat, modern, profesional, dan mampu menjawab ancaman masa depan. Nah sahabat Rasi, gimana nih menurut jenengan? Kalau seandainya anggarannya seperti itu, apakah itu terlalu sedikit atau terlalu banyak? Kalau bagi wong sing belum mengerti tentang kayak gitu, mungkin anggapnya terlalu banyak ya sahabat Rasi. Tapi kalau seandainya untuk tetek mengek ada yang besar, untuk pesawat, karena kita laut juga punya kapal, kita punya laut yang luas, ya kan? Jadinya ya harus punya membeli kapal, belum lagi membeli senjata-senjata yang harus kekinian juga ya untuk menjaga-jaga ya toh. Jadi sahabat Rasi, menurutmu jika anggaran pertahanan Indonesia terus meningkat, apa yang paling harus menjadi prioritas nih? A. Membeli alutsista modern. B. Meningkatkan kesejahteraan prajurit. C. Memperkuat industri pertahanan dalam negeri. Dan D. Memperkuat teknologi dan pertahanan siber. Atau E. Yang paling penting justru transparansi dan pengawasan anggarannya. Kalau Mbak Caya yang pilihnya yang E ya sahabat Rasia, karena memang harus transparansi dan pengawasan anggaran, karena di zaman sekarang rata-rata uang wis wani neko-neko sahabat Rasia. Juga sahabat Rasia, ini nampaknya sudah mau pukul 4 ya toh. Mbak Cahaya harus pamit undur diri. Nanti digabung lagi sama Kakak Fatur ya toh. Monggo untuk yang mau interaktif lagi ya toh. Mbak Cahaya pamit undur diri. Terima kasih sekali yang sudah interaktif sama Mbak Cahaya. Semoga sahabat Rasi semuanya diparingi rezeki, diparingi sejahtera selalu, diparingi kebahagiaan, diparingi urip yang makmur. Juga semoga kita selalu menjadi orang-orang yang beruntung dan bersyukur. Selamat hari ulang tahun TNI Tentara Nasional Indonesia. Semoga TNI semakin profesional, kuat, modern, dekat dengan rakyat, dan benar-benar menjadi penjaga kedaulatan Indonesia. Saya pamit undur diri, Rasi Media 90,6 FM, inspiratif dan informatif. Dari saya, Cahayam di Magetan Kompleks MT Haryono, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Wish wayahe kilau kenangan.
0: Nah sobat Rasi, untuk mengakhirinya ini ada requestnya Bunda Sri Huning. Kita nostalgia bersama dulu ya di sore ini dengan lagunya Widyawati Kemuning.

0: saja kamu bernostalgia bareng Bakar Soft di Kilau Kenangan.
1: Nyapo.
2: Aku, Mbak.
1: Tak kok apa to?
2: Radio ge saiki iso visual ya, Mbak.
1: Oh, alah yo apa sih? Radio rasi media ku 100% visual.
2: Aku lak ge ngerti, berarti saiki lek pasang jenenge iklan ngono ya, Mbak. Berarti wes akeh ya sing delok bakalan.
1: Oh, yo pinter ngono yo. Radio rasi kan pendengare yo akeh. Penontonnya yoke, jadi iklanmu kok bisa dikenal oleh masyarakat luas.
2: Tapi kayaknya ini bakal larang gak sih, Mbak?
1: Ya apa sih, ya murah. Iya murah, khususnya wong marga Magetan tawai diskon. Luar Magetan pun ya tawai diskon.
2: Tapi kayaknya ini biar cara masangnya, Mbak, kurang ngerti. Pasang iklan-iklannya ini gak ngerti ya.
1: Iya apa sih, kemudian nonton dengerin radio rasi mesti ruh nomere. Iso nomere rasi gitu, 08113020906. Nah, apa nomere Mbah Karso? 089533909407. Dicatet ngono kuwi.
2: Dicatet aku bariki arep pasang iklan wis, Mbah.
1: Oh iya, tak tunggu pokoke.
2: Oke, berarti ingat ya, guys, pasang iklan di
1: Rasi Media, Inspiratif dan

0: aplikasi PromiseNet.
1: Kita jumpa kembali dengan Lintas Informasi PromiseNet edisi Senin 5 Oktober 2026 bersama saya Lia Prameswara. Siaran ini diikuti oleh 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 FM Rasi Magetan, 97,8 FM Ronggo Adi Lamongan, dan 103,9 Prameswara FM Lamongan. Baik sobat, kami awali informasi dari Lamongan. Jaga eksistensi budaya, 292 peserta ikuti lomba desain batik Lamongan 2026 di Pendopo Lokatandra. Selengkapnya kami sudah terhubung dengan reporter radio Rongga di FM Lamongan, Bagus.
2: Baik, terima kasih. Dewan Kerajinan Nasional Daerah Kabupaten Lamongan menggelar Lomba Desain Batik Lamongan 2026 di Pendopo Lokatandra Lamongan pada Minggu 5 Oktober 2026. Ketua Dekranasda Kabupaten Lamongan, Anies Kartika Yoronur Effendi, menjelaskan bahwa ajang ini diselenggarakan sebagai upaya regenerasi kreator, serta mendorong lahirnya motif-motif baru yang berkarakter agar batik daerah tetap lestari dan relevan mengikuti perkembangan zaman. Kegiatan ini sekaligus menjadi pintu masuk sinergi antara Dekranasda, pelaku IKM, serta dunia pendidikan, di mana seluruh karya desain peserta nantinya menjadi hak milik panitia, guna keperluan pengembangan kerajinan batik daerah. Ketua Harian Dekranasda Lamongan Anang Taufik menambahkan bahwa kompetisi ini merupakan puncak rangkaian acara yang diawali dengan workshop dan technical meeting pada 24 September 2026. Sebanyak 292 peserta antusias meramaikan lomba yang terbagi ke dalam 4 kategori tingkatan. Panitia menetapkan masing-masing 5 juara di tiap kategori, sehingga total terdapat 20 pemenang yang berhak memperoleh penghargaan atas karya terbaik mereka. Dari Lamongan, Bagus mengabarkan kembali ke studio.
1: Bagus, reporter dari Radio Ronggo Adi FM Lamongan. Masih di Lamongan, peringati HORNAS 2026, Lamongan kenalkan potensi dan prestasi berbagai cabang olahraga. Selengkapnya kami sudah terhubung dengan reporter Radio Prameswara FM Lamongan, Nurul.
3: Baik, terima kasih. Sobat, memperingati Hari Olahraga Nasional ke-43 tahun 2026, Pemerintah Kabupaten Lamongan

Dan menggelar peringatan meriah di alun-alun Lamongan. Tidak sekedar seremonial, acara yang bekerja sama dengan KONI dan KORMI ini menjadi wadah untuk memamerkan potensi serta raihan prestasi berbagai cabang olahraga di daerah. Ribuan warga antusias menyaksikan atraksi langsung dan pameran cabor. Dalam kesempatan tersebut, Bupati Lamongan mengajak seluruh masyarakat untuk menjadikan olahraga sebagai bagian dari gaya hidup sehat sehari-hari, bukan hanya sebatas mengejar prestasi. Pemerintah Kabupaten Lamongan juga memberikan penghargaan khusus

0: P3K 3 tahun ini alasannya. Selengkapnya kami sudah terhubung dengan reporter radio Rasi Magetan, Adi Mas.
1: Baik, terima kasih. Sebuah Dinas Pendidikan Kabupaten Magetan menilai agar masa kontrak pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K guru ditetapkan selama 3 tahun untuk periode kontrak berikutnya. Usulan tersebut telah disampaikan kepada Bupati Magetan dan dinilai dapat memudahkan pemerintah daerah dalam melakukan pemetaan kebutuhan guru di sekolah. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Magetan Suhardi mengatakan usulan kontrak 3 tahun muncul karena masa kontrak yang terlalu panjang dinilai dapat menyulitkan pemerintah melakukan penataan apabila terjadi perubahan jumlah murid atau bahkan sekolah mengalami regrouping maupun penutupan. Menurut Suhardi, dengan masa kontrak 3 tahun, pemerintah akan lebih mudah memetakan kebutuhan guru dan menyesuaikan penempatan dengan perkembangan sekolah. Usulan tersebut bukan berarti kontrak P3K guru saat ini berlangsung berubah menjadi 3 tahun. Kebijakan tersebut baru akan diterapkan apabila mendapat persetujuan untuk kontrak periode berikutnya.
2: Kemarin kami bikin terakhir, kalau kontrak 5 tahun, menurut hemat kami terlalu lama. Karena apa? Misalnya ini ngajar di sekolah A, baru ngajar 3 tahun, terus sekolahnya tutup, atau muridnya berkurang. Ketika kan nggak boleh dipindahkan, terus gimana? Kan gitu. Nah, kemarin kan, udah telah ke ibu untuk guru 3 tahun, diperpanjang. Jadi nanti mau memetakan itu lebih mudah.
1: Suhardi menegaskan pihaknya memilih masa kontrak tertentu yang dapat diperpanjang sesuai kebutuhan daripada kontrak yang terlalu panjang hingga mendekati batas usia pensiun. Menurut dia, pola tersebut justru memberikan ruang bagi pemerintah untuk melakukan evaluasi dan penataan kebutuhan tenaga pendidik secara berkala. Suhardi mengatakan penataan tenaga guru menjadi penting karena jumlah guru P3K di Kabupaten Magetan mencapai lebih dari 2.000 orang. Pemerintah perlu memastikan keberadaan mereka sesuai dengan kebutuhan satuan pendidikan, terutama ketika terjadi perubahan jumlah peserta didik dan penggabungan sekolah. Ia menambahkan penataan pendidikan dasar tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah kabupaten. Keberlangsungan sekolah dasar juga sangat dipengaruhi oleh keberadaan peserta didik dari jenjang pendidikan anak usia dini dan taman kanak-kanak. Karena itu, menurut Suhardi, pemerintah desa juga memiliki peran penting dalam memastikan keberlanjutan layanan pendidikan sejak jenjang awal hingga masuk sekolah dasar.
2: Kontrak itu jangka tertentu perpanjangan. Tapi nanti untuk memetakan lebih mudah. Coba
1: banyak. Dari Kabupaten Magetan, Adimas, Kocara CFM melaporkan kita kembali ke studio.
0: Adimas, reporter dari Radio Rasi FM Magetan. Dari Magetan, kita menuju ke Ngawi. Ngawi jadi tuan rumah Popda dan Paperpeda Jatim 2026. KONI dorong evaluasi fasilitas olahraga. Selengkapnya kami sudah terhubung dengan reporter Bahana Ngawi, Erlinda.
3: Ya, terima kasih. Dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, Kabupaten Ngawi dipercaya menjadi tuan rumah Pekan Olahraga Pelajar Daerah atau POPDA dan Pekan Paralimpik Pelajar Daerah atau Paperpeda 3 Jawa Timur 2026. Ajang olahraga pelajar tersebut dijadwalkan berlangsung pada 6 hingga 11 November mendatang. Dari 30 cabang olahraga yang dipertandingkan, sebanyak 21 cabang akan digelar di sejumlah venue di Kabupaten Ngawi. Kesempatan menjadi tuan rumah ini disambut positif Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI, karena nilai dapat menjadi momentum untuk melihat kembali kesiapan sekaligus kondisi fasilitas olahraga daerah. Ketua KONI Ngawi, Faisal, mengatakan seluruh venue yang akan digunakan telah melalui proses survei kelayakan oleh tim Disparpora Provinsi Jawa Timur bersama Dispora Ngawi. Menurutnya, pelaksanaan POPDA dan Paperpeda juga bisa memberikan efek berganda bagi masyarakat. Kehadiran atlet, pelatih, ofisial hingga pendamping selama pertandingan berpotensi menggerakkan sektor usaha, terutama akomodasi, kuliner, transportasi, dan UMKM. Di sisi lain, pelaksanaan sejumlah pertandingan yang masih harus digelar di luar Ngawi menjadi catatan tersendiri. Kondisi tersebut menunjukkan masih perlunya evaluasi dan pengembangan sarana olahraga agar ke depan semakin banyak cabang olahraga yang dapat dipusatkan di daerah sendiri.
4: Yang jelas untuk venue kan kemarin dari tim POPDA provinsi itu kan sudah survei dengan Dispora Kabupaten Ngawi. Ada beberapa venue-venue yang ada di Ngawi, ada juga yang kurang begitu layak, akhirnya dipindah di Surabaya juga. Jadi untuk seluruh tabur, khususnya yang di pertandingan dalam Polda, tidak semuanya Ngawi

0: ada di Ngawi, ada juga yang di Surabaya. Salah satunya mungkin kalau nggak salah menembak itu di Surabaya.
1: Perlu nggak Pak ke depan di Ngawi itu penambahan?
0: Masalah perlu dan tidak perlu itu tergantung dari pemerintah daerah. Artinya apakah pemerintah daerah itu anggarannya ada atau tidak. Karena prioritasnya saya yakin beliau-beliau yang ada di pemerintahan, bupati, sekda dan sebagainya itu kan memprioritaskan mungkin pembangunan yang lain mungkin. Karena olahraga juga penting, tapi kan lebih penting yang mungkin yang lain, sehingga
1: langsung ke masyarakat gitu, gitu.
0: Melihat anggarannya, kalau anggarannya memang memenuhi untuk dibangun ya pasti dibangun. Kan masyarakat sendiri juga menginginkan olahraga juga menjadi idolanya masyarakat, khususnya juga sepak bola.
2: Faisal menegaskan peningkatan fasilitas olahraga tetap harus disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Pemerintah Kabupaten Ngawi dinilai perlu menentukan skala prioritas karena kebutuhan pembangunan tidak hanya berada di sektor olahraga. Koni Ngawi pun menyadari ruang fiskal pemerintah daerah saat ini cukup terbatas, terlebih dengan adanya kebijakan efisiensi anggaran. Namun momentum menjadi tuan rumah Popda dan Paperpeda diharapkan tetap dapat menjadi bahan evaluasi untuk menyusun langkah pengembangan olahraga Ngawi ke depan. Demikian dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Kita kembali ke studio, silakan.
3: Erlinda, reporter dari Radio Bahana Ngawi. Demikian tadi, baru saja Anda ikuti Lintas Informasi Prawesnet. Siaran ini dapat Anda simak setiap Senin sampai Jumat. Saya Lia, bersama redaksi yang bertugas, pamit undur diri, dan sampai jumpa.
4: Demikian tadi telah Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Informasi ini dapat Anda simak di 103,9 FM Prames Suara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggohati Lamongan.

0: Pacitan merupakan salah satu kabupaten di wilayah barat Provinsi Jawa Timur yang dikenal memiliki potensi besar di sektor pertanian, pariwisata, perdagangan, industri kreatif, dan juga UMKM.
1: Dengan letaknya yang strategis di jalur penghubung Jawa Timur dan Jawa Tengah, Magetan menjadi daerah yang terus berkembang dan memiliki aktivitas ekonomi dan dinamis.
2: Berbagai destinasi wisata seperti Telaga Sarangan, kawasan pegunungan Lawu, wisata alam, kuliner khas, hingga sentra kerajinan menjadikan Magetan sebagai daerah tujuan wisata sekaligus pusat pertumbuhan ekonomi lokal.
3: Perkembangan dunia usaha, komunitas, pendidikan, dan layanan publik juga menciptakan kebutuhan akan media informasi dan promosi yang mampu menjangkau masyarakat secara luas.
4: Di era digital saat ini, masyarakat tidak hanya membutuhkan informasi melalui media suara, tetapi justru masyarakat harus membutuhkan informasi melalui media visual dan juga media sosial.
5: Oleh karena itu, dibutuhkan media yang mampu menggabungkan kekuatan radio, video, live streaming, dan platform digital dalam satu ekosistem komunikasi yang modern.
0: Magetan kini memiliki media yang hadir menyiapkan kebutuhan tersebut, yaitu Radio Rasi Media 90,6 Rasi FM Magetan. Media dengan konsep radio visual yang menghubungkan informasi, hiburan, promosi, komunitas, dan juga bisnis dalam satu platform.
6: Magetan punya radio visual, yaitu Rasi Media.
7: Rasi Media,

Oke, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasmi media inspiratif dan informatif ya. Jumpa bersama dengan Fatur di kesempatan sore hari ini, Cakrawala sore ya. Tentunya 2 jam saja Fatur akan menemani kamu dengan berbagai informasi dan juga tembang-tembang favorit. Bagi sahabat Rasmi media yang ingin interaktif, Fatur tunggu ya. Saat yang satu ini, jadi jangan kemana-mana.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permainan.

0: rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya? Terus-terus?
2: Karena ada air tree teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
0: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
1: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
0: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang
0: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
0: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
3: Winscare. Eits, jangan lupa nonton dan dengerin Radio Rahasia Pemagetan di aplikasi Eits Radio. Dan juga di Rahasia

0: rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
3: Mau dong.
1: Teh jus rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi.
2: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum teh jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo. Segernya nggak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food. Di era globalisasi seperti sekarang ini, informasi di sekitar sangat penting untuk kita cermati. Informasi politik, ekonomi, sosial, budaya, hukum, kriminal, pendidikan, peristiwa, dan lain-lain. Simak dan ikuti informasi terkini yang dihimpun oleh reporter radio berbagai daerah di Lintas Informasi Pramesnet. Reporter Radio Rasi FM Magetan.
5: Sobat, salah satu keluarga korban tabrakan KA Malioboro Express relasi Purwokerto Malang.
4: Reporter Radio Prameswara Lamongan.
6: Pemerintah Kabupaten Lamongan meluncurkan program inovatif Mantanku atau Mantan Anyar Entuk Telu yang memungkinkan pasangan.
4: Reporter Radio Bahana Ngawi.
7: Sobat, aroma pungutan liar mencuat dari balik proses pengurusan SPPT pajak bumi dan bangunan atau PBB.
4: Dan reporter radio Ronggo Hadi Lamongan.
8: Ribuan warga desa Gedanyang, Kecamatan Kebomas Gresik, tumpah ruah memadati halaman.
4: Lintas Informasi Pramesnet hadir Senin sampai Jumat jam 10 pagi dan 4 sore. Lintas Informasi Pramesnet, berita yang dapat dipercaya. Radio visual pertama di Magetan, Radio Rasi FM Magetan. Bisa ditonton di aplikasi Xvisio Radio dan juga di rasifm.co.id.
9: Lulusan banyak, apakah lapangan kerja cukup? Sahabat Rasi, belakangan ini keluhan sulit mencari pekerjaan semakin sering terdengar, terutama dari kalangan anak muda dan para lulusan baru. Setiap tahun, ribuan bahkan jutaan orang menyelesaikan pendidikan mereka dengan harapan mendapatkan pekerjaan yang layak. Namun kenyataannya, tidak sedikit yang harus menunggu berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun untuk memperoleh pekerjaan yang sesuai. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan, apakah lapangan kerja yang tersedia saat ini mampu menampung jumlah lulusan yang terus bertambah? Di sisi lain, dunia industri juga memiliki tantangan tersendiri. Banyak perusahaan mengaku kesulitan menumpukan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Artinya, ada kesenjangan antara keterampilan yang dimiliki lulusan dengan kompetensi yang dibutuhkan dunia kerja saat ini. Karena itu, ijazah saja

agar lulusan memiliki bekal yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja. Sementara bagi generasi muda, meningkatkan keterampilan dan membuka peluang usaha mandiri bisa menjadi alternatif di tengah persaingan yang semakin ketat. Sebab pada akhirnya, tantangan mencari kerja bukan hanya soal sedikit

0: atau banyaknya lowongan, tetapi juga tentang kesiapan menghadapi perubahan dunia kerja yang terus berkembang. Saya Tias untuk Tajukrasi, inspiratif dan informatif.
1: Tajukrasi didukung oleh Kafe Rumahan Jakarta Selatan, menu rumahan rasa restoran.

0: Nyapo.
1: Aku Mbak.
0: Tak kok apa to?
1: Radio ki saiki iso visual ya, Mbak.
0: Oh, alah yo apa sih? Radio Rasi Media ku 100% visual.
1: Aku lak ge ngerti, berarti saiki lek pasang jenenge iklan ngono ya, Mbak. Berarti ya sing delok bakalane.
0: Oh iya pinter ngono lho. Radio Rasi kan pendengare yo akeh, penontone yo akeh. Dadi iklanmu kok iso dikenal oleh masyarakat luas.
1: Tapi kayaknya ini bakal haram gak sih, Mbak?
0: Ya apa sih? Ya murah. Iya murah, khususnya wong Marga Magetan tawe diskon. Luar Magetan pun yo tawe diskon. Ngono.
1: Tapi kayaknya iki piye cara masange, Mbak? Kurang ngerti. Pasang iklan-iklan ngene kok gak ngerti aku.
0: Iya apa sih? Bendina nonton dengerin Radio Rasi mesti roh nomere. Iso nomere Rasi ya toh, 08113020906. Nah, apa nomere Mbah Karso? 089533909407. Dicatet ngono kuwi.
1: Dicatet aku bariki arep pasang iklan wis, Mbah.
0: Oh iya, tak tunggu pokoke.
1: Oke, berarti ingat ya guys, pasang iklan di
0: Rasi Media, inspiratif dan informatif.

0: tersenyum merupakan salah satu kebiasaan yang sering dilakukan oleh semua orang. Namun, tanpa disadari bahwa senyum dapat bermanfaat untuk mengurangi stres dan menjadikan kita terlihat awet muda. Perlu Anda ketahui bahwa ketika tersenyum dapat melatih otot-otot wajah sehingga wajah akan tampak lebih fresh. Selain itu, dapat meningkatkan kesehatan seseorang sehingga dapat mencegah berbagai jenis penyakit.
1: Info sehat ini dipersembahkan oleh Radio Rahasia FM.

it's Jericho Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulit tuh jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

0: Bentar deh, apa sih? 321321 itu perasaan dari tadi aku jalan ya. Lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
1: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
0: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
1: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
0: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
2: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral murni dan pasti sejuknya.
3: Saat ini pukul 20 waktu Indonesia bagian barat.
4: Kreatif dan informatif. Inilah Rasi Media.
5: Guys, itu Mohan ya?
6: Hai guys.
5: Ya ampun, dia kesini loh.
7: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
5: Iya benar. Gil dong.
6: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
5: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
6: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
5: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
6: Nah, soalnya nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
5: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
6: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
5: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on. Sepakat. Jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
6: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
8: Magetan merupakan salah satu kabupaten di wilayah barat Provinsi Jawa Timur yang dikenal memiliki potensi besar di sektor pertanian, pariwisata, perdagangan, industri kreatif, dan juga UMKM.
9: Dengan letaknya yang strategis di jalur penghubung Jawa Timur dan Jawa Tengah, Magetan menjadi daerah yang terus berkembang dan memiliki aktivitas ekonomi dan dinamis.
10: Berbagai destinasi wisata seperti Telaga Sarangan, kawasan pegunungan Lawu, wisata alam, kuliner khas, hingga sentra kerajinan menjadikan Magetan sebagai daerah tujuan wisata sekaligus pusat pertumbuhan ekonomi lokal.
11: Perkembangan dunia usaha, komunitas, pendidikan, dan layanan publik juga menciptakan kebutuhan akan media informasi dan promosi yang mampu menjangkau masyarakat secara luas.
12: Di era digital saat ini, masyarakat tidak hanya membutuhkan informasi melalui media suara, tetapi justru masyarakat harus membutuhkan informasi melalui media visual dan juga media sosial.
13: Oleh karena itu, dibutuhkan media yang mampu menggabungkan kekuatan radio, video, live streaming, dan platform digital dalam satu ekosistem komunikasi yang modern.
14: Magetan kini memiliki media yang hadir menyiapkan kebutuhan tersebut, yaitu Radio Rasi Media 90,6 Rasi FM Magetan. Media dengan konsep radio visual yang menghubungkan informasi, hiburan, promosi, komunitas, dan juga bisnis dalam satu platform.
15: Magetan punya radio visual, yaitu Rasi Media.
16: Rasi Media,

0: saat ini pukul 17 waktu Indonesia bagian Barat. Kita ikuti lintas informasi Promesnet.
1: Kita jumpa kembali dengan lintas informasi Promesnet edisi Senin 5 Oktober 2026 bersama saya Lia Prameswara. Siaran ini diikuti oleh 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 FM Rasi Magetan, 97,8 FM Ronggo Adi Lamongan, dan 103,9 Prameswara FM Lamongan. Baik sobat, kami awali informasi dari Lamongan. Jaga eksistensi budaya, 292 peserta ikuti lomba desain batik Lamongan 2026 di Pendopo Lokatandra. Selengkapnya kami sudah terhubung dengan reporter radio Rongga di FM Lamongan, Bagus.
2: Baik, terima kasih. Dewan Kerajinan Nasional Daerah Kabupaten Lamongan menggelar Lomba Desain Batik Lamongan 2026 di Pendopo Lokatandra Lamongan pada Minggu 5 Oktober 2026. Ketua Dekranasda Kabupaten Lamongan, Anies Kartika Yoronur Effendi, menjelaskan bahwa ajang ini diselenggarakan sebagai upaya regenerasi kreator serta mendorong lahirnya motif-motif baru yang berkarakter agar batik daerah tetap lestari dan relevan mengikuti perkembangan zaman. Kegiatan ini sekaligus menjadi pintu masuk sinergi antara Dekranasda, pelaku IKM, serta dunia pendidikan, di mana seluruh karya desain peserta nantinya menjadi hak milik panitia guna keperluan pengembangan kerajinan batik daerah. Ketua Harian Dekranasda Lamongan Anang Taufik menambahkan bahwa kompetisi ini merupakan puncak rangkaian acara yang diawali dengan workshop dan technical meeting pada 24 September 2026. Sebanyak 292 peserta antusias meramaikan lomba yang terbagi ke dalam 4 kategori tingkatan. Panitia menetapkan masing-masing 5 juara di tiap kategori, sehingga total terdapat 20 pemenang yang berhak memperoleh penghargaan atas karya terbaik mereka. Dari Lamongan, Bagus mengabarkan kembali ke studio.
1: Bagus, reporter dari Radio Ronggo Adi FM Lamongan. Masih di Lamongan, peringati HORNAS 2026, Lamongan kenalkan potensi dan prestasi berbagai cabang olahraga. Selengkapnya kami sudah terhubung dengan reporter Radio Prame.

0: Harmoni Young, acara yang bekerja sama dengan Koni dan Kormi ini menjadi wadah untuk memamerkan potensi serta raihan prestasi berbagai cabang olahraga di daerah. Ribuan warga antusias menyaksikan atraksi langsung dan pameran cabor. Dalam kesempatan tersebut, Bupati Lamongan mengajak seluruh masyarakat untuk menjadikan olahraga sebagai bagian dari gaya hidup sehat sehari-hari, bukan hanya sebatas mengejar prestasi. Pemerintah Kabupaten Lamongan juga memberikan penghargaan khusus kepada para atlet dan pelatih berprestasi, seperti dari cabang catur, Muay Thai, kriket hingga renang. Apresiasi ini diharapkan dapat memacu semangat pembinaan usia dini demi mencetak atlet berbakat dan mewujudkan masyarakat Lamongan yang lebih sehat serta bugar. Dari Nurul Zain melaporkan, kita kembali ke studio. Silakan.
1: Nurul, reporter dari Radio Prameswara FM Lamongan. Dari Lamongan kita menuju ke Magetan. Dinas Pendidikan Kabupaten Magetan nilai evaluasi perpanjangan kontrak guru P3K 3 tahun ini alasannya. Selengkapnya kami sudah terhubung dengan reporter Radio Rasi Magetan, Adi Mas.
2: Baik, terima kasih. Sobat Dinas Pendidikan Kabupaten Magetan menilai agar masa kontrak pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K guru ditetapkan selama 3 tahun untuk periode kontrak berikutnya. Usulan tersebut telah disampaikan kepada Bupati Magetan dan dinilai dapat memudahkan pemerintah daerah dalam melakukan pemetaan kebutuhan guru di sekolah. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Magetan Suhardi mengatakan, usulan kontrak 3 tahun muncul karena masa kontrak yang terlalu panjang dinilai dapat menyulitkan pemerintah melakukan penataan apabila terjadi perubahan jumlah murid atau bahkan sekolah mengalami regrouping maupun penutupan. Menurut Suhardi, dengan masa kontrak 3 tahun, pemerintah akan lebih mudah memetakan kebutuhan guru dan menyesuaikan penempatan dengan perkembangan sekolah. Usulan tersebut bukan berarti kontrak P3K guru saat ini berlangsung berubah menjadi 3 tahun. Kebijakan tersebut baru akan diterapkan apabila mendapat persetujuan untuk kontrak periode berikutnya.
3: Kemarin kami bikin terakhir, kalau kontrak 5 tahun, menurut hemat kami terlalu lama. Karena apa? Misalnya ini ngajar di sekolah A, baru ngajar 3 tahun, terus sekolahnya tutup, atau muridnya berkurang. Jadi kan nggak boleh dipindahkan, terus gimana? Kan gitu. Kemarin kan, kemudian telah ke ibu untuk guru 3 tahun, diperpanjang. Jadi nanti mau memetakan itu lebih mudah.
2: Suhardi menegaskan pihaknya memilih masa kontrak tertentu yang dapat diperpanjang sesuai kebutuhan daripada kontrak yang terlalu panjang hingga mendekati batas usia pensiun. Menurut dia, pola tersebut justru memberikan ruang bagi pemerintah untuk melakukan evaluasi dan penataan kebutuhan tenaga pendidik secara berkala. Suhardi mengatakan penataan tenaga guru menjadi penting karena jumlah guru P3K di Kabupaten Magetan mencapai lebih dari 2.000 orang. Pemerintah perlu memastikan keberadaan mereka sesuai dengan kebutuhan satuan pendidikan, terutama ketika terjadi perubahan jumlah peserta didik dan penggabungan sekolah. Ia menambahkan penataan pendidikan dasar tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah kabupaten. Keberlangsungan sekolah dasar juga sangat dipengaruhi oleh keberadaan peserta didik dari jenjang pendidikan anak usia dini dan taman kanak-kanak. Karena itu, menurut Suhardi, pemerintah desa juga memiliki peran penting dalam memastikan keberlanjutan layanan pendidikan sejak jenjang awal hingga masuk sekolah dasar.
3: Kontrak itu jangka tertentu perpanjangan. Artinya nanti untuk memetakan lebih mudah. Coba
2: banyak. Dari Kabupaten Magetan, Adimas Kocara CFM melaporkan, kita kembali ke studio.
1: Adimas, reporter dari Radio Rasi FM Magetan. Dari Magetan kita menuju ke Ngawi. Ngawi jadi tuan rumah Popda dan Paperpeda Jatim 2026. Koni dorong evaluasi fasilitas olahraga. Selengkapnya kami sudah terhubung dengan reporter Bahana Ngawi, Erlinda.
4: Ya, terima kasih. Dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, Kabupaten Ngawi dipercaya menjadi tuan rumah Pekan Olahraga Pelajar Daerah atau POPDA dan Pekan Paralimpik Pelajar Daerah atau PAPERPEDA 3 Jawa Timur 2026. Ajang olahraga pelajar tersebut dijadwalkan berlangsung pada 6 hingga 11 November mendatang. Dari 30 cabang olahraga yang dipertandingkan, sebanyak 21 cabang akan digelar di sejumlah venue di Kabupaten Ngawi. Kesempatan menjadi tuan rumah ini disambut positif Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI, karena nilai dapat menjadi momentum untuk melihat kembali kesiapan sekaligus kondisi fasilitas olahraga daerah.

0: Ketua Koningawi Faisal mengatakan seluruh venue yang akan digunakan telah melalui proses survei kelayakan oleh tim Disparpora Provinsi Jawa Timur bersama Dispora Ngawi. Menurutnya, pelaksanaan Popda dan Paperpeda juga bisa memberikan efek berganda bagi masyarakat. Kehadiran atlet, pelatih, ofisial hingga pendamping selama pertandingan berpotensi menggerakkan sektor usaha, terutama akomodasi, kuliner, transportasi, dan UMKM. Di sisi lain, pelaksanaan sejumlah pertandingan yang masih harus digelar di luar Ngawi menjadi catatan tersendiri. Kondisi tersebut menunjukkan masih perlunya evaluasi dan pengembangan sarana olahraga agar ke depan semakin banyak cabang olahraga yang dapat dipusatkan di daerah sendiri.
1: Yang jelas untuk venue, kan kemarin dari tim Popda Provinsi itu kan sudah survei dengan Dispora Kabupaten Ngawi. Ada beberapa venue-venue yang ada di Ngawi, ada juga yang kurang begitu layak, akhirnya dipindah di Surabaya juga. Jadi untuk seluruh tabur, khususnya yang di pertandingan dalam Popda, tidak semuanya Ngawi ada di Ngawi. Ada juga yang di Surabaya. Salah satunya mungkin kalau nggak salah menembak itu di Surabaya.
2: Perlu nggak Pak ke depan di Ngawi itu penambahan?
1: Masalah perlu dan tidak perlu itu tergantung dari pemerintah daerah. Artinya apakah pemerintah daerah itu anggarannya ada atau tidak. Karena prioritasnya saya yakin beliau-beliau yang ada di pemerintahan, bupati, sekda dan sebagainya itu kan memprioritaskan mungkin pembangunan yang lain mungkin. Karena olahraga juga penting, tapi kan lebih penting yang mungkin yang lain, sehingga
2: langsung ke masyarakat gitu, gitu.
1: Melihat anggarannya, kalau anggarannya memang memenuhi untuk dibangun ya pasti dibangun. Kan masyarakat sendiri juga menginginkan olahraga juga menjadi idolanya masyarakat, khususnya juga sepak bola.
0: Faisal menegaskan peningkatan fasilitas olahraga tetap harus disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Pemerintah Kabupaten Ngawi dinilai perlu menentukan skala prioritas karena kebutuhan pembangunan tidak hanya berada di sektor olahraga. Koni Ngawi pun menyadari ruang fiskal pemerintah daerah saat ini cukup terbatas, terlebih dengan adanya kebijakan efisiensi anggaran. Namun momentum menjadi tuan rumah Popda dan Paperpeda diharapkan tetap dapat menjadi bahan evaluasi untuk menyusun langkah pengembangan olahraga Ngawi ke depan. Demikian dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Kita kembali ke studio, silakan.
3: Erlinda, reporter dari Radio Bahana Ngawi.

0: Angine pol banget.
1: Ngapa le bukas mau sendremi lai?
0: Aku golek utang Rono Rene ditolak. Alasane wis akhir tahun, tutup buku, malah janji cair tahun buri. Mumet rak ngene iki. Aku mbok yo ditulung le, Bu. Bu.
1: Sana menleh yo ngono kok repot. Eh sayo ndang tater nangka

0: Koperasi Simpan Pinjam Pangestu memberikan pinjaman dengan jaminan PPKB, jasa pinjaman ringan, proses cepat tanpa survei langsung cair. Yang paling penting, PPKB dijamin aman. Pinjaman lunas, PPKB langsung dikembalikan.
1: Hubungi segera KSP Pangestu, Jalan Kalpataru nomor 34, Barat Toko Roti Devira, Tawangano, Magetan. Telepon di 0351-897766 atau via WhatsApp di 0815-1972-1146.
0: Datang bawa PPKB, pulang bawa uang. KSP Pangestu, pilihan tepat Anda.

0: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur, kategori Program Wisata Budaya Jawa Timur Terbaik.
1: Lulusan banyak, apakah lapangan kerja cukup? Sahabat Rasi, belakangan ini keluhan sulit mencari pekerjaan semakin sering terdengar, terutama dari kalangan anak muda dan para lulusan baru. Setiap tahun, ribuan bahkan jutaan orang menyelesaikan pendidikan mereka dengan harapan mendapatkan pekerjaan yang layak. Namun kenyataannya, tidak sedikit yang harus menunggu berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun untuk memperoleh pekerjaan yang sesuai. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan, apakah lapangan kerja yang tersedia saat ini mampu menampung jumlah lulusan yang terus bertambah? Di sisi lain, dunia industri juga memiliki tantangan tersendiri. Banyak perusahaan mengaku kesulitan menemukan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Artinya, ada kesenjangan antara keterampilan yang dimiliki lulusan dengan kompetensi yang dibutuhkan dunia kerja saat ini. Karena itu, ijazah saja

0: agar lulusan memiliki bekal yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja. Sementara bagi generasi muda, meningkatkan keterampilan dan membuka peluang usaha mandiri bisa menjadi alternatif di tengah persaingan yang semakin ketat. Sebab pada akhirnya, tantangan mencari kerja bukan hanya soal sedikit atau banyaknya lowongan, tetapi juga tentang kesiapan menghadapi perubahan dunia kerja yang terus berkembang. Saya Tias untuk Tajuk Rasi, inspiratif dan informatif.
1: Tajuk Rasi didukung oleh Kafe Rumahan Jakarta Selatan, menu rumahan rasa restoran.
2: Iki piye to Bu, tanduran kopi ku woy kok sidik banget, padahal pupuk tabur wis kerep tak gunake.
3: Ngopo yo? Yo mesti wae to Pak, yen pupuk tabur ku yang cepet ilang, durung suwe wis entek, tanduran dadi kurang gizi.
2: Oh, asile dadi ora ajek yo. Lah kudu nganggo apa to supaya luwe apik?
3: Gunakno wae NPK tablet kelas B, pancen kudu digelepke, rada repot nanging nutrisine tahan nganti 6-7 sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh. Wes to, cocok kanggo kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo lan porang. Dosis iki mong 50-70% saka tabur, Pak. Wohe luweh padet, kualitas luweh apik, panen luweh ajek, regane uga luweh apik. Wes to, percaya karo ibu.
2: NPK tablet KCC Astro kelas B. Repot wiwitane, untung sakwise.
4: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng
5: toko mitra tani utawi Pak Yanto ngajeng Polsek.

Bagi resmi media inspiratif dan informatif, Sauter Resmi Media nampaknya berjumpa dengan Fatur untuk kesempatan hari ini. Harus saya terlebih dahulu ya. Jadi terima kasih untuk Sauter Resmi Media yang telah menandung Fatur di kesempatan hari ini. Jumpa lagi bareng Fatur esok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur, kategori Radio Program Kebangsaan dan Demokrasi Terbaik.
1: Mata Anda bermasalah? Atau Anda menderita katarak? Mata minus? Mata plus? Atau penglihatan ganda? Kini ada solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Tetes mata Prima Netra yang terbuat dari satuan mikroba dan bahan herbal yang dapat mengatasi keluhan penglihatan Anda.

0: dapat membantu mengoptimalkan otot-otot iris mata yang berupa cincin secara terus-menerus dan menjaga agar tidak terjadi sinar berlebih yang merusak retina dan agar mendapatkan penglihatan yang tajam. Untuk pengobatan, 3 kali 1 tetes dan untuk pencegahan, 2 kali 1 tetes.
1: Dapatkan tetes mata Prima Netra dengan harga Rp150.000 di Radio Rahasia Violet Magetan. Telepon 0351-896-138.
2: Tetes mata Prima Netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.
3: Inspiratif dan informatif. Inilah Rasi Media.
4: Hi, it's Jericho Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulit tuh jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Setiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
5: Rasim Media.
3: Inspiratif dan informatif.

0: 18 waktu Indonesia bagian Barat. Kita ikuti lintas informasi Promesnet.
1: Kita jumpa kembali dengan lintas informasi Promesnet edisi Senin 5 Oktober 2026 bersama saya Lia Prameswara. Siaran ini diikuti oleh 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 FM Rasi Magetan, 97,8 FM Rongga di Lamongan, dan 103,9 Prameswara FM Lamongan. Baik sobat, kami awali informasi dari Lamongan. Jaga eksistensi budaya. 292 peserta ikuti lomba desain batik Lamongan 2026 di Pendopo Lokatantra. Selengkapnya kami sudah terhubung dengan reporter radio Rongga di FM Lamongan, Bagus.
2: Baik, terima kasih. Dewan Kerajinan Nasional Daerah Kabupaten Lamongan menggelar Lomba Desain Batik Lamongan 2026 di Pendopo Lokatantra Lamongan pada Minggu 5 Oktober 2026. Ketua Dekranasda Kabupaten Lamongan, Anies Kartika Yuronur Effendi, menjelaskan bahwa ajang ini diselenggarakan sebagai upaya regenerasi kreator serta mendorong lahirnya motif-motif baru yang berkarakter agar batik daerah tetap lestari dan relevan mengikuti perkembangan zaman. Kegiatan ini sekaligus menjadi pintu masuk sinergi antara Dekranasda, pelaku IKM, serta dunia pendidikan, di mana seluruh karya desain peserta nantinya menjadi hak milik panitia guna keperluan pengembangan kerajinan batik daerah. Ketua Harian Dekranasda Lamongan Anang Taufik menambahkan bahwa kompetisi ini merupakan puncak rangkaian acara yang diawali dengan workshop dan technical meeting pada 24 September 2026. Sebanyak 292 peserta antusias meramaikan lomba yang terbagi ke dalam 4 kategori tingkatan. Panitia menetapkan masing-masing 5 juara di tiap kategori, sehingga total terdapat 20 pemenang yang berhak memperoleh penghargaan atas karya terbaik mereka. Dari Lamongan, Bagus mengabarkan, kembali ke studio.
1: Bagus, reporter dari Radio Rongga di FM Lamongan. Masih di Lamongan, peringati HORNAS 2026, Lamongan kenalkan potensi dan prestasi berbagai cabang olahraga. Selengkapnya kami sudah terhubung dengan reporter Radio Prameswara FM Lamongan, Nurul.
3: Baik, terima kasih. Sobat, memperingati Hari Olahraga Nasional ke-43 tahun 2026, Pemerintah Kabupaten Lamongan menggelar peringatan meriah di alun-alun Lamongan. Tidak sekedar seremonial, acara yang bekerja sama dengan KONI dan KORMI ini menjadi wadah untuk memamerkan potensi serta raihan prestasi berbagai cabang olahraga di daerah. Ribuan warga antusias menyaksikan atraksi langsung dan pameran cabor. Dalam kesempatan tersebut, Bupati Lamongan mengajak seluruh masyarakat untuk menjadikan olahraga sebagai bagian dari gaya hidup sehat sehari-hari, bukan hanya sebatas mengejar prestasi. Pemerintah Kabupaten Lamongan juga memberikan penghargaan khusus kepada para atlet dan pelatih berprestasi.

0: 3 tahun. Ini alasannya. Selengkapnya kami sudah terhubung dengan reporter radio Rasi Magetan, Adi Mas.
1: Baik, terima kasih. Sebuah Dinas Pendidikan Kabupaten Magetan menilai agar masa kontrak pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K guru ditetapkan selama 3 tahun untuk periode kontrak berikutnya. Usulan tersebut telah disampaikan kepada Bupati Magetan dan dinilai dapat memudahkan pemerintah daerah dalam melakukan pemetaan kebutuhan guru di sekolah. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Magetan Suhardi mengatakan usulan kontrak 3 tahun muncul karena masa kontrak yang terlalu panjang dinilai dapat menyulitkan pemerintah melakukan penataan apabila terjadi perubahan jumlah murid atau bahkan sekolah mengalami regrouping maupun penutupan. Menurut Suhardi, dengan masa kontrak 3 tahun, pemerintah akan lebih mudah memetakan kebutuhan guru dan menyesuaikan penempatan dengan perkembangan sekolah. Usulan tersebut bukan berarti kontrak P3K guru saat ini berlangsung berubah menjadi 3 tahun. Kebijakan tersebut baru akan diterapkan apabila mendapat persetujuan untuk kontrak periode berikutnya.
2: Terus kemarin kami bikin telah ke Ibu, kalau kontrak yang 5 tahun, menurut hemat kami terlalu lama. Karena apa? Misalnya ini ngajar di sekolah A, baru ngajar 3 tahun, terus sekolahnya tutup, atau muridnya berkurang. Jadi kan nggak boleh dipindahkan. Terus gimana? Kemarin kan, udah ngelahan ke ibu untuk guru 3 tahun, diperpanjang. Jadi nanti memetakan itu lebih mudah.
1: Suhardi menegaskan pihaknya memilih masa kontrak tertentu yang dapat diperpanjang sesuai kebutuhan daripada kontrak yang terlalu panjang hingga mendekati batas usia pensiun. Menurut dia, pola tersebut justru memberikan ruang bagi pemerintah untuk melakukan evaluasi dan penataan kebutuhan tenaga pendidik secara berkala. Suhardi mengatakan penataan tenaga guru menjadi penting karena jumlah guru P3K di Kabupaten Magetan mencapai lebih dari 2.000 orang. Pemerintah perlu memastikan keberadaan mereka sesuai dengan kebutuhan satuan pendidikan, terutama ketika terjadi perubahan jumlah peserta didik dan penggabungan sekolah. Ia menambahkan penataan pendidikan dasar tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah kabupaten. Keberlangsungan sekolah dasar juga sangat dipengaruhi oleh keberadaan peserta didik dari jenjang pendidikan anak usia dini dan taman kanak-kanak. Karena itu, menurut Suhardi, pemerintah desa juga memiliki peran penting dalam memastikan keberlanjutan layanan pendidikan sejak jenjang awal hingga masuk sekolah dasar.
2: Kontrak itu jangka waktu tertentu, perpanjangan. Tapi nanti untuk memetakan lebih mudah. Coba banyak.
1: Dari Kabupaten Magetan, Adimas Kocor Rasi FM melaporkan kita kembali ke studio.
0: Adimas, reporter dari Radio Rasi FM Magetan. Dari Magetan kita menuju ke Ngawi. Ngawi jadi tuan rumah Popda dan Paperpeda Jatim 2026. KONI dorong evaluasi fasilitas olahraga. Selengkapnya kami sudah terhubung dengan reporter Bahana Ngawi, Erlinda.
3: Ya, terima kasih. Dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, Kabupaten Ngawi dipercaya menjadi tuan rumah Pekan Olahraga Pelajar Daerah atau POPDA dan Pekan Paralimpik Pelajar Daerah atau PAPERPEDA 3 Jawa Timur 2026. Ajang olahraga pelajar tersebut dijadwalkan berlangsung pada 6 hingga 11 November mendatang. Dari 30 cabang olahraga yang dipertandingkan, sebanyak 21 cabang akan digelar di sejumlah venue di Kabupaten Ngawi. Kesempatan menjadi tuan rumah ini disambut positif Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI, karena nilai dapat menjadi momentum untuk melihat kembali kesiapan sekaligus kondisi fasilitas olahraga daerah. Ketua KONI Ngawi, Faisal, mengatakan seluruh venue yang akan digunakan telah melalui proses survei kelayakan oleh tim Disparpora Provinsi Jawa Timur bersama Dispora Ngawi. Menurutnya, pelaksanaan POPDA dan PAPERPEDA juga bisa memberikan efek berganda bagi masyarakat. Kehadiran atlet, pelatih, ofisial hingga pendamping selama pertandingan berpotensi menggerakkan sektor usaha, terutama akomodasi, kuliner, transportasi, dan UMKM. Di sisi lain, pelaksanaan sejumlah pertandingan yang masih harus digelar di luar Ngawi menjadi catatan tersendiri. Kondisi tersebut menunjukkan masih perlunya evaluasi dan pengembangan sarana olahraga agar ke depan semakin banyak cabang olahraga yang dapat dipusatkan di daerah sendiri.
4: Ya jelas untuk venue, kan kemarin dari tim POPDA Provinsi itu kan sudah survei dengan Dispora Kabupaten Ngawi. Ada beberapa venue-venue yang ada di Ngawi, ada juga yang kurang begitu layak akhirnya dipindah di Surabaya juga. Jadi untuk seluruh cabur khususnya yang di pertandingan dalam Bunda, tidak semuanya Ngawi ada di Ngawi.

0: menembak yang di Surabaya. Salah satunya mungkin kalau nggak salah menembak itu di Surabaya.
1: Perlu nggak Pak ke depan di Ngawi itu penambahan?
0: Masalah perlu dan tidak perlu itu kan tergantung dari pemerintah daerah. Artinya apakah pemerintah daerah itu anggarannya ada atau tidak. Karena prioritasnya saya yakin beliau-beliau yang ada di pemerintahan, bupati, sekda dan sebagainya itu kan memprioritaskan mungkin pembangunan yang lain mungkin. Karena olahraga juga penting, tapi kan lebih penting yang mungkin yang lain, sehingga
1: langsung ke masyarakat gitu, gitu.
0: Melihat anggarannya, kalau anggarannya memang memenuhi untuk dibangun ya pasti dibangun. Kan masyarakat sendiri juga menginginkan olahraga juga menjadi idolanya masyarakat, khususnya juga sepak bola.
2: Faisal menegaskan peningkatan fasilitas olahraga tetap harus disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Pemerintah Kabupaten Ngawi dinilai perlu menentukan skala prioritas karena kebutuhan pembangunan tidak hanya berada di sektor olahraga. Koni Ngawi pun menyadari ruang fiskal pemerintah daerah saat ini cukup terbatas, terlebih dengan adanya kebijakan efisiensi anggaran. Namun momentum menjadi tuan rumah Popda dan Paperpeda diharapkan tetap dapat menjadi bahan evaluasi untuk menyusun langkah pengembangan olahraga Ngawi ke depan. Demikian dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Kita kembali ke studio, silakan.
3: Erlinda, reporter dari Radio Bahana Ngawi. Demikian tadi, baru saja Anda ikuti Lintas Informasi Prawesnet. Siaran ini dapat Anda simak setiap Senin sampai Jumat. Saya Lia, bersama redaksi yang bertugas, pamit undur diri dan sampai jumpa.
4: Demikian tadi telah Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Informasi ini dapat Anda simak di 103,9 FM Prames Suara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggohati Lamongan.

0: Rahasia Media dan Informasi.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahasia Media Inspiratif dan Informatif. Sahabat Rahasia Media, Fatur ini salah satu orang yang gemar ngopi ya dari dulu. Makanya Fatur untuk kesempatan hari ini pengen bahas nih, pengen sharing-sharing untuk kesempatan hari ini bareng sahabat Rasi bahwa sebenarnya ngopi itu boleh, tapi kita harus tahu juga manfaatnya ya. Kalau ngomongin soal kopi, ini bukan sekedar minuman, ini udah jadi gaya hidup ya. Pagi ngopi, kerja ngopi, ngobrol ngopi, bahkan lagi stres pun larinya ke ngopi. Tapi pertanyaannya sekarang, kita minum kopi karena butuh atau karena kebiasaan? Dan yang lebih penting, sebenarnya kopi itu beneran sehat atau cuma enak doang ya. Jadi untuk hari ini, Satu Rasi Media, Fatur bakal kumpas tuntas manfaat kopi, teman sehat atau cuma penyemangat sementara. Jangan kemana-mana, tetap bareng Fatur, di sini aja.

0: selesai juga. Cuci piring udah, angkat jemuran udah, ngepel udah. Saatnya me time deh.
1: Ibu, adek, ayah pulang.
2: Iya, ayah pulang.
0: Ayah, kenapa motornya masuk ke dalam rumah? Lihat tuh, jadi kotor semua kan?
2: Iya, kotor.
0: Gak hanya kotor, tapi kumannya juga pada ikut masuk deh.
1: Aduh iya, maaf deh bu, kan di luar lagi hujan. Maklum, ini kan motor baru ayah.
0: Untung ibu sudah beli Super Soul Karbol Wangi, jadi gak takut kuman lagi. Ayah, tahu nggak? Super Soul Karbol Wangi ini harganya cuma 4.000 loh. Isinya banyak, bisa buat pel berkali-kali.
1: Ih, ibu tahu aja sih. Ini ekonomi kan harus hemat.
0: Super Soul Karbol Wangi kan ada kandungan pine oil dan BKC-nya. Jadi efektif 99,99% bunuh kuman dan virus. Wanginya nyaman ya ya. Nggak seperti karbol lainnya. Baru, Super Soul kemasan Rp4.000.
3: Lebih hemat. Jangan lupa nonton dan dengerin Radio Rahasia FM Magetan di aplikasi X Plus Radio dan juga di Rahasia FM.

0: Eh, bentar deh. Apa sih 321 321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
1: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
0: Oh, pantesan. Eh, tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
1: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
0: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 3 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
2: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral murni dan pasti sejuknya.
3: Power Play Trasi Media, inspiratif dan informatif.
4: Lulusan banyak, apakah lapangan kerja cukup? Sahabat Trasi, belakangan ini keluhan sulit mencari pekerjaan semakin sering terdengar, terutama dari kalangan anak muda dan para lulusan baru. Setiap tahun, ribuan bahkan jutaan orang menyelesaikan pendidikan mereka dengan harapan mendapatkan pekerjaan yang layak. Namun kenyataannya, tidak sedikit yang harus menunggu berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun untuk memperoleh pekerjaan yang sesuai. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan, apakah lapangan kerja yang tersedia saat ini mampu menampung jumlah lulusan yang terus bertambah? Di sisi lain, dunia industri juga memiliki tantangan tersendiri. Banyak perusahaan mengaku kesulitan menemukan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Artinya, ada kesenjangan antara keterampilan yang dimiliki

0: lulusan memiliki bekal yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja. Sementara bagi generasi muda, meningkatkan keterampilan dan membuka peluang usaha mandiri bisa menjadi alternatif di tengah persaingan yang semakin ketat. Sebab pada akhirnya, tantangan mencari kerja bukan hanya soal sedikit atau banyaknya lowongan, tetapi juga tentang kesiapan menghadapi perubahan dunia kerja yang terus berkembang. Saya Tias untuk Tajuk Rasi, inspiratif dan informatif.
1: Tajuk Kreasi didukung oleh Kafe Rumahan Jakarta Selatan, menu rumahan rasa restoran.

0: Iki wis gak masuk akal.
1: Kamu lagi cari kacamata keren, berkualitas, tapi tetap ramah di dompet kalian? Jangan sampai salah pilih tempat. Optik Sri Rezeki, satu-satunya optik berizin resmi di Barat Magetan. Kini kacamata mulai dari Rp75.000 saja. Bukan cuma harganya yang menarik, pilihan kacamatanya juga banyak banget. Mau yang berkualitas, mau yang awet, mau yang keren. Tinggal datang dan pilih sesuai selera kamu. Tentunya di Optik Sri Rezeki tersedia bermacam-macam jenis lensa yang bisa disesuaikan dengan kebutuhan mata dan aktivitas kamu. Mau cek mata juga? Tenang aja, di Optik Sri Rezeki pemeriksaan mata dilakukan menggunakan komputer sehingga membantu pemeriksaan menjadi lebih praktis dan akurat. Ditambah lagi pelayanan yang ramah dan siap membantu kamu dalam memilih frame maupun lensa yang sesuai. Jadi kalau kamu sedang butuh kacamata, jangan cuma cari yang murah aja, cari juga tempat yang bisa dipercaya. Yuk buruan kunjungi Optik Sri Rezeki yang beralamat di Jalan Raya Tebon depan Polsek Barat Magetan. Untuk kamu yang ingin konsultasi dan informasi lebih lanjut, hubungi aja 0821 39 98 3025. Jangan lupa follow Instagram Optik Sri Rezeki di @optik_Sri Rezeki. Optik Sri Rezeki, kacamata mulai Rp75.000, pilihan lengkap, pelayanan ramah. Kalau bisa dapat kacamata sesuai kebutuhan dengan pilihan yang banyak, kenapa harus ke tempat lain? Optik Sri Rezeki, pilihan tepat untuk melihat lebih jelas dan tampil lebih percaya diri.
2: Dari Kota Magetan, inilah Rasi Media Inspiratif dan Informatif.
0: Ya, oke, Rasi Media Inspiratif dan Informatif berbicara tentang adanya manfaat kopi ya. Kenapa kopi kok disukai banget gitu? Jujur aja, Sobat Rasi Media, orang minum kopi itu awalnya bukan karena sehat, tapi karena biar melek, biar fokus, biar ada teman saat kerja. Nah, sebenarnya kandungan utama dari kopi itu kan adalah kafein ya. Efeknya itu nahan rasa ngantuk, bikin otak lebih on, lebih aktif, meningkatkan konsentrasi kita jadi lebih fokus. Makanya ngopi itu kayak starter pack ya buat mulai hari, tapi di balik itu ada manfaat lain yang sering enggak disadari. Jadi mungkin banyak sekali nih manfaatnya untuk kebutuhan kita Saturasi Media. Kamu itu tim yang suka kopi pahit atau kopi susu atau kopi manis? Nah, ngopi itu kebutuhan atau udah jadi candu? Ini pun juga berbahaya ya. Jadi kebanyakan kopi pun juga enggak baik. Enggak, ngopi pun juga enggak baik. Jadi untuk para pencinta kopi ya, Faktor ada manfaat lainnya yang akan hadir selain satu ini ya. Jadi jangan kemana-mana.

0: ono rene ditolak. Alasane wis akhir tahun, tutup buku, malah janji cair tahun buri. Mumet rak ngene iki. Aku mbok yo ditulung leh. Bu.
1: Sana men leh yo ngono kok repot. Eh sayo ndang tak ter

0: Koperasi Simpan Pinjam Pangestu memberikan pinjaman dengan jaminan PPKB, jasa pinjaman ringan, proses cepat tanpa survei langsung cair. Yang paling penting, PPKB dijamin aman. Pinjaman lunas PPKB langsung dikembalikan.
1: Hubungi segera KSP Pangestu, Jalan Kalpataru nomor 34, Barat Toko Roti Devira Tawangano, Magetan. Telepon di 0351-897766 atau via WhatsApp di 0815-1972-1146.
0: Datang bawa PPKB, pulang bawa uang. KSP Pangestu, pilihan tepat Anda.

Oke, sahabat Rasi Media, manfaat kopi buat tubuh kita itu sebenarnya banyak banget ya. Langsung saja ke poin pentingnya, Fatur pengen bahas bahwa meningkatkan fokus dan juga energi, ini adalah salah satu manfaat dari kopi. Ini paling terasa karena kafein bantu kerja otak biar lebih cepat. Meningkatkan metabolisme kita pun juga sangat amat cocok ya, manfaat dari kopi. Karena banyak sekali yang minum kopi sebelum olahraga ya. Manfaat lain dari kopi adalah sumber antioksidan. Nah, ini jarang disadari. Kopi itu kaya antioksidan yang bantu lawan radikal bebas. Bahkan, kopi bisa menurunkan resiko beberapa penyakit kalau konsumsinya wajar. Bisa bantu turunin resiko diabetes tipe 2, baik untuk kesehatan hati. Nah, bahkan bisa membuat mood kamu itu lebih stabil. Karena kopi bisa bantu produksi hormon yang bikin kita lebih enak. Kopi itu bukan musuh, yang bahaya itu cara kita minumnya. Makanya pelan-pelan aja ya. Jangan terlalu sering dan juga jangan terlalu banyak mengkonsumsi kopi. Sehari ya paling 1 atau 2 gitu aja ya. Fatur selain itu ini pengen bahas tentang kopi juga punya sisi gelap ya yang harus kamu ketahui. Jadi jangan kemana-mana, di sini aja.

0: Gentong Paron Ngawi.
1: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian sakla panjenengan.
2: Inspiratif dan informatif. Inilah Rasi Media.
3: Hai, saya Dio Miyoko. Saya senang banget ngabisin waktu main di luar bareng keluarga. Kakak, tenda udah siap. Let's go, kita ke air terjun.
4: Oke, Pa. Yeay.
3: Banyak yang tanya, kenapa sih senang banget ajak anak eksplor alam? Padahal dekat sama kotor, kuman, dan panas. Karena saya sudah siapkan perlindungan terbaiknya. Saya percayakan pada Nuvo Family Body Wash.
4: Pa, kakak tangkap katak. Lihat deh, tapi jadi kotor, Pa.
3: It's okay. Kalau kakak mandi pakai Nuvo Family, perlindungannya 2 steps ahead. Bisa lebih cepat bunuh kuman saat kakak mandi dan selalu melindungi kulit kita setelah mandi. Plus, punya formula triple antibakterial, perlindungannya 24/7. Yuk mandi pakai Nuvo. Mulai sekarang, gak ada alasan takut ajak anak main di luar. Yuk ajak anak main di luar, percayakan pada Nuvo Family yang melindungi. Nuvo Family, 2 steps ahead, perlindungan menyeluruh 24/7.
5: Ya, oke, Rasi Media Inspiratif dan Informatif. Fatur pengen bahas tentang kopi yang punya sisi gelap. Nah, ini yang harus jujur juga. Kalau berlebihan minum kopi juga nggak baik. Jantung kita bisa berdebar, susah tidur, asam lambung naik, cemas berlebihan. Yang sering kejadian, ngopi malam nggak bisa tidur, besok ngopi lagi, jadi lingkaran. Dan satu lagi, gula. Yang bikin bahaya sering bukan kopinya, tapi gulanya. Gula yang berlebihan, creamer, sirup tambahan. Jadi bukan kopi yang salah, tapi versi kopi yang kita minum atau yang kamu minum. Makanya, jujur aja ya, kamu sehari minum berapa gelas? Pernah ngerasa jantung deg-degan gara-gara kopi? Makanya jangan sering-sering minum kopi yang salah, Sobat Rasi Media. Jangan terlalu banyak gula, jangan terlalu banyak creamer, jangan terlalu banyak sirup bahkan ya. Nah, untuk Sobat Rasi Media, kopi itu sebenarnya nggak salah. Yang salah adalah cara minum kita dan juga tambahan-tambahan yang kita masukkan ke kopi.

0: Nirwana, warna-warni
1: musik. Saat ini pukul 19 waktu Indonesia bagian barat. Kita ikuti lintas informasi Promesnet.
2: Kita jumpa kembali dengan lintas informasi Promesnet edisi Senin 5 Oktober 2026 bersama saya Lia Prameswara. Siaran ini diikuti oleh 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 FM Rasi Magetan, 97,8 FM Ronggo Adi Lamongan, dan 103,9 Prameswara FM Lamongan. Baik sobat, kami awali informasi dari Lamongan. Jaga eksistensi budaya. 292 peserta ikuti lomba desain batik Lamongan 2026 di Pendopo Lokatandra. Selengkapnya kami sudah terhubung dengan reporter radio Ronggo Adi FM Lamongan, Bagus.
3: Baik, terima kasih. Dewan Kerajinan Nasional Daerah Kabupaten Lamongan menggelar Lomba Desain Batik Lamongan 2026 di Pendopo Lokatandra Lamongan pada Minggu 5 Oktober 2026. Ketua Dekranasda Kabupaten Lamongan, Anies Kartika Yuronur Effendi, menjelaskan bahwa ajang ini diselenggarakan sebagai upaya regenerasi kreator serta mendorong lahirnya motif-motif baru yang berkarakter agar batik daerah tetap lestari dan relevan mengikuti perkembangan zaman. Kegiatan ini sekaligus menjadi pintu masuk sinergi antara Dekranasda, pelaku IKM, serta dunia pendidikan, di mana seluruh karya desain peserta nantinya menjadi hak milik panitia guna keperluan pengembangan kerajinan batik daerah. Ketua Harian Dekranasda Lamongan, Anang Taufik, menambahkan bahwa kompetisi ini merupakan puncak rangkaian acara yang diawali dengan workshop dan technical meeting pada 24 September 2026. Sebanyak 292 peserta antusias meramaikan lomba yang terbagi ke dalam 4 kategori tingkatan. Panitia menetapkan masing-masing 5 juara di tiap kategori, sehingga total terdapat 20 pemenang yang berhak memperoleh penghargaan atas karya terbaik mereka. Dari Lamongan, Bagus mengabarkan kembali ke studio.
2: Bagus, reporter dari Radio Ronggo Adi FM Lamongan. Masih di Lamongan, peringati HORNAS 2026, Lamongan kenalkan potensi dan prestasi berbagai cabang olahraga. Selengkapnya kami sudah terhubung dengan reporter Radio Prameswara FM Lamongan, Nurul.
4: Baik, terima kasih. Sobat, memperingati Hari Olahraga Nasional ke-43 tahun 2026, Pemerintah Kabupaten Lamongan menggelar peringatan meriah di alun-alun Lamongan. Tidak sekedar seremonial,

0: latih berprestasi, seperti dari cabang catur, Muay Thai, kriket hingga renang. Apresiasi ini diharapkan dapat memacu semangat pembinaan usia dini demi mencetak atlet berbakat dan mewujudkan masyarakat Lamongan yang lebih sehat serta bugar. Dari Nurul Zain melaporkan, kita kembali ke studio. Silakan.
1: Nurul, reporter dari Radio Prameswara FM Lamongan. Dari Lamongan kita menuju ke Magetan. Dinas Pendidikan Kabupaten Magetan nilai evaluasi perpanjangan kontrak guru P3K 3 tahun ini alasannya. Selengkapnya kami sudah terhubung dengan reporter Radio Rasi Magetan, Adi Mas.
2: Baik, terima kasih. Sebuah Dinas Pendidikan Kabupaten Magetan menilai agar masa kontrak pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K guru ditetapkan selama 3 tahun untuk periode kontrak berikutnya. Usulan tersebut telah disampaikan kepada Bupati Magetan dan dinilai dapat memudahkan pemerintah daerah dalam melakukan pemetaan kebutuhan guru di sekolah. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Magetan Suhardi mengatakan usulan kontrak 3 tahun muncul karena masa kontrak yang terlalu panjang dinilai dapat menyulitkan pemerintah melakukan penataan apabila terjadi perubahan jumlah murid atau bahkan sekolah mengalami regrouping maupun penutupan. Menurut Suhardi, dengan masa kontrak 3 tahun, pemerintah akan lebih mudah memetakan kebutuhan guru dan menyesuaikan penempatan dengan perkembangan sekolah. Usulan tersebut bukan berarti kontrak P3K guru saat ini berlangsung berubah menjadi 3 tahun. Kebijakan tersebut baru akan diterapkan apabila mendapat persetujuan untuk kontrak periode berikutnya.
3: Terus kemarin kami bikin terakhir, Bu. Kalau kontrak ini 5 tahun, menurut hemat kami terlalu lama. Karena apa? Misalnya ini ngajar di sekolah A, baru ngajar 3 tahun, terus sekolahnya tutup, atau muridnya berkurang. Jadi kan nggak boleh dipindahkan, terus gimana? Kan gitu. Nah, kemarin kan, kemudian telah ke ibu untuk guru 3 tahun, diperpanjang. Jadi nanti memetakan itu lebih mudah. Gitu.
2: Suhardi menegaskan pihaknya memilih masa kontrak tertentu yang dapat diperpanjang sesuai kebutuhan daripada kontrak yang terlalu panjang hingga mendekati batas usia pensiun. Menurut dia, pola tersebut justru memberikan ruang bagi pemerintah untuk melakukan evaluasi dan penataan kebutuhan tenaga pendidik secara berkala. Suhardi mengatakan penataan tenaga guru menjadi penting karena jumlah guru P3K di Kabupaten Magetan mencapai lebih dari 2.000 orang. Pemerintah perlu memastikan keberadaan mereka sesuai dengan kebutuhan satuan pendidikan, terutama ketika terjadi perubahan jumlah peserta didik dan penggabungan sekolah. Ia menambahkan penataan pendidikan dasar tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah kabupaten. Keberlangsungan sekolah dasar juga sangat dipengaruhi oleh keberadaan peserta didik dari jenjang pendidikan anak usia dini dan taman kanak-kanak. Karena itu, menurut Suhardi, pemerintah desa juga memiliki peran penting dalam memastikan keberlanjutan layanan pendidikan sejak jenjang awal hingga masuk sekolah dasar.
3: Kontrak itu jangka tertentu perpanjangan. Artinya nanti untuk memetakan lebih mudah. Coba
2: banyak. Dari Kabupaten Magetan, Adimas Koco Rasi FM melaporkan, kita kembali ke studio.
1: Adimas, reporter dari Radio Rasi FM Magetan. Dari Magetan kita menuju ke Ngawi. Ngawi jadi tuan rumah Popda dan Paperpeda Jatim 2026. KONI dorong evaluasi fasilitas olahraga. Selengkapnya kami sudah terhubung dengan reporter Bahana Ngawi, Erlinda.
4: Ya, terima kasih. Dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, Kabupaten Ngawi dipercaya menjadi tuan rumah Pekan Olahraga Pelajar Daerah atau PUPDA dan Pekan Paralimpik Pelajar Daerah atau PAPERPEDA 3 Jawa Timur 2026. Ajang olahraga pelajar tersebut dijadwalkan berlangsung pada 6 hingga 11 November mendatang. Dari 30 cabang olahraga yang dipertandingkan, sebanyak 21 cabang akan digelar di sejumlah venue di Kabupaten Ngawi. Kesempatan menjadi tuan rumah ini disambut positif Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI, karena dinilai dapat menjadi momentum untuk melihat kembali kesiapan sekaligus kondisi fasilitas olahraga daerah. Ketua KONI Ngawi, Faisal, mengatakan seluruh venue yang akan digunakan telah melalui proses survei kelayakan oleh tim Disparpora Provinsi Jawa Timur bersama Dispora Ngawi. Menurutnya, pelaksanaan PUPDA dan PAPERPEDA juga bisa memberikan efek berganda bagi masyarakat. Kehadiran atlet, pelatih, ofisial hingga pendamping selama pertandingan berpotensi menggerakkan sektor usaha, terutama akomodasi, kuliner, transportasi, dan UMKM. Di sisi lain, pelaksanaan sejumlah pertandingan yang masih harus digelar di luar Ngawi menjadi catatan tersendiri.

0: Kondisi tersebut menunjukkan masih perlunya evaluasi dan pengembangan sarana olahraga agar ke depan semakin banyak cabang olahraga yang dapat dipusatkan di daerah sendiri.
1: Ya jelas untuk venue, kan kemarin dari tim Popda Provinsi itu kan sudah survei dengan Dispora Kabupaten Ngawi. Ada beberapa venue-venue yang ada di Ngawi, ada juga yang kurang begitu layak akhirnya dipindah di Surabaya juga. Jadi untuk seluruh cabur khususnya yang di pertandingan dalam Popda, tidak semuanya Ngawi ada di Ngawi, ada juga yang di Surabaya. Salah satunya mungkin kalau nggak salah menembak itu di Surabaya.
2: Perlu nggak Pak ke depan di Ngawi itu penambahan?
1: Masalah perlu dan tidak perlu itu tergantung dari pemerintah daerah. Artinya apakah pemerintah daerah itu anggarannya ada atau tidak. Karena prioritasnya saya yakin beliau-beliau yang ada di pemerintahan, bupati, sekda dan sebagainya itu kan memprioritaskan mungkin pembangunan yang lain mungkin. Karena olahraga juga penting, tapi kan lebih penting yang mungkin yang lain, sehingga
2: langsung ke masyarakat gitu ya.
1: Melihat anggarannya, kalau anggarannya memang memenuhi untuk dibangun ya pasti dibangun. Kan masyarakat sendiri juga menginginkan olahraga juga menjadi idolanya masyarakat, khususnya juga sepak bola.
0: Faisal menegaskan peningkatan fasilitas olahraga tetap harus disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Pemerintah Kabupaten Ngawi dinilai perlu menentukan skala prioritas karena kebutuhan pembangunan tidak hanya berada di sektor olahraga. Koni Ngawi pun menyadari ruang fiskal pemerintah daerah saat ini cukup terbatas, terlebih dengan adanya kebijakan efisiensi anggaran. Namun momentum menjadi tuan rumah Popda dan Paperpeda diharapkan tetap dapat menjadi bahan evaluasi untuk menyusun langkah pengembangan olahraga Ngawi ke depan. Demikian dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Kita kembali ke studio, silakan.
3: Erlinda reporter dari Radio Bahana Ngawi. Demikian tadi, baru saja Anda ikuti Lintas Informasi Prawesnet. Siaran ini dapat Anda simak setiap Senin sampai Jumat. Saya Lia, bersama redaksi yang bertugas, pamit undur diri, dan sampai jumpa.
4: Demikian tadi, telah Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Informasi ini dapat Anda simak di 103,9 FM Prames Suara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggohati Lamongan.

0: radio visual pertama di Magetan, Radio Rahasia FM Magetan. Bisa ditonton di aplikasi Xvis Radio dan juga di rahasiafm.co.id.
1: Yap, oke, okay. Rahasia media inspiratif dan informatif. Cara ngopi yang lebih sehat yang bisa Fatur sampaikan. Kamu gak perlu berhenti ngopi, cuma perlu lebih pintar aja. Tips simple ya, batasi konsumsi mungkin sehari bisa 2-3 cangkir, masih aman lah buat kebanyakan orang. Atau mungkin hindari ngopi malam, batas aman maksimal sore, karena memang ya nanti untuk diri kita malah mengganggu jam pola tidur. Kurangi gula, kalau bisa mulai dari kopi pahit atau less sugar aja ya. Jangan minum saat perut kosong ya, ini sering bikin lambung itu kena. Dan dengerin tubuh kamu sendiri. Kalau badan-badan udah kasih sinyal, jangan dipaksakan ya. Ngopi boleh, tapi itu bukan suatu hal yang keharusan ya. Fatur juga nanti akan bahas terkait ngopi itu gaya hidup. Jadi jangan kemana-mana, di sini aja.

0: selesai juga. Cuci piring udah, angkat jemuran udah, ngepel udah. Saatnya me time deh.
1: Ibu, adek, ayah pulang.
2: Iya, ayah pulang.
0: Ayah, kenapa motornya masuk ke dalam rumah? Lihat tuh, jadi kotor semua kan?
2: Iya, kotor.
0: Gak hanya kotor, tapi kumannya juga pada ikut masuk deh.
1: Aduh iya, maaf deh bu, kan di luar lagi hujan. Maklum, ini kan motor baru ayah.
0: Untung ibu sudah beli Super Soul Karbol Wangi, jadi gak takut kuman lagi. Ayah, tahu nggak? Super Soul Karbol Wangi ini harganya cuma 4.000 loh. Isinya banyak, bisa buat pel berkali-kali.
1: Ih, ibu tahu aja sih. Ini ekonomi kan harus hemat.
0: Super Soul Karbol Wangi kan ada kandungan pine oil dan BKC-nya. Jadi efektif 99,99% bunuh kuman dan virus. Wanginya nyaman ya ya. Nggak seperti karbol lainnya. Baru, Super Soul kemasan Rp4.000.
3: Lebih hemat.
4: Inspiratif dan informatif. Inilah Rasi Media.
5: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
6: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
5: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
0: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
5: So caramelized tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
0: Mau dong. Taste good.
5: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Inilah radio visual pertama di Magetan, Radio Rasi FM Magetan. Bisa ditonton di aplikasi Xvis Radio dan juga di rasifm.co.id.
7: Lulusan banyak, apakah lapangan kerja cukup? Sahabat Rasi, belakangan ini keluhan sulit mencari pekerjaan semakin sering terdengar, terutama dari kalangan anak muda dan para lulusan baru. Setiap tahun, ribuan bahkan jutaan orang menyelesaikan pendidikan mereka dengan harapan mendapatkan pekerjaan yang layak. Namun kenyataannya, tidak sedikit yang harus menunggu berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun untuk memperoleh pekerjaan yang sesuai. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan, apakah lapangan kerja yang tersedia saat ini mampu menampung jumlah lulusan yang terus bertambah? Di sisi lain, dunia industri juga memiliki tantangan tersendiri. Banyak perusahaan mengaku kesulitan menemukan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Artinya, ada kesulitan

agar lulusan memiliki bekal yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja. Sementara bagi generasi muda, meningkatkan keterampilan dan membuka peluang usaha mandiri bisa menjadi alternatif di tengah persaingan yang semakin ketat. Sebab pada akhirnya, tantangan mencari kerja bukan hanya soal sedikit atau banyaknya

0: Tajuk Rasi didukung oleh Kafe Rumahan Jakarta Selatan. Menu rumahan rasa restoran.
1: Yes, jangan lupa nonton dan dengerin Radio Rasi FM Magetan di aplikasi Xplus Radio dan juga di Rasi FM.

0: Welcome to podcast Happy Klobedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Ah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Winscare.
3: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur, kategori Radio Program Kebangsaan dan Demokrasi Terbaik.
4: Bu, nih, pupuk tabur kuwi kerep gawe rugi yo. Akeh sing keli utawa ngaber, panen dadi ora nemke.
5: Yo mesti wae, Pak. Pupuk tabur sing ilang bisa nganti meh saperangan.
4: Oh, alah. Terus ana solusi sing luwih jamin?
5: Jelas ana, Pak. Kanthi wujud tablet lan didelepke. Dadi akeh pupuke kekunci, nutrisi metu setitik-setitik sakjerone 3-4 sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh, dosise cukup 50-70% saka tabur. Nutrisi isi ajek, panen luweh mesti, cocok kanggo jagung, brambang, lombok, lan sayuran.
4: NPK Tablet KCC Astro Class C, repot ing ngarep, berkah ing mburi.
6: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng.
7: Toko Pojok Tani 1, Desa Parang, Kecamatan Parang, Magetan. Toko 21, Jalan Maijen Sungkono, Nomor 1A, Sukowinangun, Magetan.
6: Toko Berkah Abadi, utawi Pak Widodo, Puntuk, Gentong, Paron, Ngawi.
7: Toko Pak Jito, Jalan Raya Solo, 134, Jiwan, Madiun.
8: Toko Mbak Ningsih, Dukuh Satrian, Gading, Balirjo, Madiun. Toko Pak Eko Purwanto, Desa Dimong, Madiun.
9: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian sacelak panjenengan.
10: Inspiratif dan informatif. Inilah Rasi Media.
11: Rasi Media inspiratif dan informatif. Tahu gak sih kamu bahwa ngopi itu gaya hidup? Sekarang ngopi itu bukan cuma soal minuman, tapi tempat nongkrong, cara ngobrol, bahkan jadi mitem ya. Ada yang ngopi buat kerja, ada yang ngopi buat kabur sementara dari tekanan, dan itu gak salah sebenarnya. Selama kamu sadar kenapa kamu minum kopi, ya itu aman-aman saja. Karena ngopi itu boleh jadi rutinitas, tapi jangan sampai jadi pelarian tanpa sadar. Monggo, yang mau minum kopi ya silahkan, yang tentunya hobi minum kopi juga silahkan. Tapi faturnya ingin berpesan kepada kamu bahwa memang kopi itu ada resikonya. Jadi jangan terlalu sering dan juga jangan salah dalam menambahkan tambahan-tambahan dalam kopi.

0: ngapain sih kamu? Bulu mata kok dipelototin terus? Deket banget ngeliatin bulu matanya.
1: Kayak gak tahu aja sih Ram, tiap hari aku merangkai bulu mata, harus teliti, dipelototin dong. Tapi lama-lama mataku jadi sakit, merah lagi, pandangan jadi kabur, berair, dan aduh sakit banget mataku. Jadi susah merangkai bulu mata nih.
0: Aduh Lia, kamu kerjaan banyak banget kayak gitu gak bakal selesai kalau mata kamu gak sembuh-sembuh. Contoh nih aku, tiap hari kerjaannya di depan komputer, tapi tetap sehat kan penglihatanku? Karena aku pakai tetes mata Prima Netra. Prima Netra bisa menetralkan penglihatan mata, mengatasi katarak, mata minus, mata plus, penglihatan ganda, bisa juga menurunkan tekanan bola mata pada penderita glukoma. Tetes mata Prima Netra terbuat dari satuan mikroba dan bahan herbal tanpa efek samping.
1: Wah, bener tuh. Gak was-was lagi dong merangkai bulu matanya.
2: Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeruhan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
3: Dapatkan tetes mata Prima Netra dengan harga Rp150.000 di Radio Rahasia FM Magetan. Telepon 0351-896-138.
4: Tetes mata Prima Netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.
5: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur, kategori Program Wisata Budaya Jawa Timur Terbaik.
6: Oke, Rasi Media Inspiratif dan Informatif, Fatur pengen ngasih beberapa tips juga ya, bahwa memang kopi itu bukan solusi hidup, tapi bisa jadi teman baik ya. Kalau kamu tahu batasnya, karena pada akhirnya yang bikin sehat atau enggak, itu bukan kopinya, tapi kebiasaan kita. Makanya tadi Fatur bahas beberapa hal, jangan minum kopi terlalu banyak dengan gula, terlalu banyak dengan creamer, dengan sirup gitu ya. Minum kopi ya minum aja gitu lah. Kopi kalau pahit itu sebenarnya malah bagus atau rasa media. Jadi kurang-kurangi minum kopi yang terlalu manis ya, apalagi tambah-tambahan creamer ataupun sirup yang bisa membahayakan kesehatan kita.

0: Nyapo.
1: Tak kok
0: apa to?
1: Radio ke saiki iso visual lho, Pak.
0: Oh, ala yo apa sih? Radio Rasi Media ku 100% visual.
1: Oh, aku lak ngerti. Berarti saiki lek pasang jenenge iklan ngono ya, Pak. Berarti wes akeh ya sing delok bakalan.
0: Oh, yo pinter ngono lho. Radio Rasi kan pendengare yo akeh. Penontonnya yoke, jadi iklanmu kok bisa dikenal oleh masyarakat luas.
1: Tapi kayaknya ini bakalan gak sih, Mbak?
0: Ya apa sih, ya murah. Iya murah, khususnya wong Marga Magetan tawai diskon. Luar Magetan pun ya tawai diskon. Ngono.
1: Tapi kayaknya ini piye cara masangnya, Mbak? Aku kurang ngerti, pasang iklan-iklannya ini gak ngerti aku.
0: Iya apa sih, sendirinya nonton dengerin Radio Rasi mesti ruh nomere. Bisa nomornya Rasi, gitu, di 0811-30-20-906. Nah, apa nomornya Mbah Karso? 089-533-90-94-007. Dicatet, ngono kuwi.
1: Dicatet, aku bariki harap pasang iklan, Mbah.
0: Oh iya, tak tunggu pokoknya.
1: Oke, berarti ingat ya, guys, pasang iklan di
0: Rasi Media, inspiratif dan informatif.
2: Inspiratif dan informatif. Inilah Rasi Media.
3: Oke, Rasi Media Inspiratif dan Informatif, sahabat Rasi Media, buat kamu yang lagi ngopi sekarang, ya, nikmatin, tapi jangan lupa, dengerin tubuh kamu juga, karena sehat itu bukan soal berhenti menikmati, tapi tahu kapan harus cukup. Fatur pamit, terima kasih sudah nemenin Fatur di kesempatan hari ini, ngopi boleh, asal jangan kebablasan ya. Salam penikmat kopi dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: saat ini pukul 20 waktu Indonesia bagian Barat.
1: Radio Jatin, sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
2: Penyakit jantung masih menjadi ancaman besar bagi kesehatan masyarakat Indonesia. Kementerian Kesehatan atau Kemenkes mencatat sekitar 260 ribu orang meninggal setiap tahun akibat penyakit ini, sehingga menjadi penyebab kematian terbesar kedua setelah stroke. Berdasarkan data dari Survei Kesehatan Indonesia atau SKI 2023, jumlah pasien penyakit jantung pada kelompok usia 25 sampai 34 tahun mencapai 140.206 orang. Sedikit lebih tinggi dibanding kelompok usia 15 sampai 24 tahun sebanyak 139.891 orang. Fakta ini memprihatinkan mengingat penyakit jantung selama ini identik dengan kelompok usia lanjut. Namun, kini justru usia muda mendominasi. Hal ini layak menjadi catatan penting pada peringatan Hari Jantung Sedunia atau World Heart Day yang diperingati setiap tanggal 28 September. Dokter spesialis jantung dan pembuluh darah dari Rumah Sakit Kemenkes Surabaya, Dr. Irma Mulfiroh SPJP, FIHA, menjelaskan faktor penyebab kelompok usia 20 hingga 40 tahunan di Indonesia yang berisiko menderita penyakit jantung lebih awal.
3: Serangan jantungnya mungkin baru terjadi sekarang, tapi prosesnya udah berjalan bertahun-tahun, apalagi kalau ada faktor keturunan ya. Misalnya keluarga pernah kena serangan jantung di usia muda atau kolesterolnya memang udah tinggi sejak muda. Jadi masih muda itu bukan berarti otomatis aman. Kalau faktor resikonya sudah ada sejak muda, kita juga perlu mulai menjaga jantung gitu. Dan sebenarnya sih semuanya juga harus mulai waspada, karena memang semakin kesini trennya memang berubah. Kalau misalnya dulu pada umumnya di atas 45 tahun, kita sekarang usia 30 tahun nyeri dada gitu, kita juga mulai was-was nih, apakah memang pada pasien tersebut ada serangan jantung atau tidak.
4: Kalau dari pasien muda yang saya temui, merokok seringkali merupakan alasan utama mereka terkena serangan jantung gitu ya. Selain itu biasanya juga bukan cuma satu faktor ya, ada yang aktivitas fisiknya kurang, seharian banyak duduk, pola makannya kurang sehat, kemudian beban kerja dan stres juga bisa ikut berperan di sini. Misalnya pulang udah capek nih, jadi makin jarang bergerak, tidurnya kurang. Nah, sementara itu tekanan darah, gula darah, atau kolesterol mungkin sebenarnya udah tinggi juga gitu, cuman gak disadari karena memang seringkali mereka gak bergejala. Yang perlu diingat, merasa sehat bukan berarti pembuluh darah jantung pasti sehat. Penumpukan plak itu bisa berlangsung bertahun-tahun tanpa gejala. Jadi jangan menunggu nyeri dada dulu untuk mulai berhenti merokok. Lebih aktif bergerak dan memeriksakan faktor resiko.
2: Namun yang menarik, saat ini olahraga mulai menjadi gaya hidup sehat yang sedang digandrungi anak muda. Salah satunya olahraga lari. Hal ini mendapat apresiasi bagus dari Dr. Irma Mulfiroh.
3: Kalau saya sih sebenarnya senang ya melihat lari sekarang jadi gaya hidup. Lari itu olahraga aerobik yang bagus. Kalau dilakukan rutin, jantung, paru-paru menjadi lebih bugar. Dan kita juga lebih terbantu dalam menjaga tekanan darah, gula darah, kolesterol, serta berat badan. Tapi ada satu hal yang perlu kita pahami, dan ini sering terlupa ya. Jantung itu juga perlu waktu untuk beradaptasi. Jadi kalau sebelumnya jarang olahraga, jangan langsung memaksakan diri ikut yang 10K, apalagi maraton, hanya karena teman-teman udah ikut. Nah, mulai saja dari jalan cepat, brisk walking, kemudian kita selingi dengan lari ringan. Kalau udah terasa nyaman, baru jarak dan intensitasnya bisa dinaikin bertahap. Istirahat dan pemulihan juga adalah suatu bagian dari latihan. Untuk yang punya penyakit jantung, jawabannya nggak selalu tidak boleh lari. Banyak yang tetap bisa berolahraga, tetapi kita perlu lihat dulu nih, penyakitnya apa, bagaimana kondisi jantungnya sekarang, dan seberapa berat aktivitas yang aman. Jadi aktivitas tuh ada klasifikasinya ya.

0: kalangan anak muda juga mulai terlihat dari maraknya gaya hidup Gen Z untuk berolahraga dan menjaga berat badan. Lantas, bagaimana anak muda melihat ancaman penyakit jantung yang kini juga mulai menyasar usia mereka? Salah satu Gen Z Jawa Timur, Meliana, berbagi pandangannya.
1: Banyak juga Gen Z yang sekarang udah mulai olahraga. Cuman yang kurang menurutku tuh kadang di pola makannya. Olahraganya mungkin seminggu 3 kali, tapi pola makan berantakannya bisa setiap hari gitu kan. Jadi seharusnya nggak berhenti di kegiatan yang kelihatannya fit, tapi kita juga harus memperhatikan apa yang kita konsumsi dan juga menurutku kualitas tidur. Tidurnya tuh suka sampai pagi-pagi, kadang jam 2, jam 3 pagi. Itu kan juga jadinya kayak, oh, I want to look healthy aja, tapi gak actually healthy gitu. Jadi karena resiko-resiko yang tekanan darah tinggi dan kolesterol itu gejalanya kita gak bisa lihat dengan jelas. Jadi memang olahraga itu tetap penting, tapi idealnya memang dibarengin dengan pola makan yang baik. Gak ngerokok, cukup aktif setiap hari, dan tahu kondisi kesehatan tubuh kita sendiri itu seperti apa.
0: Selain olahraga, kesadaran masyarakat tentang pentingnya body transformation juga di-capture oleh Perhimpunan Dokter Spesialis Kardiovaskular Indonesia atau PERKI. Pengurus PERKI Surabaya dari Divisi Pengabdian Masyarakat, Dr. Dimas Rio Balti SPJPK, mengatakan bahwa pihaknya tengah mengkampanyekan pentingnya body transformation untuk kesehatan jantung dalam peringatan WHD 2026.
2: 2026 ini kita menekankan body transformation untuk mencegah penyakit metabolik, khususnya penyakit jantung dan pembuluh darah. Jadi harapannya masyarakat mengenal body mass indexnya berapa, massa lemaknya berapa, lingkar perutnya berapa. Harapannya dengan mengikuti program body transformation dengan turun 5-10% dalam 3 bulan itu juga mampu menurunkan angka kesakitan penyakit jantung, khususnya penyakit jantung koroner. Dimana kan kita tahu penyakit jantung koroner dan penyakit jantung dan pembuluh darah itu kan pemegang mortalitas atau angka kematian tertinggi sekarang, termasuk pembuluh darah yang tersumbat di otak. Pembuluh darah ini kan sebetulnya satu selang kesatuan dari jantung maupun otak. Jadi kalau kita bisa memperbaiki dengan gaya hidup, itu juga memperbaiki harapan hidup seseorang tersebut.
0: Kampanye perubahan bentuk badan pada peringatan WHD tahun ini, kata Dr. Dimas Balti, merupakan bentuk dukungan kepada ikhtiar pemerintah melalui Kemenkes yang kini menggeser fokus dari pengobatan ke pencegahan penyakit jantung di Indonesia.
2: Jadi bentuk dukungan secara nasional, kita sudah melakukan kayak healthy talk show, IG live, kemudian kita edukasi di masing-masing PERKI cabang. Jadi PERKI itu nggak hanya di nasional atau di kota besar seperti Surabaya, tapi juga di kota-kota Pamekasan, Bangkalan, Banyuwangi, Jember itu juga melakukan hal yang sama, yang diduplikasi ke masing-masing daerah untuk KIE, body transformation, dan juga adrapubilasi di kesempatan kali ini. Dan harapannya nanti edukasi ini bisa menularkan ke masyarakat dan juga ke penegak medis yang paling ujung di fase 1. Kita harus memperhatikan badan kita, di mana sekarang banyak makanan yang memudahkan dan mengenakan dan membuat sakit, seperti minuman kekinian atau makanan cepat saji. Untuk kita harus aware terhadap berat badan kita, body mass index kita, dan kalau bisa diketahui juga massa lemaknya berapa, sehingga nanti kita bisa targetkan untuk memperbaiki dalam 3 bulan ke depan harus bisa turun 5-10%. Selain itu, medical check-up itu penting, karena seringkali pasien datang itu terlambat. Jadi setelah ada gejala, setelah ada komplikasi, baru melakukan cek darah. Padahal medical check-up sudah bisa dianjurkan kalau memang ada faktor risiko dari keluarga sejak usia 20 tahun.
0: Jantung tidak pernah menunggu kita siap untuk sakit. Dan penyakit jantung juga tidak lagi hanya menjadi persoalan mereka yang sudah usia lanjut. Ketika risiko mulai mengintai sejak usia muda, maka pencegahan pun harus dimulai sejak sekarang. Radio Jatim, reporter Roni Fauzan dan Haris Budiawan, pimpinan redaksi Putu Gede Francois Sarjana, dan saya Nurul Zain. Sampai jumpa di Spektrum Radio Jatim minggu depan.
3: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim yang didukung penuh oleh
4: Torindo Gerbang Kertan Susila Tour and Travel, melayani haji dan umroh Anda.

0: Keluarga sehat untuk Anda yang berprofesi sebagai pekerja kantoran. Bekerja di kantor akan memaksa Anda untuk berlama-lama duduk. Budaya 9 to 5 akan memaksa Anda untuk duduk selama berjam-jam dan berkutat dengan hal yang sama. Dan tahukah Anda, duduk pada posisi yang sama dalam seharian dapat berisiko pada kesehatan Anda, di antaranya mengakibatkan nyeri punggung, gangguan metabolisme tubuh, meningkatkan resiko diabetes, dan nyeri pada leher. Untuk mengurangi resiko dari terlalu banyak duduk, Anda dapat menyiasati dengan banyak bergerak. Selain itu, minum banyak air putih juga dapat mengurangi resiko terlalu banyak duduk.
1: Info sehat ini dipersembahkan oleh Radio Razia FM.

0: Angine pol banget.
1: Ngapa le bukat mau sendremi lai?
0: Aku golek utang Rono Rene ditolak. Alasane wis akhir tahun, tutup buku, malah janji cair tahun buri. Mumet rak ngene iki. Aku mbok yo ditulung leh, Bu.
2: Sana men leh yo, ngono e kok repot. Eh sayo ndang tak ter

0: Koperasi Simpan Pinjam Pangestu memberikan pinjaman dengan jaminan PPKB, jasa pinjaman ringan, proses cepat tanpa survei langsung cair. Yang paling penting, PPKB dijamin aman. Pinjaman lunas PPKB langsung dikembalikan.
1: Hubungi segera KSP Pangestu, Jalan Kalpataru nomor 34, Barat Toko Roti Devira, Tawangano, Magetan. Telepon di 0351-897766 atau via WhatsApp di 0815-1972-1146.
0: Datang bawa PPKB, pulang bawa uang. KSP Pangestu, pilihan tepat Anda.
2: Jangan lupa nonton dan dengerin Radio Rahasia Pemagetan di aplikasi Xplus Radio dan juga di Rahasia

0: ijazah Wapres dipersoalkan di MK. Seberapa penting transparansi dan verifikasi dokumen calon pemimpin? Sahabat Rasi, persoalan syarat pendidikan Gibran Rakabuming Raka kembali menjadi sorotan setelah sejumlah pihak mengajukannya ke Mahkamah Konstitusi. Dalam perkara yang sedang berjalan, para pemohon mempersoalkan pemenuhan syarat pendidikan Gibran saat menjadi calon wakil presiden pada pemilu 2024. Namun, perlu ditegaskan, perkara ini masih dalam proses dan belum ada putusan MK yang menyatakan Gibran tidak memenuhi syarat ataupun dokumennya tidak sah. KPU sendiri mempertanyakan kewenangan MK untuk menangani perkara tersebut. Sementara Bawaslu menyatakan tidak menemukan laporan atau pelanggaran terkait syarat pendidikan Gibran selama tahapan pemilu 2024. Dari polemik ini, ada satu hal penting yang perlu menjadi perhatian. Seberapa transparan proses verifikasi dokumen calon pemimpin kita? Sebab persyaratan calon pejabat publik bukan hanya soal administrasi, tetapi juga menyangkut kepercayaan masyarakat. Di sisi lain, setiap tuduhan juga harus dibuktikan melalui proses hukum, bukan sekedar berdasarkan informasi yang beredar. Nah, sahabat Rasi, menurut Anda apakah proses verifikasi dokumen calon pemimpin perlu dibuka lebih transparan kepada publik? Sampaikan pendapat Anda dan mari kita ikuti proses hukumnya berdasarkan fakta.
1: Tajuk Rasi didukung oleh Kafe Rumahan Jakarta Selatan. Menu rumahan rasa restoran.

0: era globalisasi seperti sekarang ini, informasi di sekitar sangat penting untuk kita cermati. Informasi politik, ekonomi, sosial, budaya, hukum, kriminal, pendidikan, peristiwa, dan lain-lain. Simak dan ikuti informasi terkini yang dihimpun oleh reporter radio berbagai daerah di Lintas Informasi Pramesnet. Reporter Radio Rasi FM Magetan.
1: Sobat, salah satu keluarga korban tabrakan KA Malioboro Express relasi Purwokerto Malang.
0: Reporter Radio Prameswara Lamongan.
2: Pemerintah Kabupaten Lamongan meluncurkan program inovatif Mantanku atau Mantan Anyar Entuk Telu yang memungkinkan pasangan
0: Reporter Radio Bahana Ngawi.
3: Sobat, aroma pungutan liar mencuat dari balik proses pengurusan SPPT Pajak Bumi dan Bangunan atau PBB.
0: Dan reporter radio Ronggo Hadi Lamongan.
4: Ribuan warga desa Gedanyang, Kecamatan Kebomas Gresik, tumpah ruah memadati halaman.
0: Lintas Informasi Pramesnet hadir Senin sampai Jumat jam 10 pagi dan 4 sore. Lintas Informasi Pramesnet, berita yang dapat dipercaya. Kita nonton dan mendengar acara Cakrawala Rasi FM. Rasi, radio inspiratif dan informatif.
5: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
6: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
5: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
7: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
5: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Pasti semua mau.
7: Mau dong. Taste good.
5: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
8: Sahabat Rasi Media, kamu pengen lihat seperti apa penyiar dari Rasi Media? Gak mau cuma dengerin suaranya aja? Ada nih solusinya, aplikasi yang bisa kamu gunain buat nonton penyiar di Rasi Media. Aplikasi radio visual pertama di Magetan, Express Radio namanya. Di Express Radio, kamu gak cuma dengerin radio dari suara aja, tapi bisa langsung nonton secara langsung program dari Rasi Media. Kalau kamu lagi cari yang beda dari radio biasanya, yang rasanya cocok sama situasimu sekarang, inilah solusinya yang harus kamu coba. Penasaran gimana visual dari Rasi Media? Download aja Express Radio di Play Store Android kamu dan rasain visualnya. Rasi Media, inspiratif dan informatif.
0: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur, kategori iklan layanan masyarakat terbaik Jawa Timur.
9: Keluarga sehat, tahukah Anda bawang putih merupakan antibiotik alami, namun banyak yang tidak menyukai bawang putih. Alasannya adalah karena bawang putih bisa menyebabkan bau mulut. Walau bawang putih memang bisa menyebabkan bau mulut dan keringat, namun khasiatnya sangat luar biasa. Manfaat bawang putih untuk kesehatan adalah mencegah kanker, mengobati flu, anti radang, membersihkan jerawat, dan menyuburkan rambut. Info sehat ini dipersembahkan oleh Radio Rasi FM.

0: Aduh Pak Bagus, saya ini mau bangun rumah, tapi bingung mau belanja bahan bangunan di mana yang lengkap, berkualitas, dan harganya bersahabat.
1: Wah, Cing Ara, kalau soal bangunan, nggak usah bingung lagi. Langsung saja ke toko bangunan Sari Guna 2 Bandar.
0: Memangnya ada apa saja di sana, Pak?
1: Lengkap banget, Ceng. Alamatnya di Bandar, Sukomoro, tepatnya Timur Polres Magetan. Toko bangunan Sari Guna 2 Bandar merupakan pusat pilihan bahan bangunan paling komplit. Mulai dari besi beton, bersertifikat asli, bata ringan, baja ringan, granit, keramik, sanitari, dan masih banyak lagi.
0: Wah, lengkap sekali ya.
1: Betul, Ceng. Apalagi granit dan keramiknya kualitasnya nomor 1 atau grade A, dengan motif yang selalu update mengikuti tren terbaru.
0: Kalau cabangnya ada juga nggak, Pak?
1: Tentu ada. Toko bangunan Sari Guna 2 memiliki 2 cabang. Pertama, depo bangunan Sari Guna 2 Pelausan di Jalan Raya Pelausan Sarangan depan Gedung Literasi. Terus, yang kedua, depo Sari Guna 2 Cepoko di Jalan Raya Panean Magetan. Bahkan, khusus depo Sari Guna 2 Cepoko buka sampai jam 9 malam loh.
0: Mantap! Ada promo menarik nggak?
1: Ada dong. Dapatkan berbagai macam promo menarik seperti diskon 5-10%, beli 10, free 1, beli 11, free 1, cashback, dan masih banyak promo lainnya.
0: Kalau saya mau bangun rumah dari nol?
1: Nah, itu keunggulan toko bangunan Sari Guna 2 Bandar. Selain menjual bahan bangunan berkualitas, juga melayani juga pembangunan rumah, renovasi, hingga desain interior, lengkap dengan konsultasi dan desain gratis.
0: Wah, jadi nggak perlu repot lagi ya?
1: Benar sekali. Ingin menciptakan hunian impian Anda? Sari Guna 2 solusinya. Toko bangunan Sari Guna 2 Bandar. Telepon atau WhatsApp di 0857-351-18-4002 dan di 0858-1580-0965. Depo bangunan Sari Guna 2 Pelausan 0856-0403-8728. Depo Sari Guna 2 Cepoko 0857-3646-4358. Toko bangunan Sari Guna 2 Bandar, solusi terbaik untuk kebutuhan bahan bangunan Anda.
2: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur, kategori Program Wisata Budaya Jawa Timur Terbaik.
3: Nyapo.
4: Takut
3: apa toh?
4: Radio ini saya bisa visual ya, Pak.
3: Oh, ala yuk apa sih? Radio Rasi Media itu 100% visual.
4: Lah saya ngerti, berarti saiki lek pasang jenenge iklan ngono ya, Mbak ya. Berarti wes akeh ya sing delok bakalan.
3: Oh ya pinter ngono ya. Radio Rasi kan pendengare yo akeh, penontone yo akeh. Dadi iklan mung kok iso dikenal oleh masyarakat luas.
4: Tapi saiki bakal larang gak sih, Mbak?
3: Ya apa sih? Ya murah. Iya murah, khususnya wong marga Magetan tawe diskon. Luar Magetan pun yo tawe diskon ngono.
4: Masangnya mbak, kurang ngerti pasang iklan-iklannya ini mau gak ngerti ya.
3: Iya apa sih, kemudian nonton dengerin Radio Rasi mesti roh nomere iso nomere Rasi gitu di 0811 30 20 906. Nah apa nomere Mbah Karso? 089-533-90-94-007. Dicatet ngono kuwi.
4: Dicatet, aku baru ini harus pasang iklan terus mbah.
3: Oh iya, tak tunggu pokoknya.
4: Oke, berarti ingat ya guys, pasang iklan di
3: Rasi Media, inspiratif dan informatif.
2: Rasi Media, inspiratif dan informatif.
5: Keluarga sehat? Menurut beberapa sumber mengatakan bahwa bayam memiliki kandungan bernama betaine yang sangat baik untuk kesehatan jantung. Selain dengan bayam, Anda juga bisa mengkonsumsi sayuran hijau lainnya. Info sehat ini dipersembahkan oleh Radio Rasi FM.

0: Luar biasa, tepuk tangannya mana dong semuanya.
1: Saat ini pukul 21 waktu Indonesia bagian Barat.
2: Radio Jatim, sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
3: Penyakit jantung masih menjadi ancaman besar bagi kesehatan masyarakat Indonesia. Kementerian Kesehatan atau Kemenkes mencatat sekitar 260 ribu orang meninggal setiap tahun akibat penyakit ini, sehingga menjadi penyebab kematian terbesar kedua setelah stroke. Berdasarkan data dari Survei Kesehatan Indonesia atau SKI 2023, jumlah pasien penyakit jantung pada kelompok usia 25 sampai 34 tahun mencapai 140.206 orang, sedikit lebih tinggi dibanding kelompok usia 15 sampai 24 tahun sebanyak 139.891 orang. Fakta ini memprihatinkan mengingat penyakit jantung selama ini identik dengan kelompok usia lanjut. Namun, kini justru usia muda mendominasi. Hal ini layak menjadi catatan penting pada peringatan Hari Jantung Sedunia atau World Heart Day yang diperingati setiap tanggal 28 September. Dokter spesialis jantung dan pembuluh darah dari Rumah Sakit Kemenkes Surabaya, Dr. Irma Maghfirah SPJP, FIHA, menjelaskan faktor penyebab kelompok usia 20 hingga 40 tahunan di Indonesia yang berisiko menderita penyakit jantung lebih awal.
4: Serangan jantungnya mungkin baru terjadi sekarang, tapi prosesnya udah berjalan bertahun-tahun, apalagi kalau ada faktor keturunan ya. Misalnya keluarga pernah kena serangan jantung di usia muda atau kolesterolnya memang udah tinggi sejak muda. Jadi masih muda itu bukan berarti otomatis aman. Kalau faktor resikonya sudah ada sejak muda, kita juga perlu mulai menjaga jantung gitu. Dan sebenarnya sih semuanya juga harus mulai waspada, karena memang semakin kesini trennya memang berubah. Kalau misalnya dulu pada umumnya di atas 45 tahun, kita sekarang usia 30 tahun nyeri dada gitu, kita juga mulai was-was nih, apakah memang ada pasien, apakah memang pada pasien tersebut ada serangan jantung atau tidak. Kalau dari pasien muda yang saya temui, merokok seringkali merupakan alasan utama mereka terkena serangan jantung gitu ya. Selain itu biasanya juga bukan cuma satu faktor ya, ada yang aktivitas fisiknya kurang, seharian banyak duduk, pola makannya kurang sehat, kemudian beban kerja dan stres juga bisa ikut berperan di sini. Misalnya pulang udah capek nih, jadi makin jarang bergerak, tidurnya kurang. Nah, sementara itu tekanan darah, gula darah, atau kolesterol mungkin sebenarnya udah tinggi juga gitu, cuman gak disadari karena memang seringkali mereka gak bergejala. Yang perlu diingat, merasa sehat bukan berarti pembuluh darah jantung pasti sehat. Penumpukan plak itu bisa berlangsung bertahun-tahun tanpa gejala. Jadi jangan menunggu nyeri dada dulu untuk mulai berhenti merokok. Lebih aktif bergerak dan memeriksakan faktor resiko.
3: Namun yang menarik, saat ini olahraga mulai menjadi gaya hidup sehat yang sedang digandrungi anak muda. Salah satunya olahraga lari. Hal ini mendapat apresiasi bagus dari Dr. Irma Maghfirah.
4: Kalau saya sih sebenarnya senang ya melihat lari sekarang jadi gaya hidup. Lari itu olahraga aerobik yang bagus. Kalau dilakukan rutin, jantung, paru-paru menjadi lebih bugar. Dan kita juga lebih terbantu dalam menjaga tekanan darah, gula darah, kolesterol, serta berat badan. Tapi ada satu hal yang perlu kita pahami, dan ini sering terlupa ya. Jantung itu juga perlu waktu untuk beradaptasi. Jadi kalau sebelumnya jarang olahraga, jangan langsung memaksakan diri ikut yang 10K, apalagi maraton, hanya karena teman-teman udah ikut.

0: kelainan katup atau pernah mengalami serangan jantung gitu. Sebaiknya mendiskusikan rencana latihannya dengan dokter, terutama sebelum ikut lomba jarak jauh. Dan tolong dengarkan tubuh sendiri. Kalau saat lari muncul nyeri dada, sesak yang tidak biasa, kemudian berdebar sampai pusing atau hampir pingsan, berhenti dan periksakan diri. Jangan dianggap cuma kurang latihan terus habis itu kita lawan gitu. Gak usah. Kemudian kadang biasanya itu beberapa pasien yang saya temui di saat mereka muncul serangan di saat olahraga, karena temannya bisa, kenapa saya gak bisa.
1: Kesadaran menjaga kesehatan jantung di kalangan anak muda juga mulai terlihat dari maraknya gaya hidup Gen Z untuk berolahraga dan menjaga berat badan. Lantas, bagaimana anak muda melihat ancaman penyakit jantung yang kini juga mulai menyasar usia mereka? Salah satu Gen Z Jawa Timur, Meliana, berbagi pandangannya.
2: Banyak juga Gen Z yang sekarang udah mulai olahraga, cuman yang kurang menurutku tuh kadang di pola makannya. Olahraganya mungkin seminggu 3 kali, tapi pola makan berantakannya bisa setiap hari gitu kan. Jadi seharusnya gak berhenti di kegiatan yang kelihatannya fit, tapi kita juga harus memperhatikan apa yang kita konsumsi. Dan juga menurutku kualitas tidur, tidurnya tuh suka sampai pagi-pagi, kadang jam 2, jam 3 pagi. Itu kan juga jadinya kayak, oh, I want to look healthy aja, tapi gak actually healthy gitu. Jadi karena resiko-resiko yang tekanan darah tinggi dan kolesterol itu gejalanya kita gak bisa lihat dengan jelas. Jadi memang olahraga itu tetap penting, tapi idealnya memang dibarengin dengan pola makan yang baik. Gak ngerokok, cukup aktif setiap hari, dan tahu kondisi kesehatan tubuh kita sendiri itu seperti apa.
1: Selain olahraga, kesadaran masyarakat tentang pentingnya body transformation juga di-capture oleh Perhimpunan Dokter Spesialis Kardiovaskular Indonesia atau PERKI. Pengurus PERKI Surabaya dari Divisi Pengabdian Masyarakat, Dr. Dimas Rio Balti, SPJPK, mengatakan bahwa pihaknya tengah mengkampanyekan pentingnya body transformation untuk kesehatan jantung dalam peringatan WHD 2026.
3: 2026 ini kita menekankan body transformation untuk mencegah penyakit metabolik, khususnya penyakit jantung dan pembuluh darah. Jadi harapannya masyarakat mengenal body mass index-nya berapa, massa lemaknya berapa, lingkar perutnya berapa. Harapannya dengan mengikuti program body transformation dengan turun 5-10% dalam 3 bulan itu juga mampu menurunkan angka kesakitan penyakit jantung, khususnya penyakit jantung koroner. Dimana kan kita tahu penyakit jantung koroner dan penyakit jantung dan pembuluh darah itu kan pemegang mortalitas atau angka kematian tertinggi sekarang, termasuk pembuluh darah yang tersumbat di otak. Pembuluh darah ini kan sebetulnya satu selang kesatuan dari jantung maupun otak. Jadi kalau kita bisa memperbaiki dengan gaya hidup, itu juga memperbaiki harapan hidup seseorang tersebut.
1: Kampanye perubahan bentuk badan pada peringatan WHD tahun ini, kata Dr. Dimas Balti, merupakan bentuk dukungan kepada ikhtiar pemerintah melalui Kemenkes yang kini menggeser fokus dari pengobatan ke pencegahan penyakit jantung di Indonesia.
3: Jadi bentuk dukungan secara nasional, kita sudah melakukan kayak healthy talk show, IG live, kemudian kita edukasi di masing-masing PERKI cabang. Jadi PERKI itu nggak hanya di nasional atau di kota besar seperti Surabaya, tapi juga di kota-kota Pamekasan, Bangkalan, Banyuwangi, Jember itu juga melakukan hal yang sama, yang diduplikasi ke masing-masing daerah untuk KIE, body transformation, dan juga adrafibrilasi di kesempatan kali ini. Dan harapannya nanti edukasi ini bisa menularkan ke masyarakat dan juga ke penegak medis yang paling ujung di fase 1. Kita harus memperhatikan badan kita, di mana sekarang banyak makanan yang memudahkan dan mengenakan dan bikin sakit, seperti minuman kekinian atau makanan cepat saji. Untuk kita harus aware terhadap berat badan kita, body mass index kita, dan kalau bisa diketahui juga massa lemaknya berapa, sehingga nanti kita bisa targetkan untuk memperbaiki dalam 3 bulan ke depan harus bisa turun 5-10%. Selain itu, medical check-up itu penting, karena seringkali pasien datang itu terlambat. Jadi setelah ada gejala, setelah ada komplikasi, baru melakukan cek darah. Padahal medical check-up sudah bisa dianjurkan kalau memang ada faktor risiko dari keluarga sejak usia 20 tahun.
1: Jantung tidak pernah menunggu kita siap untuk sakit. Dan penyakit jantung juga tidak lagi hanya menjadi persoalan mereka yang sudah usia lanjut. Ketika risiko mulai mengintai sejak usia muda, maka pencegahan pun harus dimulai sejak sekarang. Spektrum Radio Jatim, reporter Roni Fauzan dan Haris Budiawan, pimpinan redaksi Putu Gede Francois Sarjana, dan saya Nur.

0: Zain. Sampai jumpa di Spektrum Radio Jatim minggu depan.
1: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim yang didukung penuh oleh
2: didukung oleh Tomlindo Gerbang Kertan Susilator and Travel, melayani haji dan umroh Anda.

0: Keluarga sehat, tahukah Anda buah abiu adalah sejenis sawo segar dari Australia karena banyak mengandung vitamin A, B3, dan C serta kaya sumber kalori dan serat. Buah abiu memiliki banyak manfaat bagi kesehatan kita. Di Brasil, daging buah abiu digunakan untuk meringankan batuk, bronkitis, dan keluhan pernafasan atau paru-paru. Sedangkan getah pohon abiu berhasiat sebagai obat cacing, obat pencahar, dan menyembuhkan luka bengkak.
1: Info sehat ini dipersembahkan oleh Radio Rahasia FM.
2: Magetan merupakan salah satu kabupaten di wilayah barat Provinsi Jawa Timur yang dikenal memiliki potensi besar di sektor pertanian, pariwisata, perdagangan, industri kreatif, dan juga UMKM.
3: Dengan letaknya yang strategis di jalur penghubung Jawa Timur dan Jawa Tengah, Magetan menjadi daerah yang terus berkembang dan memiliki aktivitas ekonomi dan dinamis.
4: Berbagai destinasi wisata seperti Telaga Sarangan, kawasan pegunungan Lawu, wisata alam, kuliner khas, hingga sentra kerajinan menjadikan Magetan sebagai daerah tujuan wisata sekaligus pusat pertumbuhan ekonomi lokal.
5: Perkembangan dunia usaha, komunitas, pendidikan, dan layanan publik juga menciptakan kebutuhan akan media informasi dan promosi yang mampu menjangkau masyarakat secara luas.
6: Di era digital saat ini, masyarakat tidak hanya membutuhkan informasi melalui media suara, tetapi justru masyarakat harus membutuhkan informasi melalui media visual dan juga media sosial.
7: Oleh karena itu, dibutuhkan media yang mampu menggabungkan kekuatan radio, video, live streaming, dan platform digital dalam satu ekosistem komunikasi yang modern.
8: Magetan kini memiliki media yang hadir menyiapkan kebutuhan tersebut, yaitu Radio Rahasia Media 90,6 Rahasia FM Magetan. Media dengan konsep radio visual yang menghubungkan informasi, hiburan, promosi, komunitas, dan juga bisnis dalam satu platform.
9: Magetan punya radio visual, yaitu Rahasia Media.
10: Rahasia Media,

0: gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diaduk sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
1: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
3: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur kategori Radio Program Kebangsaan dan Demokrasi Terbaik.
4: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepat.

0: minumnya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
1: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
3: Iya, segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
3: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum teh jus.
3: Semua rasanya enak.
0: Ayo. Wings Food.
4: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur, kategori Program Wisata Budaya Jawa Timur Terbaik.
5: Ijazah Wapres dipersoalkan di MK. Seberapa penting transparansi dan verifikasi dokumen calon pemimpin? Sahabat Rasi, persoalan syarat pendidikan Gibran Rakabuming Raka kembali menjadi sorotan setelah sejumlah pihak mengajukannya ke Mahkamah Konstitusi. Dalam perkara yang sedang berjalan, para pemohon mempersoalkan pemenuhan syarat pendidikan Gibran saat menjadi calon wakil presiden pada pemilu 2024. Namun, perlu ditegaskan, perkara ini masih dalam proses dan belum ada putusan MK yang menyatakan Gibran tidak memenuhi syarat ataupun dokumennya tidak sah. KPU sendiri mempertanyakan kewenangan MK untuk menangani perkara tersebut. Sementara Bawaslu menyatakan tidak menemukan laporan atau pelanggaran terkait syarat pendidikan Gibran selama tahapan pemilu 2024. Dari polemik ini, ada satu hal penting yang perlu menjadi perhatian. Seberapa transparan proses verifikasi dokumen calon pemimpin kita? Sebab persyaratan calon pejabat publik bukan hanya soal administrasi, tetapi juga menyangkut kepercayaan masyarakat. Di sisi lain, setiap tuduhan juga harus dibuktikan melalui proses hukum, bukan sekedar berdasarkan informasi yang beredar. Nah, sahabat Rasi, menurut Anda apakah proses verifikasi dokumen calon pemimpin perlu dibuka lebih transparan kepada publik? Sampaikan pendapat Anda dan mari kita ikuti proses hukumnya berdasarkan fakta.
6: Tajuk Rasi didukung oleh Kafe Rumahan Jakarta Selatan, menu rumahan rasa restoran.
7: Mata Anda bermasalah? Atau Anda menderita katarak? Mata minus, mata plus, atau penglihatan ganda? Kini ada solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Tetes mata Prima Netra yang terbuat dari satuan mikroba dan bahan herbal yang dapat mengatasi keluhan penglihatan Anda.

0: Prima Netra dapat membantu mengoptimalkan otot-otot iris mata yang berupa cincin secara terus-menerus dan menjaga agar tidak terjadi sinar berlebih yang merusak retina dan agar mendapatkan penglihatan yang tajam. Untuk pengobatan, 3x1 tetes, dan untuk pencegahan, 2x1 tetes.
1: Dapatkan tetes mata Prima Netra dengan harga Rp150.000 di Radio Rahasia FM Magetan. Telepon 0351-896-138.
2: Tetes mata Prima Netra, pelindungan terbaik untuk mata Anda.
3: Eits, jangan lupa nonton dan dengerin Radio Rahasia FM Magetan di aplikasi Eits Radio dan juga di Rahasia FM.

X-Space Radio, suara dan visual yang mempesona. Playlist lagu keren, podcast menarik, dan konten audiovisual lainnya bakal nemenin kamu kapanpun, dimanapun, di segala aktivitasmu. Download aplikasinya ya, gratis di Play Store. Atau main langsung ke website.

0: Latin buah aprikot disebut Plum Armenia. Menurut penelitian, dia memiliki kandungan karotenoid yang tinggi, bahkan di atas rata-rata buah yang lain. Antioksidan di dalamnya mampu membantu mencegah serangan jantung, mengurangi level kolesterol jahat dalam tubuh, dan mengurangi resiko terkena kanker ganas. Selain itu, biji aprikot berkhasiat untuk memperkuat sistem respirasi, sehingga dapat mengurangi batuk dan asma. Buah aprikot juga memiliki kandungan fiber yang tinggi, sebagian dapat digunakan sebagai pereda diare atau konstipasi.
1: Info sehat ini dipersembahkan oleh Radio Rahasia FM.

0: dari Wings Food.
1: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur, kategori Program Wisata Budaya Jawa Timur Terbaik.
0: Segernya kelewatan! Baru Teh Lemon Madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth, dan seger banget. Dari Wings Food,
2: fresh banget rasanya.
0: Di favoritku, lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea bisa nyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan! Baru Teh Lemon Madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth, dan seger banget. Dari Wings Food,
2: fresh banget rasanya.
0: Di favoritku, lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea bisa nyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Jangan lupa nonton dan dengerin Radio Rasi FM Magetan di aplikasi Xplus Radio dan juga di Rasi

Keluarga sehat? Tahukah Anda buah melon manis? Buah ini beraroma enak dan mengandung 90% air dan sangat rendah kalori. Namun, dapat memberikan lebih dari 100% vitamin A, RDA untuk Anda. Info sehat ini dipersembahkan oleh Radio Rasi FM.

0: Pak, aku kok gumun karo Kang Marji. Saben nandur pari, apa nandur jagung kok mesti hasil lagi melimpah, Pak? Mbok sampean ki nyuwun pirsa rahasiane
1: kok, Pak? Tenang to, Bu. Bapak ini wis takon karo Kang Marji. Rahasiane ternyata nganggo pupuk KCC Astro Tablet lan pupuk KCC Astro Cair spesial padi dan jagung. Mau ya wis dijelaske kok, Bu. Pupuk-pupuk kuwi apik kanggo pari lan jagung. Parine anti gabuk, anti hama, jagunge uga anti bule lan anti bogang. Lan mesti ndadekke asile mundak akeh mentes asile. Sejene kuwi kanti pupuk KCC tablet ateges ora perlu nganggo pupuk dasar maneh, mung perlu aplikasi sepisan wae
0: kuwi. Lha carane nganggo?
1: Yen sing tablet carane didelepke ing lemah ing kiwa tengene tangguran, dene sing cair carane disemprotke ing godhonge. Tata cara jangkep bisa diwaca ning kemasan. Nek bule.
0: Terus hasilnya apik tenan ora, Pak?
1: Iki wis tak delok jios tenan bule.
0: Sok, Pak. Walah, nek ngono pupuk KCC Astro ki pancen oke ya, Pak?
1: Pupuk KCC Astro tablet lancair. Sumadyo dateng toko berkah abadi utawi Pak Widodo Pundok Gentong Paron Ngawi, toko sahabat tani utawi Pak Yakin Desa Pojok Wadungan Ngawi, toko Pak Surati Perapatan Samben Sidokerto Karangjati Ngawi, toko Budi Karya Tani Kilen Pasar Ndolopo Madiun, toko Pojok Tani 1 Desa Parang Kecamatan Parang Magetan, toko 21 Jalan Maijen Sungkono nomor 1A Sukowinangun Magetan. Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
2: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur kategori Radio Program Kebangsaan dan Demokrasi Terbaik.

0: keluarga sehat, tahukah Anda bunga memiliki manfaat yang sangat baik dan lebih baik dalam piring Anda? Sebuah penelitian terbaru yang dipublikasikan di Journal of Food Science menemukan bunga yang dapat dimakan kaya akan fenolik dan antioksidan seperti asam galat, klorogenik, dan juga rutin. Bunga yang dapat dimakan seperti kelopak mawar berkolerasi dengan aktivitas anti-inflamatori dan mengurangi resiko penyakit jantung dan kanker-kanker tertentu.
1: Info sehat ini dipersembahkan oleh Radio Rahasia FM.

Kartini pukul 22 waktu Indonesia bagian Barat. Inspiratif dan informatif. Inilah

era globalisasi seperti sekarang ini, informasi di sekitar sangat penting untuk kita cermati. Informasi politik, ekonomi, sosial, budaya, hukum, kriminal, pendidikan, peristiwa, dan lain-lain. Simak dan ikuti informasi terkini yang dihimpun oleh reporter radio

0: ruah memadati halaman.
1: Lintas Informasi Promesnet hadir Senin sampai Jumat jam 10 pagi dan 4 sore. Lintas Informasi Promesnet, berita yang dapat dipercaya. Rasim Media.

0: Andi. Oh ya Pak, gimana kesehatan mata istri Bapak?
1: Alhamdulillah Bu, setelah ditetesin tetes mata prima netra, penglihatan istri saya berangsur membaik.
0: Tetes mata prima netra Pak? Wah, kalau begitu saya mau coba buat ibu saya deh. Soalnya ibu saya juga sudah lama menderita katarak.
1: Bisa Bu, tetes mata prima netra bisa untuk mengobati berbagai masalah mata. Mata Anda bermasalah atau Anda menderita katarak, mata minus plus penglihatan ganda. Kini ada solusi terbaru untuk membantu menyembuhkan mata Anda dengan tetes mata prima netra. Tetes mata prima netra terbuat dari satuan mikroba dan bahan herbal yang ampuh mengatasi keluhan mata Anda. Tetes mata prima netra dapat membantu mengoptimalkan otot-otot iris mata yang berupa cincin secara terus-menerus dan menjaga agar tidak terjadi sinar berlebih yang merusak retina dan mendapatkan penglihatan yang tajam. Tetes mata prima netra dapat juga menurunkan tekanan bola mata pada penderita glukoma.
2: Dapatkan tetes mata prima netra dengan harga Rp150.000 di Radio Rahasia FM Magetan. Telepon 0351-896-138.
3: Tetes mata prima netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.
4: Inspiratif dan informatif. Inilah Rasi Media.

Lagi di jalan atau lagi perjalanan jauh, bosennya nggak ketulung. Kondisi jalan bisa berubah kapan aja, bosen juga bisa kapan aja. Dari kabar terkini, isu hangat, hingga informasi yang dekat dengan kehidupanmu, semuanya ada di Cakrawala. Awali harimu dengan Cakrawala Pagi bersama Mbah Karso setiap hari Senin sampai dengan Jumat jam 6 sampai dengan 10 pagi. Temani aktivitas siangmu di Cakrawala Siang jam 10 sampai dengan jam 2 siang. Lanjutkan sore santaimu bersama Cakrawala Sore dari jam 2 sampai dengan jam 6 sore. Dan tutup harimu di Cakrawala Malam dari jam 6 sampai dengan jam 12 malam. Di program Cakrawala isinya enggak cuma berita, tapi semua yang kamu mau ada di sini. Jangan lewatkan cerita dan informasi dari program Cakrawala setiap hari. Dengerin dan tonton aja Rasi Media di 90,6 FM dan aplikasi Express Radio. Rasi Media, inspiratif dan informatif.

0: Space Radio, suara dan visual yang mempesona. Playlist lagu keren, podcast menarik, dan konten audiovisual lainnya bakal nemenin kamu kapanpun, dimanapun, di segala aktivitasmu. Download aplikasinya ya, gratis di Play Store atau main langsung ke websitenya di xspaceradio.com.
1: Rasi Media.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak. Eh, sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman.

0: Inspirasi Media.
1: Inspiratif dan informatif.
2: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
3: fresh banget rasanya.
2: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea disenyegerin ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
3: fresh banget rasanya.
2: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea bisa nyegerin ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
1: Inspiratif dan informatif. Inilah Rasi Media.

0: ini panenku kok kerep ora maksimal. Pupuk tabur wis tak gunake akeh, nanging hasilnya tetep sithik. Krungu-krungu ana pupuk tablet, bener ta?
1: Yo Pak, bener. Saiki wis ana NPK tablet sing telung jenis, yaiku kelas A, B lan C.
0: Bedane piye wae, Bu?
1: Kelas A tahan 8 sampe 9 sasi kanggo wit-witan keras kaya to klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat.
0: Lan kelas B?
1: Sing kelas B tahan 6 sampe 7 sasi kanggo tanduran perdu tahunan kaya to kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo lan porang.
0: Nah, terus nek kelas C?
1: Sing kelas C tahan 3 sampe 4 sasi kanggo pari, jagung, sayuran lan tanduran semusim liyane. Kabeh ora perlu pupuk dasar maneh, Pak. Lan aplikasine pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging dosise mung 50% saka tabur. Nutrisi metu ajek, panen luwih mesti.
0: NPK tablet KCC Astro kelas A, B lan C. Repot ing ngarep, seneng ing nguri.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng.
3: Toko Mitra Tani utawi Pak Yanto ngajeng Polsek Kartoharjo Magetan.
2: Toko Berkah Abadi utawi Pak Widodo Pundok Gentong Paron Ngawi.
3: Toko Sahabat Tani utawi Pak Yakin Desa Pojok Kwadungan Ngawi. Toko Cipta Jaya Tani Jalan Majapahit Genggong Jogorogo Ngawi. Toko Amira Tani utawi Pak Taji Setro Wirian Kaibon Gege.

saat ini pukul 23 waktu Indonesia bagian barat. Inspiratif dan informatif. Inilah

0: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Winscare. Power
5: Play. Rasim Media.
4: Inspiratif dan informatif.

0: Welcome to podcast Happy Klomedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Winscare. Inspiratif dan informatif. Inilah Rasi Media.

Kanto ngajeng Polsek Karto Harjo Magetan. Toko Avitani Pencol Randu Songo Greh Ngawi. Toko Subur Makmur Dukuh Muguraya Desa Kedongprau Padas Ngawi. Toko

0: ngapain sih kamu? Bulu mata kok dipelototin terus? Deket banget ngeliatin bulu matanya.
1: Kayak gak tahu aja sih Ram, tiap hari aku merangkai bulu mata, harus teliti, dipelototin dong. Tapi lama-lama mataku jadi sakit, merah lagi, pandangan jadi kabur, berair, dan aduh sakit banget mataku. Jadi susah merangkai bulu mata nih.
0: Aduh Lia, kamu kerjaan banyak banget kayak gitu gak bakal selesai kalau mata kamu gak sembuh-sembuh. Contoh nih aku, tiap hari kerjaannya di depan komputer, tapi tetap sehat kan penglihatanku? Karena aku pakai tetes mata Prima Netra. Prima Netra bisa menetralkan penglihatan mata, mengatasi katarak, mata minus, mata plus, penglihatan ganda, bisa juga menurunkan tekanan bola mata pada penderita glukoma. Tetes mata Prima Netra terbuat dari satuan mikroba dan bahan herbal tanpa efek samping.
1: Wah, bener tuh. Gak was-was lagi dong merangkai bulu matanya.
2: Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeruhan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
3: Dapatkan tetes mata Prima Netra dengan harga Rp150.000 di Radio Rahasia FM Magetan. Telepon 0351-896-138.
0: Tetes mata Prima Netra, pelindungan terbaik untuk mata Anda.
4: Power Play Rahasia Media.
5: Inspiratif dan informatif.

0: Space Radio, suara dan visual yang mempesona. Playlist lagu keren, podcast menarik, dan konten audiovisual lainnya bakal nemenin kamu kapanpun, dimanapun, di segala aktivitasmu. Download aplikasinya ya, gratis di Play Store atau main langsung ke websitenya di xspaceradio.com.
1: Inspiratif dan informatif. Inilah Rasi Media.

0: Sesaat lagi Anda akan menyimak kajian Kitab Al-Hikam yang akan disampaikan oleh Dr. Anas Imron Jamil.
1: Tidak kena dibuat sih. Napa nih, Mas Tani? Sesuatu yang tidak terbatas di luar itu. Amerika harus bisa menguasai antariksa. Bisa menguasai sak buruk malah. Mungkin isik kurang mana. Kalau sak buruk mana. Terus sak buruk. Sampai happy apa buat nonton ending. Sesuatu yang tidak ada endingnya. Tidak ada pol-polan. Tidak ada tamate. Nah, mau ke sesuatu sih. Kalau tamate itu ya. Berarti pol-polan ini namang terlalu. Mula, kalau kita berusaha untuk mempercepat proses pengenalan kepada Allah, maknanya kita mempercepat seluruh persoalan. Selama persoalan itu orang dan sampai nanti Allah, ijak bulat-bulat, sebab akibat, ngotong terus, sebab akibat, orang berber, gak perlu bulat. Nah, orang berber jenenge tasalsul itu terus berantai-rantai tanpa henti. Atau mungkin berputar sedarani lingkaran setan. Sedarani lingkaran setan ini berkok ini kene, balik nah. Persoalannya balik nah. Iki sakjane sing marai melarat iku mergo bodho. Apa wong marat gak jadi wong bodho, apa sing marai wong bodho iki terus dadi melarat. Ini gak bisa dijawab. Gitu ya. Anaknya bodoh mergo melarat gak bisa sekolah. Enak sih ngomong anaknya melarat mergo. Apa? Mergo bodoh. Mergo gak bisa nyambut gawang. Mergo bodoh dia gak bisa rongelmu. Mergo gak bisa rongelmu gak bisa nyambut gawe. Mergo gak bisa jaga dia jauh melarat. Terus kok mulaknya kayak gitu lagi ya. Sing marah iki bodho nyebabno melarat apa melarat nyebabno bodho? Mboten barbar. Kalau tidak ada sampean masukkan unsur Allah, unsur takdir, unsur ini, sing penak bodho berkawane karo Allah dibungkus, dicengkerem kehidupane oleh Allah dibatasi. Dibatasi pengalaman keilmuannya, masalah penyebabnya ya terserah Allah, masalah penyebabnya gampang kok nggih. Nyatane akeh bapake dadi kiai kondang anake bodho iki kira-kira lho nggih. Nggih. Enek anake tukang bakul kuasa ngoten tok wawon putrane iso dadi profesor doktor. Nggih. Benten lho nggih tiyang Malang niku sing namung dadi tukang gawe kuasa nek didol teng pasar ngoten. Tapi nek ten bocah pondok, kosone mesti didol murah. Malah sing sering niku 40 dina pisan apa sawulan pisan, kosone niku dititipno santri. Kosone iki aturna Pak Yai utawa Bu Yai ya bek menawa kenek manfaat kenek dienggo tahajud. Dadi lek sing jenenge karo kiai demen. Dene ten niku putrane sampai iso dadi profesor doktor. Jadi mantune Pak Wahib Wahab, jadi putune Mbah Wahab almarhum Profesor Dr. Tohah Mansur SA. Niku abahe niku ngomong bakul kloso. Lah yo anake bakul kloso iso dadi profesor doktor. Lah sing nuwun sewu sing anake profesor doktor linglung kena narkoba. Lho ngoten niku lha pirang-pirang to nggih. Ora usah di sebab akibat ini kok mulane sing penak kula panjenengan diberi apapun oleh Allah itu adalah bentuk pengenalan dari Allah. Kan betul lho nggih. Kula panjenengan berusaha untuk mengenal Allah. Ma'rifatullah taala hiya ghayatul matalib wa nihayatul ma'arif. Niku pun dadi patokan. Nek teng ayat Qur'ane wa inna ila rabbikal muntaha. Sesungguhnya hanya kepada Tuhanmu lah segala sesuatu sampai pada titik penyelesaiannya. Selama belum sampai kepada Tuhanmu belum selesai itu. Masih kurang, kurang, kurang, terus kurang.
2: Nggih.
1: Nek pinter yo kurang pintere maneh, lek sugih kurang sugih maneh. Lek pangkat yo kurang dhuwur maneh, lek gak iso dhuwur karena wis mentok, yo sing suwe lho lek perlu jadi presiden seumur hidup. Malah lek cara biyen wis mati barang patunge kon masang pengen wasiat ning gone anak putune lah iki sing dadi raja tetep aku senajan aku mati aku cek dadi dewa lho ngoten. Itu kan dalam rangka untuk mengabadikan itu semua. Wong ini kan butuh abadi. Jadi kok mboten saged. Karena yang punya keabadian itu Allah Subhanahu wa taala. Ngoten. Nya fa idza wajaha Allah taala abdau bi ba'di asbabiha. Kalau Allah sudah membuka sebentuk pengenalan dengan cara-cara tertentu dari Allah, wa fataha lahu babu ta'aruf lahu minha, dan Allah membuka pintu itu tadi, wa aujada lahu sakinatan wa tuma'ninatan fiha, dan ketika bentuk pengenalan itu dibuka oleh Allah, saman paham, mau dibuka ya langsung pahamnya iya, maka terjadilah namanya sakinah, ketenangan, wa tuma'ninatan dan ketentraman. Maka sebenarnya itulah nikmat terbesar yang diberikan Allah kepada hambanya. Karena apa? Semua itu hanya sarana, tapi pengenalan inilah yang jadi tujuannya. Mulanya wasilah kali royah, itu kudu di beda nih. Royah ni kuna pol, notok notok nih kuna pol, sopok pol Allah. Allah wal awal wal akhir. Allah itu pertama sebelum pertama, mungkin pertama sebelum pertama, dan Allah itu al-akhir, terakhir setelah yang paling akhir. Setelah yang paling akhir, sejauh apapun kowe bayangno akhir, sejauh apapun akal angan-angan kulo panjenengan bayangno akhir, Allah masih akhir lagi. Mulane diparingi aswa wal awal wal akhir. Ku akhir sing menurut pandanganmu kuwi semu. Semu. Pokoke ngene lho, pokoke terus beres. Iki transaksi iku beres wis tak aku wis leren-leren. Pokoke wis pisan iki ae, semar iki aku tas tak leren. Gak iso, bar kuwi cek ana neh kok. Ana neh. Sampai wis mati kuwi cek ana neh. Wis mati cek ana terus alam kubur. Alam kubur ana terus alam akhirat. Alam akhirat ana terus e. Gitu nggih, swarga neraka. Swarga neraka niku menapa pun mandeg dereng, swarga neraka sik terus. Sampai terakhir wa asyhadu da'wahum alhamdulillahirabbil alamin. Akhir dari seluruh akhir kenikmatan ahli surga adalah ketika dia mampu memasuki alhamdulillahirabbil alamin. Nek soal swargane lah nuwun sewu widodari ya sing ana iku. Ngendito manggon swarga nggih bijing niku. Kit selawase lawas. Niku mengke sing paling nikmat iku ternyata ketika memasuki suasana alhamdulillahirabbil alamin. Ya nek ngono-ngono iku ngenteni ning akhirat ora kesuwen. Apa alhamdulillahirabbil alamin iku enek esuk ning akhirat kok mboten. Sekarang pun Allah itu tetap sudah jadi Allah. Dan Allah sudah jadi Allah, ya kan berarti sekarang pun masih sudah bisa dikenali. Gitu ya. Nah apa meneh nek Allah sing ngersakno ngenalno, mergo dibuka pintu tadi, lalu kita tumbuh ketenangan, tumbuh tumakninah dan sakinah. Nah, itu kita menerima nikmat yang luar biasa. Mula sangka niku bayam bagi mongko sudah seharusnya sapa kawula mang alayak tarifa arep yen to ora apa nggih istilah yak tarifa getuni ora usah getuni bima kelawan barang ya futu kang ilang apa mahu ing kawula bisa berpindalika sebab mengkono-mengkono pengenalan mau min a'malil ibni saking kira-kira ngamal bagus lak jarimu
2: nguntung nolak hitunganmu. Tapi Allah gak ngono ngitunge. Penak pundi wong ngetak teng bayang loro karo wong iso jamaah teng masjid niku kira-kira saya pundi? Hitungane menungsa wajar lawaran ya saya teng masjid to nggih. Iso jamaah ning masjid ngene iki aku susah malah loro malah gak iso jamaah lho. Iku jenenge wong ketutup. Nek ngresuwo ora jembok reken. Orang sanggup turun. Ya di tempat tidurmu itu kamu bisa kenal Allah. Kamu bisa kenal Allah di tempat tidurmu itu. Dengan cara apa? Hayati sakitmu itu. Gunakan orang-orangmu itu dibuancik, ancik, nyedik dengan Allah. Dengan cara apa? Ya ditompo. Ditompo. Dengan cara aku sebutkan Gusti matur nuwun. Niki menawa daging-daging sing nemplek teng awak kula niki daging sing kecampuran barang syubhat. Daging sing kinten-kinten pun mboten kenek ditambani malih. Mboten pantes dinggih sowan panjenengan Gusti. Daging-daging sing campur kotoran-kotoran krana kecampuran panganan sing mboten patek halal-halal niku. Mboten patek pantes dinggih sedo sowan dhateng panjenengan. Nah niki kok jenengan resiki, lara diresiki. Kau terus kurung daging entek. Ya, itu lagi. Ya alhamdulillah. Mula Kanjeng Nabi ini ku enten saya takon ngeten. Santri ini ku sosong ya. Nek takor wanu Pak Imran. Apa? Kanjeng Nabi ini ku lah kekasih Gusti Allah. Ya. Dapat di situ kak sakit bareng tenopo. Itu lagi. Kekasih mesti lah iya rasa dikak iya orang lho justru diparingi gerah kuwi iku cucian terakhir dirasan terakhir sebelum Rasulullah sowan kepada Allah maka kotoran-kotoran yang pususan bentuk-bentuk bentuk-bentuk ciri-ciri diresiki supaya ketika sowan kepada Allah benar-benar sudah bersih. Oh itu lagi wane nek-nek uang kok jadi yang soleh orang tahu melarani uang lumanu luarap loro arap mati kok loro sik laran telung tahun lho justru telung tahun itu resik-resik lah itu kemuliaan dari Allah mulanya nalika panjenengan diparingi musibah napa sesuatu sing itu bentuk pengenalan dari Allah sing gak enak niku wau niku mboten usah ngetuni nalika kelangan ngamal. Wah aku loro ini gimana jamaah raiso tertib mboten usah ngoten. Ya loro mu kuwi dienggo modal ngoten. Loro niku dienggo modal. Bahasane kiat manajemen enten istilah tantangan jadi peluang. Oh ngoten niku caket ngoten niku. Enten wong napa duwe tanah teng pinggir pantai. Niki teng Amerika. Enak wong duwe tanah teng pinggir pantai. Niku sepi pantene. Sepi pantene. Wewe bingung. Dipalingi bangkrut. Karo Gus Allah delok usahane ning kutho bangkrut. Satu-satunya tanah enak teng pinggir pantai didol gak payu. Iya tanah pinggir pantai tak ora enak sing gelem. Tuku lunga adoh saka pemukiman. Nah, iki jenenge tantangan jadi peluang. Napa akhirnya dia bisa mengatur itu karena pinggir pantai ini didekno kubu-kubu alami terus biar-biar ngeklano teng kira-kira kecorong ini diiklano di Mayangkara diiklano di Patria, Mayangkara, Pandos pokoknya bahwa setiap hari Minggu ada event-event lomba voli putri setengah muda namanya Amerika soalnya ini ternyata sepisan, pindu, pintelu. Ini kenapa perlombaan voli pantai ini ku itu susu rame ya gubuknya payu gubuk reyat lah pring-pring nyewanya pojok karo hotel berkepanya di luar pantai gak ada penginapan lihat ini ku ya ini jenenge sesuatu yang tidak mengenakan ini ku yang jenengan terjas bisa berbalik menjadi kesempatan yang luar biasa. mboten wong sakjane tukule fasilitas itu karena keterpepetan hilangnya fasilitas. Tukule bakul payung mergo wong sengsara dukodanan. Kawitane niku. Yen wong kodanan bingung piye. Wis ngetok gedang, celok gampang suwek. Ngetok godhong talas

Nyekel komputer selalu butuh pada dia. Niku nuwun sewu niku jenenge wong delik nang ilmune Allah sok disedhet Gusti Allah nggih mboten niku. Ancaman Rasulullah kan mboten men kata ma ilman sapa sing nyimpen ilmu tidak mau menyebarkannya maka besok kalau mati dia akan disedhet dengan api neraka. Mergo apa? Ngempet rahmat. Oh, langsung datang soal niku wau. Tantangan jadi peluang. Iku pakai bab dunia lah, nabi sakit terjadi nanti, nabi sakit terjadi nanti. Sampai bolak balik, omai kok sepi, nabi dua omai di pinggiratan, jalannya serotok rame akeh wong. Dulu dulu ada wong nonton sepeda motor, dulu dulu ada wong sepeda motor gembos balik. Ah, buka saja, tambah ban 24 jam. Niku mungkin sama telaten sawan, rawulan rawulan dari dijujukan wong. Nggak ada orang banyak gembos jam si jibungi ini kalau saya buka ini lagi ini kalau saya buka kawitan banyak sengsoro tak boleh sama kenal itu betul maka itu bisa di manage dengan rupa menjadi peluang. Maka sebenarnya keterbatasan manusia itulah modal awal dari bangkitnya manusia untuk naik di sisi Allah. Justru sampean dadi kawula niku lho terus orang semangat pengen sowan nenggone bendoro. Justru zaman sakit, ketika sakit itulah sebenarnya ada peluang untuk sangat dekat kepada si pemberi sakit. Suwe-suwe mengkelak berbalik dicubit itu sayang. Sakit tadi, dicubit itu sayang. Malah suwe gak dijubit ngono jalo, dijubit tok jarak kok. Gitu ge. Nggih. Niku lek wong wis kenal lho, wong lu wis kenal si Heni bawane ngoten nggih. Wis kenal Heni Heni ayu. Wis kenal lho nggih. Kalau sudah kenal maka bentuk pengenalan kayak apapun dari Heni itu akan menjadi kelengkapan agenda sampean. Hari ini aku dicubit. Ternyata cubitan Heni itu tidak menyakitkan. Malah suatu hari aku ingin terus dicubit. Terus suatu ketika ini dibido. Dibido pas podo-podo adus tengkali rekreasi mboten ngari-ngari lho kok nuwun sewu klambune digowo mlayu karo Heni ngono iku pengenalane ternyata Heni itu juga mau bercanda maneh ono maneh bidanan dibido terus tapi karena sudah kenal dan asik itu jadi nikmat metu sakinah. Mulane wong jejuduan lanang wedok niku wis kenal tenan karakter istri. Maka sampean enggak perlu bingung, mungkin bentuknya ngono kuwi, semekane ngono wis. Anggap saja itu pengenalan dia dan itu karakter dia. Tiga sampean mampu enggak mengego itu sebagai suatu kedekatan suami dan istri. Ya ngaten. Iki bojo kok jalukan duwe. Yo dikae duwe. Lah carane ben gak pesen piye? Metu duwe yo nyawa duwe, benyeke iki nyawa duwe. Nggih pesen. Kalau-kalau sampean kenalkan kejenakaan sampean bahwa ternyata sampean enggak serius terus Yusuf Yun Bora. Kalau-kalau duit sak juta itu ijono 500 rupiah sing anyarannya. Jodoh yang amplop sitok-sitok ngono. Sebar ning kamar. Pus tinggal lunga. Wis enek surate sitok tanda cintaku padamu. Wis terus sampean teko apa? Lho apa baik iso ae kan lho. Karena sampean paham kejenakaan itu ben gak bosen. Gitu. Penting ini kula jenengan mboten ngoten nggih, diperenguti bojo panggah nongso elu, mengko gandengan sampean sapi seraget kok. Jenenge sapi seraget iku lek sitok sajak mogok sampean melok mogok to mengenali kemogokan bersama. Piye to nikmate jerum, lek sitok jerum aku tak melok jerum. Lek sitok mlaku aku tak melok mlaku ngimbangi. Dan keseimbangan ini tidak bisa kita rasakan kalau kita tidak tahu kono bolongnya sak piro lah aku buntune sak piro lah niku kudu pas ngene judu awak dhewe niki bolong dadi kawula Allah sempurna buntu genep dadi bendoro maka semakin pas bolongan sampean kepada kebendaraan Allah maka kita akan semakin pas kantil dengan Allah. Tapi lek nuwun sewu awak dhewe keciuten ya Allah sempurna awak dhewe terus ngerasa menonjol pisan akhirnya menonjol
gasuk menonjol

0: kapan. Maka sebagai hamba kita harus ruwet sa'ombo-ombone Allah yang maha pengasih, maha penyayang, kudu lengkap, sa'lengkap-lengkapnya. Pemahaman ini kalau kita tidak tidak menyadari, akhirnya kita akan menghitung hidup itu menurut keterbatasan kita sendiri. Sampai ngamal pun kita salah hitung. Betul ya? Masa salah hitung? Iya, yang ini kita orang ini malah aku raisa wiridan raisa ngarnu nah, dikirannya loro itu gak enak ngamale. Jadi ku contohnya ini dicontohnya tengriki mayusabu bin insan minal baya minal balaya wasadaib alladhi tunahi su'alahi ladzatat dunya wa tamna'u min taksiri amalil kiri fa inna muradahu an yastamira baqa'u fi dunyahu. Menungso niku nggih nalika nampa bilai nampa pacoben saking Allah baik nemen sabar syukur pa napa sakit napa berupa napa sing sampai bisa walaupun enggak sampai menghilangkan sampai mengganggu kelancaran kenikmatan duniawi. Mengganggu kelancaran kenikmatan duniawi, gelisah, resah, macam-macam lah, macam-macam niku jenenge balaya niku. Itu kadang-kadang posisi bilai yang diberikan Allah itu sampai menghalangi dia enggak bisa beramal banyak. Ngoten. Wong sing ngoten iki apalagi sudah mulai ada kesadaran kehambaan. Ada kesadaran kehambaan kan kaya-kaya gelo. Biasanya aku iso jamaah, gak iso jamaah. Ini kan aku biasanya iso sholat tepat waktu, goro-goro lunga ini semalai sholatnya mundur. Jadi ini napun-napun ngitung soal munduri sholat. Tapi bahwa sampean pergi dan ada taat, ini aku sakjane di tengah-tengah itu ada pengenalan dari Allah. Sampeyan paham nopo mboten? Ya, tantangane karep paham niku to mawon. Lah karepe menungsa niku kan kepingine nikmat dunia itu terus bakok, terus langgeng, terus taibul ais, naimul bal, ati tentrem, urip secara fisik terpenuhi seluruh fasilitas. Ngoten. Wa yakunu halu fi talabi sa'adatil akhirah. Halal mutrofin al mutawarriin. Karpe napa ta? Pengin urip niku sing serba kecukupan. Ngamal sing akeh, duit akeh, bol-bol sedekah akeh, ngoten. Karpe awak sehat. Bali ngoten to nggih. Dengan harapan nanti saya di akhirat selamat dan selalu didekati Allah Subhanahu wa taala. Gari-gari oleh Allah taala diparingi lara, ceket lara. Rana lara paling lebih murah relasi sudah lihat lagi ngorongnya orang gemen-gemen ada stroke terus stroke terus gak bisa lapo-lapo ngomongnya pelo nyeklo handphone ya sudah di telepon kalau gak paham lho uang buat tendang semeleh teng Allah tambah nemen larane. Nah akhirnya sebenarnya sidik-sidik tau ngaji. Aku jane lek soal dunia ngono jane ora tak getun aku soal gondong pancen ya jatahe ngene nyatane anak-anakku ya mapan cuma ngene iku laku ndek nom kepengin niku lek wis tuwa pengen ibadah sing gedhe gara-gara ngene iki lara malah gak iso ibadah. Ya pemahaman yang salah seperti ini niku mengakibatkan dhek buntu mboten paham Allah. Tapi lek dhek paham justru aku diparingi lara ngene iki alhamdulillah. Lah menawi kita tingali kasus sing niku wau kasus asale wis penak sembarang sedekah bral jamaah sregep mulo kajian rutin teng pundi-pundi enek acara napa mon sing sifate ngamal apik ndek iso tandang jadi bangsa sakira kri paringi lara jegah niku lek karepe menungsa terus mriki karepe lak terus mawon ta nggih. Mbok aja lara lak kata ta nggih. Niku lak karepe menungsa. Karepe menungsa, tapi wa muradullah piye? Nah niki iki awak dhewe tadi ngitung kersane Allah. Wa muratullahi minhu an yutahhirahu min akhlaqihi la'imah. Ketika dia dibuat sakit oleh Allah, itu sebenarnya Allah tidak menyiksa sebenarnya, tapi Allah ingin mendidik, mensucikan akhlak dia yang tercela. Nek akhlaknya lahir, mungkin gula no instruktur militer untuk dipaksa kon disiplin iso secara lahir. Tapi coba sekarang instrukturi muncal-muncal le hati. Sekarang instrukturi le hati kon baris, iso baris tenang, kan sih terus iso ngawasi. Mungkin lek sholat jamaah mungkin iso baris. Sawu sufu fakum dari imam. Ayo barisnya diluruskan, diluruskan. Iso baris lurus fisik. Tapi apa yang terus api ini sing baris jamaah niku terus maju Gusti Allah kabeh. Wong ene sing mlayu ning toko, nek sing mlayu ning sawah, nek ketok ya terus sedakep nggih. Alhamdulillah rabbil alamin. Kabeh persis bentuknya rapi. Tapi niku ternyata atine blas gak baris. Sakit ngeten mboten? Sakit. Ngeten lho jenengan iki lho. Kita kabeh ngrungokno ngaji niki dhewe-dhewe kok bariki ning ndi ngoten dhewe-dhewe. Iya lho nggih. Kula mungkin mikir bariki ning kundan. Bariki ning jiwa. Lho bar kok kundan mulai ning ngono omah nek tamu sesuk piye. Padahal kula ngaji teng mriki. Lha kok mulai sholat sing gak aktivitas dia. Bismillahirrahmanirrahim. Ki wis apal lho nggih Fatihah wis apal. Niki ku mlayu kok dudu gelis. Jangkae ati niku luwih jembar dibang sangkae sikil. Ngoten. Saman teng mriki tek langsung ndelok Amerika saged kok. Hebate ati lak teng mriku. Mripat merem niat iki iso ndelok kok. Itu dalan bar petuk bocah ayu ngono ge. Dah ayu niku diklakson ngono mesem. Wes ngono masyaallah. Niku wis merem barang ditutup bantal jek ketok mesem e. Niku canggih ati ngoten niku. Mulane ge kalau Allah Ta'ala lakon-lakon hati sing sok bedal-bedal nyempal-nyempal pagri Allah. Betul gak? Kalau pagri fisik mungkin dibatasi hukum haram, dibatasi hukum negara. Nah ini dihukum, ini mungkin bisa terkendali. Gimana gak? Tapi coba lek muncal-muncal hati cuma ayu tunggu di kacim dikendali dengan gini apa? Betul bisa. Dan betul saja api ini mulanya terus kali Allah Ta'ala ditarik ngeloro wa yahulu bainahu wa baina sifatihi dhamimah minimal wong niku lek diparingi lara stroke ngoten upamane ngoten cara biyen nalika sik waras lek misuh cacuh-cacuh ngoten sedina ping 1000 ngoten niki lek wis lara rada pelo terus mati separo nggih arep misuh wis ora patek pasah ngoten nggih akhire wis pegah misuh dadi kan minimal misuwe sudo karek ping 50. Iku ngenteni lek wis nang women glone. Berarti kan mulai tumbuh sabar. Napa malah lek piye mbake telaten zikir. Justru di saat sakit kita mau zikir, sadar betul bahwa ini pengenalan dari Allah. Luar biasa nikmate wong lara. Nggih. Wa yukhriju min asri wujudihi ila muttasai suhudi. Yang terpenting lagi kalau sama sakit nak wau tantangan jadi peluang. Lepaskan rohanimu dari ikatan fisikmu. Fisik boleh sakit, bakal mati jadi tanah. Tapi rohaniku tetap kenal Allah. Hebat sekali kalau bisa begitu. Ya benar banyak fisik yang harus jadi lemah. Yang penting lah iki. Ruko sujud itu lah fisik. Ruku sujud fisik saja ini kan nilai dari rohani. Nilai wis lara ngene iki terus piye? Fisik dijak salat gak kena. Ya to nggih? Ya sekarang kedap-kedap niku to lah, kedap-kedap itu ketika puncak full iso sowan teng Allah, justru itu akan lebih cepat sowan ning Allah. Ya nggih to nggih? Secara pengenmu mawon saged niku jenengan rasane ngoten. Wala sabila lahu ilal wusuli lahadal maqam ala ghoyatil kamal wat tamam illa bima yudhu muradahu. Walaupun diatur kita nih, posisi dekat menyaksikan kebesaran Allah niku lek mung dilatih liwat ibadah biasa. Cergep salat, cergep tahajud, cergep poso. Itu enggak bisa sempurna. Buat penisa sempurna. Soalnya apa? Enten aku melok berperan. Aku wis salat, aku wis poso. Aku wis sedekah. Aku lho niki sing dadi nyerendeti nilai murni amal iku wae. Tapi lek wis lara ceket ngoten niku, aku arep dilendi. Wong obahe ora iso ngoten lho nggih. Lah sak obahe gak iso langsung, dia bisa nglundung masuk di dalam wilayah rengkuhan kasih sayang Allah. Bisa menyaksikan betul bagaimana kasih sayang Allah itu diberikan. Ya nek aku nek sik waras kok pengen kopi ngono bunga. Bu, gak ana kopi, ngoten. Ya bosan aku saiki wis gak iso ngomong malah sembarang nyanggi. Lah, yang penting duduk kopi nek tapi kasih sayang ibu bojoku tambah nemen lah aku loro. Nah, Allah itu tiba-tiba nekakno kasih sayang tidak harus lewat bungok-bungok. Menengai kasih sayang Allah bisa datang. Belum lagi nanti getaran-getaran kasih sayang itu kalau benar-benar sudah istilahnya menyegoro, terus seperti lautan lalu kita tenggelam masuk di dalam laut terus masuk, akan menenggelamkan mutiara kasih sayang itu yang lebih luas lagi. Gitu nggih. Nate to kula contohne nganten. Nganten iku lek tesih teng pagi ya wis bahagia, tapi gak sempurna bahagia. Gila ya, enten mantan jajar pun kuatir ni kok. Gimpun pun akia, oleh pacaran semua, keturutan ni sudah tinganten. Tamu pulang, tambah anaknya yang aduh senangnya penganten baru. Itu ni, itu senang, tapi itu belum sempurna itu. Mungkin jaga tamu, jaga segala akan lebih sempurna kalau berdua masuk kamar. Masuk kamar kok? Dorong sempurna. Yang paling sempurna ketika seluruh pakaian nganten itu dilepas satu persatu. Napa wis sempurna dereng kalau belum ada rasa kasih sayang menyatu di dalam suasana seperti itu. Nganten anyar ya bener dilepas pakaian ngantene. Ndang wong sing wedik cek kelangan pacare sing lawas merengut nyingkur ruwet kabeh. Gila ge. Begitu pula Allah itu kalau sudah mau mengenal kepada kita, itu sebenarnya kita itu dimasukkan di dalam posisi tidak ada pilihan lain kecuali Allah. Taman tinggal di Nabi-Nabi sedoyo ngalami ngoten. Nabi Adam kenal Allah yang sebenarnya justru ketika di bumi. Nabi Musa mengenal Allah justru ketika di buru-buru Jabir'ah. Nabi Ibrahim benar-benar mengenal Allah ketika masuk di dalam api. Sampai Nabi Ibrahim pernah dawuh, aku ki urung tau ngrasakno nikmat ning dunya iki sing tak rasakno selama iki, sing ngingkuli nikmate aku ning jiwa geli. Wis aneh kok iki. Mergo napa? Wis kenal. Wis kenal, wong ini wis kenal, wis akrab tenan. Niku dicoboke klambine ora gelo kok. Sampeyan bojone kan kenal banget nggih. Becik pacare ngono kan isih kenal ukur-ukur ngoten. Tapi harus kenal banget sampai bojo itu akan sampai pakaian pun dilepas, gak masalah. Nah, orang sakit juga begitu. Ketika fisik kita dilolosi karena Allah, pangkatnya dilolos, kekayaan dilolos, sampai kesehatan dilolos karena Allah. Cita-cita, karena udah rohani tak yang kenal Allah, justru itu nikmat luar biasa. Niku jadi mulane ibadah nikah jima niku didamel contoh kali Allah Ta'ala niku sak gini incit-incit contohnya Allah itu dilakukan oleh Allah. Nabi Adam pun nikah di akhirat di surga sampai besok di akhirat pun yang namanya nikah terus berjalan itu sak jane napa to memadukan kasih sayang Allah yang maha pengasih dan kita hamba yang paling butuh kekasih. Dan lalu kita nerima, itu luar biasa. Orang kena dibayang ni, ini mesti cerita nak ngaji tu lah. Aduh, iya, sabar bayang aja ni. Ya apa?
1: Ya. Ketika orang itu lama gak ketemu, gak ketemu anak, semoro ketemu niku, seluruh pangkat hilang, seluruh harga diri hilang. Sampai nang lebuk ini, nangis dengan apa wae gak isin kok. Nggih. Gak isin gak apa ada pertemuan kasih sayang luar biasa. Isa nangis, saya sendiri. Nggih.
0: Nenten, ini soal pengenalan niku, Pak.
1: Nah, itu bisa dirasakan kalau semua sudah kepepet. Ikrimah bin Abi Jahal, anaknya Abu Jahal. Taman mesti kurung Abu Jahal terus. Ketem. Nah, Ikrimah niku putrane. Putrane Abu Jahal niku ternyata akhirnya mlebu Islam. Tapi mlebune Islam niku sengsara. Iso sampai mlebu Islam niku gara-gara nalika Kanjeng Nabi masuk kota Makkah, menaklukkan Makkah, Ikrimah itu lari sampai ke pantai Yaman, mau lari ke Ethiopia. Ya mbaknya pun bayari nelayan suruh mengantar sampai ke Ethiopia. Tapi kalau nelayan ini ku diomongi, ketempaan nelayan ini sebagai Islam. Nyapa monggos monggos melayu melayu. Maksudnya apa abitmu terus nyengkono nek selamat ke dia. Orang perlu ngomong. Kau itu apa? Arba gak ini apa? Itu tuh rena Muhammad ini bener loh. Nek soal bener Muhammad aku ngerti loh mas. Ternyata apa? Hatinya Ikrimah itu saja itu tanpa kebenaran. Sudah merindukan kebenaran itu bisa berat, tapi ketutup oleh harga diri ayahnya, ketutup oleh harga diri kekayaannya, ketutup kadung dari anak Abu Jahal yang duniawi itu. Saja ini kangen ingin masuk kebenaran. Tiba-tiba dibuka wong nelayan, saya kena tentok buka ni. Terus berarti kan, kowe apa gak yakin lek Muhammad itu pengasih? Kowe apa tahu kuman musuh Muhammad yang lebih Islam terus disia-sia? Kurang gregeten piye Umar bin Khattab karo Muhammad. Ning nyatane bangsa Umar bin Khattab lebih Islam saiki dadi sahabat sing pinunjuk. Kowe ora kepengin kaya Umar bin Khattab. Diomongin nelayan lho malah ngandel. Ya terus aku kudu piye? Wis to, bali ning Mekah. Ngene kono langsung maca syahadat. Seluruh persoalan makan selesai di hadapan Muhammad. Saya sungguh langsung manut. Justru di saat membaca syahadat itulah hatinya Ikrimah dibuka oleh Allah. Dia tidak melihat Muhammad itu siapa, siapa itu Muhammad itu adalah Nurullah. Di saat itu dia menangis gugup dan semenjak masuk Islam Ikrimah itu lek maca Quran mesti nangis gugup sampai mati. Bahkan seketika itu dia ngomong gini, Kanjeng Nabi, kula niku biayani perang sing nebosi wong kafir Quraisy merangi panjenengan niku miliaran triliunan. Rekeningnya tesih lengkap niku. Mula sak menika kraton kula pun ngraos Islam niki saestu-estu. Buat namung sekedar Islam formalitas tapi kalau ngerasak deh inti Islam, ternyata dunia itu gak ada artinya. Oleh karena itu seluruh harta kula sempurna kula korban ke kaki wong kafir Quraisy, kula lipatkan dua kali untuk membantu perjuangan panjenengan. Itu spontanitas. Mengapa bisa begitu? Ya karena rengkuhan kasih sayang Allah sing dadak tekane niku leren dikoyok-koyok disik. Sungguh Yaman Mekah itu tebel. Di zaman biyen, sehari kena pak bis kena tunggu di Mekah. Di zaman biyen, Yaman sengsara. Justru di saat sengsara itu ternyata rahmat Allah sudah menyurung ini. Dan itu rengkuhan kasih sayang luar biasa. Mulai kecil seluruh kesengsaraan, hilangnya harta, hilangnya kesehatan, hilangnya itu. Kalau hati kita sengsara, nurani keakuan kita itu bisa sambung dengan nur Allah, rahmat Allah, luar biasa nikmatnya. Kabeh hilang, kabeh hilang. Nun sewu sing penahu bapak-bapak lek pas kalih ibu-ibu wis dipenah pas kumpul bojone lah sampai pada puncak niku sing enten napa kelingan duit 50 juta sak menen napa kelingan ilang gak

0: saat ini pukul 6 waktu Indonesia bagian barat.
1: 5 4 3 2 1. Saya Petrasi Media, Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elistianto Dardak melakukan inspeksi mendadak ke RSUD Muhammad Nur Pamekasan guna melihat langsung kondisi pelayanan sekaligus memastikan kebutuhan pasien dan masyarakat di tengah menjalani perawatan di fasilitas kesehatan milik pemerintah Provinsi Jawa Timur itu. Dalam kunjungan itu, Emil didampingi Wakil Bupati Pamekasan dan juga mereka menyusuri beberapa bagian rumah sakit sekaligus menyempatkan diri menemui pasien. Demikian info terkini bersama saya Mbak Karsyo. Nantikan info terkini selanjutnya.

0: Magetan merupakan salah satu kabupaten di wilayah barat Provinsi Jawa Timur yang dikenal memiliki potensi besar di sektor pertanian, pariwisata, perdagangan, industri kreatif, dan juga UMKM.
1: Dengan letaknya yang strategis di jalur penghubung Jawa Timur dan Jawa Tengah, Magetan menjadi daerah yang terus berkembang dan memiliki aktivitas ekonomi dan dinamis.
2: Berbagai destinasi wisata seperti Telaga Sarangan, kawasan pegunungan Lawu, wisata alam, kuliner khas, hingga sentra kerajinan menjadikan Magetan sebagai daerah tujuan wisata sekaligus pusat pertumbuhan ekonomi lokal.
3: Perkembangan dunia usaha, komunitas, pendidikan, dan layanan publik juga menciptakan kebutuhan akan media informasi dan promosi yang mampu menjangkau masyarakat secara luas.
4: Di era digital saat ini, masyarakat tidak hanya membutuhkan informasi melalui media suara, tetapi justru masyarakat harus membutuhkan informasi melalui media visual dan juga media sosial.
5: Oleh karena itu, dibutuhkan media yang mampu menggabungkan kekuatan radio, video, live streaming, dan platform digital dalam satu ekosistem komunikasi yang modern.
0: Magetan kini memiliki media yang hadir menyiapkan kebutuhan tersebut, yaitu Radio Rasi Media 90,6 Rasi FM Magetan. Media dengan konsep radio visual yang menghubungkan informasi, hiburan, promosi, komunitas, dan juga bisnis dalam satu platform.
6: Magetan punya radio visual, yaitu Rasi Media.
7: Rasi Media.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi sahabat Rasi Media. Ketemu lagi bareng Mbah Karso pagi ini di Cakrawala Pagi. Edisi tanggalnya yaitu tanggal 6 Oktober 2026.

Oke, sahabat Rasi Media, selamat pagi untuk yang baru saja monitor Radio Rasi Media. Ini suaranya kok wis aman. Tes 1 2. Dicoba tes. Sudah bisa, alhamdulillah. Oke, selamat pagi untuk semuanya sahabat Rasi Media. Pagi ini semangat nggih. Monggo yang tidak lama naik ya segera.

0: masih redup-redup, belum matahari belum muncul 100%. Ya, tapi Mbah Karso sudah muncul 100%. Ya, pagi ini pokoknya menemani panjenengan dan informasi lalu lintasnya di kawasan MT Haryono belum begitu ramai. Karena pagi ini masih cuacanya masih sedang-sedang saja. Ini kok kameraku malah medun-medun-medun-medun dewe toh. Nah, ngono lho, wes. Pokoknya pagi ini yang mau berbagi informasi, Mbah Karso tunggu lewat teleponnya di 0351896137 atau bisa di WhatsApp-nya juga boleh. Pokoknya pagi ini harus semangat bersama Rasi Media. Ngono lara semangat aku wegah. Balongan mata beling rene otak. Tukone jajan. Huk ya. Huk ya.
1: Huk ya. Huk ya. Dan megel ke sisi wis mata beling.
0: Ya sak senengku to sing duwe radio aku kok.
1: Oh iya iya iya iya ya renek sing alahne bae jan jan kake angin.
0: Dom protes e njaluk dhisik.
1: Nah jari ini mau kondang absen, le rasen merah. Saiki aku munga, udah jaluk disik, piye to mbak iki?
0: Lah, lah iya.
1: Mbak, pripun kabare?
0: Buruk, gua gena siaran baik-baik saja kok teko kabare piye.
1: Ya alhamdulillah, le baik gitu ini lho mbak. Maksudnya, baik luar dalam deh. Terus samping kiri kanan nih, ngono lho Mbak maksudku ki Mbak.
0: Oh ya.
1: Iki pada lek cuaca Madiun karo Magetan pada Mbak. Heeh. Redup. Heeh. Ora rasa-rasen, sering ngene rasa-rasen. Inguk-inguke ya urung Mbak.
0: Lah iya.
1: Ing kandhane, paline ya pada. Sik sepi ngalahne ning kuburan ki lho Mbak.
0: Ya alhamdulillah.
1: Ya alhamdulillah Mbak. Kayak kuburan umpama rame no anu Mbah apa ki jenenge brebeki sing padha turu-turu ning kuburan ngono no, Mbah.
0: Oh gitu.
1: Ya, oke. Okay. Gitu, Mbah. Oke. Mbah, salami kagem janten mawon tanpa terkecuali salam sehat selalu dari A sampai Z, dari Alif sampai Ya, dari Sabang sampai Merauke. Pokoknya pada semuane kabeh nggih, Mbah.
0: Nggih.
1: Salami sehat. Wes lagune aku mangke mengikut aja. Piye Mas BY pun update apa urung Mas BY? Mbak?
0: Ya.
1: Mas BY wes update apa urung?
0: BY sapa? SBY apa?
1: Bayu Bayu.
0: Oh, tak kira Bambang Sudoyono.
1: Ya, iki lek SBY wong iki BY lho, Mbak.
0: Oh,
1: BY
0: ya.
1: Wes BY. Bayu.
0: Wonge
1: wis update urung, Mbak.
0: Wonge rong adus sok jek ning ndur kasur.
1: Allah. Berarti kepet ngene teke.
0: Domo.
1: Ora babi ngepet lo ya, pokoknya ngepet.
0: Bener-bener.
1: Kepet kok ngepet. Kepet nggih. Pun ngoten mawon Mbak Karso, aku wis absen. Mbak Karso muga-muga ya sehat selalu lancar anggone makarya ya, Mbak. Ngono kuwi genti didongakne putune.
0: Muga-muga laris sak bakule.
1: Bojo terlalu sak bakule Mbah. Lah kok ujugku ya bingung goleki lho Mbah.
0: Oh iya, ya wis.
1: Lah dagangane laris ora apa-apa, alhamdulillah Mbah.
0: Iya, oke.
1: Mbah, mekaten mawon nggih Mbah.
0: Heeh, iya.
1: Assalamualaikum Mbah Karso.
0: Tur tir ya. Sahabat Rasi Media, kita doakan dulu ya buat Ibu Ida di Madiun. Saat ini sudah menjalani masuk rumah sakit ya. Kok menjalani tuh? Lagi sakit ya, semoga sembuh dan bisa bergabung lagi di Radio Rasi Media. Terima kasih Bu Ida, semoga cepetan sembuh ya Bu Ida. Semangat untuk menjalankan aktivitasnya kembali dan semoga diberikan kesehatan, segera berkumpul kembali bersama Rasi Media. Ya, selamat pagi. Weh kok iwis teko kono ki nyapa? Kaya butuh duit ta ngisin-ngisine kancane.
2: Aduh.
0: Kok yo
2: ngisi, Mbak?
0: Ngisi-ngisi ini kancane ya ini wis golek duit ngisi-ngisi mbok kaya Mbak Karso ngene iki.
2: Sing nom iki kudu luweh giat saka sing tuwa, Mbak.
0: Oh ya,
2: Rezeki iki ora teko dhewe, kudu diparani.

0: Iya, betul-betul. Masa
1: Kayak
0: kan
1: jemput bola ngono lho, Mbah.
0: masa
1: Saiki
0: turu ning omah.
1: Oke, informasi nih kawasan Pasar Sayur pengunjungnya masih lengang, Mbah.
0: Lengang.
1: Untuk para pedagangnya sudah buka lapaknya masing-masing. Untuk lalu lintasnya lame lancar, Mbah, berangkat tadi, Mbah.
0: Alhamdulillah.
1: Kalau nyuwun lagune anu, Mbah.
0: Lagune
1: Andai tak terpisah, Mbah.
0: Andai tak terpisah. Oke.
1: Sing nembe mandhap pau bari nggih, Mbah.
0: Udu.
1: Sinten, Mbah?
0: Ajeng Febria.
1: Oh, Ajeng Febria. Dadi Ajeng puse kok dangu ketinggalan mboten minggah.
0: Wong iki gak duwe HP.
1: Duh, HP ini gawah to, Mbah?
0: HP ini didol karo kakunge.
1: Nggih, salame kagem sedoyo ya kemawon, Mbah. Mbah nuwun, Mbah, wedale.
0: Nggih, siap.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, matur sembah nuwun. Menika wonten masugi wontene peken sayur Magetan yang sudah memberikan informasi. Nggih, selamat pagi untuk Mas BY. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngono lho, yup. Dhisik dheweke kok Yo, bertemu kembali pagi ini bersama saya Bayu. Selamat pagi, Paduka Karso, padukamu ya. Semangat pagi mbakku, sing ganteng dewe sak dunia nyata maupun gaib, masamu demit waktu ya. Mbak request lagunya Lolita teman tapi selingkuh lah, iki syukur. Salamnya buat pendengar Rasi, selamat pagi dan selamat beraktivitas untuk Mbak Karsonya. Ayo, gendang cepak wedang terus berkicau. Ditunggu pendengar setiamu, icik-icik iwerir, ter. Dan muga mbak, barongan moto beling rintin otak, tempiling asik. Lak tenan toh, ladalah, wis, apa? Pesan suara, kita dengarkan dulu.
2: Aku wis neng Magetan, mbak,
0: lo ora mampir. Lo, wongnya wis teko cepokoi, ladalah. Niki cepoko pondi yo. Lah wis teko Magetan nih. Bocah engko ora mampir rawas pokoke tak tempiling pokok. Ya, yang telepon sabar dulu Sri, kita hadirkan dulu PP apa? Cuk, memang kamu mempesona. Fitri. Desmo.

banyak, apakah lapangan kerja cukup? Sahabat Rasi, belakangan ini keluhan sulit mencari pekerjaan semakin sering terdengar, terutama dari kalangan anak muda dan para lulusan baru. Setiap tahun, ribuan bahkan jutaan orang menyelesaikan pendidikan mereka dengan harapan mendapatkan pekerjaan yang layak. Namun kenyataannya, tidak sedikit yang harus menunggu berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun untuk memperoleh pekerjaan yang sesuai. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan, apakah lapangan kerja yang tersedia saat ini mampu menampung jumlah lulusan yang terus bertambah? Di sisi lain, dunia industri juga memiliki tantangan tersendiri. Banyak perusahaan mengaku kesulitan menumpukan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Artinya, ada kesenjangan antara keterampilan yang dimiliki lulusan dengan kompetensi yang dibutuhkan dunia kerja saat ini. Karena itu, ijazah

0: agar lulusan memiliki bekal yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja. Sementara bagi generasi muda, meningkatkan keterampilan dan membuka peluang usaha mandiri bisa menjadi alternatif di tengah persaingan yang semakin ketat. Sebab pada akhirnya, tantangan mencari kerja bukan hanya soal sedikit atau banyaknya lowongan, tetapi juga tentang kesiapan menghadapi perubahan dunia kerja yang terus berkembang. Saya Tias untuk Tajukrasi, inspiratif dan informatif.
1: Tajukrasi didukung oleh Kafe Rumahan Jakarta Selatan, menu rumahan rasa restoran.
2: Ini panenku kok kerep ora maksimal, pupuk tabur wis tak gunakke akeh, nanging asile tetep sithik. Krungu-krungu ana pupuk tablet, bener ta?
3: Yo Pak, bener. Saiki wis ana NPK tablet sing telung jenis, yaiku kelas A, B lan C.
2: Bedane piye wae, Bu?
3: Kelas A tahan 8 sampai 9 sasi kanggo wit-witan keras kaya to klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat.
2: Lan kelas B?
3: Sing kelas B tahan 6 sampai 7 sasi kanggo tanduran perdu tahunan kayata kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo, lan porang.
2: Nah, terus nek kelas C?
3: Sing kelas C tahan 3 sampai 4 sasi kanggo pari, jagung, sayuran, lan tanduran semusim liyane. Kabeh ora perlu pupuk dasar maneh, Pak. Lan aplikasine pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging dosise mung 50% saka tabur. Nutrisi metu ajek, Pak. Dan luweh mesti
4: NPK tablet KCC Astro kelas A, B, lan C. Repot ing ngarep, seneng ing nguri.
5: Pupuk KCC Astro tablet Sumadyo dateng
6: toko mitra tani utawi Pak Yanto ngajeng Polsek Kartoharjo Magetan.
7: Toko berkah abadi utawi Pak Widodo Pundok Gentong Paron Ngawi.
6: Toko sahabat tani utawi Pak Yakin Desa Pojok Kwadungan Ngawi. Toko Cipta Jaya Tani Jalan Majapahit Genggong Jogorogo Ngawi. Toko Amiratani utawi Pak Taji Setro Wirian Kaipon Geger Matiun.
8: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian setelah panjenengan.
9: Rasi media sekalian dan informasi.
10: Aduh Pak Bagus, saya ini mau bangun rumah tapi bingung mau belanja bahan bangunan di mana yang lengkap, berkualitas, dan harganya bersahabat.
11: Wah, Cing Ara, kalau soal bangunan, nggak usah bingung lagi. Langsung saja ke toko bangunan Sariguna 2 Bandar.
10: Memangnya ada apa saja di sana, Pak?
11: Lengkap banget, Jeng. Alamatnya di Bandar Sukomoro, tepatnya Timur Polres Magetan. Toko bangunan Sariguna 2 Bandar merupakan pusat pilihan bahan bangunan paling komplit. Mulai dari besi beton, bersertifikat asli, bata ringan, baja ringan, granit, keramik, sanitari, dan masih banyak lagi.
10: Wah, lengkap sekali ya.
11: Betul, Jeng. Apalagi granit dan keramiknya kualitasnya nomor 1 atau grade A dengan motif yang selalu update mengikuti tren terbaru.
10: Kalau cabangnya ada juga nggak, Pak?
11: Tentu ada. Toko bangunan Sariguna 2 memiliki 2 cabang. Pertama, depo bangunan Sariguna 2 Pelausan di Jalan Raya Pelausan Sarangan depan Gedung Literasi. Terus, yang kedua, depo Sariguna 2 Cepoko di Jalan Raya Panean Magetan. Bahkan, khusus depo Sariguna 2 Cepoko buka sampai jam 9 malam loh.
10: Mantap! Ada promo menarik nggak?
11: Ada dong. Dapatkan berbagai macam promo menarik seperti diskon 5-10%, beli 10, free 1, beli 11, free 1, cashback, dan masih banyak promo lainnya.
10: Kalau saya mau bangun rumah dari nol?
11: Nah, itu keunggulan toko bangunan Sariguna 2 Bandar. Selain menjual bahan bangunan berkualitas, juga melayani juga pembangunan rumah, renovasi, hingga desain interior, lengkap dengan konsultasi dan desain gratis.
10: Wah, jadi nggak perlu repot lagi ya?
11: Benar sekali, ingin menciptakan hunian impian Anda? Sariguna 2 solusinya. Toko Bangunan Sariguna 2 Bandar. Telepon atau WhatsApp di 0857-351-18-0002 dan di 0858-1580-0965. Depo Bangunan Sariguna 2 Plausan 0856-0403-8728. Depo Sariguna 2 Cepoko 0857-36-46-4358. Toko Bangunan Sariguna 2 Bandar.

0: Deh, saya Petrasi Media pagi ini ada kiriman video niki mbah laporan saking pring engko armuni pok pringe kok yo ngel mento yo yo pro sor sor pring ngono ya. Ini informasinya lalu lintasnya terpantau cukup ramai lancar ya, didominasi oleh kendaraan roda 2 dan juga sudah ada petugas iki mesti anu apa kuwi gebetane Mbak Lili sing ning tinap kono ya ta, mergo setiap pagi sing video sing moto kuwi mesti Mbak Lili ya, lara dipoto wangi ora mari kangen ngono. Nggih, terima kasih untuk Mbak Lili yang ada di seputaran tinap yang sudah mengirimkan videonya. Terus ada lagi met pagi met beraktivitas nggih, semangat penuh ceria Mbak Karso ter dur. Saya request lagunya Merayu Tuhan. Salamnya buat Mbah Karso, semua pendengar setia Rasi dimanapun berada, di alam gaib maupun di alam nyata. Salam-salam boleh Mbah? Boleh. Salamnya buat Bude Ayah, selamat pagi Bude Padang, Gendi Padangku Mbah. Buat Pak Dedono Sugeng Injang, buat Bude-Bude semuanya selamat pagi. Bude nggih, selamat pagi, semoga sehat selalu. Monggo, tadi ada Mbak Mayang juga, atur salam kagem Buari ya Mbah. Siap. Ada Sri Yuning mungkin tadi mau melaporkan. Oke, kita telepon dulu ya. Mungkin Sri Yuning mau melaporkan yaitu situasi dan kondisi di mana beliau berada. Lara diangkat yo, yo wes ngono ae. Sri sido mbok tompo ora teleponku. Lara sido mbok tompo yo wes ora tak tompo. Ora tak tompo, ora tak telepon neh. Nggih, selamat pagi. Pagi ini cuaca di Magetan matahari sudah mulai muncul ya, karena pagi ini seperti wajahnya Mbah Karso yang sudah muncul di visualnya di X-Space Radio. Silakan yang mau ikutan merapat lagi, pagi ini masih Mbah Karso tunggu lewat teleponnya Mbah. Pak polisine loro lho Mbah. Alhamdulillah ya lak loro. Ada Sunarto sikile kaya gajah hukja huk ya ngono kae.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kowe iki dhewe napa ngapa kae jenenge ngombe ramuan sikil gajah?
1: Oh, Mbak, goro-goro nek nyumbang ngene wong mantu iki lho, aku nyedukku lodeh desa tempe gek kuwentel. Teko ku abu.
0: Domo ngono kuwi selen wen anu wong ngono crong dina ngono lho mari.
1: Apa lah nyelehne nang omah wis patang dina.
0: Lah yo ora mbok wae wong kok.
1: Mbok teng sungguh preina patang dina nah.
0: Lah yo centelno nang wong yo bener ning omah ning kudu mbok wae wong.
1: Terus piye kok aku gantung ngono nek ngono.
0: Lah iya.
1: Lagune apa iki sik?
0: Lagune yo cek akeh ya ini kok.
1: Mbak Karso, aku nyuwun lagune Happy Asmara sing menunggumu kuwi Mbak.
0: Happy Asmara menunggu.
1: Neng. Sing video klipe Anggarista wile.
0: Menunggu.
1: Menunggumu Happy Asmara sing video klipe Anggarista.
0: Kok padahal sing komputer dimben kae ilang wisan. Wis dihapus. Heeh.
1: Kowe
0: jalu
1: ana nek om memori berkasih
0: ya. Iya, ketoke anu komputer sing dimben bosok ae.
1: Ya wis aku nyuwun memori berkasih wae nek salame kagem Mbah Karso, ing anembe nyayi gati, mugi-mugi lancar ngantos paripurna mangke mboten wonten alangan menapa-menapa. Donga dinunga wae panjenengan lan kula mugi-mugi pinaringan sehat wal afiat. Aduh gak nasi lomba mbak balik sekolah
0: itu lomba. Duh mau ikan jalan yang dua ruang kok yang ngeyel aja an.
1: Niki sakku kok ora iso ning dindi to ya.
0: Ya nyilir-nyilir sikile kancane.
1: Video call ngono ae.
0: Heeh, iya.
1: Piye kuwi? Ya terus ora iso ning dindi to kuwi.
0: Engko tak suwuke bar iki. Amin-amin jabang bayi anak kojet keturunan kuwi ya.
2: Ya.
0: Ayo jungkir balik, jungkir balik. Jungkir balik, jungkir balik. Eh, jungkir balik. Ngene. Jungkir balik. Salto, salto, salto.
2: Jenah aku puter lagu kuwi, Mbak.
0: Wegah. Lara kuwi telepon dhewe wegah ora tak puter.
2: Hari ini tak telepon.
0: Iya, engko telepon no.
2: Telepon nomor pira tak telepon?
0: Iya, wis tek obukmu.
1: Iya, nek wong njaluk lagu ben ben telepon dhewe.
0: Iya, iya, pokoke lara telepon ora tak puter.
1: Salam kagem Bu Ari yang wonten Madiun, Bu Ari Ngawi, Bu Warti, Bu Lilis, Bu Ayu, Buton Mas Sugi, Lujeng Enjing. Kayaknya tak ampiri lo masuki rasa jauh ke susu bayi.
0: Mm-hmm. Terus?
1: Aku nak kidul masuki kono tunggu kembang dek wingi.
0: Oh, si kelo mbok sekar kembang kono.
1: Belanja nih wang nalong dinai lo mbak, wang saya keseripan.
0: Iya, wis jamet dur anak wis geger ewi lo.
1: Wang ki gaya nih dia dewa, aku gaya nih wis rampung. Angga kan sih goreng tempe, diubah tau.
0: Oh ya, ya wis.
1: Siapa ya mbak? Kagem Dono Suworo, kagem Bapak Bari, Pak Mantep, Mas Bayu. Mas Bayu ini tak apa-apa ya mas.
0: Yuh Gusti Allah. Wis tar damet tuwa jar medono narai laya. Kalau ngamuk kalau. Iya, iya ki wis damedun, gamedun. Kake anake diurusi ke. Iya wes kita medun. Ha wingo apa dibanti iki wingo. Heeh. Iya. Oke. Iya.
1: Salame
0: ya kemawon ya. Iya, oke oke. Heeh, yuk. Heeh. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Timbangane wingo gendenge jeglok kabeh. Ora mendhi takon medun.

0: Sahabat Rasi Media, warga menemukan benda logam diduga bahan peledak di pinggir Sungai Brantas, Kecamatan Mojoroto. Benda itu pertama kali dilaporkan warga yang sedang beraktivitas di sekitar sungai. Polres Kediri Kota berkoordinasi dengan Jibom Brimob Polda Jatim untuk memeriksa benda berukuran sepanjang 15 cm dan diameter 7 cm masih menunggu penanganan lebih lanjut.
1: Baru saja Anda ikuti Flash News yang dipersembahkan oleh Rumah Sakit Sekarwangi Magetan, menebar rahmat, menggapai sehat. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan tidak hanya melayani ibu dan anak, kami hadir dengan klinik bedah umum, klinik penyakit dalam, klinik nyeri, klinik kebidanan dan kandungan, klinik anak, hingga layanan khitan modern. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan didukung dokter spesialis, dokter patologi klinik, dan dokter radiologi. Kami siap memberikan pelayanan yang lengkap, profesional, dan terpercaya untuk seluruh keluarga. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan melayani dengan profesional, ramah, dan islami. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi WhatsApp di 0812-1799-9813. Untuk kasus kegawatan, hubungi IGD 24 jam di nomor 0812-3435-3591. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan melayani pasien BPJS Kesehatan beralamat di Jalan Gubernur Suryo nomor 46 sampai dengan 48 Magetan.
2: Inspiratif dan informatif. Inilah Rasi Media.
3: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
4: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
3: Oke. Benar-benar meresap di lidah. Good job.
5: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Enggak ada duanya. Nih.
3: So caramelized tans. Ini sih Will Goes approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
5: Mau dong. Taste good.
3: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
2: Rasi Media.

0: datang ke instalasi gawat darurat atau IGD? Pernahkah Anda bertanya mengapa ada pasien yang datang belakangan tetapi lebih dahulu ditangani? Karena di IGD, pelayanan bukan berdasarkan siapa yang datang lebih dulu, melainkan siapa yang paling membutuhkan pertolongan lebih cepat. Inilah yang disebut triase. Triase adalah sistem pengelompokan pasien berdasarkan tingkat kegawatan kondisi saat pertama kali datang ke IGD. Sahabat Rosimedia, ada triase merah untuk kondisi gawat darurat yang mengancam nyawa dan harus segera ditangani seperti henti jantung, henti nafas, pendarahan hebat, penurunan kesadaran atau sesak berat. Ada juga triase kuning untuk kondisi darurat yang serius namun masih dapat menunggu dengan pemantauan tenaga medis seperti nyeri hebat, sesak ringan, sesak sedang ataupun patah tulang. Ada juga triase hijau untuk kondisi tidak darurat seperti luka kecil, cedera ringan, atau nyeri ringan. Bahkan ada triase hitam untuk pasien yang telah meninggal dunia atau mengalami cedera fatal yang tidak dapat diselamatkan. Dengan sistem triase, tenaga medis dapat memberikan pertolongan secara cepat, tepat, dan sesuai prioritas kebutuhan pasien. RSUD Dr. Sediman Magetan, kami siap melayani kesehatan Anda dengan pelayanan yang profesional, cepat, dan humanis. RSUD Dr. Sediman Magetan, bukan soal siapa yang datang duluan, tetapi siapa yang paling membutuhkan pertolongan.
1: Dari Kota Magetan, inilah Rasi Media Inspiratif dan Informatif.
2: Kamu lagi cari kacamata keren, berkualitas tapi tetap ramah di dompet kalian? Jangan sampai salah pilih tempat. Optik Sri Rezeki, satu-satunya optik berizin resmi di Barat Magetan. Kini kacamata mulai dari Rp75.000 saja. Bukan cuma harganya yang menarik, pilihan kacamatanya juga banyak banget. Mau yang berkualitas, mau yang awet, mau yang keren. Tinggal datang dan pilih sesuai selera kamu. Tentunya di Optik Sri Rezeki tersedia bermacam-macam jenis lensa yang bisa disesuaikan dengan kebutuhan mata dan aktivitas kamu. Mau cek mata juga? Tenang aja, di Optik Sri Rezeki pemeriksaan mata dilakukan menggunakan komputer sehingga membantu pemeriksaan menjadi lebih praktis dan akurat. Ditambah lagi pelayanan yang ramah dan siap membantu kamu dalam memilih frame maupun lensa yang sesuai. Jadi kalau kamu sedang butuh kacamata, jangan cuma cari yang murah aja, cari juga tempat yang bisa dipercaya. Yuk buruan kunjungi Optik Sri Rezeki yang beralamat di Jalan Raya Tebon depan Polsek Barat Magetan. Untuk kamu yang ingin konsultasi dan informasi lebih lanjut, hubungi aja 0821 39 98 3025. Jangan lupa follow Instagram Optik Sri Rezeki di @optik_Sri Rezeki. Optik Sri Rezeki, kacamata mulai 75.000, pilihan lengkap, pelayanan ramah. Kalau bisa dapat kacamata sesuai kebutuhan dengan pilihan yang banyak, kenapa harus ke tempat lain? Optik Sri Rezeki, pilihan tepat untuk melihat lebih jelas dan tampil lebih percaya diri.
1: Inspiratif dan informatif. Inilah Rasi Media.